berpikir merebut kekhalifahan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau adalah orang yang telah membaiat Utsman bin Affan dan membaiat Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tidak pernah beliau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Taib. Nah, setelah itulah muncul kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan, sampai terjadi peperangan apa? Yaitu peperangan As-Siffin, yaitu peperangan antara Naam Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Walaupun dalam permasalahan ini, kedua sahabat atau Naam, kedua sahabat dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala.

Na'am, kedua sahabat dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah orang-orang yang mengambil kesimpulan atau orang-orang yang berijtihad. Yang salah mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Na'am, entah yang salah itu Ali atau Muawiyah, keduanya mendapatkan pahala. Walaupun para ulama berkesimpulan bahwasannya dalam perkara ini yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tetap kita tidak boleh na'am menjelek-jelekkan atau berbicara tentang perkara-perkara negatif tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka inilah terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Semakin berjalan waktu demi waktu, masa demi masa, perpecahan pun semakin melebar. Sampai di zaman Daulah Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Ma'mun, kemudian Mu'tasim Billah, dan Muwassiq, tiga khalifah ini adalah tiga khalifah yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Yang mana mereka itu berusaha untuk mempengaruhi dan menekan kaum muslimin agar percaya bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah makhluk. Mereka menekan kaum muslimin agar beriman bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Sehingga banyak sekali dari pemimpin atau ulama-ulama di saat itu yang disiksa bahkan dibunuh. Termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan setelah itu lebih parah lagi, fitnah demi fitnah, kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini, annal multazima biha, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ma'sum wa aminun min wuqu' fil ikhtilaf al mazmum. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan aman. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita bagi lanjutkan. Qala hafizahullah. Lianna nususa al-wahyaini. Ayyuhal ahibbah. Ta'muru wa tahuthu alal ijtima' wal i'tilaf. Alal haqqi wa bil haqqi walil haqqi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Baik, kata beliau, li'annan nususa al-wahyain. Karena, kenapa? Nah, beliau ingin menyebutkan alasannya. Kenapa orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ini, kenapa mereka tidak terpecah belah? Dan kenapa mereka tidak berselisih dengan perselisihan yang tercela? Alasannya adalah, karena, kata beliau, nususa al-wahyain. Nas-nas. Wahyu Allah, dua wahyu yaitu nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah, kedua-duanya ta'muru wa tahuthu alal ijtima'. Kedua-duanya itu semuanya memerintahkan dan menganjurkan untuk selalu bersatu. Wal i'tilaf, dan selalu berada dalam kesatuan. Alal haq, di atas kebenaran. Wabil haq, dan dalam kebenaran. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. Jadi persatuan itu ada tiga poin. Alal haq, di atas kebenaran, kita bersatu di atas kebenaran, yaitu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Walil haqqi, dan kita bersatu untuk kebenaran. Yaitu tidak bersatu hanya untuk, oh saya ini temannya fulan. Saya ini, saya kenal dengan fulan. Karena saya ini teman dahulu dari SD. Atau ini tetangga saya. Maka ketika tetangga saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Karena teman saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Tidak seperti itu. Kita bersatu dan berkumpul alal haq. Di atas kebenaran. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena permasalahan yang lainnya. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Kita berkumpul di sini, apa tujuan kita? Belajar. Apa tujuan kita? Menuntut ilmu. Apa tujuan kita? Ibadah. Dan ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Bukan tujuan yang lain. Kita berkumpul tidak. Naam tadi sudah alasannya satu. Berkumpul di atas kebenaran. Dan ketika kita berkumpul untuk ibadah. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. Dan kita berkumpul tujuannya apa? Setelah kita berkumpul di sini, beribadah, belajar.

0: Apa tujuan kita? Lil haq, yaitu untuk mendakwahkan kebenaran, untuk mendakwahkan dakwah ahlus sunnah, untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, dengan tiga perkara inilah kita berkumpul. Qala azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa yaqulu jalla wa ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa la takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mana mereka itu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kita lihat kaum musyrikin. Naam. Entah di zaman saat ini atau di zaman dahulu, semuanya terpecah belah. Ada yang satu menyembah api, ada yang satu menyembah berhala, ada yang satunya menyembah syaitan atau iblis, dan bermacam-macam. Mereka terpecah belah, memiliki keyakinan yang berbeda-beda, memiliki keyakinan berbeda-beda, dan cara ibadah mereka juga berbeda-beda. Maka janganlah seperti ini. La wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti halnya orang-orang musyrik, yang mereka itu terpecah belah, yang terus berselisih, yang tidak pernah akur, yang tidak pernah bersatu. Jangan. Karena kaum muslimin adalah orang yang selalu bersatu di atas al-haq. Kemudian kata beliau, وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْأَرْبَادِ أَلَّذِي مَرَّ مَعَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا كَأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ كَيْفَ الْعَصْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ النَّجَاهُ أَجَابَهُمْ فَعَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الْحَدِيثِ وَسَيَرُدُّ بَعْضٌ مِنْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ سِمَاتِ وَمَعَالِمِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ. طيب كتب ليو. Dan juga datang, tadi beliau telah menyebutkan dua dalil dari Al-Quran. Sekarang beliau menyebutkan dalil dari hadis. Kata beliau, dan telah datang dalam sebuah hadis dari hadis sahabat Arbab bin Sariyah, yang mana telah kita lewati pada awal-awal pembahasan, telah dibahas hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Bahwasannya kelak orang-orang yang masih hidup di antara kalian, yaitu di antara para sahabat yang diberi umur panjang, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat khilaf, perselisihan di kalangan kaum muslimin. Namun kata beliau, orang-orang di kalangan sahabatku ini, di kalangan kalian yang Allah beri umur panjang, kelak fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini terjadi ketika sahabat-sahabat yang diberi umur panjang telah melewati zaman Abu Bakar dan telah melewati zaman Umar ibn al-Khattab. Kemudian ketika datang zaman Uthman bin Affan, dan saat itu Uthman terbunuh, di saat itulah para sahabat melihat ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul tentang perpecahan terjadi. Ikhtilafan kathiro, kaum muslimin terpecah belah. Semakin datang zaman, semakin terpecah belah kondisi kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ka'annahum qalulah, seakan-akan para sahabat ini ketika diberi wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka bertanya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat rajin dan bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga dalam mencari al-haq, seperti yang telah kita ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya ada sahabat Abu Darda, ada sahabat Abu Hurairah yang datang kepada Rasul, Abu Darda yang meminta wasiat kepada Rasul, yang bertanya. Semuanya semangat dalam menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kelak akan terjadi perselisihan, kalian ketika melihat banyak perselisihan, pasti di dalam hati para sahabat, terus bagaimana caranya? Terus kalau kita mendapati itu bagaimana? Oleh karena itulah di sini, kata beliau, ka'annahum qalu lahu, seakan-akan para sahabat itu bertanya kepada Nabi, kaifal ismata ya Rasulullah wa kaifan najah, bagaimana cara kita agar selamat wahai Rasulullah ketika melihat banyak perselisihan? Caranya bagaimana biar kita selamat? Wa kaifan najah, dan caranya bagaimana agar kita selamat dari perpecahan tersebut? Agar kita terjauhkan dari perpecahan tersebut. Maka beliau pun memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnati, dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan juga dengan sunnah, ajaran dan bimbingan para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Siapa mereka? Para pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengomentari hadis Irbad bin Sariyah di sini, dan ini dinukilkan oleh Syekh Bukhari hafizahullahu taala di sini. Kita langsung baca. Karena ini penting untuk kita ketahui. Qala al-Imam al-Baghawi fi syarh as-Sunnah mu'alliqan ala hadis al-Arbad radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-Imam al-Baghawi dalam kitab syarh as-Sunnah, yang mana beliau memberikan catatan kaki atau catatan dalam hadis Arbad bin Sariyah di atas, kata beliau, fihi isyaratun ila zuhuril bid'i wal ahwa. Coba perhatikan di sini, apa yang kesimpulan yang diambil oleh beliau. Fihi, di dalam hadis ini, kata beliau, isyaratun, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila zuhuril bid'i wal ahwa, yang mana akan muncul al bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan dan ahwa dan ahlul ahwa. Nah, Rasulullah dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwasannya kelak sepeninggal beliau akan muncul banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan, akan muncul banyak sekali ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang na'am terjerumus ke dalam kebid'ahan dan orang-orang yang terjerumus pada hawa nafsu mereka, akan ada dan itu akan banyak sekali, kata beliau. Isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin bersiap-siap, agar kaum muslimin bersiap-siap bagaimana menghadapi perpecahan atau bagaimana menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di masa kita ini. Wallahu a'lam, fa amara bi luzumis sunnah. Dan kata beliau, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh di atas sunnah beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga memerintahkan berpegang teguh di atas sunnah khalifah-khalifah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wattamassuki biha, dan berpegang teguh dengannya, bi ablaghi wujuhil jidd, dengan cara yang terbaik, berpegang teguh dengan bimbingan para sahabat ini dengan cara yang paling baik. Wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang muncul, perkara-perkara baru yang muncul, na'am, yang muncul untuk menyelisihi bimbingan-bimbingan tersebut. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Irbad bin Sariyah ini hakikatnya memberitahu kita, memberikan peringatan kepada kita akan datang perpecahan, akan muncul kebid'ahan-kebid'ahan, sehingga kaum muslimin harus berpegang teguh dengan manhaj salaf. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dengan bimbinganku dan bimbingan para khalifah-khalifah yang terbimbing. Dan yang dimaksudkan adalah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bimbingan Rasulullah dan bimbingan para sahabat itu adalah manhaj siapa? Manhaj salaf. Naam, manhaj salaf dan akidah salafiyah. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka akan terjaga dari perpecahan dan terjaga dari perselisihan insyaallah. Karena telah disebutkan oleh Rasul solusinya, fa'alaikum bisunnati, pasti orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat pasti akan terselamatkan dari perpecahan, dari khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bagi mereka yang menginginkan terselamatkan dari khilaf dan al-furqah al-mazmumah, hendaklah mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salafiyah. Taib. Dan tadi telah dijelaskan bahwasanya kaum muslimin terbagi menjadi 73. Dan ini bukan naam, 73 ini bukan menandakan 72-nya kafir, tidak. 73 ini semuanya muslim. Semuanya muslim. 73 semuanya muslim. Naam. Nah, ini 72 ini adalah kelompok naam, pokok-pokoknya. Kelompok utama. Nah, setelah 72 ini muncul dalam setiap kelompok tersebut kelompok-kelompok yang banyak. Sehingga kalau kita melihat kelompok-kelompok pecahan-pecahan dari kaum naam, dari umat Islam atau dari agama Islam, banyak sekali, lebih dari 72. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kalau kita hitung satu persatu. Nah, jadi yang dimaksudkan 72 di sini adalah 72 ini pokok-pokoknya atau kelompok utamanya. Nah, dan semuanya masuk neraka. Dan bukan berarti mereka kafir, tidak. Disebutkan naam oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari bahwasanya 72 golongan yang masuk neraka tadi itu, mereka masuk neraka disebabkan, ada yang disebabkan karena kebid'ahan mereka, ada yang disebabkan karena naam kesyirikan mereka, ada yang disebabkan karena naam karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi ada kelompok dari kaum muslimin yang mereka itu menyimpang karena kemaksiatan yang banyak mereka lakukan dalam kelompok tersebut, sehingga menjadikan mereka menjadi penghuni an-nar. Ada sebagian kelompok yang menyimpang karena kebid'ahan, melenceng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadikan mereka naam terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ada yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, dan ini seperti yang telah kita ketahui, apabila seorang muslim wal'iyadzu billah terjatuh dalam kesyirikan dan itu syirkul akbar, maka itu akan masuk dalam neraka dan kekal selamanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apabila seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan, syirkul akbar, kalau syirkul asghar ada khilaf. Namun yang kita sebutkan adalah syirkul akbar. Nah, apabila terjatuh dalam syirkul akbar sampai dia meninggal, la yaghfir, Allah tidak akan mengampuninya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan diampuni, kekal dalam neraka. Namun dosa selain kesyirikan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelompok-kelompok tadi yang terjatuh dalam kebid'ahan dan bid'ah mereka tidak sampai ke kufuran atau tidak sampai ke dalam terjatuh dalam syirkul akbar, maka mereka kelak akan dicuci di neraka kemudian masuk dalam al-jannah insyaallah. Dan kelompok-kelompok yang terjatuh dalam an-nar, masuk dalam an-nar disebabkan kemaksiatan yang ada pada mereka, apabila setelah bersih di neraka, kelak mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Semuanya akan masuk ke dalam al-jannah apabila terbebas dari kesyirikan. Namun, siapa yang mau dicuci dahulu di neraka? Sehari di neraka, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari di neraka seperti 10.000 tahun di dunia. Siapa yang mau di neraka? Wal'ayadzubillah. Walaupun nanti kelak akan masuk dalam al-jannah, namun siapa yang rela dirinya dibakar di neraka? Wal'ayadzubillah. Maka oleh karena itulah, seperti kata Rasul, satu kelompok yang selamat, wahia al-jannah. jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu manhaj salaf, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah. Baik. Kita lanjutkan pada poin yang keempat. Keutamaan yang keempat, al-arba'a ar-rabi' al-fikaku min subuli syaitan. Al-fikaku min subuli syaitan. Al-fikaku terbebas min subuli syaitan, dari jeratan-jeratan syaitan. Keutamaan yang keempat bagi mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah terbebas dari jeratan-jeratan syaitan. Taib. Qala hafizullah, qala al-imam Muhammad ibn Nasri al-Marwazi fi kitab sunnati, qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, zalikum wassakum bihi. Al-An'am 153. طيب فاخبر فاخبرنا الله ان طريقه واحد مستقيم وان السبل كثيره تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. طيب كتب beliau حفظه الله تعالى قال الامام محمد ابن ناصر ابن نصر المروزي telah berkata الامام محمد بن نصر Al-Marwazi di dalam kitab As-Sunnah, beliau berkata, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya, wa la tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, maka apabila kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, kalian akan terpecah belah, akan menyimpang dari jalanku, akan menyimpang dari jalan Allah. Zalikum wassakum bih. Dan itulah yang diwasiatkan untuk kalian. Taib. Fa'akhbaranallah. Ini kemudian kembali ke perkataan Al-Imam Muhammad bin Nasr. Tadi nukilan ayat. Qala al-imam Muhammad bin Nasr, fa'akhbarana Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, anna tariqahu wahidun mustaqimun, bahwasannya jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu cuma satu. Satu yang lurus. Ada hanya satu saja. Bahwasannya jalan Allah itu hanya satu yang lurus. Atau satu-satunya jalan Allah, yaitu adalah jalan yang lurus. Wa anna subula katsirah, dan jalan-jalan yang banyak di samping kanan dan samping kiri ini, tasuddu man ittaba'aha an tariqihil mustaqim. Nah, seperti yang telah sering dibahas dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah suatu ketika khatta khattan, yaitu menggariskan satu garis di tanah, kemudian menggariskan garis-garis yang lain di kanan kirinya, dan beliau mengatakan bahwasanya hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Dan kemudian beliau membaca ayat ini. Nah, di sini kata Al-Imam Muhammad bin Nasr, kata beliau, anna tariqahu wahidun mustaqim, bahwasanya jalannya Allah itu cuma satu, yaitu jalan yang lurus tadi. Adapun yang sebelah kanan dan kirinya itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Nah, ini sangat banyak, sebelah kanan banyak, sebelah kiri banyak. Kemudian setiap jalan ini tasuddu man ittaba'aha an tariqihil mustaqim. Ada yang berusaha untuk menarik agar orang-orang yang berada di jalan yang lurus tadi itu bisa menyimpang entah ke kanan atau ke kiri. Nah, kita harus berhati-hati. Ada jerat-jerat yang berusaha untuk menjebak kaum muslimin yang berada di atas al-haq, yang berada di atas jalan yang lurus, berusaha untuk dijerat, dijebak agar terjatuh ke jalur yang menyimpang. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perkara tersebut dalam sunnahnya, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang akan disebutkan. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun kesimpulan yang pada poin yang keempat ini, bahwasannya bahwa seorang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka itu berada di jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, mereka-mereka ini, seperti yang telah disebutkan, pada jalan yang lurus itu, di samping kanannya dan samping kirinya itu, banyak sekali syaitan yang berusaha untuk menjerat manusia, agar mereka bisa terselewengkan dari jalan yang lurus tadi. Nah, yang selamat dari jerat-jerat tadi adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah salafiyah. Itu insya Allah akan selamat. Nah, seperti yang kita tahu, pada naam perjalanan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak sekali kebitahan-kebitahan, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin mayoritasnya berada di atas naam kebitahan, berada di atas kesyirikan. Wal a'yadzu billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, mereka-mereka yang tetap berada di atas al-haq adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari zaman dahulu sampai zaman ini, bahkan sampai hari kiamat. Mereka-mereka yang selamat adalah mereka-mereka yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah saja, namun Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh penerjemah. Siapa yang menerjemahkan? Yaitu para sahabat dan para ulama. Sehingga tidak mungkin seorang itu ghaniyun anha, yaitu merasa dirinya itu cukup, saya tidak butuh dengan para sahabat, saya tidak butuh dengan penjelasan-penjelasan para ulama, otak saya cerdas, saya cukup otodidak, saya cukup membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, saya cukup membaca hadis, membaca penjelasan yang disebutkan secukupnya, maka itu cukup, saya tidak butuh duduk di majelis ilmu. Maka yang seperti ini adalah orang yang sombong, dan ini tidak mungkin orang seperti ini akan selamat. Pasti kelak dia akan terjatuh, terjauhkan dari al-haq. Mungkin di awal-awal dia berada di atas al-haq. Karena orang yang belajar sendiri itu lebih banyak kesalahannya daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Karena patokannya adalah akalnya. Apa yang menurut dia oh benar, dia lanjutkan. Menurut dia salah, dia berhenti. Padahal belum tentu yang menurut dia benar adalah benar, yang menurut dia salah adalah salah. Maka orang-orang yang seperti ini bisa jadi kelak dan bahkan kemungkinan besar dia dijauhkan dari al-haq. Maka lebih selamat adalah mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Karena kita telah mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang diberi rahmat, diberi dinaungi dengan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan didoakan oleh para malaikat. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dalam menuntut ilmu. Dalam majelis ilmu. Oleh karena itulah, mereka-mereka orang-orang yang menginginkan berada di manhaj salaf, tentunya mereka harus mendapatkannya dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, tidak otodidak, tidak belajar, membaca buku sendiri, membuka sendiri, menelaah sendiri, tidak. Ini bukan cara-cara dan tariqah dari ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ulama-ulama kita terdahulu tidak hanya belajar di satu kota saja. Mereka semuanya rihlah untuk talabul ilm. Mereka berpergian sampai ratusan kilo. Sampai berpergian dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Imam Ahmad ke negeri Yaman, ke negeri Mekkah. Naam, keliling untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini tuntunan para ulama kita. Belajar untuk mendapatkan manhaj salaf, akidah yang benar, itu dengan belajar. Tidak cukup kita duduk di rumah. Namun, alhamdulillah, kita dimudahkan sekarang dengan adanya elektronik. Kita bisa mendengarkan kajian di dalam rumah. Dengan adanya streaming atau dengan siaran langsung di Telegram atau yang semisalnya. Namun tidak cukup. Wahai ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Duduknya antum di majelis ilmu itu barokah. Allah telah menjanjikan, Rasulullah telah menjanjikan kalian akan diberikan barokah dan duduknya kalian dalam menuntut ilmu. Mungkin sebagian kita datang ngantuk. Naam, capek karena kerja seharian, wajar. Duduk ngantuk, tidak sempat nulis karena capeknya dia. Namun karena dia sudah berusaha dan bersungguh-sungguh datang ikhlas lillahi ta'ala dulu di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan barokah ilmu insyaAllah. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam majelis ilmu. Mereka-mereka yang duduk di rumah, streaming langsung mendengarkan, padahal dia mampu, tidak memiliki uzur, tidak memiliki naam gangguan, bisa datang melangkahkan kakinya dalam menuntut ilmu. Namun dia memilih untuk diam di rumah. Wal'iyadzubillah, yang seperti ini, sedikit demi sedikit, walaupun dia mendengarkan, namun yang namanya mendengarkan di rumah, tidak mungkin seserius orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Belum anaknya menangis, belum ada tamu, belum yang lainnya, sehingga terganggu, tersibukkan. Nah, sedikit demi sedikit dijauhkan dari majelis ilmu, wal'iyadzubillah, dan apabila sudah jauh dengan majelis ilmu, maka dia akan jauh dari hidayah, wal'iyadzubillah. Maka kita syukuri adanya majelis ilmu ini, walhamdulillah, walaupun tidak seperti dahulu, namun kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Nah, yang ini syukur yang harus kita lakukan adalah dengan memelihara majelis tersebut, dengan datang dan mencatat apa yang telah disebutkan dalam kajian-kajian dalam majelis tersebut. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan pada kita. Rasa syukur kita dipraktekkan dengan amalan, Allah akan menambah amalan tersebut, kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah kenikmatan kita apabila kita bersungguh-sungguh dalam duduk di majelis ilmu. Siapa tahu dengan ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan masjid. Siapa tahu Allah mudahkan kita dengan kesungguhan kita berkumpul di majelis ilmu, kita mudahkan untuk mendapatkan ma'had dan yang semisalnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam as-sawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله tentu mengawali majlis kita di sore yang mulia kali ini tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat memeluk agama Islam, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga pada sore kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu yang ada. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore kali ini, di majlis kita yang mulia ini insyaallah, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena seorang manusia setiap harinya tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbicara. Sehingga yang keluar dari mulutnya, yang terucap dari lisannya, itu semua adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengingat-ingat kembali bahwasanya menjaga lisan adalah sebuah tema yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang mengingatkan kita semua sebagai seorang manusia bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang telah kita terima dari Allah adalah nikmat lisan, nikmat berbicara. Di antaranya di dalam surat Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah kami telah jadikan untuknya, yakni untuk seorang manusia, 'ainain, dua mata, wa lisanan, dan sebuah lisan, wa syafatain, dan sepasang bibir. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang imam ahli tafsir, yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, beliau berkata, ثُمَّ قَرَّرَهُ بِنِعَمِهِ فَقَالَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ لِلْجَمَالِ وَالْبَصَرِ وَالنُّطْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ الضَّرُورِيَّةِ فِيهَا فَهَذِهِ نِعَمُ الدُّنْيَا. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah berkata, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seorang manusia tentang nikmat-nikmat Allah yang telah ia terima. Di antaranya Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, yakni sepasang mata kanan dan kiri, wa lisanan, dan sebuah lidah untuk berbicara, wa syafatain, dan dua buah bibir. Lil jamal, kenikmatan-kenikmatan ini manfaatnya sangat banyak. Apa saja di antaranya? Lil jamal, untuk menambah keindahan bentuk fisiknya. Coba bayangkan seseorang enggak punya mata, pasti ini akan menjadi cacat yang mungkin sebagian orang akan menjaga jarak dengannya. Jangankan enggak punya dua mata, satu matanya hilang saja, satu matanya buta saja, itu sudah menjadi sebuah cacat yang bisa mengurangi nilai fisiknya. Begitu pula walisanan, dan nikmat yang lainnya, walbasor. Apa di antara manfaatnya juga adalah al-basar, untuk penglihatan. Bayangkan bagaimana orang-orang yang buta tidak memiliki penglihatan. Mereka tidak memiliki mata untuk melihat. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita mendapatkan nikmat penglihatan. Wan nutq, Dan manfaat yang lainnya yaitu nikmat untuk bisa berbicara. Dan ini juga adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat besar nilainya. Yang mana kalau kita tidak perhatian mungkin tidak begitu sadar akan besarnya nilai dari nikmat ini. Namun jika seseorang telah kehilangan nikmat tersebut, barulah dia menyadari bahwasanya selama ini nikmat yang dia terima sangatlah besar nilainya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, wa ghairi dzalika minal manafi', dan manfaat-manfaat penting lainnya yang ada dalam nikmat-nikmat ini. Yani nikmat sepasang mata, nikmat lisan, dan nikmat dua buah bibir. Fahadihi ni'amud dunya, dan inilah nikmat-nikmat duniawi. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang Allah mengingatkan seorang manusia bahwasanya lisan adalah nikmat yang sangat besar. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman, "Allamahul bayan." Dan Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, cara menjelaskan. Apa itu al-bayan? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, al-bayan ay at-tabyinu amma fi dhamirihi. Kemampuan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam benaknya. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Kemudian Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan, fal bayanul ladzi mayyazallahu bihil adamiyyu ala ghairihi min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi. As-Sa'di rahimahullah berkata, fal bayan, maka nikmat al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan, allazi mayyazallah, yang mana dengan nikmat ini Allah membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Min ajalli ni'amihi, termasuk dari nikmat Allah yang sangat mulia, wa akbariha alaihi, dan nikmat yang terbesar atas orang manusia. Nah, ayat yang kedua ini juga mengingatkan tentang betapa besarnya nikmat dari lisan, nikmat bisa berbicara, bertutur kata. Bayangkan seorang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang didapatkan oleh manusia adalah nikmat untuk bisa mengungkapkan. Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hewan misalkan, dia sakit hanya bisa teriak-teriak, enggak bisa mengungkapkan karena dia tidak punya lisan yang bisa untuk digunakan berbicara. Mungkin dia bisa bersuara, dia punya lidah secara fisik, tapi dia tidak punya nikmat al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan. Bahkan seorang manusia pun yang umurnya masih usia balita, usia bayi yang belum bisa berbicara, kita bisa melihat bahwasanya kemampuan berbicara itu nikmat yang sangat besar. Orang tua yang pernah punya anak kecil pasti pernah merasakan. Gimana kalau anak bayi lagi sakit, gak bisa ngomong sakitnya apa. Bisanya cuma apa? Nangis terus. Orang tuanya bagaimana? Akhirnya bingung. Yang sakit yang mana? Ini maunya apa? Gak tahu. Maka ini mengingatkan bahwasanya nikmat kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan, an-nutq, al-bayan, ini adalah di antara nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Kemudian di antara nikmat, di antara ayat yang lainnya yang mengingatkan tentang besarnya nikmat lisan dan nikmat kemampuan untuk berbicara adalah ayat yang mengisahkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihi salam dikirim oleh Allah kepada Fir'aun, yang mana ketika itu Nabi Musa sebagai seorang rasul diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Fir'aun. Maka sebelum berangkat Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah wahlul 'uqdatam min lisani. dan lepaskanlah ikatan yang mengikat lisanku. Ya, ini maksudnya Nabi Musa alaihissalam terkadang beliau kesulitan untuk mengungkapkan. Dan tentu setelah berdoa, setelah diutus menjadi Rasul dan beliau berdoa kepada Allah, maka ini pun dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ayat yang ketiga ini juga mengingatkan betapa besarnya nikmat bisa mengungkapkan. Sebagaimana Nabi Musa sampai berdoa kepada Allah, agar apa? Agar dilepas ikatan yang ada dalam lisannya. Ini maksudnya agar bisa berbicara dengan lancar, menjelaskan dengan baik. Terkadang orang bisa berbicara dengan baik, tapi ketika menjelaskan terkadang bulet-bulet. Nah, dia bisa berbicara secara fisik, lidahnya sehat, gak masalah. Tapi ternyata ketika berbicara, sulit untuk dipahami orang lain. Nah, maka di sini nikmat al-bayan itu juga nikmat yang sangat besar. Selain nikmat lisan, nikmat yang bisa berbicara, kemudian di setelahnya juga nikmat kemampuan untuk menjelaskan, mengungkapkan, ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari dan mengingat kembali bahwasanya nikmat lisan yang ada pada diri kita adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karenanya kita pun harus berusaha untuk menjaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua? Tentu caranya selain bersyukur, selain mengucap rasa syukur alhamdulillah, di antaranya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan. Maka terkait dengan nikmat lisan, maka hendaknya ketika seorang manusia mensyukuri nikmat lisan yang telah ia terima, maka hendaknya ia menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ingatlah bahwasanya nikmat lisan yang kita miliki ini selayaknya sebuah pisau yang memiliki dua mata, yang kedua-duanya sangat tajam. Kedua pisau yang memiliki kedua mata yang sangat tajam bisa untuk menyerang musuh, melindungi diri kita. Namun di waktu yang sama dia juga bisa melukai kita sendiri. Maka begitu pula nikmat lisan. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, ini bisa memasukkan kita, menuntun kita ke dalam surga Allah. Akan tetapi jika kita tidak bisa menjaga nikmat lisan ini, justru sebaliknya. Lisan ini akan menyeret kita, akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin." وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ. Dalam riwayat yang lain, يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ, dia mengucapkan sebuah kalimah, sebuah kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimatun itu artinya kata. Bukan kalimat yang panjang, tapi hanya satu kata. Seorang hamba terkadang mengucapkan sebuah kata. Min utwanillah. Tapi sebuah kata ini ternyata termasuk kata yang diridhoi oleh Allah. Yang mengandung di dalamnya keridhaan Allah. La yulqi laha balan. Yang mana pada asalnya dia tidak berpikir ketika mengucapkan perkataan ini. Dia mengucapkan sebuah kata dan dia tidak terlalu berpikir ketika mengucapkannya. Tetapi ternyata sebuah kata ini termasuk kata yang diridhoi oleh Allah. Maka apa balasannya? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Maka karena satu kata ini tadi, yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah mengangkat orang tadi darajatin, beberapa derajat. Dan begitu pula sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kata, min sakhatillah la yulqi laha balan. Seorang hamba mengucapkan sebuah kata, yang mana kata ini termasuk dari kata yang dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, yang mana pada asalnya ketika mengucapkan kata ini, dia tidak terlalu berpikir, hanya sekedar asal ngomong saja. Tidak terlalu memikirkan ucapannya. Yahwi biha fi jahannam. Gara-gara satu kata yang dia ucapkan tadi, yahwi biha fi jahannam, dia pun masuk ke dalam api neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Gara-gara sebuah kata, ya, seorang manusia terkadang tidak mikir ketika dia mengucapkan sebuah kata, apalagi sebuah kalimat. Ya, karena dia terkadang berbicara kepada orang lain, terkadang tanpa terpikir, keceplosan ngomong apa. Nah, ternyata kalimat yang meskipun la yulqi laha balan, yang meskipun dia itu gak mikir mengucapkannya, hanya sekedar asal bunyi saja, ternyata itu memiliki pengaruh yang sangat besar di sisi Allah. Jika itu termasuk kalimat yang disukai oleh Allah, maka gara-gara satu kalimat ini saja, dia bisa masuk ke dalam surga, dia bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Akan tetapi sebaliknya, gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan, meskipun dia gak mikir ketika mengucapkannya, tapi gara-gara satu kalimat ini, ternyata Allah membenci kalimat ini, membenci ucapannya, maka gara-gara satu kata ini saja, dia pun bisa masuk ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Maka betapa pentingnya menjaga lisan kita. Ketika kita berucap, hendaknya dipikir terlebih dahulu. Hendaknya kita selalu mengingat bahwasanya semua yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat yang ada di sisi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia mengucapkan sebuah ucapan illa, melainkan di sisinya ada malaikat, raqibun atid, yang selalu hadir, yang selalu mengawasi, dan selalu menulis, mencatat apa yang ia ucapkan. Kita hanya mengucapkan satu kata saja, jangan kira itu hanya dianggap lewat, ya, dibiarkan begitu saja. Tidak, malaikat akan selalu mencatat semua yang kita ucapkan. Jika itu perbuatan atau perkataan yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya itu satu kata, maka mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bisa jadi derajatnya menjadi sangat tinggi di sisi Allah. Dan begitu pula sebaliknya, gara-gara satu kalimat, satu kata saja, tapi dia bisa mendapatkan hukuman yang, siksaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi." Dalam riwayat yang lain, "ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat, ma yatabayyanu fiha, dia asal ngomong saja, enggak mikir dulu ucapannya ini baik atau buruk. Enggak mikir dulu ini manfaat apa enggak, pokoknya asal ngomong. Asal berbicara. Ternyata yazillu biha, gara-gara ucapan tadi Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan apa? Yazillu biha fina fin nari ab'ada mimma bainal masyriq. Ternyata gara-gara ucapan tadi, dia masuk ke dalam neraka lebih jauh dari ufuk timur. Nah, ini kita memandang ufuk timur sangat jauh. Nah, bahkan dalam riwayat lain, mimma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh dari jarak antara ufuk timur dan ufuk barat. Nah, wal'iyadu billah. Maka hadis-hadis dan juga ayat yang tadi kita sebutkan, ini mengingatkan betapa pentingnya berpikir sebelum berbicara. Betapa pentingnya menjaga lisan kita. Ketika kita berucap, hendaknya dipikir lebih dulu. Sebenarnya yang akan kita ucapkan ini baik atau buruk. Karena yang seperti yang kita tahu tadi bahwasanya walaupun hanya sekedar satu kata saja, tapi itu mengakibatkan ya, menentukan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita masuk ke dalam surga ataukah terjerumus ke dalam api neraka. Makanya saking pentingnya masalah ini menjaga lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentang akan hal ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata, "Qultu," sahabat tadi Sufyan bin Abdullah menceritakan, "Qultu," aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah, hal apa yang paling engkau takutkan atas diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala, "Hada." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi dengan apa? Fa akhadha bi lisanihi. Maka Rasulullah pun mengambil, memegang lisannya, memegang lidahnya. Thumma qala, kemudian, "Hada, ini yang paling saya takutkan." Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan bahwasanya menjaga lisan adalah hal yang sangat penting. Bahkan ini termasuk hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah atas umatnya. Jangan-jangan hanya karena lisan seorang manusia bisa masuk terperosok ke dalam neraka jahanam dengan siksaan yang sangat jauh. Wal'iyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amatlah penting bagi kita semua untuk mengetahui lalu bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Bagaimana cara kita menjaga mulut kita agar tidak mengakibatkan, agar tidak menyebabkan kita mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya yang pertama adalah selalu menyibukkan lisan kita dengan amal ketaatan. Ini jawaban yang pertama. Kita hendaknya selalu menyibukkan lisan kita dengan banyak-banyak mengamalkan perbuatan kebaikan, amal ketaatan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama dari abad yang ke-7 atau ke-8. Abad yang ke-7, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam sebuah salah satu karya tulis beliau, Al-Wabil Sayyid. Beliau berkata, ini saya nukilkan karena agak panjang, namun di sini ada banyak faedah insyaallah. Beliau berkata, "Fa innal lisana la yaskutul battah. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghin wala budda min ahadihima." Sesungguhnya lisan, lidah, la yaskutul battah, tidak akan pernah diam. Dia akan selalu berbicara dan bersuara. Fa imma, maka keadaan lisan itu hanya ada dua, enggak lepas dari dua keadaan ini. Imma lisanun dzakir. Yang pertama, imma lisanun dzakir. Dia adalah lisan dzakir yang selalu mengingat Allah. Ya, ini dia selalu berbicara dan bersuara tadi, enggak akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama, dia selalu bersuara, berbicara dalam rangka mengingat Allah. Kemudian, keadaan yang kedua, wa imma lisanun laghin. Dan yang kedua adalah lisan yang lalai kepada Allah. Wala budda min ahadihima. Dan pasti enggak akan lepas dari dua keadaan ini. Orang yang selalu berbicara, pasti isi ucapannya, isi perkataannya enggak akan lepas dari dua hal. Yang pertama, apakah ucapannya ini termasuk dari amal ketaatan, mengingat Allah? Apakah sebaliknya justru itu berisi lalai, kemaksiatan, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga menjelaskan, "Fahiyan nafsu illam tushgilha bil haqqi syaghalatka bil batil." Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah yang lain yang mirip dengan ini, dengan menjaga lisan. Apa itu? Fahiyan nafsu. Ini loh jiwa kita. Illam tushghilla bilhaqqi syaghalatka bilbatil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu, jiwamu dengan hal-hal kebaikan, hal-hal kebenaran, syaghalatka bilbatil, maka jiwamu akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang kebatilan. Dan ini adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Kalau kita nganggur, gak mungkin ujung-ujungnya kita beribadah. Ya. Kalau kita nganggur, gak ngapa-ngapain, pasti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya kita melakukan kemaksiatan. Ya. Jiwa manusia memang demikian. Kalau kita gak menyibukkan diri kita dengan ibadah, melakukan amal ketaatan,

sibukkan diri kita dengan ibadah, melakukan amal ketaatan, pasti akan pasti sebaliknya. Justru jiwa kita akan menarik untuk melakukan hal-hal kebatilan, hal-hal keburukan. Nah, enggak mungkin lepas dari kedua hal ini. Begitu pula kemudian Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, wa huwal qalbu illam tuskinhu mahabbatallahi azza wa jalla sakanathu mahabbatal mahabbatul makhluqin wala bud. Dan inilah qalbu, hati kita. Illam tuskinhu mahabbatallah, jika engkau tidak mengisinya dengan rasa cinta kepada Allah, sakanathu mahabbatul makhluqin, niscaya pasti hatimu akan terisi, terpenuhi dengan kecintaan kepada makhluk. Walabud, dan ini sudah pasti, enggak mungkin lepas dari dua hal ini. Kalau kamu enggak mengisi hatimu dengan rasa cinta kepada Allah, pasti ujung-ujungnya kamu akan mencintai manusia, mengharapkan apa yang ada dari manusia, selalu berharap dan meminta kepada manusia. Nah, lalu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa huwal lisanu illam tushghilhu bidzikri syaghalatka billaghwi wa ma huwa alayka walahu. Dan begitu, dan ini juga lisanmu, lidahmu. Illam tushghilhu bidzikri, jika engkau tidak menyibukkan lisanmu dengan hal-hal yang mengingat Allah, syaghalatka billaghwi, maka lisanmu akan menyibukkanmu dengan hal-hal laghwi, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ma huwa alayka wala bud, dan kamu pasti akan mengalami salah satu dari dua hal ini. Enggak mungkin ada kemungkinan yang ketiga. Kamu sering ngomong, selalu berbicara, pasti ucapanmu enggak akan terlepas dari dua hal ini. Imma ucapanmu itu berbuah pahala, atau ucapanmu berisi omong kosong, atau bahkan maksiat. Dan kedua hal ini adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menutup perkataannya, fakhtar li nafsika ihdal khutbataini wa anzilha fi ihdal manzilataini. Maka pilihlah sendiri untuk dirimu mana jalan yang engkau mau. Wa anzilha fi ihdal manzilataini, dan tempatkanlah dirimu di antara dua tempat yang kamu pilih tadi. Semuanya tidak terlepas dari dua keadaan. Maka tinggal bagaimana kita mau milih yang mana. Lisan kita gak akan lepas dari dua keadaan. Imma ucapan kita berisi amal kebaikan, atau ucapan kita berisi kelalaian. Dan gak ada kemungkinan yang ketiga, tengah-tengah gak ada. Nah, maka kita sendiri yang memilih. Allah dan Rasulnya hanya menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk. Adapun pilihan kembali kepada kita. Kita diberi kemampuan untuk memilih oleh Allah. Maka itu semua terlepas atau kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, maka inilah cara yang pertama dalam menjaga lisan kita. Yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa menyibukkan lisannya untuk mengingat Allah. Nah, dengan apa? Tentu dengan amal-amal ibadah. Mengingat Allah bisa dengan membaca Al-Quran. Ya. Bisa dengan berzikir kepada Allah. Bisa dengan saling menasehati sesama muslim, dan juga amal kebaikan-kebaikan lainnya yang mana insya Allah kita semua sudah tahu mana itu amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Coba kita contoh para salaf. Diceritakan Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz, diceritakan bahwasanya beliau itu kalau nelfon, ketika beliau sedang mendengarkan lawan bicaranya berbicara dan beliau diam, itu beliau mendengarkan sambil berpikir. Kenapa? Beliau gak mau melewatkan waktunya hanya begitu saja. Ya. Lisannya, sehingga lisannya pun selalu sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nelfon ini. Ya. Tapi ketika lawan bicaranya berbicara, beliau gak diam, tapi beliau berpikir. Ya. Sehingga lisannya pun tidak lepas dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu hendaknya kita mengingat-ingat dan mempelajari tentang penyakit-penyakit lisan yang telah diberitahukan

0: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis. Hendaknya kita mempelajari serta mengingat-ingat selalu tentang penyakit-penyakit yang menimpa lisan seorang hamba. Agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina laisa billa'ani walal ta'ani walal fahishi walal badhi'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, laisa billa'an, bukanlah orang yang suka melaknat. Bukanlah orang yang suka melaknat. Walat ta'an, bukan pula orang yang suka mencela orang lain. Walal fahish, dan bukan pula orang yang keji. Walal badi, dan bukan pula orang yang bermulut kotor. Taulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Walat ta'an, dan bukan pula orang yang suka mencela. Ini mencela orang lain. Walal fahish, dan bukan pula orang yang keji. Baik itu keji ucapannya ataupun keji perbuatannya. Walal badi, dan bukan pula orang yang bermulut kotor, bermulut kasar. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan di antara penyakit-penyakit yang menimpa lisan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, suka melaknat. Suka melaknat. Kalau dalam orang Arab ini, orang Arab yang, kalau kita baca sejarah-sejarah orang Arab dahulu, itu biasa sekali. Kalau marah sama orang, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Maka ini ucapan-ucapan yang tidak semestinya keluar dari seorang muslim. Begitu pula termasuk dalam hal ini, yakni ketika di antara contohnya orang tua, kalau marah sama anaknya, enggak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang berisi tentang doa-doa yang buruk. Anaknya nakal, dasar anak nakal, semoga kamu dihukum oleh Allah ini dan itu, misalkan. Maka ini termasuk laknat yang ia sebutkan kepada anak buah hatinya sendiri, waliyadzubillah. Bagaimana mungkin buah hatinya justru dilaknat, justru didoakan dengan doa yang buruk. Semoga Allah meremukkan tulangmu, misalkan. Semoga Allah ini dan itu, misalkan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak semestinya keluar dari orang tua seorang muslim, orang tua yang seorang mukmin. Nah, kemudian di antara penyakit lainnya, at-ta'an, yakni suka mencela orang lain. Nah, ngelihat istrinya masak enggak enak, ah istri enggak becus kamu ini. Nah, misalkan. Nah, ngelihat suaminya kok penghasilannya begitu-begitu saja, ah suami enggak becus nyari nafkah, setiap hari dapatnya ini saja. Misalkan. Maka ini adalah perbuatan mencela orang lain yang mana ini semua termasuk dari penyakit-penyakit lisan yang harus kita jaga, yang harus kita hindari. Begitu pula al-fahish, yakni al-fuhsh, perbuatan keji. Baik itu perbuatan keji dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh kita, memukul, menendang, mengganggu orang lain, atau bisa juga dengan ucapan, ucapan keji, suka ngomong kotor. Suka mengucapkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang enggak pantas. Maka ini juga termasuk perbuatan atau termasuk penyakit-penyakit lisan yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini yaitu al-badha'ah. Yakni berbicara yang buruk. Kalau ngomong ucapannya kasar. Kalau berbicara nadanya selalu tinggi berlebihan. Kayak orang marah-marah terus. Maka seperti ini juga termasuk penyakit lisan. Sebagaimana dalam Al-Quran, waghdud min sautik, inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan pelankanlah suaramu ketika berbicara. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Dalam surat Luqman. Sesungguhnya suara yang paling dimurkai, yang paling tidak disukai adalah la sautul hamir. suaranya keledai. Bagaimana suara keledai? Melengking keras sekali. Orang yang berbicara selalu dengan nada keras, nada tinggi, diumpamakan dalam Al-Quran seperti suara keledai yang melengking tinggi. Dan ini adalah hal termasuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hendaknya menjaga lisan kita, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu hendaknya kita mengetahui dan mempelajari apa saja penyakit-penyakit lisan yang harus kita hindari. Dan setelah kita mengetahui, tentu kita harus menghindarinya. Di antara penyakitnya, yaitu yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Sebenarnya masih banyak sekali penyakit-penyakit lisan. Di antaranya yang terpenting, kita sebutkan beberapa contoh saja yang mungkin penting dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Yaitu di antara penyakit yang sering menghinggapi lisan kita adalah al-ghibah, suka menggibah orang lain, suka membicarakan orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwasanya perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan. Di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Perbuatan ghibah adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam, namun ini juga perbuatan yang sering terjadi dan sulit untuk dihindari orang-orang. Kenapa? Karena terkadang namanya orang berbicara sama temannya, nanti pasti gak terasa membicarakan si Fulan, membicarakan si Alan. Nah, gak akan terasa, apalagi para ummahat, para ibu-ibu biasanya. Ngomong ini dan itu ujung-ujungnya, oh si A lo ini dan begitu, si B lo begini dan begitu. Maka hendaknya perbuatan ghibah adalah perbuatan yang harus kita hindari. Jika engkau membicarakan tentang sebuah masalah, jangan menjadikan contoh, ya. Jangan menjadikan seorang muslim, seorang muslimah sebagai contoh. Nah, ini lo si A begini dan begitu. Nah, kecuali kalau itu adalah contoh-contoh kebaikan. Ya. Tapi kalau contoh keburukan, jangan sampai menjadikan teman kita, saudara kita, sesama muslim sebagai contoh yang buruk. Nah, jika memang kita harus menyebutkan, maka sebutkanlah tanpa menyebutkan si A dan si B. Tanpa menyebutkan identitasnya. Seperti misalkan seorang guru ingin menyebutkan sebuah contoh perbuatan yang buruk. Maka jangan menyebutkan sebuah contoh dengan menyebutkan identitas. Si A kemarin mencuri, ini gak boleh ya. Nah, maka yang seperti ini bukanlah hal yang baik. Menyebutkan contoh kalau memang harus, jangan disebutkan identitasnya. Sebutkan perbuatannya saja. Nah, karena perbuatan ghibah adalah perbuatan yang haram, yang sangat diharamkan, sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam. Tentu masih banyak penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Namun di antara penyakit-penyakit yang terpenting insyaallah yang tadi kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah dua cara dalam menjaga lisan kita. Lalu bagaimana jika seandainya kita tidak mampu menggunakan cara yang pertama? Kita mau mengucapkan kata yang baik, mau menyibukkan lisan kita dengan sesuatu yang baik, amal ketaatan, namun kita sulit, berat. Kemudian cara yang kedua juga demikian, minimalnya kita enggak terjatuh dalam keharaman. Tapi ternyata kita juga sulit, setiap ngomong, ternyata ujung-ujungnya membicarakan orang lain misalkan. Ketika ngomong ujung-ujungnya omongannya kasar misalkan. Sudah kebiasaan dari kecil misalkan, belum bisa berubah total misalkan. Cara yang pertama enggak bisa, cara yang kedua enggak bisa, lalu bagaimana? Maka Nabi SAW menyebutkan cara yang ketiga. Yaitu dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan cara yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu jika tidak bisa, maka hendaknya diam. Hendaknya diam, tidak mengucapkan apapun. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Badan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik, auliyasmut. Kalau enggak bisa bagaimana? Atau hendaknya dia diam. Ini cara ketiga, cara yang terakhir. Kalau enggak bisa mengucapkan yang hal yang baik, kalau enggak bisa mengucapkan hal yang berisi tentang zikrullah, mengingat Allah, maka hendaknya sebaiknya dia diam. Kalau dirasa kalau dia ngomong pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan dosa bagi dirinya, maka hendaknya diam saja. Kecuali kalau memang diperlukan. Ini cara yang ketiga. Cara yang memang sudah mentok, gak bisa. Cara yang ketiga ini. Hendaknya kamu diam saja sudah. Gak usah ngomong. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menukilkan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau menyebutkan, "Idza arada al-kalama fa 'alaihi an yufakkira qabla kalamihi. Fa in dhaharatil maslahatu takallama wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar." Jika seseorang ingin berbicara, fa'alaihi an yufakir, maka hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan ucapannya. Fa'in zaharatil maslahah, jika dia melihat bahwasanya ucapan yang akan ia katakan mengandung kebaikan, mengandung maslahat, takallam, maka silakan dia berbicara. Wa'in syakka, tapi jika dia ragu, ini mohon digarisbawahi, jika dia ragu, ini baik apa enggak? Lam yatakallam, hendaknya dia enggak usah ngomong, jangan berbicara. Hatta tadhar, sampai kapan dia diam? Sampai dia tahu benar-benar bahwasanya di dalam ucapannya ada maslahat, ada kebaikan. Ini kata Imam Syafi'i. Sebelum ngomong, dipikir dulu. Kira-kira ucapannya ini mengandung kebaikan apa enggak? Mengandung kebaikan, silakan berbicara. Maka insya Allah ucapan kebaikanmu akan membuahkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau kamu ragu, nah ini harus digarisbawahi, kalau ragu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau ragu, bukan mengatakan kalau enggak ada maslahat. Ya. Beliau enggak menyebutkan kalau tidak ada maslahat, tidak. Tapi beliau mengatakan kalau ragu. Lihat, hanya sekedar ragu saja, maka itu cukup bagi Al-Imam Syafi'i untuk menyuruh kita diam. Kalau ragu saja kita harus diam. Apalagi kalau kita tahu ucapan kita ini bernilai keburukan. Maka sudah pasti apa? Sudah pasti harus diam. Namun ternyata diam ini adalah sesuatu yang amat sulit. Karena memang menjaga lisan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Menjaga lisan untuk selalu mengucapkan kebaikan. Untuk selalu menghindari penyakit-penyakit lisan. Ini sesuatu yang sulit. Apalagi disuruh diam, ini juga sulit. Kalau orang bisa ngomong, pasti dia akan banyak berbicara. Seorang manusia diam itu hanya tatkala dia merasa gak mampu untuk berbicara. Dia merasa minder, kawan-kawannya pinter semua, dia merasa bodoh diam. Tapi kalau dia merasa mampu, dia pasti akan berbicara. Gak ada yang menghalangi dia. Ini memang sesuatu yang sangat sulit. Maka sekali lagi, menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun itu selaras dengan pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat penting. Namun kita harus tahu bahwasanya menjaga lisan itu ada dua macam. Yang pertama, menjaga lisan, yakni ucapan kita dari lisan yang kita punya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah menjaga lisan kita, tapi lisan yang bukan hakiki, lisan maknawi. Apa itu lisan maknawi? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Lisan maknawi itu adalah ucapan manusia, tapi yang bukan lewat mulutnya. Lewat apa? Lewat tulisannya. Lewat tulisannya di buku, tulisannya di, misalkan kalau dia seorang wartawan, menulis di korannya, di medianya. Atau kalau sekarang setiap orang bisa menulis lewat apa? Sosial medianya. Dia bisa menulis lewat WA-nya, di statuskah atau di grupkah. Dia bisa menulis lewat sosial media yang lainnya. Instagram atau yang lainnya lah. semuanya. Nah, banyak sekali sosial media di zaman ini. Nah, menjaga lisan bukan hanya menjaga lisan yang keluar dari mulut kita, tapi menjaga lisan jenis yang kedua, yaitu menjaga lisan kita, yaitu menjaga ucapan kita dalam hal-hal ini tadi, dalam tulisan kita. Ucapan-ucapan yang sifatnya maknawi, yaitu ucapan dalam tulisan. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, wal lisanu tsani al-mu'allafatu wal kitabat. Fa innal qalama huwa al-lisanu tsani. Dan lisan, jenis lisan yang kedua adalah al-mu'allafat wal kitabat. Karya tulis dan tulisan-tulisan. Nah, karya tulis dan juga tulisan. Yani karya tulis seperti buku-buku atau kitabat, tulisan-tulisan kita dalam media-media. Baik itu seorang wartawan menulis di koran, seorang wartawan menulis di situs berita online misalkan. Atau seorang yang bukan berprofesi sebagai wartawan, tapi dia suka menulis di sosial medianya. Punya Facebook, suka bikin tulisan di Facebook. Dia punya blog, suka nulis di blognya. Dia punya WA, suka bikin status di WA-nya. Dia punya grup WA, dia suka nulis di grup itu. Maka ini semua termasuk dari lisan, tapi jenis yang kedua. Apakah ini juga harus dijaga? Iya, ini juga harus dijaga. Kita lanjutkan perkataan Syekh bin Baz. Fa'innal qalama huwal lisan tsani. Sesungguhnya pena, yakni tulisan kita, adalah lisan jenis yang kedua. Katsirum minan nas qad yaslamun nasu min syarri lisanit tabi'i. Min lisanihi tabi'i. Al-ma'ruf alladhi huwa qit'atun minhu. Banyak sekali manusia yang mana orang-orang itu bisa selamat dari lisan jenis yang pertama. Yaitu apa? Lisan fisiknya, lidahnya, ucapannya. Yang mana itu termasuk dari organ tubuhnya. Jadi maksudnya banyak sekali orang yang dianggap baik. Ya, ketika orang-orang itu sudah merasa aman. Ketika orang-orang itu selamat dari keburukan lisan lidahnya tadi. Kebanyakan manusia bisa menjaga lisan, lisan hakikinya. Lisan jenis yang pertama. Dia gak pernah ngomong yang buruk. Dia gak pernah ngejek orang lain. Dia gak pernah berkata sesuatu yang menyakiti orang lain. Nah, tapi itu lisan jenis yang pertama, lidahnya. Akan tetapi, kata Asy-Syaikh bin Baz, walakin qad yadurruhum bilisanihil akhar wa huwa qalamuhu bikitabatihi wa mu'allafatihi allati tadurrun nas. Nah, ini jenis yang kedua. Akan tetapi, sebagian manusia, qad yadurruhum, mengganggu orang lain dengan lisannya yang kedua. Yaitu apa? Dengan penanya. Apa itu? Dengan tulisannya. Karya tulisnya, buku-bukunya. Yang mana itu mengganggu manusia. Di hadapan orang lain, dia memang orang yang baik. Kalau ngomong, selalu bahasanya bagus. Ucapannya baik. Gak pernah menyakiti orang lain. Tetapi ternyata di sosmednya, dia suka nyindir orang lain. Di grup WA, dia suka nyindir si A, si B, si C. Dia suka menjelek-jelekkan orang lain lewat sosial medianya tadi. Lisan yang pertama dia bisa menjaga. Tapi ternyata lisan yang kedua, tulisannya. Baik itu tulisan secara kertas, media cetak. Ataupun tulisan yang gak cetak online tadi. Lewat sosial media. Ternyata banyak sekali di zaman ini jenis yang demikian. Banyak sekali orang-orang di zaman ini bisa menjaga lisannya jenis yang pertama. Tapi untuk lisan jenis yang kedua dia tidak bisa menjaganya. Suka nulis di WA, status WA begini-begini setiap hari. Ya. Suka menulis di Facebook, yang punya Facebook. Ya. Ternyata tulisannya menyakiti orang lain. Atau kalau enggak minimal yang menyindir orang lain. Nah, yang seperti ini juga termasuk tidak bisa menjaga lisan. Nah, maka dari itu hendaknya seorang muslim selalu mengingat kembali. Nah, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. adalah orang yang mana orang lain itu bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dari gangguan apa? Lisannya dan dari tangannya. Inilah seorang Muslim hakiki. Orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam yang sempurna keislamannya. Kapan? Yaitu ketika orang lain gak pernah terganggu dengan ucapannya. Dan tidak pernah terganggu dengan perbuatan tangannya. Perbuatan tangan maksudnya apa? Gak pernah menzalimi dengan tangannya, mukul. Gak pernah nendang, gak pernah ngambil haknya, dan lain-lain. Nah, ingatlah selalu hadis ini. Bahwasanya kita sebagai seorang Muslim, kalau mau sempurna keimanan kita, sempurna keislaman kita, benar dan betul agama Islam kita, hendaknya kita bisa menjadi orang ini. Menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita. Dan menjaga lisan bukan hanya sekedar menjaga ucapan yang keluar dari mulut, tapi juga menjaga tulisan-tulisan kita. Ketika kita misalkan seorang menulis di bukunya, maka hendaknya dia menjaga ucapan-ucapan dia, tulisan dia yang ada di buku tersebut. Seorang yang berprofesi sebagai wartawan misalkan, maka hendaknya dia juga harus menjaga tulisannya. Jangan membuat berita yang hoax misalkan, mengandung berita palsu. Atau menulis berita yang menjatuhkan salah satu pihak misalkan. Atau menulis sebuah berita yang isinya kedustaan. Atau menuduh salah satu pihak dengan tuduhan dusta misalkan. Atau menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, begitu pula yang bukan berprofesi sebagai wartawan, menulis di sosial medianya, di WA, status, atau di grup WA-nya. Jangan sampai dia menulis sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Karena itu termasuk dari bukti bahwasanya agamamu, keislamanmu belum benar. Keimananmu belum sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang sangat sulit. Namun kita juga harus tahu bahwasanya semakin sulit ibadah tersebut, maka semakin tinggi pula balasan pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Maka begitu pula menjaga lisan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat sulit. Akan tetapi barang siapa yang bisa, yang mampu melakukan hal itu, maka balasannya adalah surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjaga ma baina lihyaihi, antara dua rahangnya, maksudnya apa? Bisa menjaga lisannya, bisa menjaga mulutnya. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, yakni antara kedua rahangnya, yakni yang maksudnya adalah mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yakni maksudnya apa? Kemaluannya. Jadi maksud Nabi, barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, lisannya, dan menjaga kemaluannya, atmanu lahul jannah, maka aku akan menjamin surga baginya. Ini jaminan dari Nabi secara langsung. Orang yang bisa menjaga lisannya, gak pernah mengganggu orang lain dengan ucapannya, baik ucapan secara langsung dari lidahnya atau ucapan secara tidak langsung melalui tulisannya, dan juga bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, tidak pernah berzina, selalu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram, bisa menjaga dua hal ini, maka jaminannya sangat besar dari Nabi. Apa itu? Jaminannya adalah surga. Langsung masuk tiket ke surga sudah. Nah, ini adalah jaminan yang sangat besar. Tentu jaminan yang besar ini juga selaras dengan kesulitan melakukan atau mengamalkan amalan ketaatan ini. Nah, menjaga lisan. adalah hal yang sangat berat, tapi jika kita mampu, maka balasannya juga sangat tinggi. Maka hendaknya kita semua sebagai seorang muslim berusaha untuk menjaga lisan kita. Coba sekali lagi kita lihat bagaimana kaum para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu senantiasa mereka berusaha untuk menjaga lisannya. Agar tidak pernah mengucapkan hal-hal yang buruk. Agar tidak pernah mengucapkan sebuah perkataan yang mengandung kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd milik Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Dari seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Rahimahullah. Beliau berkata. Ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ibrahim At-Taimi mengisahkan. Haddathani man sahibar Rabi'a ibn Khuthaimin. 20 aman. Falam yusma' minhu kalimatan. Tu'abu alaihi. Falam yasma' minhu kalimatan tu'abu alaihi. Ibrahim At-Taimi mengisahkan. Telah menyampaikan kepadaku seseorang. Yang telah menjadi sahib. Telah menjadi orang yang dekat. Dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim ini juga termasuk. Salah seorang ulama. Dari generasi tabi'in senior. Dari kibar tabi'in. Ar-Rabi' bin Khuthaim ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in. Yang mana beliau ini selain dikenal dengan keilmuannya. Beliau juga dikenal dengan ibadahnya yang sangat-sangat rajin. Nah Ibrahim At-Taimi mengisahkan. Bahwasanya orang yang pernah menemani dekat dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim 20 aman. Selama berapa? 20 tahun. Selama 20 tahun dekat dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim, falam yasma' minhu kalimatan tu'abu alaihi. Orang ini tadi enggak pernah mendengar sebuah ucapan pun yang keluar dari mulutnya Ar-Rabi' bin Khuthaim tu'abu alaihi, yang bisa dijadikan aib, yang bisa Ar-Rabi' bin Khuthaim disalahkan atas ucapan tadi. Yani maksudnya apa? Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah selama 20 tahun ini, ya, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan tadi, yang menceritakan kepada Ibrahim At-Taimi, selama 20 tahun gak pernah mengucapkan perbuatan yang buruk. Gak pernah mengucapkan perbuatan yang menyakiti orang lain. Bayangkan 20 tahun, siapa yang mampu? Gak ada yang bisa mampu. Dari kita, sangat sulit sekali 20 tahun. Jangankan 20 tahun, setahun aja gak bisa. Sebulan saja mungkin sulit bagi kita. Atau bahkan mungkin sepekan saja mungkin sulit. Kita yang hidup di zaman ini, yang sudah terbiasa melihat keadaan demikian. Kita pergi ke pasar, yang sini ngomong kotor. Kita pergi kemana, ngelihat orang sedang menggibahi orang lain. Kita pergi kemana, ada orang ngomong ucapan yang kasar. Maka di dalam keadaan atau dalam lingkungan yang seperti ini mungkin sangat sulit bagi kita. Namun setidaknya berusahalah untuk meniru kaum salaf terdahulu. Kalaupun kita gak bisa mampu persis seperti mereka. Saya puluhan tahun gak pernah ngomong kotor misalkan. Sulit seperti itu. Tapi hendaknya kita selalu berusaha meniru mereka. Mengingat-ingat, kalau mereka saja bisa, setidaknya bisa kita bisa mencontoh sebagiannya lah. Kalau gak bisa 20 tahun ya sebagiannya lah kita bisa mencontoh. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga seorang muslimah, menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, kenapa? Karena tadi sudah kita tahu, ini bisa menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat nanti. Bisa menentukan nasib kita, kalau nasib di dunia mungkin kita mati selesai sudah. Kita membuat hal-hal yang mendatangkan keburukan duniawi. Maka keburukan duniawi itu mungkin ketika kita mati, selesai habis sudah. Tapi kalau keburukan di dunia, di akhirat, maka tidak ada habisnya. Bahkan sehari saja di akhirat nanti akan terasa seperti ribuan tahun yang sangat panjang. Makanya hendaknya kita semua berhati-hati. Kita hendaknya berhati-hati untuk selalu menjaga lisan kita. sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diceritakan, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, "Al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kami, di sisi kami, adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, wa la mata'. Dan juga enggak punya barang. Barangnya enggak ada, uangnya juga habis. Inilah orang yang bangkrut kalau menurut kami, kata para sahabat ketika itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwasanya itu hanya bangkrut di dunia saja, enggak punya uang, enggak punya barang, itu bangkrut di dunia. Mati selesai sudah bangkrutnya. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad yash wa qad yashtumu hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa qurihat 'alayhi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat 'alayhi thumma turiha fin nar." Nabi menjelaskan orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti, dia datang membawa amalan-amalan ketaatan yang sangat banyak. Dia datang dalam keadaan dia membawa amalan, dia banyak melakukan sholat di dunia. Membawa amalan, dia sudah banyak melakukan puasa ketika di dunia. Dan dia juga telah banyak melakukan zakat ketika di dunia. Akan tetapi apa? Wayati. Tapi dia juga datang membawa dosa apa? Wayati qad syatama hadza. Dia datang dalam keadaan dia pernah mencela orang lain. Kemudian dia juga pernah menuduh orang lain. Al-qadzaf, menuduh berzina. Wa akala mala hadza, dan dia juga pernah mengambil, memakan harta orang lain. Dan dia juga pernah menumpahkan darah orang lain. Dan dia juga pernah menyakiti, memukul orang lain. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Allah? Maka orang yang seperti ini, padahal dia banyak membawa pahala ini. Pahalanya banyak sekali. Sudah melakukan amal ketaatan yang sangat banyak sekali. Tapi dia juga pernah menzalimi orang lain. Maka apa yang dilakukan? Allah pun mengambil pahalanya, kemudian dibayarkan kepada orang yang pernah dizalimi. Kamu pernah mengejek orang lain, maka pahalamu akan diambil, kemudian akan diberikan kepada orang yang pernah kamu ejek. Kamu pernah memukul orang lain, maka pahalamu akan diambil, diberikan kepada orang yang pernah kamu pukul, dan seterusnya. Nah. Lalu bagaimana? Hafa in faniyat hasanatu. Lalu bagaimana jika pahalanya sudah habis? Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, Rasulullah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, kalau seandainya pahalanya habis sebelum selesai masalahnya, sebelum dibalaskan semua kesalahannya, ukhidha min khotoyahum, maka akan diambil dari dosa-dosa korbannya tadi. Orang yang pernah diejek, diambil dosanya dari orang yang pernah diejek tadi, diberikan kepada orang yang pernah mengejeknya. Orang yang pernah dipukul, diambil dosanya dari orang yang pernah dipukul, diberikan kepada orang, si pelaku yang pernah memukulnya. Faturihat alaih, maka dosa-dosa itu akan dibebankan kepada dia semua. Tumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Yakni, yang menjadi syahid dalam hadis ini, wayati qad syatama hadza. Dia datang di akhirat nanti dalam keadaan dia pernah mencela orang lain. Dia enggak bisa menjaga lisannya ketika di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mengambil dari pahala-pahala orang yang pernah tidak menjaga lisannya tadi. Wal'iyadzubillah. Makanya sebagai seorang muslim, menutup perjumpaan kita kali ini, mengingatkan kembali diri kita, saya pribadi dan antum sekalian, bahwasanya menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Walaupun kita hanya mengucapkan sebuah kata saja, bukan kalimat, satu kata saja. Dan ketika mengucapkannya mungkin kita enggak terpikir, hanya sekedar asal ceplos. begitu saja keluar mengalir dari lisan kita, kita enggak berpikir. Tapi ketahuilah bahwasanya satu kata tadi akan dihisab oleh Allah. Jika itu adalah kata yang disukai oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala. Tapi jika sebaliknya hanya sebuah kata, tapi Allah memurkai, tidak menyukai, marah atas kata yang kamu ucapkan tadi, maka kamu akan dibalas oleh Allah dengan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Maka lisan kita bukan hanya sekedar nikmat yang harus kita syukuri, tapi lisan kita juga harus sesuatu yang harus kita jaga. Karena sekali lagi ini bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita akan masuk ke dalam surga, ataukah kita akan terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sudah memasuki waktu maghrib. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai sesuatu yang sangat yang bermanfaat. Sesuatu yang bukan hanya bisa kita terima dan masuk ke dalam hati, tapi juga bisa kita amalkan. Nah, sebagaimana nasihat dari salah seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Zaid, atau yang disebut dengan Abu Kilabah al-Jarmi. Beliau mengatakan, menasihati salah seorang muridnya yang juga termasuk dari salah seorang ulama tabi'in, Ayyub as-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, ya Ayyub, idza ahdatha Allahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan wala yakun hammuka an tuhaddisa bihi an-nas. Wahai Ayyub, karena Ayyub ini muridnya juga salah seorang ulama tabi'in yang mengajarkan ilmunya kepada manusia, maka Abu Kilabah menasihati salah satu muridnya, wahai Ayyub, jika Allah memberimu ilmu yang baru, maka hendaknya praktekkanlah ilmumu itu menjadi sebuah amalan yang baru pula. Yakni jangan hanya sekedar ilmunya didapat tambah pinter tapi amalannya enggak ada. Nah, kemudian Abu Kilabah menambahkan, wala yakun hammuka an tuhaddits bihi an-nas. Jangan sampai tujuanmu, pikiranmu hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, kepada orang lain. Maka sekali lagi, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita memohon, berdoa kepada Allah agar itu semua bermanfaat bagi kita. Bukan hanya sekedar menjadi ilmu yang baru, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita ketahui dan pelajari, tapi itu menjadi sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai sebuah kajian kitab atau risalah berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sebuah risalah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau kita mempelajari kajian-kajian fikih, ada kalanya kita membahas pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal puasa. Itu adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Kalau seorang batal wudunya, seorang batal puasanya, yang tidak diterima adalah satu amalan. Untuk sholat itu saja, atau puasa itu saja. Tetapi kalau sampai keislaman itu batal, pondasi keislaman seseorang rusak, maka ini bisa membuat seluruh amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya pembahasan pembatal-pembatal keislaman itu adalah pembahasan yang lebih penting lagi dibandingkan pembahasan-pembahasan fikih dan semisalnya. Karena ini terkait dengan akidah kita. Dan kalau kita membahas pembatal-pembatal keislaman, maka penting bagi kita untuk merujuk kepada bimbingan ulama Ahlus Sunnah. Karena ulama Ahlus Sunnah lah yang adil keilmuannya dan penerapannya. Seorang Ahlus Sunnah berada di atas akidah yang benar, dan dia berada di pertengahan antara dua kutub penyimpangan. Kalau terkait dengan keimanan, ada dua kutub kelompok yang menyimpang. Kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan. Sedangkan kelompok Murji'ah terlalu bermudah-mudahan, bahkan sekalipun seandainya sebuah ucapan atau perbuatan itu ucapan kafir, dianggap tidak kafir. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sehingga Ahlus Sunnah berada di antara dua kutub itu, kutub yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, walaupun Ahlus Sunnah, kalau dia berada di pertengahan, otomatis dia dimusuhi dua kutub tadi. Oleh Khawarij dia dianggap Murji'ah, oleh Murji'ah dia dianggap Khawarij. Tetapi itulah konsekuensi dari menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin seorang akan luput dari sikap permusuhan oleh semua pihak. Tidak akan bisa lepas dia untuk dimusuhi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau dia ingin menjadi pengikut Rasul, maka tentu dia akan dimusuhi oleh pengikut syaitan. Itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin dia akan mendapatkan keridhaan dari semua pihak. Jangan berharap dia menjadi orang yang disenangi semua pihak. Yang harus dia upayakan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus berupaya untuk menjadi orang yang mempelajari aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat maupun ulama ahlus sunnah setelahnya yang mengikuti beliau dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keislaman itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, ada pula yang berupa keraguan. Ada keyakinan yang membuat seorang batal keislamannya. Misalkan dia berkeyakinan ada pihak lain yang berhak mendapatkan persembahan ibadah selain Allah. Itu contoh keyakinan yang membatalkan keislamannya. Kadang pembatal keislaman itu berupa perbuatan. Ketika dia sujud kepada berhala atau dia sujud kepada kuburan tertentu, itu pembatal keislaman secara perbuatan. Ada pembatal keislaman secara ucapan. Seperti kalau dia mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, maka dia telah melakukan pembatal keislaman secara ucapan, secara lisan. Ada pula pembatal keislaman yang berupa keraguan. Ada pembatal keislaman yang berupa keraguan. Nah, dia ragu pada hal-hal yang seharusnya dia yakin. Orang beriman keyakinannya mantap, kokoh. Dia yakin Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia yakin bahwa Rasul, utusan Allah yang menyampaikan ajaran dari Allah secara amanah. Tidak ada yang luput, dilebihkan atau dikurangi dari ajaran Rasul itu. Rasul amanah dalam menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman keyakinannya kokoh dan mantap, tidak ragu sama sekali bahwa setelah kematian ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di akhirat, ada tahapan-tahapan yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya hingga berujung bagi setiap manusia dan jin berujung pada surga atau neraka. Itu keyakinan yang mantap pada orang beriman. Kalau ada orang mengaku muslim tapi ragu dia. Ragu apakah nanti ini ada surga atau neraka. Jangan-jangan tidak ada. Itu keraguan yang membatalkan keislaman. Ragu dalam hal-hal yang secara keimanan harus diyakini secara mantap, itu membatalkan keislaman. Nah, berita dari Allah, berita dari Rasulnya harus diterima. Dengan keyakinan yang mantap, kami mendengar dan kami benarkan ya Allah. Kami dengarkan, kami menerima berita itu, dan kami benarkan wahai Rasul. Apa yang Anda sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi pembatal keislaman itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, dan juga ada yang berupa keraguan. Nah, dan pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam ini disebutkan 10 oleh beliau. Bukan berarti 10 ini batasan. Pembatal keislaman banyak sekali. Tetapi yang sering menggelincirkan orang, sering terjadi pada orang yang mengaku muslim, ini disebutkan 10 yang disebutkan dalam risalah Nawaqidul Islam ini. Nah, jadi kalau disebutkan pembatal keislaman ada 10, bukan berarti beliau menyatakan pembatal keislaman hanya 10. Tetapi sebagaimana nanti akan disebutkan di bagian akhir, beliau menjelaskan bahwa inilah yang sering terjadi. Kalau kita membahas pembatal-pembatal keislaman, bukan berarti tujuannya kita serampangan mengkafirkan orang. Karena tujuan utamanya adalah introspeksi diri dan nasihat bagi saudara kita. Nah, sebagaimana kalau kita belajar pembatal-pembatal wudu, kita belajar pembatal-pembatal puasa, sasaran utama yang pertama adalah kita sendiri. Bagaimana kita menyelamatkan ibadah kita. Kemudian, kepada orang lain sebagai bentuk nasihat. Nah, itu adalah tujuan kita belajar pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang juga perlu dipahami, sebagaimana dalam pelajaran Nawaqidul Islam, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah memberikan mukaddimah, memberikan pembukaan. Di antara pembukaan itu adalah beliau menjelaskan pernyataan bahwa sebuah ucapan, sebuah keyakinan, sebuah perbuatan adalah kekafiran, bukan berarti vonis kafir kepada pelakunya secara otomatis. Bukan berarti vonis kafir secara otomatis kepada pelakunya. Artinya, ketika kita melihat seorang mengucapkan kekafiran, ucapan kekafiran, kemudian kita langsung memvonis dia kafir, keluar dari Islam. Fulan, orang ini, namanya ini, sudah kafir keluar dari Islam. Tidak demikian. Masih ada tahapannya. Bahwa ucapan itu kekafiran, perbuatan itu kekafiran, tidak secara otomatis membuat orang itu langsung kafir. Harus dilihat terpenuhinya syarat dan hilangnya udzur. Syaratnya terpenuhi tidak? Ya, terpenuhi semua. Dia punya udzur? Tidak ada. Berarti dia memang kafir. Tapi kalau ada seorang berkeyakinan tertentu, berucap tertentu, berbuat tertentu, yang itu masuk dalam kategori pembatal keislaman, tapi dia udzur. Udzurnya bisa jadi karena tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Bisa jadi karena tidak sengaja salah ucap. Bisa jadi karena dipaksa di bawah todongan senjata atau ancaman akan disakiti hingga cacat, misalkan. Ucapannya ucapan kekafiran. Tetapi dia mengucapkan itu dalam kondisi terpaksa. Maka tidak berarti dia otomatis kafir. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ammar bin Yasir, sahabat yang keimanannya jelas lebih tinggi dari kita. Beliau beriman di sekumpulan orang. yang lebih dahulu masuk Islam di kalangan sahabat. Masih periode Makkah, periode sebelum hijrah. Di hadapan beliau terpampang penyiksaan dan pembunuhan terhadap ayah dan ibu beliau. Ibu beliau menjadi syahidah pertama dalam Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid. Ayah beliau juga begitu, disiksa, tangan sebelah kanan diikatkan dengan kuda di sebelah kanan, tangan sebelah kiri diikatkan dengan kuda sebelah kiri, dipacu dengan kencang berlawanan arah,

berhadapan dengan kuda sebelah kiri, dipacu dengan kencang berlawanan arah, hingga terlepas anggota tubuhnya, meninggal dalam kondisi demikian. Disaksikan Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan Ammar bin Yasir dipaksa dengan todongan senjata untuk mengucapkan ucapan kekafiran. Disuruh mencerca, menjelek-jelekkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kondisi terpaksa, Ammar bin Yasir mengucapkan ucapan kekafiran. Beliau mencerca, mengejek, merendahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang beliau paling cintai. Tetapi dalam kondisi terpaksa di bawah todongan senjata. Tentu apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan di hadapan orang-orang musyrik itu karena sebuah keterpaksaan, membuat beliau begitu hancur hatinya. Membuat beliau begitu bersedih. Setelah kejadian, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berlinang air mata, beliau sampaikan apa yang telah beliau ucapkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu adil dalam melihat permasalahan, ya, tidak beliau kemudian melihat bahwa pribadi beliau telah dijatuhkan. Tapi beliau melihat secara hukum bagaimana? Secara hukum Allah bagaimana? Maka Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir, bagaimana engkau dapati hatimu, wahai Ammar? Ammar menyatakan, tetap tenang dalam keimanan, ya Rasulullah. Artinya, mungkin mereka bisa paksa lisan saya berucap kekafiran. Tapi batin dan hati saya mengingkari hal itu. Mungkin saya terpaksa mencela Anda. Tapi keyakinan saya tetap saya memuliakan Anda. Tetap saya meyakini Anda adalah orang yang paling layak dicintai dibandingkan seluruh manusia yang ada. Nah, secara makna demikian. Artinya, hatiku tetap tenang dalam keimanan. Maka kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, maka ini adalah udur. Kadang orang mengucapkan suatu ucapan kekafiran tapi karena dipaksa. Udurnya karena dipaksa. Jadi beda antara hukum sebuah ucapan, hukum sebuah perbuatan, ucapan ini ucapan kekafiran, perbuatan ini perbuatan kekafiran. Ketika dilakukan oleh pelaku tertentu, apakah kita langsung memvonis dia kafir? Belum tentu, harus dilihat. Syarat terpenuhi tidak? Syarat itu ada dua. Mengetahui, yang kedua dengan kesadaran tanpa paksaan. Syaratnya, ketika dia melakukan, dia tahu. Tahu hukumnya. Yang kedua, dia melakukan dengan kesadaran. Tanpa paksaan. Itu syaratnya. Syarat ketika seorang melakukan kekafiran, dia dikafirkan. Udzurnya adalah ketidaktahuan. Ya. Kemudian salah mentakwil. Ini udzur. Kemudian terpaksa, dalam kondisi terpaksa. Kemudian yang keempat, ketidaksengajaan atau lupa. Atau lupa. Tidak sengaja atau lupa. Itu udzur. Maka bisa jadi ada seorang mengucapkan ucapan kekafiran, meyakini sebuah keyakinan kekafiran, tapi syaratnya tidak terpenuhi, atau dia punya udzur yang menyebabkan dia tidak bisa dikafirkan. Tapi masalah ketidaktahuan itu perlu dibedakan. Orang yang benar-benar tidak

0: tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang benar-benar tidak tahu, ini udzur. Dia dapat udzur. Dia berjuang untuk mencari tahu, tapi qadarullah, sampainya ilmu kepada dia adalah sesuatu yang salah. Kemudian dia meninggal. Maka ini udzur. Beda dengan orang yang tidak mau tahu. Peluang untuk belajar ada, informasi mudah diakses, sekelilingnya orang-orang yang baik, bukan berada di lingkungan yang menyesatkan. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia malas untuk mencari tahu, dia tidak punya udzur. Tetapi yang pasti, apakah kategori orang ini benar-benar tidak tahu atau karena tidak mau tahu, itu kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang kadang dituntut untuk beramal terkait orang itu. Contoh, mau menyolatkan jenazah seseorang. Tentu kita tahu, perlu tahu tentang orang itu. Oh, dia secara asal Muslim. Apakah dia pernah melakukan pembatal-pembatal keislaman? Ya. Kalau sampai kita melihat dia pernah melakukan pembatal keislaman, tidak jelas adanya taubat dari dia, kemudian terpenuhi syarat, tidak ada uzur, mungkin kita mundur, tidak mau menyolatkan dia. Karena itu terkait amalan kita. Masalahnya, menyolatkan seseorang yang kafir, itu dilarang. Nah, tapi kalau tidak sampai pada kadar meyakinkan, kita taunya dia Muslim, defaultnya Muslim, hukum asalnya Muslim, maka kita sholatkan. Apa yang ada di dalam hati, kita kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara dohir yang kita tahu dia masih Muslim, belum batal keislamannya. Demikian juga terkait dengan pasangan hidup, suami istri. Ya. Masing-masing harus tahu apa pembatal-pembatal keislaman. Ya. Bahkan ketika dalam masalah fikih yang terkait dengan kafir atau tidaknya orang, kita harus belajar. Kalau di dalam 10 pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam ini, itu mayoritasnya, kalau tidak disebut semuanya, itu ijma, kesepakatan ulama. Ada pembatal keislaman yang diperselisihkan oleh ulama. Contoh, orang tidak sholat. Seorang muslim tidak sholat. Karena malas. Kalau seorang muslim tidak sholat dengan menyatakan sholat itu tidak wajib, sepakat ulama dia kafir. Karena dia menentang Allah. Menentang kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, bagaimana dengan kasus seorang yang meninggalkannya karena malas? Dia meyakini sholat itu wajib sebenarnya. Cuma saya banyak urusan, bisnis saya berjalan lancar. Tidak sempat saya. Yang sholat bagus. Bahkan anaknya dia suruh sholat. Jangan tiru bapak ya nak. Bapak enggak sholat. Nah, iya bapak sibuk. Tapi kamu harus sholat. Maka dia belum kafir. Menurut pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama menilai itu kekafiran. Banyak ucapan-ucapan sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu kekafiran. Nah, kalau seandainya qadarullah dalam sebuah rumah tangga, seorang suami tidak sholat, apa yang terjadi pada istri? Dia harus belajar dan dia harus sekuat tenaga mengkaji, bertanya kepada orang yang tahu, bertanya kepada orang yang berilmu, untuk minta penjelasan yang utuh, agar dia bisa putuskan, saya ikut cenderung pendapat ulama yang mana ini? Apakah yang mengkafirkan atau tidak? Karena ini terkait dengan amalan saya, terkait dengan ikatan pernikahan saya tetap lanjut atau putus. Nah, Jadi kita belajar itu karena terkait dengan hal-hal yang harus kita amalkan. Sebelum kita melihat orang lain akan kita nasihati atau tidak. Tapi terkait apa yang kita amalkan dulu. Nah, demikian juga kita belajar tentang masalah batal tidaknya keislaman seseorang. Ya. Kadang kita menjadi makmum dalam sebuah sholat berjamaah. Kita tahu persis orangnya. Pernah memperolok Nabi, memperolok Allah dalam candaannya. Kemudian kita sudah klarifikasi ke orang itu. Kita sudah tegakkan hujah, kita nasihati dia. Sekarang ketika dia jadi imam, apakah kita tetap bermakmum di belakangnya? Beda dengan orang yang masih kita berikan kemungkinan udzur. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sengaja. Ini orangnya sudah jelas kita ketahui. Maka tentunya kita tidak bisa sholat di belakang dia. Ketika pembatal-pembatal keislaman itu sudah pernah dia lakukan, dia sudah tegak hujah kepada dia, dan hilang semua udzurnya. Nah, kita mulai pembacaan risalah Nawaqidul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam anna nawaqidul islami asyaratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Artinya 10 yang banyak terjadi, bukan pembatasan. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama, kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Mempersekutukan Allah dalam ibadah. Mempersekutukan Allah dalam ibadah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa lain yang di bawah kesyirikan. Quran surah An-Nisa ayat 116. Nah, kalau di masjid lain, sempat saya salah ucap nomor ayatnya. Ya. Jazakallahu khair, sudah ada yang mengingatkan. Salah ayat, saya sebut 16, karena tercetak di kitabnya 16. Sebenarnya 116. Nah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa lain yang di bawah itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Nah, surah An-Nisa. An-Nisa ini ada dua ayat dengan kalimat yang sama. An-Nisa ayat 48, ada An-Nisa ayat 116. Nah, kalaulah tidak ada ayat lain tentang bahaya kesyirikan kecuali ayat ini, itu sudah sangat cukup bagi kaum muslimin harus meninggalkan kesyirikan. Karena dosa kesyirikan tidak diampuni jika dia tidak bertaubat. Seorang melakukan kesyirikan pernah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada orang soleh, misalkan dia minta dalam doanya kepada orang yang sudah meninggal. Itu ucapan kekafiran, kesyirikan. Seharusnya berdoanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tapi dia pernah berdoa kepada selain Allah, dan itu kesyirikan. Sampai dia meninggal, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Maka tidak diampuni oleh Allah. Beda dengan orang yang mungkin pernah minum khamr sebagai sebuah dosa, dosa besar, minum minuman keras. Kemudian mungkin dengan sebab minum minuman keras itu dia meninggal dunia. Belum sempat bertaubat. Nah, ini ada beda hukum. Antara orang yang pernah berbuat kesyirikan, tidak sempat bertaubat, dia meninggal, tidak diampuni dosa kesyirikan itu. Sedangkan yang melakukan dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, masih ada peluang ampunan Allah meski belum sempat bertaubat. Kalau seandainya orang bertaubat dari dosa, dosa apapun, kesyirikan atau bukan kesyirikan, semuanya akan diampuni oleh Allah. Kalau taubatnya benar. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Cuma kalau belum sempat taubat, kondisinya beda. Orang berbuat kesyirikan, tidak sempat taubat, tidak diampuni. Orang melakukan dosa di bawah kesyirikan, masih ada peluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang musyrik. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Ini dua ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Surah An-Nisa ayat 116 tadi. Dan juga surah Al-Ma'idah ayat 72. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan surga. Dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian, setelah itu, Asy-Syaikh menyebutkan contoh kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Batal keislamannya. Sebagian naskah menyatakan, wa min dzalika, di antara kesyirikan itu, du'aul amwat, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan, baik orang yang pernah hidup bersamanya, mungkin orang tua, ada orang yang melakukan begini. Ketika ada kesulitan hidup, dia datang ke kuburan orang tuanya, dia ceritakan, minta tolong. Dia ungkapkan dengan ungkapan permintaan tolong kepada ayah dan ibunya. Atau ungkapannya adalah, wahai ayah, wahai ibu yang sudah meninggal di dalam kubur ini, doakan aku supaya hidupku mudah. Aku sedang ada masalah dengan istriku. Tolong doakan pada Allah. Tapi berupa permintaan, permohonan dan doa kepada orang yang sudah meninggal. Atau kepada kuburan seseorang yang dianggap sebagai wali. Wahai wali fulan, sesungguhnya ekonomi saya sekarang sedang sulit. Tolong saya. Nah. Atau ada ucapan adrikni, hampiri saya. Terima tangan saya, tolong saya. Itu permintaan. Doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik akbar. Syirik akbar. Wa min dhalika du'a'ul amwat wal istighasah bihim. Doa kepada orang yang sudah meninggal atau beristighasah kepada mereka. Istighasah artinya memohon pertolongan yang sifatnya darurat. Harus sekarang. Nah, itu istighosah. Beristighosah kepada orang yang sudah meninggal. Wahai wali fulan, saya sedang berada di kapal yang terkena badai. Tolong saya. Nah, berdoanya bukan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Atau poin yang kedua nanti adalah, dia minta supaya doanya disampaikan ke Allah. Tapi mintanya kepada orang yang meninggal itu. Wahai wali fulan, sampaikan permohonan saya kepada Allah. Ini ada permintaan kepada orang yang sudah meninggal sebagai perantara kepada Allah. Maka ini juga kesyirikan, syirik akbar. Nah, wan-nadar, dan bernadar. Bernadar di kuburan orang yang sudah meninggal. Saya bernadar kalau saya berhasil mendapatkan pekerjaan ini, saya akan perbaiki bangunan kuburan ini. Nah, bernadarnya bukan untuk Allah. Bernadar itu adalah menyatakan saya wajib melakukan sesuatu untuk Allah, janji kepada Allah. Tapi ini janjinya kepada penghuni kuburan atau orang yang sudah meninggal. Maka itu kesyirikan. Wadzabhu lahum, menyembelih untuk mereka. Nah, penyembelihan untuk selain Allah itu adalah kesyirikan, syirik akbar, mengeluarkan seorang dari keislaman. Di naskah yang lain, sama-sama naskah kitab Nawaqidul Islam, ada ungkapan wa minhu, di antara kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam, al-dhabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Untuk jin. Nah, jadi kalau misalkan ada orang menempati rumah baru, tetangganya bilang, Pak, biasanya orang di sini kalau mau bangun rumah baru, nyembelih. Karena biasanya orangnya berapa hari kemudian kesurupan kalau nggak nyembelih sesuatu. Nah, berarti dia menyembelih itu tujuannya untuk selamat tidak diganggu jin. Penyembelihannya itu adalah menghindar dari gangguan jin. Maka ini adalah penyembelihan untuk jin. Nah, beda dengan orang yang sekedar tidak ada kaitan dengan masalah mau diganggu jin. Kalau urusan mau diganggu jin, saya berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Baca zikir pagi petang, baca zikir selesai sholat, baca zikir sebelum tidur. Itu benteng bagi seorang muslim. Seorang mau masuk rumah, sunnahnya dalam hadis riwayat muslim, dia baca zikir, dia ucapkan salam, maka syaitan akan menyatakan, La mabit, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, wahai teman-teman, di tempat ini. Karena orangnya waktu akan masuk ke dalam rumah, dia berzikir dulu, dia ucapkan salam. Nah, tapi kalau lupa seorang, maka syaitan akan panggil teman-temannya, ini ada tempat bermalam kita. Kita bisa numpang di tempat itu. Atau disebutkan, kalau dia khawatir dengan gangguan syaitan, dia ingat hadis Nabi bahwa surah Al-Baqarah tidaklah dibacakan pada sebuah rumah kecuali syaitan akan lari menghindar dari rumah itu selama beberapa hari. Disebutkan dalam sebagian riwayat 2 hari atau 3 hari. Nah, maka dia bacakan di rumah itu. Dia tidak takut dengan ancaman-ancaman itu. Bukan kemudian dia sembelihkan untuk jin tersebut. Atau ketika dia akan melewati sebuah tempat yang sepi, dianggap sering orang diganggu di sana, hilang arah. Dia tetap baca zikir kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Dia jalankan bacaan-bacaan zikir pagi petangnya. Nah, kalau kita akan memasuki wilayah yang lebih berbahaya, maka bentengnya harus lebih kuat. Begitu banyak benteng yang diajarkan Nabi dari sejak keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalau seorang membaca bacaan ini disebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i, maka akan ada seruan hudita wa wuqita wa kufita. Engkau akan dapat petunjuk dan bimbingan ketika engkau keluar rumah, terbimbing di atas kebaikan. Engkau akan dicukupi oleh Allah dari penjagaan. Engkau dicukupi, diberi kemampuan untuk mendapatkan kecukupan. Wa wuqita, dan engkau akan dilindungi. Maka syaitan akan menyingkir dan berseru kepada teman-temannya, bagaimana engkau akan bisa menghalangi seorang yang sudah dilindungi, diberi petunjuk, diberi kecukupan. Minggir dari dia. Nah, jadi sejak keluar rumah, sudah bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, maka kalau seorang menyembelih untuk jin, ini termasuk syirik akbar. Karena Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, aulil qabri, atau untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan. Itu juga ketika tujuannya penyembelihan mengalirkan darah itu mengagungkan orang yang berada di kuburan itu, ini termasuk kesyirikan akbar, pembatal keislaman. Nah, baik, sudah kurang berapa menit? 3 menit. Kurang 3 menit. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Jangan-jangan saya dengan pengetahuan yang memang zero, nol, tidak disadari keluar. Nah, jika ini sudah batal dari Islam, apakah cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena syarat Islam kan pertama membaca 2 kalimat syahadat.
0: Yeah.
1: Itu sudah Islam. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana kalau bernazar? Oh iya ya, kalau saya bukan mengusah, tapi seandainya saya rezekinya banyak, pokoknya melimpah, awalnya dia tidak sholat, lalu dia bernazar saya mau sholat. Padahal sholat 5 waktu, kurang wajib ya, itu memang kewajiban.
0: Yeah.
1: Bolehkah bernazar dengan hal-hal kewajiban yang dengan syariat di Islam?
0: Nah.
1: Nah, itu 2 saja.
0: Baik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita melihat penjelasan para ulama ini, bisa jadi ada hal-hal yang kemudian kita lakukan, kita ucapkan, kita berbuat pembatal keislaman tanpa kita sadari. Nah, benar sekali, dan itu introspeksi bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Apakah kemudian dengan itu kita harus melakukan serangkaian hal-hal agar kembali masuk Islam? Apakah cukup dengan syahadat? Ya, taubatnya adalah dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, yang itu tercapai pada 4 hal. Yang pertama, dia tinggalkan hal itu. Kemudian yang kedua, dia sesali. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, kalau terkait dengan hak orang lain, itu ada yang poin yang 4, yaitu dia tunaikan haknya atau dia kembalikan haknya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seorang yang bernazar, kalau saya berhasil dalam hal ini, maka saya akan sholat. Padahal sholat itu wajib. Nah, maka sebenarnya itu ungkapan nazar yang salah. Ungkapan nazar yang salah. Dan kalaupun nazar dibahas dalam pembahasan akidah, bukan berarti nazar itu dianjurkan. Tapi yang dibahas adalah, orang yang bernazar, arah nazarnya ke siapa? Nazar untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah? Karena ketika dibahas tentang nazar, bukan artinya dianjurkan nazar. Karena an-nadru itu, nazar itu, la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan, kata Nabi. Innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Karena nadar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib bagi dia. Kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berikan santunan ke anak-anak yatim 10 orang. Kalau orang tidak bakhil, tidak nunggu sembuh. Dia santuni anak-anak itu. Nah, tapi ini masih mempersyaratkan, ya Allah, sembuhkan aku atau tidak? Ngasih persyaratan dulu. Maka benar kata Nabi SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Meskipun demikian, yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana jika terlanjur nadar. Meskipun hukum asalnya makruh, jangan memulai dengan nadar. Nah, tetapi nadar itu adalah sesuatu yang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nadar untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Atau sesuatu yang memang sudah asalnya wajib. Tidak perlu nazar, itu sudah wajib bagi dia. Seperti tadi yang masuk dalam pertanyaan, ungkapan nazarnya salah. Ungkapan nazarnya salah. Nah, tapi kalau untuk kewajiban memenuhi janji itu, ya dia harus tunaikan janjinya. Kalau sudah terlanjur berjanji. Nah, baik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang yang secara KTP Muslim, atau kalau semasa hidupnya dia ditanya, kamu agamanya apa? Dia jawab, saya Islam. Jangan macam-macam kalau mau menghina Islam. Itu agama saya. Anda berhadapan dengan saya misalkan. Tapi secara perbuatan dia tidak pernah sholat. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebenarnya hukumnya? Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Orang yang dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa kafir orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah kufrun. Tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sedangkan Al-Imam Syafi'i cenderung pada pendapat tidak sampai pada taraf kafir. Nah, maka dalam hal ini kita menghormati perbedaan. Ada yang mau nyolatkan silahkan. Ada yang tidak menyolatkan silahkan. Kita tidak memaksakan. Begitu. Seandainya di semua jamaah masjid itu satu pendapat semua, ya kita tidak bisa menghalangi. Seandainya semuanya tidak ada yang menyolatkan, itu konsekuensi dari orang yang tidak sholat. Sebagai resiko dia berbuat seperti itu. Nah, maka yang demikian ini kembali kepada bagaimana kita menilai hal itu. Kalau saya sendiri masih cenderung pada pendapat seandainya dia masih meyakini kewajiban sholat itu, saya tidak berani menyatakan dia kafir di situ. Selama dia masih tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lain, kemudian masih ada cinta pada Islamnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Nah, dan ini sama-sama khilaf di kalangan ulama yang masih dalam ranah Ahlus Sunnah. Bukan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij atau Khawarij dengan Murji'ah. Masalah orang yang meninggalkan sholat. Nah, baik. Kalau tidak dibuktikan. Iya. Nah. Betul. Iya. Artinya kita tidak melarang, kita tidak menyatakan bahwa orang yang tidak mau menyolati salah. Itu ada sisi yang bisa dibenarkan. Ada sisi yang bisa dibenarkan. Nah, kalaupun ada orang yang kemudian berpendapat bahwa sebenarnya dia tidak kafir, tapi juga dia tidak mau menyolatkan juga, karena sebagai bentuk ketidaksukaan dengan sikap dia, itu juga dibenarkan. Juga dibenarkan. Jangankan untuk sesuatu yang dosanya sampai pada taraf meninggalkan sholat. Seorang yang mati bunuh diri, bagi orang yang terpandang karena dia sebagai tokoh, itu dianjurkan untuk tidak menyolatkan. Ketika ada sahabat, bukan sahabat, ada seorang yang melakukan perbuatan bunuh diri, ya. Ketika ada seorang melakukan perbuatan bunuh diri, ya, kemudian Nabi memerintahkan atau meninggalkan, tidak menyolati. Maka itu memberikan efek jera kepada yang masih hidup. Oh, jangan sampai saya berbuat seperti dia yang menyebabkan saya tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada unsur hal-hal yang memang secara perbuatan kadang kita tidak menyolatkan seseorang itu karena kita menimbang perbuatan dia itu yang terhitung dosa, begitu. Nah, jadi itu diperbolehkan bagi yang tidak mau menyolatkan karena dia tidak sholat sama sekali, tidak mengapa. Itu ada sisi yang dibenarkan. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Masih tetap membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majlis kita menjadi majlis yang diberkahi Allah, majlis yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, majlis yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Dan 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan, tapi yang beliau sebutkan 10 ini adalah termasuk yang paling banyak terjadi, paling banyak menimpa kaum muslimin. Kita pernah mengkaji pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan akbar. Ketika seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka batallah keislamannya. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, batal keislamannya. Kalau seorang bernazar untuk selain Allah, batal keislamannya. Ketika seorang mempersembahkan penyembelihan hewan ternak sebagai penyembelihan ibadah kepada selain Allah, maka batal keislamannya. Ketika seorang bertawakal dalam hatinya dengan ketawakalan penuh, tawakal yang itu ibadah hati, takut dalam perasaan takut ibadah, maka kalau dia persembahkan kepada selain Allah, batal keislamannya. Kalau dia sujud kepada selain Allah, maka batal keislamannya. Ini pembatal keislaman yang pertama. Ada kesyirikan akbar, ada kesyirikan asghar. Yang kesyirikan asghar atau kesyirikan kecil itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, hanya saja mengurangi kesempurnaan imannya. Dan kita akan membahas pembatal keislaman yang kedua. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, "Atsani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara ijma'an." Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara, yang dia menjadikan perantara itu sebagai sasaran doa, dia meminta syafaat kepada perantara itu, bertawakal kepada perantara itu, maka yang demikian ini adalah kekafiran secara ijma, secara kesepakatan ulama. Jadi kalau seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, baik perantara itu malaikat atau nabi atau orang soleh atau berhala misalkan, kemudian dia berdoa kepada perantara itu, meminta, ada permohonan permintaan kepada perantara itu, atau meminta syafaat kepada perantara itu dan bertawakal kepada perantara itu, maka kafir secara ijma. Itu adalah kekafiran secara ijma. Di sini disebut ijma kesepakatan ulama, kesepakatan sahabat Nabi, kesepakatan ulama yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Sepakat mereka bahwa itu kekafiran. Dan ijma adalah salah satu dalil. Salah satu dalil. Kalau tidak didapatkan sebuah ayat atau hadis secara tegas, tapi kemudian merupakan kesepakatan ulama, maka kesepakatan ulama itu adalah hujjah, adalah dalil juga. Nah, apalagi kalau memang begitu banyak ayat hadis yang menunjukkan bahwa memang itu kekafiran, maka ijma ini sebagai pendukung, penguat. Nah, apa dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan kekafiran? Di antaranya adalah Al-Quran surah Yunus ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perbuatan orang-orang musyrikin, dan Allah cela mereka, Allah salahkan mereka, Allah nyatakan mereka berbuat kesyirikan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami jadikan sasaran beribadah ini adalah pemberi syafaat kami kepada Allah, yang akan mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Kami cuma menjadikan mereka perantara. Nah, kemudian Allah menyatakan, qul atunabbi'unallaha, apakah kalian memberitahukan kepada Allah, bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa yang tidak mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Kalian mau ngasih tahu Allah, padahal Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak pantas. Apakah kalian mau memberitahu Allah sesuatu yang Allah lebih mengetahui dalam hal itu, sedangkan yang kalian sembah tidak tahu apa-apa, kalian pun tidak mengerti apa-apa. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Ta'ala mencela orang-orang musyrikin. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat maupun manfaat, dan mengatakan ini pemberi syafaat kami kepada Allah. Dan ini berlaku umum, karena dalam kaidah tafsir yang disepakati oleh para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil dari sebuah ayat itu diambil dari keumuman lafaz. Kalau lafaznya umum, terapkan umum. Bukan pelajaran itu diambil dari kekhususan penyebabnya. Memang sebabnya khusus, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Tapi lafaz Qur'annya umum, yang dicela oleh Allah karena mereka beribadah kepada pihak yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Sedangkan di ayat lain disebutkan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Berarti umum, siapapun yang dijadikan sebagai perantara, kemudian diibadahi, dimintai syafaat selain Allah, maka mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Minta syafaat kepada malaikat, jatuh dalam kesyirikan, pembatal keislaman. minta syafaat dalam doa kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kesyirikan. Minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh. Wahai fulan, berikan syafaat kepada saya. Misalkan ada yang menyatakan demikian, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, pembatal keislaman. Nah, ini surah Yunus ayat 18. Nah, terkait dengan syafaat ini, kita akan sedikit mengupas atau memperluas pembahasan tentang syafaat. Karena banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Banyak yang tergelincir ke dalam pemahaman ini. Terkait dengan syafaat, syafaat itu artinya sesuatu yang menjadi penengah. Ada syafaat di dunia, ketika seorang misalkan ada si A punya kelapangan dana, punya kelebihan harta. Ada si C, dia butuh bantuan. Tapi si C ini sedang terlilit hutang, ada masalah, butuh pengobatan, tidak punya dana. Kemudian si B, dia melihat si C butuh, si A berlebih. Maka si B datang kepada si A, wahai A, ini ada saudara kita, dia butuh bantuan. Saya melihat Anda ada kelapangan, apakah Anda bisa membantu C? Maka si B ini disebut memberikan syafaat dalam kebaikan, menjadi perantara dalam kebaikan. Maka si C ini atau si B ini telah berbuat baik kepada si C dan juga menjadi fasilitator, penengah. Jadi syafaat itu kadang bermakna penengah, yang menjadi perantara, yang menjadi perantara. Itu juga syafaat yang terkait dengan urusan dunia. Nah, yang terkait dengan urusan dunia disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang menjadi penengah, yang membantu menjadi perantara pada kebaikan, yakul lahu nasibum minha, maka dia akan mendapat bagian dari kebaikan itu, pahala itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa yang menjadi perantara, memberikan syafaat pada keburukan, maka dia akan dapat bagian dosa dari keburukan itu. Ada orang ingin bermaksiat, difasilitasi, dipertemukan dengan bandarnya misalkan. Itu syafaat dalam keburukan. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ini surah An-Nisa ayat 85. Itu syafaat terkait dengan muamalah dunia. Ada syafaat yang terkait dengan keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat. Kalau syafaat kepentingan dunia, kita boleh minta seorang untuk menghubungkan dengan orang-orang yang berwenang. Boleh, ketika dia orangnya masih hidup, bisa dihubungi secara langsung. Tolong engkau hubungkan saya dengan fulan. Misalkan, boleh saja. Ini bukan permintaan syafaat yang kesyirikan. Bukan permintaan syafaat yang haram, bukan. Permintaan syafaat yang terlarang adalah ketika meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, kepada malaikat, ya, untuk kepentingan akhirat. Itulah yang terlarang, yang masuk dalam pembahasan kita sebagai pembatal keislaman. Apa ada Ustaz sekarang orang minta syafaat kepada Rasul? Ada. Bahkan diungkapkan oleh salah seorang tokoh. Ya. Bahkan dia doktor tuh. Tersebar videonya. Ketika ada seorang datang kepada dia mengaku utusan Imam Mahdi atau siapa, gelisah katanya. Tidak pernah segelisah itu. Maka dia kemudian bersolawat. Ya, kalau disolawat saja masih bolehlah. Kemudian dia minta, ya Rasulullah berikan saya syafaat, tenangkan hati saya. Dia ungkapkan itu dalam ceramahnya. Maka ini masuk di dalam pembatal keislaman yang kedua sebenarnya. Nah, sudah ada permintaan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri ketika seorang mengalami gundah gulana, sedih, bukan seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan doa. Kalau engkau dalam kondisi gundah, sedih, baca doa. Allahumma inni abduka ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari seorang hamba perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Aku pasrah berada dalam kekuasaanmu secara mutlak ya Allah. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, telah berlalu keputusanmu. Adlun fiyya qada'uk, begitu adil ketetapanmu ya Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki ya Allah. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu engkau, hanya engkau saja yang tahu ya Allah, tidak engkau beritahukan kepada yang lain. Antaja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni, agar engkau jadikan Qur'an sebagai penghilang kesedihanku, pelenyap gundah gulanaku, penenang hatiku. Ketika menyampaikan hadis ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebaiknya saya ajarkan doa ini kepada yang lain? Maka Nabi menjawab, mestinya bagi yang tahu mengajarkan kepada yang lain. Perhatikan, ajaran Nabi ketika seorang sedih, bergantungnya pada Allah. Mintanya itu kepada Allah, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki ya Allah. Kemudian menjadikan Quran sebagai penawar hatinya. Entah dengan membaca Quran, dengan melihat mushaf, atau dengan apa yang dia hafal. Semoga yang sudah masuk dalam sanubarinya, terhafal di dalam dada-dadanya, itu menjadi penawar kesedihannya. Ketika dia baca lagi, dia murojaah lagi. Harusnya begitu. Kalau seorang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu justru jatuh ke dalam pembatal keislaman. Nah, kalau dikatakan apakah engkau mengingkari syafaat, kita jawab tidak. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling adil dalam seluruh aspek ilmiah. Mereka tidak berada di dalam kutub yang ekstrim seperti kelompok yang menyimpang. Karena terkait dengan syafaat ini, ada kelompok yang menyimpang, dua kutub berseberangan, ada ahlus sunnah di tengah. Kutub berseberangan yang pertama menolak syafaat. Syafaat itu tidak ada. Kalau orang sudah masuk neraka, pasti akan di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Nah, ini kelompok menyimpang. Dikemanakan sekian ayat, sekian dalil yang menetapkan syafaat yang benar? Ada kelompok menyimpang berikutnya, kelompok Sufiyah dan yang lainnya, menetapkan syafaat tapi melampaui batas dalam hal meminta syafaat kepada orang-orang atau makhluk yang harusnya syafaat itu diminta kepada Allah. Karena pemilik mutlak syafaat itu Allah.

Karena pemilik mutlak syafaat itu Allah. Yang berwenang mengizinkan atau tidak itu Allah. Yang memberikan kewenangan ini diridhoi tidak, pemberi syafaatnya diridhoi atau tidak, penerima syafaatnya diridhoi tidak, mutlak hak Allah. Maka minta kepada pemiliknya syafaat itu. Allah Ta'ala menyatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 44. Kalau minta, minta pada pemiliknya. Yang pemiliknya ini senang ketika diminta. Bukan seperti makhluk yang kemudian ada perasaan, kok saya sering diminta. Tapi dia Allah yang punya kekuasaan mutlak, yang tidak akan berkurang kerajaannya, kekuasaannya ketika diminta. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Izin pemberian syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Kursi yang banyak di antara kita menghafalnya, surah Al-Baqarah ayat 255, Allah Ta'ala menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Nah, bisa jadi tidak diizinkan. Nah, tergantung izin dari Allah. Kemudian yang berwenang menetapkan diridhoi atau tidak juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 28. Maka mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh ringan. Orang yang membaca doa setelah selesai azan. Disunnahkan oleh Nabi. Kalau dikumandangkan azan, kita menyimak muadzin mengucapkan azan, bacalah seperti bacaan muadzin. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau muadzin mengumandangkan azan, ucapkan seperti ucapan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Thumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Karena barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 solawat. Thumma salullaha li alwasilah. Kemudian mintakan untukku alwasilah. Wahai kaum muslimin, mintakan untukku, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alwasilah. Apa alwasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah itu adalah sebuah tempat di surga. Tempat teristimewa di surga untuk satu orang. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Tempat di surga yang itu wasilah akan diberikan Allah kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap akulah itu. Ya. Walaupun sebenarnya kita tidak minta kepada Allah, Nabi paling layak dapat al-wasilah itu sebenarnya. Tapi karena Nabi perintahkan, maka kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Dan bangkitkan beliau ya Allah

0: kedudukan yang menjadi sasaran pujian seluruh makhluk ketika beliau memberikan syafaat terbesar. Nah, kemudian Nabi menyatakan setelah beliau menjelaskan apa itu al-wasilah dan beliau berharap beliaulah yang mendapat al-wasilah itu sebuah tempat istimewa di surga. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi proses untuk dapat syafaat Nabi di antaranya adalah memohon kepada Allah agar Nabi mendapat al-wasilah, bagian dari doa yang dibaca setelah mendengar kumandang adzan. Berarti syafaat itu bukan minta ke Nabi, mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Imbal atau balasannya, ya walaupun tidak setara jelas, tidak setimpal jelas, karena apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima masih jauh lebih banyak yang kita terima, ya. Itu baru kita mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Naam. Ahlu sunnah terkait dengan syafaat, kalau tadi ada yang menolak syafaat, tidak ada syafaat itu. Kelompok ada yang menolak syafaat, dan itu kelompok yang menyimpang dalam Islam. Kelompok Mu'tazilah itu masuk Muslim. Karena itu pentingnya kita mempelajari akidah. Nah, ada juga yang menetapkan syafaat berlebihan, kemudian meminta syafaat kepada yang tidak berhak. Harusnya syafaat dimintakan kepada Allah, ini dimintakan kepada makhluk. Itu juga sesat, menyimpang. Bahkan bisa jatuh dalam kesyirikan ketika memohon syafaat kepada selain Allah. Ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah menetapkan adanya syafaat. Hanya saja syafaat itu dimintakan kepada Allah, karena dia pemilik mutlaknya. Ada pihak-pihak yang diberi kewenangan memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW termasuk yang memiliki bagian syafaat yang paling banyak, ya. Para malaikat bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, asalkan diridhoi Allah. Syaratnya dapat izin dari Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk beliau. Yang pertama, kata Syekh bin Baz rahimahullah, syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar di padang mahsyar. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar yang mereka kepanasan, yang mereka dalam kondisi secara perasaan itu ngeri, takut, dan memikirkan dirinya sendiri. Tidak mikir orang lain sudah, saking gentingnya situasi pada waktu itu. Mereka berdiri tanpa ada kejelasan sampai kapan kita berdiri. Maka mereka kemudian datang kepada nabi-nabi agar menyampaikan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak karena bukan merasa yang berhak dan beliau merasa malu dengan dosanya. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga demikian. Datang kepada Musa, Nabi Musa, Nabi Musa juga tidak bisa. Datang ke Nabi Isa, Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ya, saya yang memiliki kewenangan itu. Tapi perhatikan, kalau kita membaca hadis-hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, disebutkan tidak spontan Nabi mendapat kewenangan memberikan syafaat langsung. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi. Aku pun pergi dan aku meminta izin kepada Rabbku. Pertama minta izin kepada Allah. Fayu'dhanu li alaih, baru diizinkan. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajida, ketika aku melihat Rabbku, aku pun sujud. Setelah itu sujud kepada Allah. Nah. Fa yada'uni ma syaa Allahu an yada'ani. Allah biarkan aku sujud dalam waktu yang lama sesuai dengan kehendak Allah. Dibiarkan sujud. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan lamanya sujud Nabi ketika akan memberikan syafaat itu antara Jumat dengan Jumat. Satu pekan sujud, bukan berjam-jam, bukan berhari-hari, satu pekan sujud. Nah, menunjukkan beliau sedang meminta izin, meminta ridha kepada sang pemilik syafaat sebelum diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Setelah itu baru diizinkan. Summa yuqalu li irfa Muhammad wa qul yusma wa sal tuqtah washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ucapkan suatu ucapan, engkau akan didengar. Wa sal tuqtah, mintalah, engkau akan diberi. Washfa tushaffa, berikan syafaat, engkau akan diberi kewenangan untuk menyampaikan syafaat. Sudah disuruh bangkit dari sujudnya. Nabi belum minta syafaat. Beliau melakukan tahapan berikutnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmadu rabbi bima hamida 'allamaniha. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang aku diajarkan Allah. Artinya saat ini, saat menyampaikan hadis ini, Nabi belum bisa mengungkapkan pujian seindah itu kepada Allah. Tapi di saat mau menyampaikan syafaat, diberi pengetahuan oleh Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang terindah, yang belum pernah ada pujian seperti itu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi dipersilakan memberikan syafaat. Tapi syafaat ini dibatasi hanya untuk sejumlah orang saja. Tsumma asfa'u fa yahuddu li haddan. Kemudian aku memberikan syafaat, diberi batasan. Tidak bisa semua, belum. Dikasih batasan. Fa udkhiluhumul jannah. Maka aku pun memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab syafaat itu. Ini terbatas jumlahnya. Kemudian Nabi kembali, setelah melihat Allah, sujud lagi. Allah biarkan beliau sujud. Setelah itu diperintahkan, angkat kepalamu, ucapkan, engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Berikan syafaat, engkau akan diberi kewenangan memberikan syafaat. Setelah itu memuji Allah lagi. Diberi batasan lagi, yang bisa diberi syafaat, tidak bisa total sesuai dengan keinginan Nabi, tidak bisa. Nah, diberi batasan. Begitu beberapa tahapan-tahapannya, sampai sekitar 3 atau 4 kali proses itu. Menunjukkan bahwa kewenangan mutlak syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat dari Nabi itu tidak menyeluruh. Karena ketika Nabi berharap agar beliau bisa memberikan syafaat kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah menyatakan itu bukan kewenanganmu. Maksudnya Nabi disapu bersih dengan syafaat beliau, tapi Allah tidak mengizinkan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ziltu asfa ila rabbi fayushaffi'uni." Aku terus-menerus memberikan syafaat kepada Rabbku, maka aku pun diberi kewenangan memberikan syafaat. Hatta aqula, hingga aku berkata, "Rabbi syaffi'ni fi man qala la ilaha illallah." Wahai Rabbku, berikan aku kewenangan memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tersapu bersih kalau bisa dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyatakan, laisat hadhihi laka ya Muhammad, ini bukan kewenanganmu wahai Muhammad. Innama hiya li, itu bagianku, kata Allah. Ama wa izzati wa hilmi wa rahmati la ada'u fin nari ahadan qala la ilaha illallah, dengan kemuliaanku dan kelembutanku dan rahmatku, aku tidak akan membiarkan di neraka ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagian akhir, ketika semua pihak sudah memberikan syafaat, itu kewenangan Allah. Masih tersisa beberapa orang yang belum tersapu dengan syafaat. Itu terakhir Allah. Nabi minta bagian itu tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kewenangan syafaat pada Allah mutlak. Nah, akan disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika semua pihak sudah memberikan syafaat, syafa'atil malaikah, para malaikat sudah memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, para nabi sudah memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman sudah memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidak tersisa kecuali Allah yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah ambil satu genggam di neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu, Allah keluarkan satu kaum yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, tapi ada iman di dalam hatinya, la ilaha illallah tidak gugur dari hatinya, tidak batal dari hatinya. Qad adu humaman, orang-orang ini sudah menjadi arang karena terbakar di neraka. Fayulqihim fi nahri fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah, kemudian orang-orang ini dilemparkan ke sebuah sungai di mulut surga yang disebut sungai kehidupan. Dibersihkan dulu di situ. Mereka kemudian masuk ke dalam surga. Itu Allah yang mengeluarkan. Pemberi syafaat lain tidak bisa. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, tadi kita sebut yang khusus syafaat Nabi ada tiga, kata Syekh bin Baz. Pertama, syafaatul uzma, syafaat ketika orang berada di padang mahsyar, agar diterapkan tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Syafaat yang kedua, yang khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat bagi penghuni surga, calon penghuni surga, untuk dibukakan pintu surga. Jadi orang yang sudah punya hak untuk masuk surga, ini belum bisa masuk surga sampai dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diizinkan masuk surga. Itu syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib sehingga diringankan dari siksaan, berada di neraka yang paling atas, karena pamannya ini banyak membantu beliau, membela beliau, tapi karena kafir tidak bisa keluar dari neraka. Itu juga menunjukkan bahwa kewenangan syafaat Nabi terbatas. Nabi tidak sampai bisa mengeluarkan paman yang beliau cintai keluar dari neraka, hanya meringankan siksaan saja. Nah, sedangkan syafaat yang lain tidak khusus untuk Nabi adalah syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ini bisa berlaku untuk para malaikat, para nabi yang lain, orang-orang soleh. Atau syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka tapi masih ada iman keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ini juga syafaat yang bisa dilakukan tidak khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimanapun syafaat itu harus diminta kepada Allah, dan juga syafaat tersebut harus dengan izin Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji karena sudah masuk waktu Isya. Kita Cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung berapa jumlah nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang kita rasakan yang luar biasa besar manfaatnya adalah nikmat al-aman, nikmat keamanan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kesempatan, keamanan adalah nikmat yang luar biasa, ayuhan nas. Nah, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan talabul ilmi, kesempatan dalam membaca Al-Quran Al-Karim, membaca kalamullah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan dan kemudahan dan rasa aman melakukan berbagai amal ibadah, salatul jamaah di masjid dengan penuh aman, dengan penuh tenang. Qiyamul lail wa qiyam ar-rawatib wa kadzalika shaum, menegakkan qiyamul lail, menegakkan sunnah-sunnah rawatib qabliyah ba'diyah ataupun juga melaksanakan berbagai ibadah-ibadah shaum sunnah ataupun yang wajib. Terlebih lagi, ini semua bisa dilaksanakan dengan penuh, dengan tenang jika dalam kondisi aman. Jika Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semuanya. Enam. Masih banyak di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka tidak bisa menunaikan, terhalang dan terjegah dari berbagai amal ibadah yang besar. Jangankan menghadiri sholat jamaah di masjid, untuk menegakkan sholat yang lima waktu pun dalam kondisi diiringi dengan rasa cemas, khawatir, sulit, susah. Karena tidak ada rasa aman yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, tidak ada kewajiban atas kita semua, melainkan bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Nah, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan rasa aman, ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka sungguh sangat-sangat merugi orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran di balik peristiwa ini. Nah, oleh karenanya Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu yang bisa dirasakan oleh umat manusia, bisa dilihat, nah, bisa diamati, bisa dipelajari, nah, bisa diambil pelajaran di balik itu. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi merugi. Baik laki-laki, wanita, tua, muda, semua al-insan, kata Allah, dalam kondisi rugi, merugi. Nah, kecuali yang Allah kecualikan. Nah, artinya adalah al-kasrah minhum, al-akthar minhum khasirun, la yashkurun. Aktaruhum khasirun, kebaikan mereka lalai, merugi, bangkrut, tidak sukses, tidak berhasil. Nah, dan kebaikan mereka la yashkurun, tidak mensyukuri. Nah, tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran. Nah, dari segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Hakadar insan zaluman jahula. Betul-betul zalum, betul-betul jahul. Sudah terlihat oleh mata mereka, terlihat berapa belahan, berapa negeri. Nah, di Syria, di Irak, di Syam, nah, Yaman, Palestina, nah, dan tempat yang lainnya. Mereka luar biasa mendapat ujian yang berat. Tetapi amat sedikit kaum muslim yang mengambil pelajaran di balik itu. Tetap saja orang-orang yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam fitnah ini. Nah, fitnatul mal. Nah, fitnah dunia dan segala fitnah yang menimpa manusia, yang melalaikan, nah, kewajiban yang Allah berikan kepada mereka. Qul fi din barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, nah, kita insyaallah mengulas kembali tentang manhaj salaf wa manhaj sahabah, ahammiyatu bal wujub ar-ruju' ila fahmi salafil ummah, tentang urgensinya bahkan kewajiban untuk mengembalikan, memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sesuatu yang urgen, sesuatu yang wajib,

Hal ini perkara yang besar. Nah, dan perkara yang wajib. Kewajiban muslimin memahami nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas As-Sunnah sesuai dengan fahmu salafil ummah. Terkait dengan al-adillah ala zalika wal-hujjah ala zalik fakathirah jiddan min ayatin wa min ahadith sahih. Ada hujjah, dalil yang menjelaskan tentang kewajiban perkara ini sangat banyak. Baik ayat maupun riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini, dan kita tidak menyebutkan tentang ayat atau riwayat yang menjelaskan dan menegaskan wujud enam fahmi nusus ala fahmi salafil ummah. Namun dalam kesempatan kali ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin mengingatkan tentang kisah-kisah terdahulu, riwayat-riwayat terdahulu dari salafuna salih, bagaimana mereka menerapkan prinsip yang mulia ini, mengembalikan memahami nas-nas Al-Quran sesuai dengan pemahaman para as-sahabat al-kiram. Ini adalah sebuah tariqatuhum. Memang menjadi jalan mereka, jalan para salaf kita. Dan prinsip mereka. Di akhir-akhir sahabat, di masa sudah sedikit yang tersisa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muncul sebuah fitnah, sebuah bala, ibtila, yaitu fitnah yang dihasung oleh seorang Basri yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani al-Basri. Laki-laki ini enam memunculkan sebuah ideologi bid'ah, sebuah keyakinan yang bid'ah yang berbahaya, bahkan bid'ah kufriyah, ideologi kufriyah yang menyelisihi enam salah satu usul dari rukun iman yang enam. Laki-laki ini adalah melontarkan sebuah pemahaman yang berbahaya
dari ucapan ini, nah, muncullah sebuah kelompok yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok orang-orang yang mengingkari at-taqdir. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala bahwa asal muasal keyakinan dari Ma'bad Al-Juhani ini diambil oleh diambil dari salah seorang Nasrani yang bernama Susan An-Nasrani di negeri Al-Iraq. Al-Iraq. Dia dulu Nasrani. Thumma aslama, thumma tanassara. Dulu Nasrani, kemudian masuk Islam, murtad lagi. Nah. Ma'bad Al-Juhani menimba ilmu dari seorang ini. Sehingga muncullah sebuah pemahaman yang menyuarakan Al-amru unuf. Al-amru mada unufun. Mada mana unuf? Hadithun. Jadi, sebuah perkara, seluruh perkara ini, seluruh peristiwa, semua kejadian, semua urusan, nah, semuanya ini adalah sesuatu yang baru. Apa artinya? Allah tidak mengetahui kullal umur, semua kejadian, semua peristiwa, semua urusan kecuali setelah terjadi. Mereka menolak ilmu Allah yang sempurna. Mereka mengingkari tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sempurna telah mengetahui secara lengkap, nah, secara total seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi alam semesta ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Bi khamsina alfasana. Nah, Allah maha tahu. Wallah bi kulli syai'in alim. La yakhfa 'alai syai'un. Nah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala yang ada di langit dan di bumi tidak ada yang tersembunyi. Nah, Allah maha mengetahuinya. Nah, mereka kelompok Al-Qadariyah, enam generasi awal kemunculannya, karena Al-Qadariyah itu bermacam-macam. Secara umum ada dua kelompok Qadariyah. Enam. Yang pertama Qadariyah generasi Al-Ula. Nah. Kelompok An-Nufah. Nufatul Qadariyah. Artinya mereka menafikan ilmu Allah. Mengingkari kesempurnaannya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala.
bahwa semuanya adalah itu perkara yang baru bagi Allah. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi 6 perkara tersebut. Ini yang diusung, didakwahkan, diajarkan, disebarluaskan oleh siapa? Ma'bad al-Juhani. Dari negeri Basrah. Nah. Maka para tabi'in yang tinggal di negeri Basrah, bagaimana sikap mereka? Ini yang terpenting, bagaimana sikap mereka. Ini yang hendak 6 kita petik. Nah, kita teladani bagaimana sikap para tabi'in. Ada 2 orang yang bernama Yahya bin Ya'mur dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dalam riwayat yang sahih inda Muslim wa ghairihi, ketika melihat Ma'bad al-Juhani ini mengusung sebuah kebid'ahan pemikiran yang berbahaya, kedua-duanya 6 berhaji atau berumrah. Nah, sekaligus untuk apa? Ingin berjumpa. Mereka berharap 6 agar dipertemukan. Salah seorang di antara sahabat ingin menyampaikan peristiwa yang terjadi di Basrah tersebut. Ingin merujuk, meminta fatwa, meminta bimbingan dan arahan. Inilah salafus saleh. Merujuk, meminta bimbingan, meminta arahan. Nah, kepada ulama di masa itu, siapa ulamanya? Para sahabat. Menyengaja haji atau umrah. Nah, plus dalam rangka untuk mencari sahabat. Banyak yang kita petik dari kisah ini. Yang paling mahal, yang paling besar adalah bagaimana thariqah mereka. Betul-betul mereka menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Law radduhu ila rasuli wa ila ul-amri minhum. La'alimahu alladhi sambitunahu minhum. Basti. Wujubur rujuk ila al-ulama. Komitmen 6 mengembalikan, meminta arahan dan fatwa kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun dua-duanya ini bukan orang sembarang, bukan orang biasa. Dua-duanya para tabi'in. Para perawi yang thiqah, baik Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah ta'ala. Walaupun demikian, nah, tidak mencukupkan
Tetapi di sana masih ada para sahabat. Bahkan wa fi riwayah wuffiqalana, kami diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa ahadan minhum, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalimatnya apa? Wuffiqalana, diberikan taufik untuk kami, kami diberikan taufik oleh Allah berjumpa. Naam. Al-liqa, berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan seorang alim, at-talaqqi bil ulama, sesuatu yang mahal. Sunnatus salaf, sunnahnya para salaf, apalagi bisa berjumpa dengan sahabat, belajar kepada mereka, ini sebuah mangkabah dan fadilah yang besar. Naam. Barang siapa yang berjumpa dengan sahabat, mengambil ilmu darinya, nah, berpijak, bertamasuk dengan jalannya para sahabat, meneladani jejak sahabat dengan sebaik-baiknya, maka tentu dia masuk dalam keutamaan apa? At-tabi'in. Keutamaan, istilah keutamaan at-tabi'in. At-tabi'in adalah orang-orang enam yang belajar, yang mengambil ilmu, yang berguru, bertalaqi dari para sahabat, dan meneladani mereka dengan cara yang baik. Dengan kesungguhan, kejujuran. Maka mereka adalah para at-tabi'in. Ini adalah sebuah mangkabah keutamaan. Nah, karena Nabi mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Nah, sebaik-baik manusia, manusia itu semua manusia, dari awal Bani Adam ila akhir zaman, siapa yang terbaik? Qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, qarni. Nah, orang-orang yang ada pada generasiku, yakni generasi para sahabat. Kemudian siapa? Thumma alladhina yalunahum. Kemudian berikutnya adalah kelompok yalunahum, setelah mereka. Siapa itu? Para at-tabi'in. Sehingga golongan at-tabi'in ini bukan seperti golongan yang biasa. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat. Nah, Yahya bin Ya'mur, Humayd bin Abdurrahman, dua-duanya para tabi'in yang thiqah. Walaupun demikian, dengan bikulli tawadhu', bahkan menunjukkan butuhnya mereka menimba ilmu dari sahabat, datang untuk meminta fatwa, nah, meminta arah. Demikianlah amalan salaful ummah. Tentunya mereka, para tabi'in, adalah orang-orang shadiqun. Betul-betul meminta fatwa, nam meminta arahan dengan penuh kejujuran dan penuh keikhlasan. Nah,
untuk diamalkan, dipegangi, dan diseberluaskan.

Kemudian keduanya menyampaikan kepada Abdullah ibn Umar. Mereka diberikan taufik berjumpa kepada siapa? Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Nah, menceritakan di sana ada seorang rajulun Basriyun bernama Ma'bad al-Juhani yang menyuarakan al-amru unuf. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau menjawab, "Walladhi nafsi biyadihi law anna ahadan minhum." Nah, mithla ukhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar thumma qara hadis Jibril alaihi salam. Nah, mendengar hal itu, apa jawaban Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Beliau bersumpah, dan demi Allah tabaraka wa taala yang jiwanya berada di tangan Allah subhanahu wa taala, nah, sungguh kalau sekiranya mereka di antara mereka memiliki harta sebesar gunung Uhud berupa emas. Emas ukurannya sebesar gunung Uhud. Tidak tahu berapa ton. Nah, berapa ribu ton emas. Atau juta, wallahu a'lam. Kemudian dia infakkan. Dia sedekahkan. Ma qabila Allah minhu. Niscaya Allah tidak akan menerima infak tersebut. Walaupun sebesar gunung Uhud. Walaupun infaknya emas sebesar gunung Uhud sebanyak. Seberat gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia meyakini tentang at-taqdir. Artinya bahwa orang yang menyatakan bahwa semuanya itu baru bagi Allah, berarti dia telah mendustakan at-takdir. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebuah pelajaran yang besar, yang mahal, yang sangat berharga buat ini. Nah, maka jangankan dalam masalah akidah dan usul, di dalam masalah ahkam sekalipun, para ulama kita memberikan teladan di dalam mereka berfatwa, berijtihad. Walaupun dalam masalah ahkam, pasti
Di belakangnya ada salaf. Bahwa pendapat itu bukan pendapat yang datang dari dia sendiri. Tetapi itu adalah sudah ada yang mendahului dari para ulama-ulama sebelumnya. Dari salaful ummah. Tidaklah benar Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala bahwa banyak di antara pendapat-pendapat beliau adalah pendapat-pendapat yang gharibah, yang asing. Atau pendapat-pendapat pribadi beliau. Lah. Tidak benar. Tidak ada satu pendapat pun dari beliau yang datang dari min indi nafsi. Semata-mata istiad beliau tidak salafnya sebelumnya. Tidak ada. Seluruh istiad beliau, seluruh fatwa beliau, hatta dalam masalah ahkam fiqhiyah. Kalau kita amat cermati ayuan nas dan karya-karya beliau, nam selalu ada salaf di belakangnya. Walaupun gharib, walaupun asing, ternyata ada salafnya. Nah, sudah dijalani fatwa tersebut oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian Syekh menukil dan merujukkan pendapat yang itu walaupun gharib. Apalagi dalam masail akadiyah, dalam masail al-kabirah, al-masail muhimmah lil-ummah, wajib mengembalikan kepada para ulama. Bertanya kepada mereka. Dan coba kita lihat kenapa Ma'bad al-Juwani tersesat. Siapa salafnya? Ternyata salafnya adalah Susan, seorang Nasrani. Bukan dari salaf al-Ummah. Salaful ummah ala ra'sihim as-sahabatul kiram, mereka bukanlah sebatas pendapat mereka, amaliyah mereka adalah amaliyah atau pendapat yang aslan. Atau tariqah mereka, tariqah yang aslan saja. Muncul di abad sekarang bahwa jalan salaf benar, itu jalan yang lebih selamat. Tetapi belum tentu tariqatus salaf adalah a'lam wa ahkam.

Akhirnya nanti merembet. Nah, para ulama itu fatwa bimbingan mereka aslam, tapi belum tentu a'lam wa ahkam. Nanti merembet seperti itu. Nah, merembet itu istiadatnya ulama

merembet itu istihadnya ulama, kita juga punya istihad. Nah, Allah musta'an. Kalau terkait dengan tariqah salaf itu aslam, naam, pasti aslam dan a'lam dan juga ahkam. Tariqah salaf, tariqah ulama lebih selamat, lebih berilmu dan lebih tepat. Lebih bijak. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, membantah syubhat ini, bagaimana mungkin dikatakan aslam tetapi tidak a'lam wa ahkam? Sesuatu yang aslam yang lebih selamat dikarenakan apa? Keilmuannya. Dengan ilmunya, kekuatan ilmunya, kekuatan hikmahnya, nah, sehingga dia menjadi yang lebih selamat. Nah, oleh sebab itu, di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minta izin kepada beliau sang khalifah, ketika kelompok Al-Haruriyah Al-Khawarij mengangkat bendera perang kepada Ali, memberontak kepada Ali, sekitar 6.000 prajurit tentara dulunya bergabung kepada Ali, kemudian mereka mengkafirkan Ali, keluar dari bait Ali radhiyallahu anhu, menentang dan memberontak kepada sang khalifah. Datanglah Abdullah bin Abbas seorang diri minta izin. Masya Allah, kaif rajulun lusaja'. Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali untuk mendatangi. Wahai Ali, abrid bisalah bidur. Wahai Ali, segerakan salat duhur, aku ingin menjumpai mereka. Ini akhawfu alaik. Jangan. Aku khawatir menimpa kepada kamu. La kalla. Masya Allah. Nah. Zulsyajah. Walaupun mereka kalau mau kaum khawarij, sudah pengalaman. Orang-orang yang luar biasa. Walaupun mereka ahli ibadah. Walaupun mereka ahli qira'ah, ahli sujud, wal qiyam. Dan mereka orang-orang yang sangat tega membunuh darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin tanpa hak, bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini kelompok Al-Khawarij. Sebelum menguji subhat mereka dan membantah subhat Al-Khawarij, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan kaidah-kaidah penting kepada mereka. Apa diingatkan kepada mereka? Jidna min qibali sahabah al-muhajirin wal-ansar, kami datang dari sisi, dari arah para sahabat al-muhajirin wal-ansar. Nuzzil alihim al-Quran. Wahum a'lam bil-wahyi. Penting. Dalam kelompok Khawarij, mereka punya punya syubhat dari beberapa ayat. Nah, sebelum mereka menyampaikan syubhat dari beberapa ayat, disebutkan sebuah kaidah penting untuk mereka ketahui. Apa kaidahnya? Kami datang dari sisi para muhajirin dan dari sisi al-ansar. Siapa mereka?

0: orang-orang yang mulia. Kata Ibnu Abbas, merekalah. Akan turun kepada mereka. Artinya Ar-Rasul mengajari Quran kepada mereka ayat pada ayat. Wa a'lam bil wahyi, dan merekalah orang yang paling mengetahui Al-Quran tentang makna dan tafsirnya. Walaisa ahadan ma'akum, laisa ahad minhum ma'akum. Dan kata Ibn Abbas, tidak ada seorang pun di antara mereka bersama kalian. Nah, ini sebuah tamhid yang luar biasa. Sebuah pembuka pintu diskusi yang mahal. Karena semua hujah-hujah yang nanti akan mereka sampaikan, semua akan bakal rontok. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman itu munculnya dari mereka sendiri tanpa merujuk kepada para sahabat. Nah, ini inti. Dan semua firqah-firqah seluruhnya pun juga demikian. Dan semua fitnah-fitnah yang ada hingga akhir ini pun juga demikian. Munculnya syubhat dan munculnya fitnah keluar dari pemikiran mereka sendiri, di luar pemahaman para ulama. Ini adalah letak dari semua syubhat yang ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian yang singkat ini nah memberikan faedah kepada kita semuanya. Nah, naktafi bi hadzal miqdari wa sallallahu nabiyana Muhammad.
1: Karena para ulama kita menyebutkan bahwasanya tauhid ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah yaqtadi ala tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah, tauhid mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, mengharuskan untuk menerapkan tauhid al-uluhiyah, untuk menerapkan penghambaan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hidup ini benar-benar tegak sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba siapapun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Di dalam agama Islam yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, terkhusus ketika membahas tentang tauhid al-asma was sifat, karena di dalam prinsip ahlus sunnah tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang kedua adalah tauhid al-asma'i was-sifat, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan tauhid yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan pemurnian ibadah, penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam prinsip ahlus sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang berjumlah 99 nama. Mi'atun illa wahidah. Inna lillahi asma'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang berjumlah 100 kurang 1, yakni 99 nama. Maka dalam kajian tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dari 99 nama yang diberitakan kepada kita adalah Ar-Rahman, yang artinya Zat yang Maha Pengasih. Ar-Rahim juga nama dari nama-nama Allah yang artinya adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mengandung sifat kasih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, mengandung sifat Ar-Rahmah pula, mengandung sifat sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya. Nama Allah As-Sami', Zat yang Maha Mendengar, maka terkandung padanya sifat As-Sam', sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya, yang berjumlah 99 nama, yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di antara prinsip mendasar terkait sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sifat makhluknya. Allah Maha Mendengar memiliki sifat mendengar, namun tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengaran yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya, termasuk sifat kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan kasih sayang hambanya. Kasih sayang Allah maha sempurna, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip mendasar yang harus diketahui oleh kita semua. Karena dalam permasalahan ini terdapat kelompok-kelompok menyimpang yang salah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Contoh, di sana ada kelompok Jahmiyah. Kalau kelompok Jahmiyah itu, mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak mengakui adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru membuka Al-Qur'an surat Al-Fatihah sudah terdapat beberapa dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini nama-nama Allah, namun mereka meyakini bahwa nama-nama itu sebatas nama, tidak memiliki sifat. Nama-nama itu sebatas nama, tetapi tidak memiliki sifat. Kedua kelompok tadi, kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah, alasan mereka, kalau kami menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya, ini kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Mu'tazilah, kalau kami menetapkan sifat-sifat Allah, berarti kami menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kami ingin mensucikan Allah, sehingga kami tiadakan nama-nama dan sifat Allah itu, ini kelompok Jahmiyah, sedangkan kelompok Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah dan meyakini nama Allah hanyalah sebatas nama. Ini pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Pemahaman yang sangat berbahaya. Berusaha mensucikan Allah di satu sisi, agar tidak serupa dengan makhluknya, namun terjatuh pada perbuatan menafikan, meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah, padahal Allah menetapkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Ada kelompok kebalikannya, kebalikan dari Mu'tazilah, kebalikan dari Jahmiyah, yang cenderung menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Itu ekstrim di dalam meniadakan, sedangkan yang ini ekstrim di dalam menetapkan. Mereka meyakini Allah memiliki sifat mendengar, maka mendengarnya sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat melihat, maka penglihatannya sama dengan makhluk. Kalau kelompok yang pertama tadi secara global disebut dengan kelompok Mu'attilah, kelompok yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah, atau menafikan sifat-sifat Allah saja. Sedangkan yang kedua ini adalah kelompok Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara keduanya. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya menetapkan. Bagaimana mungkin Allah dan Rasul-Nya menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sementara kita tidak menetapkannya, bahkan wajib untuk menetapkannya. Namun di sisi lain, berkewajiban untuk mensucikan nama-nama dan sifat Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Karena sungguh sangat berbeda antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluq, antara pencipta dengan yang diciptakan. Terkandung dalam satu ayat. Dalam permasalahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini dasar dalil bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun dari makhluknya. Allah Maha Suci dari at-tashbih, penyerupamaan dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini terdapat dasar penetapan pengukuhan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan nama-nama dan sifat dari Allah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, namun jauh dari perbuatan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini prinsip penting yang merupakan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang pada masa dahulu menjadi poros perselisihan yang besar hingga menyebabkan orang-orang mulia dari para a'immah dipenjara, sebagian mereka dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau dipenjara karena mempertahankan prinsip ahlu sunnah wal jamaah ini. Terkhusus dalam hal di masa itu sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dipenjara di tiga masa khalifah. Masa al-ma'mun, berikutnya masa al-mu'tasim, dan berikutnya lagi masa al-wathiq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada sifat ar-rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rahmah adalah kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat ar-rahmah bagi dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fatihah, kita semua telah hafal firman-Nya. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, nama dari nama-nama Allah. Ar-Rahim, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah mengetahui kaidahnya bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman, yang artinya zat yang maha pengasih, mengandung sifat kasih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, mengandung sifat sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan nama Allah, bukan sifat Allah. Maka kita katakan, dalam permasalahan nama dan sifat Allah, di sana ada kaidah penting yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Sehingga walaupun yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah nama Allah, maka secara otomatis terkandung sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Jika namanya adalah As-Sami', zat yang maha mendengar, maka terkandung padanya sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika nama Al-Basir, zat yang maha melihat, maka terkandung padanya sifat al-basar, sifat melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung padanya sifat kasih dan sayang. Kita pun tadi sudah mengetahui kaidahnya bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat makhluk sangat terbatas. Makhluk memiliki kasih sayang, tetapi kasih sayangnya terbatas. Karena makhluk sendiri adalah ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Maka sifat-sifatnya pun memiliki keterbatasan. Adapun Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Segala sifat-sifatnya selalu sempurna. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih dan sayang. Ada lagi kaidah penting dalam masalah al-asma wa sifat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa setiap nama Allah mengandung sifat yang dituju atau yang ditunjukkan oleh nama tadi. Tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah diambil darinya nama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghadab, sifat marah. Namun Allah tidak memiliki nama Al-Ghadib, Zat yang Maha Pemarah, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar, wa yamkuruna wa yamkurullah. Tetapi Allah tidak memiliki nama Al-Makir. Oleh karena itu, kalau nama-nama Allah yang diberitakan kepada kita terbatas 99 nama, maka sifat-sifat Allah tidak terbatas 99 jumlahnya. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, banyak disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini juga bil munasabah beberapa poin penting terkait permasalahan tauhid al-asma'i was-sifat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 160, 156 dan 157. Wa rahmati wasi'at kull syai'in. Dan kasih sayangku wasi'at kull syai'in, meliputi segala sesuatu. Demikian kata Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Kalau kita perhatikan kehidupan dunia ini, maka tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pepohonan sekalipun mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah tumbuhkan tetumbuhan sesuai dengan kondisi alamnya. Apabila di daerah gurun pasir, jenis tanaman yang tumbuh pun yang sesuai dengan kondisi tanah padang pasir. Di daerah rawa, jenis tanaman pun sesuai dengan kondisinya. Di daerah pegunungan juga demikian. Di daerah salju pun demikian. Bahkan di dalam lautan pun tumbuh-tumbuhan yang sesuai dengan alam yang ada di lautan. Semua tumbuh, hidup dan berkembang. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hewan mendapatkan kasih sayang dari Allah berupa rezeki, hingga hewan yang hidup liar sekalipun di hutan tidak dipelihara bisa tumbuh dan berkembang biak. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas. Terlebih umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat manusia di antara makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan terhadap manusia syariat ini. Wa hamalaha al-insan, syariat, beban menjalankan agama yang dengan itu terbedakan antara manusia dengan selainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan para nabi dan rasul dari kalangan manusia, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Sejak ia berada dalam kandungan hingga wafat meninggalkan dunia ini. Bahkan orang kafir sekalipun mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum. Karena kasih sayang itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Orang-orang kafir mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat umum. Layaknya binatang juga tumbuhan. Mereka bisa hidup di dunia ini. Mereka bisa merasakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, fasa'aktubuha, maka aku menetapkannya, menetapkan rahmah, kasih sayang, kasih sayangku itu, lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yuqinun, dan orang-orang yang mereka itu yakin. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang buta huruf. Pada lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan rahmat Allah yang bersifat khusus. Tadi rahmat yang bersifat umum berlaku untuk semuanya. Kemudian Allah tegaskan kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Untuk siapa kasih sayang Allah yang bersifat khusus itu? Lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dalam hidupnya mereka itu benar-benar menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang manakala diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajiban zakatnya, tidak kikir, tetapi benar-benar siap untuk mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Rahmat dalam bentuk an-nasru wat-ta'yid. Rahmat kasih sayang Allah yang lebih khusus dari kasih sayang yang ada, akan tetapi lebih dari itu terkandung padanya pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara para ulama kita, di saat membedakan antara nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, di antara mereka ada yang membedakan bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah Zat yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu, termasuk orang kafir, binatang, tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta ini tercakup pada sifat Allah Ar-Rahmah yang ada pada nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim terkandung sifat sayang, sifat kasih sayang bagi Allah yang lebih bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kasih sayang yang bersifat khusus ini tidak terbatas di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Allah masukkan ke dalam al-jannah dan Allah selamatkan dari azab api neraka. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama sangatlah luas. Kemudian yang kedua, bahwa di sana ada rahmat yang memang khusus untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dari sebatas kasih sayang. Yakni kasih sayang ditambah dengan pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'in فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية antusibahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ar-rahmah, sifat kasih sayangnya, mi'ata juz'in, 100 bagian. Jadi Allah memiliki sifat ar-rahmah itu ada 100 bagian. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا. Maka Allah menahan 99 bagian dari kasih sayang Allah itu berada di sisinya. Allah tahan. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. Dan Allah turunkan satu bagian saja dari 100 bagian tadi yang Allah turunkan di muka bumi ini. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ. Maka dari satu bagian itu, تَتَرَحَمُ الْخَلَائِقُ. Semua ciptaan Allah, makhluk Allah saling berkasih sayang dalam kehidupan dunia ini. Hatta tarfa'a dabbatu hafiraha, hingga seekor binatang ia mengangkat kakinya, an waladiha, ketika di bawahnya ada anaknya, diangkat kakinya, khasyyata an tusibahu, karena dia khawatir kakinya akan menginjak anaknya tadi. Secara fitrah, secara insting, ketika ada anak di bawahnya, binatang tersebut mengangkat kakinya agar supaya tidak mengenai anaknya. Yang ini merupakan sifat kasih sayang induk binatang terhadap anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayangnya itu 100 bagian. 99 ditahan di sisinya. Satu bagian itulah yang diturunkan di muka bumi ini. Kita bisa saksikan bagaimana hamba-hamba Allah menjalani kehidupan di dunia ini. Jalinan kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara seorang kawan dengan kawannya, antara seekor binatang dengan anaknya, jalinan kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terjadi di muka bumi ini. Rizki yang Allah limpahkan tak terhingga untuk hamba-hambanya. Semua ini satu dari 100 kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun sejak awal kehidupan manusia hingga akhir dunia ini, kasih sayang Allah yang satu bagian itu tidak pernah terputus dari hamba-hambanya. Lalu bagaimanakah yang 99 bagian tersebut? Tadi kita sudah mendengar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. 99 ditahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa yang 99 itu? Yang 99 itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya untuk ahlul jannah, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di samping di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikannya, maka kemudian di akhirat kelak Allah sempurnakan kasih sayang tersebut dengan dicurahkan semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 99 bagian yang Allah tahan tersebut Allah berikan semuanya untuk ahlul jannah, untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang di dalam menjalani kehidupan dunia ini benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan yang hampa. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang berhenti hingga kematian saja. Bahkan kehidupan ini adalah kehidupan yang berlanjut hingga hari kiamat kelak. Nah, kita harus meyakini pula bahwa kehidupan dunia ini tidak bisa semau kita. Akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang memang Allah ciptakan untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Maka barang siapa yang dalam kehidupan dunianya ini benar-benar mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, betul-betul memperhatikan batasan-batasan dan rambu-rambu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidupnya akan barokah. Kasih sayang Allah akan senantiasa mengiringinya. Semasa hidupnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang kepadanya. Ketika ada problem rumah tangga, Allah berikan jalan keluar. Ketika ada problem ekonomi, pasti Allah berikan jalan keluar. Ketika ada permasalahan terkait anaknya, terkait apa saja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Karena tadi kita telah mendengar firman Allah dalam surat Al-A'raf, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan terkait rahmatnya Allah yang maha luas itu, fasa'aktubuha, maka aku akan tetapkan rahmat itu. Kemudian disebutkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu masih banyak ayat-ayat yang lain yang secara tegas menyatakan adanya solusi tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Tidak sebatas itu, Allah lanjutkan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terkadang seseorang terbentur, wah kalau saya nanti berpegang dengan syariat, saya nggak bisa makan. Cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Ini logika yang salah. Mencari rezeki dengan cara seperti ini saja sudah sulit, apalagi cari yang halal. Logika yang salah kaprah. Lah nanti kalau saya seperti ini tidak disukai sama orang, siapa yang membeli dagangan saya? Kalau saya seperti ini nanti gak ada yang mau dekat sama saya. Lalu gimana saya bisa hidup? Kehidupan ini ada yang mengaturnya, Allah yang mengaturnya. Dan Allah ya subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan itu juga memberikan panduan. Memberikan bimbingan. Allah tegaskan, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ketika ada kemungkinan-kemungkinan keraguan dalam hal itu, Allah tegaskan lagi, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada yang bertanya atau berpikir, saya sudah berusaha bertakwa, tapi kok solusi belum ada? Saya sudah berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk taat kepada Allah, tetapi rezeki yang masih seperti ini, masih serba kekurangan. Inilah manusia. Kurang bersyukur kepada Allah dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Si hamba merasa bahwa sepertinya janjinya kok enggak ditepati. Bersu'udzon kepada Allah. Katanya ada makhraj, katanya ada rezeki, tapi kok sampai saat ini berapa tahun enggak pernah ada. Seperti itu pula Allah menyikapi hambanya. Ketika bersu'udzon kepada Allah, tidak yakin kepada Allah yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan dugaan itu. Tetapi ketika hamba Allah itu betul-betul pasrah kepada Allah dan yakin, pasti pertolongan itu akan datang. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Amat banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh yang bisa kita jadikan sebagai cermin dan teladan kebaikan bagi kita semua. Salah satu contoh, Ibunda Hajar alaihissalam. Ketika dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke Mekah, yang ketika itu sebagai tempat yang tak berpenghuni, kondisinya tandus, kondisinya sulit air. Namun Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Hajar dan sang bayi ke tempat tersebut. Allah yang memerintahkan. Nabi Allah Ibrahim betul-betul pas dengan perintah Allah. Enggak ragu, yakin. Disuruh membawa ke tempat tersebut dan disuruh meninggalkan, tinggalkan tempat tersebut. Kemudian ketika beranjak pergi, sang istri Hajar, mukminah, seorang wanita mukminah, bertanya kepada suaminya Khalilullah Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Suaminya pergi, dia seorang diri bersama bayinya. Betul-betul yakin dan pas dengan keputusan Allah. Maka datanglah pertolongan dari Allah. Datanglah kasih sayang dari Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sejarah mereka hingga di kemudian hari lahirlah dari keturunan Ismail manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini sekali lagi kita mengetahui luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas itu, Allah prioritaskan untuk orang-orang yang beriman. Allah prioritaskan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jangan kita kecil hati. Jangan kita jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita benar-benar berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar istiqamah di atas manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita mengetahui bahwa tidak jarang dari hamba-hamba Allah yang putus asa di dalam menatap kehidupan ini. Ya, tentu kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Dan dalam satu pribadi pun, terkadang iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bita'ah, dia bisa bertambah ketika senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa turun ketika seorang hamba selalu mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Maka iman bisa bertambah dan bisa turun seiring dengan kondisi hamba dalam kehidupannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya menyeru orang-orang yang sudah jauh di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jauh terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas itu, Allah subhanahu wa ta'ala dengannya ajak hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Ada orang-orang yang sudah terlanjur terjatuh dalam kemaksiatan dalam benaknya praktis. Saya sudah berlumuran dosa. Sudahlah, terserah kehidupan saya seperti ini sudah. Berat mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah terlanjur biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, enggan untuk melepaskannya, dan merasa bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya sangat kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya sebagaimana

sangat kecil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seruan Allah kepada mereka. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terkait diri-diri mereka, yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa-dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ketika seorang di masa hidupnya berlumur dosa, sebesar apapun dosa itu, ketika dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah lapangkan pintu taubat kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tegaskan lagi, sesungguhnya dia Allah, zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian Allah bimbing hamba-hamba yang tadinya terjerumus dalam dosa, kemudian kembali kepada Allah. Allah bimbing dengan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Wa aslimu lah. Dan berserah dirilah kalian kepadanya. Tidak ada syariat yang lebih mulia dari syariat Islam. Tidak ada bimbingan yang lebih mulia dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar-benar memberikan harapan besar bagi orang yang terjatuh, yang terpuruk sekalipun dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hasungan-hasungan untuk bangkit, untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendekat kepada Allah. Allah tegaskan bahwa Allah mengampuni segala dosa. Allah tegaskan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Tidak hanya dosa-dosa yang diampuni, tetapi Allah tambahkan nama Allah Ar-Rahim. Allah persiapkan kasih sayangnya untuk hamba yang kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sejarah juga membuktikan bagaimana dahulu di antara sahabat ada yang benar-benar benci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Amr ibn al-As sikap keras dan bencinya terhadap kaum muslimin di awal-awal masa keislaman, hingga pun mereka hijrah ke Habasyah, dikejar, diburu oleh Amr bin As. Ketika mereka dilindungi oleh Najasyi, kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah dilindungi oleh Raja Najasyi. Bagaimana Amr ibn al-As yang ketika itu masih kafir, melobi Raja Najasyi agar tidak melindungi mereka dan mengembalikan mereka ke Mekah. Kebencian yang luar biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, hingga menjadi orang besar di masa-masa Al-Khulafa'ur Rashidin, khususnya di masa-masa pemerintahan

sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu kita juga mengenal bagaimana sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dahulu sangat benci terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mendapatkan hidayah kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dari kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Sufyan yang ketika itu sebagai pimpinan kafir Quraisy setelah tokoh-tokoh kafir lainnya wafat tewas di perang Badar. Abu Sufyan yang memimpin dalam pertempuran Ahzab mengepung kota Madinah hingga akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, kembali kepada Islam, kepangkuan Islam, dan menjadi orang mulia di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak yang lainnya. Erat kaitannya hidayah dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan untuk dibaca di dalam Al-Quran adalah sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah kau palingkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah kau beri hidayah kami. Ini terkait dengan hidayah, permohonan hidayah. Karena memang hati manusia bisa berbolak-balik. Yang tadinya sudah mendapatkan hidayah, bisa berpaling dari hidayah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di masa sekarang ini sering kita mendengar kasus-kasus bunuh diri. Ada yang satu orang, ada yang satu keluarga meninggal dalam satu rumah, meninggalkan pesan, bunuh diri karena tidak tahan dengan hempasan hidup, ujian yang Allah berikan kepadanya. Di masa sekarang ini juga banyak orang-orang yang dalam bahasa kita mutung menjalani kehidupan ini. Merasa dirinya sudah jauh dari kebaikan. Merasa dirinya kotor. Sudah terlalu jauh di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim mengajak mereka semua untuk bangkit, untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Maka dari itu, kalau sekiranya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajarinya dengan baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kejayaan kepada mereka.
Allah akan berikan kesejahteraan bagi mereka. Namun karena jauhnya dari agama Allah, jauhnya dari Al-Quran, jauhnya dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah apa yang terjadi. Oleh karena itu tugas kita semua, khususnya orang-orang yang Allah bukakan mata hatinya untuk bisa duduk di majelis-majelis ta'lim, untuk mau belajar tentang Islam, tentang agama Allah, dan berupaya untuk kembali kepada jalannya yang mulia, untuk selalu mengingat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat yang sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran, Kitabullah, Wasunnati, dan Sunnahku, jalan hidupku. Apabila kita berpegang teguh dengan warisan Rasulullah SAW ini, maka akan banyak terurai berbagai permasalahan yang kita hadapi. Akan banyak terjawab muskilat, problem-problem yang kita hadapi. Baik yang berkaitan murni dengan keilmuan tentang agama ini, ataupun yang berkaitan dengan tantangan hidup yang kita jalani. Karena manusia ini hidup tidak dengan sendirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan dalam hidup ini. Dan Allah memberikan bimbingan. Maka tugas kita untuk mengikuti segala aturan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan bimbingan, memberikan pertolongan, dan sekaligus pembelaan terhadap hamba-hambanya yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayang itu bagi kita berlanjut hingga kehidupan di akhirat kelak, mendapatkan kesempurnaan kasih sayang yang Allah tahan di sisinya, 99 kasih sayang tersebut di dalam jannahnya, di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Kita salat maghrib terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada sesi yang kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan tema luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal penting yang patut untuk kita perhatikan bersama. Karena
pada generasi-generasi terdahulu ada orang-orang yang salah di dalam memahami kasih sayang Allah, sehingga dengan sebab itu terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Dalam hal ini adalah kelompok Murji'ah. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab manhaj, mereka sering memfokuskan pada titik-titik permasalahan yang dalam perjalanan sejarah menjadi sebab perselisihan yang dengannya terbagi dua kelompok, kelompok yang di atas kebenaran dan kelompok yang di atas kebatilan atau kesesatan. Mereka catat baik-baik kejadian-kejadian tersebut, lalu mereka kumpulkan di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab manhaj, agar supaya kaum muslimin, agar supaya generasi berikutnya tidak terjatuh ke dalam permasalahan yang serupa, lalu menyimpang dari jalan kebenaran. Di antara poin yang sering mereka angkat ketika berbicara tentang permasalahan iman, di sana ada beberapa poin permasalahan yang rawan untuk salah dalam memahami. Di antara poin-poin tersebut atau permasalahan tersebut adalah yang berkaitan dengan pelaku kemaksiatan. Ada dua kelompok, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yang dua-duanya menyimpang dari kebenaran. Kelompok yang pertama adalah kelompok Khawarij, masuk di dalamnya kelompok Mu'tazilah, yang mereka tergabung dalam satu sebutan yang sering sebutan ini terdapat, kita dapati dalam kitab-kitab para ulama, adalah sebutan Al-Wa'idiyah, kelompok yang hanya fokus dengan peringatan-peringatan dari Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak tertarik untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah, berkaitan dengan kasih sayang Allah. Akibatnya, sikap-sikap mereka itu sangat keras dan berlebihan terhadap orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Terlebih dosa yang dianggap oleh mereka sebagai dosa besar, walaupun itu bukan dosa syirik. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, kelompok Khawarij mengatakan kafir. Dia pelaku dosa besar, walaupun dosanya bukan dosa syirik, meninggal di atas itu belum bertobat kepada Allah, kafir. Di dunia kafir, di akhirat kekal abadi. Jangan harap bisa masuk ke dalam surga Allah walaupun dia seorang muwahhid.
Kelompok Mu'tazilah yang juga termasuk dari Wa'idiyah menilai pelaku dosa besar yang meninggal di atas dosa besar tersebut belum bertobat kepada Allah, walaupun itu bukan kesyirikan, maka dia di dunia ini telah keluar dari Islam, tapi belum bisa divonis kafir. Lalu bagaimana posisinya di antara Islam dan kafir? Fil manzilah bainal manzilatain. Tapi kalau nanti di akhirat, maka dia akan kekal di dalam neraka, tidak bisa masuk al-jannah. Ini kelompok Wa'idiyah. Kalau kelompok yang berseberangan dengannya, yang lebih suka mempelajari ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang berisi kasih sayang Allah, yang berisi tentang pahala-pahala yang datang dari Allah, dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat yang berisi wa'id, peringatan-peringatan dari Allah, maka bermudah-mudahan di dalam menyikapi pelaku dosa besar. Bagi kelompok Murji'ah, pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, meninggal di atas kemaksiatan dosa besar, tidak masalah. Imannya tetap tidak berpengaruh dengan keimanannya. Meskipun dia melakukan dosa, tidak berpengaruh dengan keimanannya. Bahkan keimanannya sama dengan keimanan sahabat Nabi. Nah, ini kelompok Murji'ah. Yang penting untuk saya ingatkan, ketika kita berbicara topik luasnya rahmat Allah, jangan sampai kebablasan seperti kelompok Murji'ah. Sangat bermudah-mudahan sekali, sehingga tidak tampak adanya perbedaan antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Padahal banyak ayat yang menegaskan perbedaan antara keduanya. Hadis pun demikian. Ini ketika hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah, namun tidak memperhatikan ayat-ayat yang berisi peringatan dari Allah, yang berisi azab Allah, yang berisi siksa Allah dan lain sebagainya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan sebagaimana kelompok Wa'idiyah, namun juga tidak bermudah-mudahan sebagaimana kelompok Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku kemaksiatan tidak sama dengan orang yang bertakwa. Tentu tingkatannya berbeda. Kemudian, pelaku dosa besar yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka terserah Allah, Allah akan menyiksanya. Sesuai dengan masa waktu yang Allah kehendaki, namun tetap kembalinya ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Karena dia topiknya adalah seorang muwahid, seorang ahli tauhid, pelaku kemaksiatan. Dan jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, terserah Allah juga. Maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa masuk ke dalam surga duhulan awwalian. Masuk secara langsung tanpa melalui proses disiksa terlebih dahulu di akhirat. Itu yang ditekankan oleh
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dan terkemuka di kota Basrah ketika itu. Manakala fitnah atau permasalahan ini muncul di permukaan kaum muslimin dan menimbulkan perselisihan, diingatkanlah prinsip Ahlus Sunnah tersebut dengan membawakan hujjah, membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kapan? Ketika seseorang meninggal dunia di atas dosa kesyirikan itu dan belum bertobat kepada Allah. Tapi kalau misalnya seseorang terjatuh dalam kesyirikan, musyrik, lalu dia di masa hidupnya sudah bertobat kepada Allah, bahkan masuk ke dalam Islam, maka diampuni dosa-dosanya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka permasalahan yang dimaksud di sini adalah ketika wafat di atas kesyirikan belum bertobat kepada Allah, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, dosa besar di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan penjelasan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka dia akan disiksa terlebih dahulu dan tempat kembalinya adalah di dalam surga. Namun jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia pun akan bisa masuk ke dalam surga secara langsung tanpa melalui proses disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, Al-Hasan Al-Basri ketika itu menjelaskan kepada murid-muridnya di Masjid Basrah. Sementara Wasil bin Atha, salah satu murid beliau yang mencetuskan pemikiran bahwa pelaku dosa besar yang tadi telah dijelaskan di dunia telah keluar dari Islam, tapi belum bisa divonis kafir, namun di akhirat dia kekal abadi di dalam neraka. Ketika dijelaskan hal ini oleh sang guru, oleh syekhnya, dia tidak terima. Dia merasa lebih faham dari syekhnya. Tidak mengikuti bimbingan syekhnya, bimbingan ulama. Bahkan secara ekstrim dia tinggalkan majelis syekhnya, keluar dari halaqah, dari majelis syekhnya, lalu menyendiri di salah satu tiang yang ada di masjid dan diikuti oleh orang-orang yang sepemikiran dengannya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana wasil. Wasil telah menyendiri meninggalkan kita. Maka akhirnya Wasil dan orang-orang yang bersamanya tadi disebut dengan Al-Mu'tazilah. Berasal dari ucapan Al-Hasan Al-Basri, i'tazalana wasil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam kita berupaya memahami tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka harus seimbang antara memahami rahmat Allah dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kedua-duanya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun rahmat Allah mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ مِنَ الْقَوْمِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Maka katakanlah, Rabb kamu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pemilik kasih sayang yang luas. Dzu rahmati wasi'ah, pemilik kasih sayang yang maha luas. Wala yuraddu ba'suhu, dan tidaklah siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dihindarkan, dapat ditolak, anil qawmil mujrimin, dari kaum yang jahat. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kasih sayangnya yang sangat luas, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan siksanya terhadap orang-orang yang jahat. Dan di dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak, memanggil hamba-hambanya yang pada hakikatnya telah membuat kemarahan terhadap, telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan sebab kemaksiatannya, dengan sebab dosa-dosanya. Namun Allah mengajaknya untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah. Dan Allah menegaskan akan mengampuni dosa-dosanya. Ini diantara bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengalahkan kemarahan dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di akhir kajian ini mari kita berusaha untuk melihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu harapan bahwa dengan kita memahami hal ini akan tersimpulkan pada diri kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang kita semua jika betul-betul bersabar dan sungguh-sungguh bisa untuk menjalankan agama ini dengan kafah. Sebagaimana Allah menyuruh orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara totalitas. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Mudah dalam artian terjangkau oleh kemampuan manusia apabila betul-betul menjalaninya secara utuh. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan telah melepas belenggu-belenggu kesulitan-kesulitan yang dahulu menjadi syariat umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad-dinu illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu menyulit-nyulitkan diri dalam menjalankan agama ini, memperberat diri untuk menjalankannya melebihi batas-batas yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ghalabah, melainkan agama ini akan mengalahkannya. Dalam artian dia akan merasa agama ini berat.
dia merasa bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah agama yang menyulitkan. Padahal semua itu masih dalam jangkauan kemampuan manusia. Rasulullah SAW juga menegaskan bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang lurus, agama tauhid. Agama yang berpaling dari kesyirikan. Dan agama yang toleran. Agama yang sangat mudah, sangat sesuai dengan kondisi manusia. Oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu cepat di masa itu tersebar di muka bumi ini. Penyebarannya sangat cepat. Dibandingkan yang lainnya, Rasulullah SAW dengan perjuangan beliau yang luar biasa bersama para sahabatnya, dimusuhi, diperangi di Mekah selama 13 tahun, hingga kemudian mengharuskan untuk berhijrah ke Madinah. Itu pun orang-orang Quraisy tidak membiarkan begitu saja. Terus mereka buru, hingga terjadilah pertempuran demi pertempuran. Terjadi pertempuran Badr pada tahun kedua Hijriah. Berikutnya tahun ketiga terjadi pertempuran Uhud. Selang berapa tahun berikutnya terjadi pengepungan kota Madinah oleh orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Belum lagi terjadi pertempuran dengan Romawi, pertempuran Mu'tah. Berikutnya lagi pertempuran dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Hingga pada tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dengan penaklukan kota Makkah tersebut, Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ketika datang pertolongan dari Allah, wal-fath, dan penaklukan. Sebagian ada yang mengatakan Fathu Makkah, sebagian ada yang mengatakan Fathu Khaybar, penaklukan Khaybar. Waro'aitan nas, dan kamu melihat umat manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Memang setelah penaklukan kota Makkah itu, masyarakat Makkah diawali oleh tokoh-tokohnya masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Sehingga menjadilah kota Makkah sebagai kota Islam, sebagai basis kaum muslimin setelah penaklukan kota Makkah tadi. Yang setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebagaimana pernyataan Rasul alaihi salatu wasalam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah ini. Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, kota Islam, sehingga tidak perlu lagi untuk berhijrah ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Berjalan waktu, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam wafat
dalam kondisi Islam tersebar di Mekah, di Madinah, dan di banyak kabilah-kabilah Arab. Hingga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pertempuran Yarmuk melawan Romawi. Beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pertempuran berlanjut dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Di masa Khalifah Umar bin Khattab juga terjadi pertempuran Al-Qadisiyah melawan Persia dan beberapa pertempuran-pertempuran lain yang mengikuti hingga runtuhlah kerajaan Persia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, runtuh dua kerajaan adik kuasa dunia, Persia yang menguasai belahan dunia bagian timur, dan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat. Dengan itu, Islam tersebar ke banyak negeri dengan begitu cepat. Sehingga, di negeri-negeri yang tadinya adalah negeri kafir, muncul di kemudian hari tokoh-tokoh Islam. Di daerah yang dulunya daerah Persia, daerah kekuasaan Persia, muncul ulama-ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Abdullah ibn Al-Mubarak, Al-Marwazi, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, imam-imam besar dari daerah-daerah yang dahulunya adalah di bawah kerajaan Persia. Daerah Syam, banyak ulama-ulama besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Az-Zahabi. Mereka ini semua dari daerah-daerah yang dahulu sebagai daerahnya Kerajaan Romawi. Islam tersebar ke pelosok negeri, diterima oleh mereka yang notabene non-Arab, kemudian menjadilah Islam mewarnai negeri-negeri tersebut. Di antaranya adalah karena Islam benar-benar agama yang benar dan sesuai dengan kondisi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi manusia. Dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlak dan muamalahnya, dari sisi adabnya, betul-betul, dalam bahasa sekarang betul-betul elegan, betul-betul luar biasa. Sehingga orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus, mudah menerima Islam. Karena benar-benar sesuai dengan pemikiran mereka. Hingga Islam sampai ke negeri kita ini. Terlepas bagaimana dahulu masuknya Islam ke negeri kita, namun ala kulli hal, Islam bisa masuk ke negeri kita yang sangat jauh dengan Mekah dan sangat jauh dari Madinah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada samahatul Islam, kemudahan Islam yang hakikatnya itu bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kita coba perhatikan terkait Arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang merupakan pondasi utama keislaman.
bagaimana Islam sebagai agama yang samhah, agama yang toleran terhadap pemeluknya, walaupun dalam masalah-masalah prinsip, tetapi dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak dengan maunya sendiri. Ini yang penting dicatat. Agama yang toleran, yang mudah, terdapat kelonggaran-kelonggaran, tetapi kelonggaran itu harus dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, tidak dengan maunya sendiri atau hawa nafsu kita. Dalam permasalahan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua dan masalah sholat ini Rasulullah SAW menegaskan sebagai tiang agama. Namun demikian ketika seorang muslim hendak sholat, mengerjakan sholat dalam kondisi sakit, badannya tidak memungkinkan bersentuhan dengan air, ada kemudahan untuk bertayamum dengan debu yang suci. Atau kondisinya sehat, namun tidak ada air mau sholat. Dalam kondisi mau mengerjakan rukun Islam yang kedua, diberi kemudahan untuk bertayamum. Karena yang namanya debu itu hampir di semua tempat ada. Artinya untuk mendapatkannya jauh lebih mudah dibandingkan air. Dalam kondisi wudu sebagai salah satu syarat sholat. Kalau tidak ada syarat sholat, tidak sah wudu, tidak sah sholatnya. Dari awal sudah diberikan toleransi. Ketika mengerjakan sholat, pada asalnya termasuk dari rukun sholat, mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Namun ketika tidak mampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, orang sakit atau kondisi tertentu memang tidak memungkinkan berdiri, salatlah dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring atau yang semisalnya. Diberi kemudahan. Padahal ini masalah besar, masalah sholat. Namun Allah berikan kemudahan, Rasulullah SAW memberikan toleransi, sekali lagi dengan aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terkait permasalahan puasa. Terkait permasalahan puasa misalnya, yang juga merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memberikan aturan-aturan yang berisi kemudahan seiring dengan kewajiban mengerjakan puasa Ramadan bagi orang-orang yang memang terkena kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Globalnya orang yang akil dan baligh dan tidak ada halangan untuk mengerjakannya. Maka ketika seseorang dalam keadaan safar, yang biasanya safar itu terkandung padanya masyakoh, terkandung padanya sesuatu yang melelahkan, memberatkan. Ada keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu.
Namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Atau kondisinya sakit, hari itu tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Maka selama sakit dan tidak mampu berpuasa, diperkenankan untuk tidak berpuasa. Namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, berkewajiban mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang secara fisik sudah tidak mampu berpuasa, namun secara akal masih sehat, khususnya lansia, sudah berusia lanjut, fisiknya lemah, tapi masih berakal, bukan pikun, tidak pikun, ia masih sadar. Tapi untuk berpuasa, fisiknya tidak mendukung sudah. Dipaksakan puasa, dia akan jatuh sakit. Maka ada aturan kemudahan membayar fidyah. Membayar fidyah, mengeluarkan makanan, bisa dalam bentuk bahan makanan pokok, beras, dengan takaran setengah zakat fitrah, kurang lebih 1,5 kilo, dikeluarkan untuk satu hari, menebus satu hari yang dia tidak berpuasa. Jika 30 hari, tinggal dikalikan 30. Atau makanan yang sudah siap, siap saji, satu porsi, bisa juga dijadikan sebagai fidyah, dan itu disalurkan kepada fuqara masakin. Berapa menit lagi, Aldan? Iya. Belum ya? Oh ya. Demikian pula orang yang sakit, sakitnya sakit berat, sakit menaun. Sakit stroke misalnya, atau apalah sakitnya berat. Tapi dia sadar masih terkena kewajiban berpuasa. Maka ada kemudahan di dalam Islam untuk mengeluarkan fidyah tadi. Dia tidak mampu, maka anaknya yang mengeluarkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula terkait syariat zakat. Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan zakatul mal, zakat harta. Allah tidak mewajibkan untuk semua orang. Untuk setiap muslim tidak. Khusus orang-orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Itu pun tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Satu haul berlalu, satu tahun berlalu, baru dikeluarkan. Sekian persennya. Ada aturannya. Tidak semaunya sendiri, ada aturannya. Orang-orang yang hartanya tidak mencapai nisab, tidak mendapatkan kewajiban. Meskipun orang itu sebelumnya memiliki harta yang cukup, kemudian ternyata jatuh. Orang lain melihat dari luar orang kaya, padahal dia sendiri sudah terpuruk kondisinya. Tidak wajib membayar zakat. Ini zakatul mal. Adapun zakat fitrah yang nominalnya kecil, Allah wajibkan untuk semuanya.
untuk ayah, ibu, istri, anak. Ini wajib dikeluarkan zakatnya semua. Sampai pun anak bayi yang baru lahir, zakat fitrahnya wajib untuk dikeluarkan. Bagi yang memiliki harta dan atau bahan makanan yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu ketika dikeluarkan ada cadangan untuk besok makan, punya uang buat beli ngeluarkan zakat, besok masih ada yang dimakan walaupun sedikit, wajib mengeluarkan. Kalau tidak punya sama sekali, ya dia tidak wajib mengeluarkan. Tidak wajib mengeluarkan, bahkan dia berhak untuk menerima zakat. Nah, ini terkait zakat. Demikian pula haji, yang tentu prosesnya khususnya yang daerahnya jauh dari Baitullah, jauh dari Mekkah Al-Mukarramah. Jelas-jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji ini untuk orang-orang yang memang berkemampuan melakukan perjalanan ke sana. Dalam kondisi tadi, semua yang disebutkan ini adalah pondasi-pondasi Islam. Yang pondasi, kita tahu kalau pondasi rumah yang kokoh, asal-asalan atau ada yang kurang, maka bangunannya rawan untuk runtuh. Nah, namun demikian Islam memiliki aturan, memiliki syariat yang berisi kemudahan-kemudahan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula apabila kita perhatikan agama Islam ini secara menyeluruh, benar-benar syariatnya itu adalah syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, syariat yang indah, yang semua mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Cobalah kita perhatikan tentang makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman, makanan baik yang dari tumbuhan ataupun hewan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan hanya beberapa saja dari sekian banyak makanan dan minuman. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan indahnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan dari jenis binatang tertentu saja yang diharamkan. Dari jenis minuman juga tertentu saja. Selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan kemudahan terkait makanan dan minuman. Demikian pula hal-hal yang lain yang sangat banyak sekali terkait agama Islam yang mulia ini, yang semuanya mengingatkan kita akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka marilah kita semua berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua dengan izin Allah akan bisa terwujud dengan semakin kita rajin di dalam thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi akan terbuka banyak kebaikan bagi kita semua. Dengan thalabul ilmi akan banyak terbuka hal-hal yang dahulu kita tidak mengetahuinya. Dengan thalabul ilmi akan semakin dimudahkan pintu menuju Jannatullah
subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang cinta dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan lingkungan ilmu, cinta dengan orang-orang yang berilmu, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang berilmu, Allah jadikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita semua orang-orang yang berilmu, sehingga menjalani kehidupan dunia ini benar-benar di atas ilmu. Dan ilmu itu

0: dunia ini benar-benar di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah nurullah, cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan kepada kalbu-kalbu hambanya. Berbahagialah keluarga yang disinari oleh cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah masuk waktu isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari biografi dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Bukhari, yang menyusun karya monumental atau bahkan fenomenal. Sulit kita dapatkan kaum muslimin saat ini tidak bersinggungan dengan Sahih Al-Bukhari. Setidaknya mereka akan pernah mendengar ceramah, khutbah Jumat, dinukil hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Setidaknya akan pernah mereka dengar, atau semakin sering mereka mendengar kajian, membaca buku-buku agama Islam. Sosok Al-Bukhari ini akan sering mereka dengar, mereka baca. Al-Imam Al-Bukhari, kita akan kaji biografi beliau, bisa jadi dalam dua kajian, kajian di malam ini dan kajian di malam berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari, nama beliau sebenarnya Muhammad, ya. Ayah beliau adalah Ismail, sehingga disebut Muhammad bin Ismail. Kalau dirunut sampai ke kakek dan seterusnya, penyebutan beliau adalah Muhammad bin Ismail.

0: بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي. بردزبة itu sebutan bahasa Bukhara, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Bukhara yang artinya petani. Nah, kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Lalu Al-Bukhari itu dari sebutan apa? Kalau Al-Bukhari itu nisbah, nisbah kepada daerah Bukhara. Sebagian referensi menyebut bahwa Bukhara itu adalah wilayah Uzbekistan saat ini. Kalau negara yang masih ada penyebutan namanya di hari ini adalah Uzbekistan, itu Bukhara. Negara-negara pecahan Soviet. Nah, beliau lahir di Bukhara tahun 149 Hijriah. Wafat tahun 256 Hijriah. Jadi beliau wafat di usia sekitar 62 tahun. Wafat di usia sekitar 62 tahun. Ayah beliau seorang ulama yang pernah meriwayatkan hadis dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini ulama Madinah, salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dari sisi level guru, ayah Al-Imam Al-Bukhari itu satu level dengan Al-Imam Asy-Syafi'i kalau dilihat dari level guru. Nah, tapi ayahnya meninggal saat Al-Imam Al-Bukhari masih kecil. Maka beliau pernah mengalami masa-masa menjadi seorang anak yatim. Di masa kecilnya Al-Bukhari buta. Kemudian ibunya banyak menangis dan berdoa agar Allah sembuhkan matanya, hingga Allah membuat Al-Bukhari bisa kembali melihat. Maka dalam bagian dari pelajaran kita ini adalah, janganlah seorang ibu berputus asa ketika anaknya mengalami kelainan, mengalami cacat atau sesuatu penyakit, ya. Berdoa kepada Allah. Dan doa seorang ibu termasuk doa yang mustajab. Kalau disebut dalam sebagian hadis, di antara doa yang mustajab itu wada'watul walid, doa orang tua. Walid ini asalnya ayah. Jadi yang disebut dalam hadis itu doa ayah mustajab. Tetapi secara makna, kalau ayah saja mustajab doanya, maka ibu lebih mustajab lagi. Karena ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ayah bagi seorang anak. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari dari buta, dengan kesungguhan doa ibu, Allah jadikan beliau bisa melihat. Ada kasus yang berbeda. Ulama lain, ulama di zaman kita, Syekh bin Baz, ketika pada usia sekitar 19 tahun total butanya, dari sejak 16 mulai berkurang kemampuan melihat, 17 bertambah kurang kemampuan melihatnya, terus sampai 19 tahun tidak bisa melihat total. Yang dilakukan oleh ibu beliau adalah dengan nasihat dari tetangganya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata batin anaknya menjadi mata batin yang terang benderang, berilmu, memancarkan cahaya bagi kehidupan manusia. Mata fisik diganti dengan mata batin. Dan itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi seorang ulama besar yang demikian kuat hafalannya, begitu mendalam pemahamannya, dan arahan-arahan dan bimbingan beliau menyinari kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Nah, kalau Al-Bukhari dulunya buta secara fisik, kemudian ibunya banyak berdoa hingga bisa melihat kembali. Sejak kecil Al-Imam Al-Bukhari itu sudah terlihat menonjol. Beliau aktif mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran saat masih kecil atau belum baligh. Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca nama perawi dari seorang gurunya. Jadi guru dahulu itu kalau menyampaikan hadis itu dengan sanadnya, telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan disebut. Bukan hanya matan hadisnya, redaksi kalimat hadisnya saja yang disebut, tapi juga sanad riwayat. Maka pernah guru beliau salah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Itu yang dibaca guru Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Al-Imam Al-Bukhari duduk di depan gurunya, mencatat penyampaian ilmu dari gurunya. Mendengar hal itu, Al-Imam Al-Bukhari yang masih 11 tahun ini menegur dengan menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Maka sang guru sempat mencela. Nah, sempat mencela beliau. Kok berani-beraninya mengkritik? Nah, namun kemudian setelah dicek catatannya, sang guru meminta Al-Bukhari membenarkan nama perawi tersebut, dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan jalur riwayat yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Jadi bukan Abu Zubair, tapi Az-Zubair. Nah, hati-hati, kita sering keliru menyebut nama kunyah dengan nama asli. Az-Zubair itu nama asli, kalau Abu Zubair itu kunyah. Jangan ketukar. Kalau saya misalkan Abu Utsman, itu kunyah. Jangan disebut Utsman sebagai namanya, karena itu kunyah, harus dipanggil Abu di depan. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah sebutannya, bukan Abdullah. Nah, maka ketika disebut An Abi Zubair dari Ibrahim, ini salah. Yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Dan kemudian gurunya pun membenarkan atau mengoreksi kesalahan catatannya, sampai pinjam alat tulisnya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian dibenarkan lagi. Nah, ini suatu hal yang terlihat menonjol keistimewaan seorang anak berusia 11 tahun yang bisa mengoreksi sesuatu bacaan perawi sanad riwayat yang sangat jarang orang bisa mengoreksi dalam hal itu. Nah, kalau mengoreksi bacaan Quran wajar, banyak yang bisa. Kadang salah baca imam dibenarkan makmum, itu wajar karena masyhur. Tapi kalau nama perawi itu lebih detail, lebih jarang sebagai ilmu yang spesifik di situ dalam ilmu hadis. Tapi anak 11 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah bisa mengoreksi bacaan gurunya. Ketika beliau berusia 11 tahun, beliau menyusun karya At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir itu karya berupa kumpulan biografi nama-nama ulama yang meriwayatkan hadis. Namanya disebut, kemudian nama gurunya siapa, nama muridnya siapa, tinggal di kota mana, di daerah mana, tahun wafatnya kapan, diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, pada usia 18 tahun beliau menyusun kitab At-Tarikh Al-Kabir yang kemudian menjadi rujukan para ulama untuk mengenali biografi para perawi hadis. Kitab At-Tarikh Al-Kabir itu pernah ditunjukkan oleh Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai, ulama hadis, kepada Abdullah bin Tahir yang menjadi penguasa di masa itu. Abdullah bin Tahir ini penguasa dan juga ulama. Ulama menunjukkan karya anak berusia 18 tahun atau pemuda berusia 18 tahun ya, kepada penguasa yang juga ulama, dan keduanya takjub, bagaimana bisa ada karya sebagus itu? Bagaimana cara menyusun karya seperti itu? Nah, maka dalam biografi beliau, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, disebutkan Ishaq bin Rahawih menyatakan kepada Abdullah bin Tahir, "Maukah kamu aku tunjukkan sebuah sihir?" katanya. Karena memang cara menyusunnya itu menakjubkan, menyihir penglihatan seseorang. Nah, maka ditunjukkan bagaimana kitab At-Tarikhul Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari yang begitu menakjubkan. Saat belum ada komputer, belum ada internet, belum ada chat GPT, ya, belum ada alat-alat dan media-media yang membantu menyusun karya semonumental itu. Nah, bagaimana bisa menyusun urut ketika tidak ada alat untuk mensortir? Kalau sekarang aplikasi gampang, sort nama, urut. Nah, salah letak tinggal diedit, ya, karena tidak perlu dicetak. Diedit dulu, baru nanti belakangan dicetak. Begitu memudahkan sekarang, tetapi begitu kurang kualitasnya dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Al-Bukhari melakukan perjalanan lintas berbagai negara untuk menuntut ilmu. Al-Bukhari berkelana melintasi banyak negara untuk menimba ilmu. Beliau bertolak dari Bukhara, Uzbekistan. Ya, Uzbekistan ini kan masuk wilayah Asia masih, atau bahkan Asia Timur ya, atau Asia Barat. Nah, bertolak dari Bukhara, Uzbekistan, beliau menempuh perjalanan ke Naisabur, Iran. Naisabur itu wilayah Iran. Kemudian beliau menuju Irak, yaitu Baghdad, Wasit, Basrah, dan Kufah. Selanjutnya beliau menuju wilayah Saudi Arabia saat ini, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau pun pernah ke Syam, di Damaskus, Syria, juga wilayah Palestina. Beliau juga pernah menempuh perjalanan menuntut ilmu ke daerah yang bernama Fustat di Mesir. Nah, ini kalau sekarang perjalanan pakai pesawat aja itu mencengangkan. Karena wilayah yang dikunjungi itu lintas negara. Apabila ada seorang penuntut ilmu yang sekarang menempuh perjalanan itu dengan pesawat, itu sudah luar biasa. Apalagi di dulu yang perjalanannya dengan unta, keledai, ya, atau bahkan berjalan kaki. Kalau Al-Imam Ahmad itu berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman untuk menuntut ilmu lintas negara. Nah, tidak menutup kemungkinan sebagian perjalanan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, maka dari berbagai wilayah itu total selama lebih dari 46 tahun berjalan, belajar ke sini, belajar ke sini, mencatat di sini, menulis di sana. Nah, total selama lebih dari 46 tahun beliau menempuh perjalanan menimba ilmu dari lebih 1000 guru. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Proses perjalanan menuntut ilmunya saja 46 tahun. Kalau didetailkan, jumlah total guru beliau adalah 1080 guru. Ini sebenarnya terungkap ketika Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan sebuah akidah yang benar. Tapi terselipkan informasi jumlah guru beliau pada waktu itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Katabtu an alfi alfin wa thamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadith kanu yaquluna al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yankus." Katabtu, aku telah menulis, an alfin wa thamanina rajulan, dari 1080 orang laki-laki, laysa fihim illa sahib hadith, tidaklah ada di antara mereka kecuali mereka adalah ahli hadis. Kanu yaqulun, mereka berkata, al-imanu qaulun wa amal, iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidah Ahlus Sunnah yang berbeda dengan akidah Khawarij di satu sisi dan akidah Murji'ah yang bertolak belakang dengan akidah Khawarij. Kalau Khawarij, ya, mereka ini terlalu ekstrim dalam menilai atau mendefinisikan keimanan. Sekali saja mereka melakukan dosa besar, seorang melakukan dosa besar langsung dikeluarkan dari ranah keimanan, sudah bukan mukmin lagi. Orang melakukan dosa besar bagi Khawarij. Sedangkan Murji'ah, mereka itu tidak menganggap bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu akan statis terus, itu keyakinan Murji'ah. Maka Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah yang benar, yang beliau dapatkan dari 1080 guru beliau, tidak ada yang berselisih sama sekali, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Jangan dianggap bahwa iman itu hanya cukup dalam hati saja, tapi harus diucapkan, harus diwujudkan dalam perbuatan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa jumlah guru Al-Imam Al-Bukhari adalah 1080 hadis yang beliau sebutkan. Sebagian guru dan murid beliau, beberapa guru Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawaih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawaih. Ini sekedar disebutkan empat saja contoh guru dari 1080 guru. Nah, sedangkan murid dari Al-Imam Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi, penyusun Sunan At-Tirmidhi, dan An-Nasa'i, penyusun Sunan An-Nasa'i. Nah, ini termasuk murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian kita sedikit menyinggung tentang kitab Sahih Al-Bukhari, karya beliau. Kalau tadi disebutkan satu karya di saat beliau susun pada usia 18 tahun saja, mengagumkan ulama. Karena belum tersusun Sahih Al-Bukhari waktu itu. Sahih Al-Bukhari berisi sekitar 7563 hadis. 7563 hadis yang beliau saring dari 600 ribu hadis yang beliau hafal. Jadi 600 ribu hadis yang beliau hafal dalam perjalanan berkelana ke berbagai wilayah yang tadi saya sebutkan, ke Irak, kemudian ke Syam, ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, ya, ke berbagai wilayah tadi itu. Dari 600 ribu hadis beliau saring menjadi 7563 hadis. Nah, bisa jadi satu hadis dihafal dengan berbagai jalur riwayat, sehingga total keseluruhan hadis dengan berbagai jalur itu adalah sekitar 600 ribuan hadis yang beliau hafal. An-Nawawi menghitung jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang berulang adalah 7275 hadis. 7275 hadis. Sedangkan tanpa perulangan adalah sekitar 4000 hadis. Jadi kalau di dalam Sahih Al-Bukhari itu kadang kita melihat sebuah hadis pernah disebutkan di dalam Kitabul Iman bab tertentu. Ternyata di kitab yang lain itu nanti diulang lagi, tapi jalur riwayatnya berbeda, gurunya berbeda. Matan redaksi lafaz sabda nabinya sama atau mirip dengan itu. Nah, jadi berulang, kalau diulang 7275 hadis. Tapi kalau tanpa perulangan sekitar 4000 hadis. Kaum muslimin banyak mengenalnya sebagai Sahih Al-Bukhari. Walaupun sebenarnya judul kitabnya itu panjang. Kalau kita kan pingin yang ringkas-ringkas saja, Sahih Al-Bukhari. Nah, judul aslinya itu adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadithi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu aslinya judul Sahih Al-Bukhari. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, itu artinya kumpulan yang sahih secara bersanad. Min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayyamih, terkait sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari yang beliau lalui. Itu maknanya. Nah, kita gampang nyebut Sahih Al-Bukhari saja. Kadang lupa judul panjangnya, tidak masalah. Nah, sebagai kitab hadis Al-Jami, kitab hadis Al-Jami berisi kumpulan hadis tentang berbagai ilmu seperti akidah, fikih, adab, sirah, dan lain sebagainya. Tafsir juga ada di situ. Nah, jadi di dalam kumpulan Al-Jami beda dengan kitab Sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kalau Sunan itu fokusnya pada fikih. Jadi susunan kitabnya itu berdasarkan bab-bab fikih. Kalau Sunan, kitab hadis apapun yang didahului dengan kata Sunan itu fokus pada fikih. Tapi kalau Al-Jami itu ada akidahnya, ada tauhidnya, ada tafsirnya, ada fikihnya, ada adabnya. Nah, sama Sahih Al-Bukhari begitu, Sahih Muslim juga begitu. Nah, kita sekalian berkenalan dengan macam-macam kitab dan jenisnya dari karya-karya para ulama. Nah, yang membuat Sahih Al-Bukhari istimewa adalah diantaranya, sebelum Al-Bukhari menuliskan sebuah hadis, beliau mandi terlebih dahulu kemudian sholat istikharah. Ini jadi saya letakkan dalam Sahih Al-Bukhari atau tidak. Untuk memutuskan itu, beliau mandi terlebih dahulu kemudian sholat istikharah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa al-tasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain." Tidaklah aku letakkan suatu hadis dalam kitabku as-sahih kecuali sebelum itu aku mandi dan kemudian sholat dua rakaat, sholat istikharah dulu. Kalau mantap, letakkan di situ, tulis di situ. Nah, padahal secara penyaringan ilmiah sudah jalan. Beliau dari menyaring dari 600 ribuan hadis jadi 7 ribuan sekian. Secara perhitungan akademis, ya, perhitungan nilai-nilai ilmiah itu sudah masuk tidaknya disaring di situ. Disaring lagi dengan proses sholat istikharah. Nah, apakah bukan disebut pilihan dari pilihan itu hadis-hadisnya? Nah, tidak cukup hanya hadisnya, tapi judul bab, mau nulis judul bab, karena di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada kitab-kitab, ada kitabut tauhid, ada kitabul iman, ada kitabut tafsir. Ya, puluhan kitab. Di dalam kitab-kitab itu ada bab-bab. Di dalam bab-bab itu ada hadis-hadisnya, ayat dan hadis. Setiap kali menuliskan judul sebuah bab, Al-Bukhari juga sholat dua rakaat terlebih dahulu. Ini mau dikasih judul apa yang paling pas? Ibnu Adi menyatakan, wa kana yusalli likulli tarjamatin rakaatain. Pada setiap hendak menuliskan suatu judul bab, beliau sholat dua rakaat terlebih dahulu. Nah, masya Allah, ini perjuangan para ulama. Kita sudah dapat ilmu yang tersaji lebih matang sebenarnya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjuang mempelajari warisan mereka. Nah, ketika mereka berjuang menyajikan untuk kita semudah-mudahnya, Bahkan proses pemilihannya bukan hanya pemilihan secara ilmiah, tapi juga dengan munajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, mensifatkan kitab sahihnya, sonnaftus sahih fi sitti ashrata sanah. Aku menyusun as-sahih, sahih Al-Bukhari, dalam 16 tahun. Belajarnya 46 tahun. Nyusun satu kitabnya 16 tahun baru selesai. Sonnaftus sahih fi sittin wa fi sitti ashrata sanah. Aku menyusun as-sahih dalam 16 tahun. Wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallahi ta'ala. Dan aku jadikan kitab itu sebagai hujjah antara aku dengan Allah ta'ala. Tanggung jawab beliau dalam menuntut ilmu, maka beliau bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu itu. Beliau akan punya hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari di antara pengamatan dari teman safarnya, beliau berulang kali terbangun di malam hari untuk menulis. Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq pernah menyertai safar Al-Bukhari mengisahkan bahwa ia pernah mendapati Al-Bukhari di malam hari terbangun sekitar 20 kali. Setiap kali terbangun, beliau mengingat suatu hadis, menyalakan lampu, kemudian menulisnya. Nah, jadi pernah, beliau tidak nyenyak tidurnya, karena ketika berpikir tentang sebuah permasalahan, beliau mengingat sebuah hadis, ada hadis yang perlu ditulis, dicatat, maka beliau nyalakan lampu, ya, kemudian beliau tulis. Beliau kemudian istirahat lagi, masih terbawa dalam pikiran sesuatu yang perlu dipikirkan tentang sebuah masalah agama, kemudian teringat dengan sebuah hadis, beliau bangun lagi, beliau nyalakan lampu, beliau catat lagi. Nah, ini kesaksian dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq yang pernah menyertai safar Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari tetap menjaga sholat malam di waktu safar, dikisahkan oleh Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq saat menyertai Al-Bukhari safar, wa kana yusalli fi waqti as-sahar 13 rak'ah yutiru minha bi wahidah. Beliau Al-Bukhari salat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat, witir dengan satu rakaat. Ini kondisi safar. Kita kondisi mukim aja berjuang untuk 3 rakaat. Kondisi mukim di rumah dengan fasilitas yang segalanya ada. Ketika safar minta kortingan lagi, 3 dikorting lagi, ambil 1 rakaat saja sudah luar biasa hebat. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari safarnya itu 13 rakaat. Nah, sholat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat, witir dengan 1 rakaat. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat karya An-Nawawi. Dan Al-Imam Al-Bukhari begitu menikmati sholat. Ketika beliau baca di dalam sholat sunnah suatu surat, beliau tidak ingin memutuskan bacaan itu. Padahal beliau pada waktu itu sedang disengat serangga sampai 16 atau 17 titik pada tubuhnya. Tapi beliau tidak ingin menghentikan sholat sunnah itu. Padahal ini sholat sunnah saja. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari pernah diundang ke suatu kebun milik rekannya. Setelah selesai sholat duhur berjamaah, Al-Bukhari melaksanakan sholat sunnah. Selepas sholat sunnah itu, Al-Bukhari mengangkat ujung gamisnya dan berkata kepada sebagian rekannya, coba lihat di balik gamisku ini, kelihatannya badanku kayak ada apa-apa ini. Nah, ternyata ada semacam serangga yang menyengat beliau pada 16 atau 17 titik pada tubuh beliau. Maka sebagian orang bertanya, Mengapa Anda tidak segera menghentikan sholat pada saat pertama hewan itu menyengat Anda sampai berbekas seperti ini? Nah, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Aku saat itu sedang membaca suatu surah dan aku suka untuk menyempurnakan bacaannya. Walaupun sebenarnya boleh saja seorang baru sampai di kul huwallahu ahad disengat itu, dia mau lanjutkan atau berhenti karena ini sholat sunnah, boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, tapi tidak, bukan itu yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan beliau khusyuk di dalam sholat beliau. Nah, interaksi Al-Bukhari dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Al-Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap siang satu kali. Masa khatamnya adalah saat berbuka puasa. Jadi setiap buka puasa satu kali khatam. Kemudian tiap malam beliau menambah dengan membaca sepertiga bagian Al-Quran dalam sholat malam. Setiap malam beliau menambah dengan membaca sepertiga bagian dari Al-Quran, berarti sekitar 10 juz. Di sholat malam waktu Ramadan itu bacaan beliau 10 juz. Belum di luar sholat khatam setiap berbuka puasa. Tiap hari khatam satu kali. Nah, itu kondisi di bulan Ramadan. Kondisi normal, jika membaca Al-Quran, Al-Imam Al-Bukhari benar-benar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ad-Darimi berkata, "Idza qara'a Muhammadun Al-Quran, syaghala qalbuhu wa basaruhu wa sam'uhu wa tafakkara fi amsalihi wa 'arafa haramahu min halalihi." Jika Muhammad, maksudnya Muhammad ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jika Muhammad Al-Bukhari membaca ayat Al-Quran, hati dan penglihatannya sibuk. Demikian juga dengan pendengarannya, ia memikirkan permisalan-permisalan yang disebutkan Al-Quran, dan ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari penjelasan Al-Quran tersebut. Ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taghliqut Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari. Nah, pembahasan terakhir kita malam ini ya terkait dengan Al-Imam Al-Bukhari ketika menuntut ilmu di Basrah. Ya, karena beliau posisinya asal tempat tinggalnya itu kan di Bukhara, di Uzbekistan. Beliau pernah belajar menuntut ilmu di Basrah. Selama di Basrah itu, kalau musim haji beliau berhaji ke Makkah. Berhaji 5 kali bolak-balik Basrah ke Makkah dalam 5 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Aqamtu bil Basrah 5 sinin. Ma'a kutubi usannifu wa ahujju fi kulli sanah wa arji'u min Makkah ilal Basrah." Aku pernah menetap di Basrah 5 tahun. Bersama kitab-kitab yang aku tulis, aku berhaji setiap tahun pulang pergi dari Makkah menuju Basrah di masa itu. Di masa saat beliau belajar di Basrah, menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Basrah pada waktu itu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Asma karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, insyaallah pembahasan yang lain tentang bagaimana kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari, kemudian bagaimana akhir kehidupan beliau yang justru dikucilkan, ulama besar dikucilkan, difitnah, dikucilkan, diusir dari tempat kelahirannya. Insyaallah kita akan bahas di kajian kita berikutnya. Nah, kurang berapa menit lagi masuk? 4 menit. Nah, baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan.
1: Ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Mohon bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini, Al-Imam Al-Bukhari ini kan nama sesungguhnya kan Muhammad.
0: Iya, betul.
1: Kenapa lebih populer atau lebih organ nama tempat kelahirannya ini?
0: Nah,
1: Al-Bukhari ini kan berasal dari Bukhara.
0: Iya, betul.
1: Nah, lebih populer nama tempat kelahirannya.
0: Nah,
1: sebutannya apa yang mendunia? Itu yang pertama.
0: Ya.
1: Lalu yang kedua, jika tercermin dari Al-Imam Al-Bukhari ini, metode dalam menuntut ilmu kan berpindah-pindah.
0: Ya.
1: Artinya tidak stabil di satu tempat.
0: Betul.
1: Mungkin kalau dalam kelompok kecil seperti saya menuntutnya kan hanya untuk majelis taklim.
0: Ya.
1: Dan satu tempat mungkin yang satu berbeda yang lain. Nah, apakah ini juga menguntungkan bagi seperti saya pribadi dalam menuntut personal orang per orang?
0: Nah, baik.
1: Memang apakah seperti itu metodenya dalam menuntut ilmu ini, Ustaz?
0: Iya. Ya. Nah, jadi yang pertama terkait dengan kenapa lebih tersohor penyebutan beliau dengan Al-Bukhari. Padahal nama beliau Muhammad. Ya. Di antara sebabnya adalah pertama karena nama Muhammad itu masyhur. Nama Muhammad itu kan banyak yang memiliki nama Muhammad. Nah, kemudian ketika seorang menyebut sosok tertentu, ini yang juga penting untuk kita ketahui. Ada yang dikenal dengan kunyahnya. Kunyah seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, itu dikenal dengan kunyahnya, bukan masyhur dengan namanya. Nah, ada yang terkenal dengan nisbahnya. Seperti An-Nawawi, nisbah kepada daerah yang namanya Nawa. Kita lupa bahwasanya beliau punya nama asli Yahya. Karena saking seringnya orang menyatakan An-Nawawi, An-Nawawi. Ada yang lebih dikenal dengan sebutan lakopnya. Lakop itu gelar. Gelar bisa karena profesi, bisa karena ciri fisik. Seperti Al-A'mash, seorang yang rabun, Al-A'raj, seorang yang pincang. Itu sebagian ulama lebih kondang dengan panggilan lakopnya. Nah, masalah siapa yang pertama menyebutkan, wallahu'alam. Tapi tiba-tiba orang ikut-ikutan banyak. Kebetulan untuk Al-Imam Al-Bukhari-nya, yang banyak menyebut adalah Al-Bukhara, wilayah Bukhara, Bukhari. Dia Muhammad dari Bukhara. Sehingga otomatis nama daerah terangkat dengan sebutan itu. Kita tidak tahu siapa yang pertama menyebut seperti itu, ya. Tapi tiba-tiba kemudian menyebar begitu saja. Tapi faedah penting dari kita adalah seseorang itu kadang identik dengan namanya atau bahkan dengan nama kakeknya, seperti Ibnu Taimiyah. Itu nama kakeknya, Syekh bin Bas, Ibnu Bas, itu nama kakeknya, Ibnu Utsaimin, nama kakeknya. Nah, kadang orang lupa dengan nama aslinya. Tapi sisi-sisi dari unsur identitas itu, ada nama, ada kunyah, ada lakob, ada nisbah, itu bisa menyebabkan seorang tersohor dengan salah satu unsur itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Al-Imam Al-Bukhari beliau melakukan perjalanan lintas negara untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di berbagai wilayah, ya. Apakah memang harus seperti itu? Jawabannya, kalau dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan, benar. Itu proses menempuh ilmu yang dalam kualitas yang tinggi. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham menyatakan, Innallaha ta'ala yarfa'ul bala' an hadihil ummah birihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat musibah dari umat ini, umat Islam, dengan sebab perjalanan melintasi berbagai negara yang dilakukan oleh para ahli hadis. Karena itulah yang kemudian menyelamatkan ajaran agama Islam tetap murni. Mereka menempuh perjalanan melalui beberapa negara itu dalam rangka memurnikan sanad riwayat. Perawi ini pendusta, perawi ini bisa diambil ilmunya, perawi ini tidak bisa diterima persaksiannya. Nah, maka itu suatu hal yang istimewa dari agama Islam, adanya para ulama hadis yang melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu. Tapi tidak semua ulama hadis mereka berkelana menuntut ilmu. Contoh, Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas itu tidak keluar dari Madinah, karena di Madinah itu pusatnya ulama, kumpul di sana semua. Maka tidak ada keperluan beliau harus keliling. Nah, maka dalam kondisi seperti itu juga sama apabila di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah ma'had, di situ ulama-ulamanya atau asatidah-asatidahnya ahlu sunnah semua, tidak ada alasan untuk keluar dari situ. Seorang yang tinggal di dekat wilayah itu tidak harus berkeliling. Nah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kecuali kalau di sebuah kajian, ada kajian yang sedang dia butuhkan, misalkan tentang fikih zakat perdagangan, dia sedang butuh tentang kajian itu. Kebetulan ada kajian itu dari seorang asatidah ahlus sunnah, maka dia datangi meskipun jauh, karena itu kebutuhan mendesak dia. Dia akan pergi berhaji, ada pembahasan penting secara berseri tentang haji yang dia butuhkan, sedang tidak dibahas di tempat yang terdekat dengan dia. Maka di saat itu dia bisa berkelana, dia melakukan perjalanan untuk mengambil ilmu terkait pembahasan tersebut. Nah, jadi ini jawaban secara ringkasnya. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari bagian yang kedua. Di bagian pertama kita telah membahas sekelumit tentang beliau terkait dengan tanggal atau tahun lahir, tempat kelahiran, tahun wafat, beberapa guru beliau, beberapa murid beliau juga, perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, dan sedikit penjelasan tentang kitab monumental yang beliau susun, yaitu Sahih Al-Bukhari, telah kita bahas di kajian pertama. Kita akan lanjutkan di kajian kedua ini tentang kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Hasyid bin Ismail mengisahkan bahwa beliau pernah menimba ilmu hadis bersama sekelompok orang lain, termasuk Al-Bukhari di Basrah. Pada saat itu Al-Bukhari masih remaja. Hampir semuanya menulis hadis yang disampaikan sang guru, tapi Al-Bukhari tidak menulis. Al-Bukhari pun dicela oleh rekan-rekannya. Hingga saat telah berjalan 16 hari, Al-Bukhari mulai menanggapi komentar dari rekan-rekannya. Al-Bukhari kemudian menyampaikan lebih dari 15.000 hadis yang disimak oleh rekan-rekannya dengan hafalannya. Para rekannya pun membetulkan catatan hadis mereka dengan bacaan hadis yang disampaikan Al-Bukhari melalui hafalannya tersebut. Al-Bukhari tidak segera mencatat penyampaian dari sang guru saat di majelis. Beliau merekam dengan hafalannya. Barulah kemudian di waktu lain beliau mencatatnya, bahkan saat sudah berpindah negeri. Al-Bukhari menyatakan, "Rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah katabtuhu bisyam, wa rubba hadithin sami'tuhu bisyam katabtuhu bimisr." Betapa banyak hadis yang aku dengar di Basrah, aku baru tulis saat di Syam. Betapa banyak hadis yang aku dengar di Syam, baru aku tulis dan aku catat di Mesir. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Nah, jadi Al-Imam Al-Bukhari itu tidak seperti rekan-rekannya yang lain, karena beliau punya keistimewaan. Beliau dengarkan, beliau simak dengan baik, baru mencatatnya di lain waktu. Nah, tapi apa yang beliau rekam itu utuh. Teman-temannya yang mencatat justru tidak selengkap yang beliau rekam dengan hafalan. Nah, maka memang saya husnudzon. Bapak-bapak yang tidak mencatat ini kayaknya mencatatnya di negara lain nanti. Masya Allah. Sepertinya nanti akan dicatat di waktu yang lain, begitu. Itu husnudzon saya. Nah, karena memang insya Allah hafalannya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus pintar-pintar mencari celah untuk berprasangka baik pada orang lain. Nah, ujian yang dilakukan ulama Baghdad pada Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama Baghdad pernah menguji Al-Imam Al-Bukhari dengan menyebutkan 100 hadis yang telah dibolak-balik sanadnya. Perhatikan, kalau Al-Imam Al-Bukhari menghafal hadis, itu bukan menghafal matannya saja. Kalau kita mungkin menghafal cuma matannya, redaksi sabda nabinya saja. Itu pun kadang tidak kita hafal lengkap, hanya poin-poin intinya saja. Itu sudah hebat. Tapi kalau Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghafal hadis itu lengkap dengan sanadnya, dengan mata rantai perawinya. Dari fulan kepada fulan, diterima oleh Allah, disampaikan sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi. Nah, pernah dilakukan majelis ujian Al-Imam Al-Bukhari, terdiri dari 10 orang ulama hadis, masing-masing membawakan 10 hadis yang telah dibolak-balik matannya. Jadi di majelis itu Al-Imam Al-Bukhari diuji oleh 10 ulama hadis. Coba simak hadis yang saya bacakan. Hadis pertama, haddatsana fulan an fulan qala haddatsana fulan, disampaikan nama-nama perawinya, kemudian disebut redaksi hadisnya. Karena ada 10 orang, satu orang menyampaikan 10 hadis. Dan memang sengaja sanadnya itu ditukar. Sanad hadis A dimasukkan di hadis B. Sanad hadis B ditukarkan ke hadis C, ditukar. Orang yang menyampaikan riwayatnya, sanadnya. Maka setelah sebagian orang itu menyampaikan sanadnya dan hadisnya, satu orang 10 hadis, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, Saya tidak kenal hadis ini. Nah, maka hadirin yang cukup banyak menyimak pada waktu itu mulai meragukan kapasitas keilmuan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi ditunggu sampai semua 10 orang ini menyampaikan lengkap 10 hadis yang semuanya sanadnya ditukar. Setelah ke 10 orang itu selesai, maka Al-Imam Al-Bukhari kemudian menyatakan, adapun hadis yang tadi Anda sampaikan, hadis pertama, saya tidak kenal hadis itu melalui jalur riwayat itu. Yang saya tahu sanadnya adalah telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan an fulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz hadis seperti ini. Dirunut urut seperti yang tadi beliau dengar, kemudian dibetulkan masing-masing itu pada orang yang menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, maka kata sebagian ulama, di antara yang mengagumkan adalah bagaimana beliau dalam satu majelis itu beliau hafal tadi salahnya di mana, si A ini menyampaikan hadis ketukar di mana, itu beliau bisa detailkan letak kesalahannya dan beliau benarkan untuk masing-masing satu orang 10 hadis, total berarti 100 hadis. Nah, maka setelah itu barulah orang-orang yang hadir itu menyaksikan kehebatan Al-Imam Al-Bukhari di dalam penghafal hadis. Tidak sia-sia pengembaraan beliau bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun di dalam mengumpulkan ilmu hadis, tergabungkan antara kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman, dan tekad kuat menempuh perjalanan mengumpulkan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai salah satu ulama yang dengan keilmuan beliau kemudian orang-orang dan kaum muslimin setelahnya mendapatkan manfaat. Jumlah hadis yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih wa ahfadu mi'atai alfi hadithin ghaira sahih. Aku menghafal 100,000 hadis sahih dan aku menghafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Jadi kutip di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Jadi yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari itu 100,000 hadis sahih dan beliau menghafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Ini bisa bermakna satu redaksi kalimat hadis itu memiliki beberapa jalur periwayatan. Nah, maka kalau di total 100,000 hadis yang beliau hafalkan sebagai hadis yang sahih. Maka kalau kita melihat penjelasan di kajian sebelumnya bahwa total hadis di dalam Sahih Al-Bukhari itu 7,000-an hadis. Bukan berarti yang di luar Sahih Al-Bukhari tidak ada yang sahih lagi. Karena masih ada beberapa yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menurut beliau itu sahih, tapi tidak dimasukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari karena Sahih Al-Bukhari itu disusun dengan kriteria yang tidak cukup sahih, tapi tingkatan tertinggi dari sahih versi beliau. Jadi kriterianya cukup ketat untuk memasukkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di antaranya masing-masing perawi dalam sanad hadis itu harus tidak hanya sejaman, tapi setidaknya pernah bertemu. Ada catatan sejarah yang menunjukkan mereka pernah bertemu satu sama lain. Nah, itu kriteria yang cukup ketat untuk hadis yang sahih. Nah, kemudian kita akan membahas peristiwa yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di Naisabur pada tahun 250 Hijriah. Ya. Jadi ini adalah masa-masa saat di awal Al-Imam Al-Bukhari begitu dielu-elukan, majlisnya penuh, dibanjiri para pencari hadis, hingga kemudian beliau terfitnah, dituduh dengan tuduhan yang salah. Kemudian beliau dijauhi hingga muridnya tersisa dua. Nah, peristiwa yang dialami Al-Bukhari di Naisabur tahun 250 Hijriah. Naisabur ini wilayah Iran. Kalau sekarang wilayah Iran. Naisabur adalah termasuk negerinya Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari, mengajak orang-orang untuk menyambut Al-Bukhari dan beliau pun akan menyambutnya. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli

beliau pun akan menyambutnya. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari yang ada di Naisabur, ya, itu disampaikan di majlis beliau, barang siapa yang ingin menyambut Muhammad bin Ismail, besok akan datang insyaallah, maka silahkan ikut dalam penyambutan, saya sendiri akan turut serta menyambut beliau. Nah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari pernah berkunjung ke Naisabur dahulu, kemudian berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tapi setelah itu Al-Imam Al-Bukhari berkelana ke wilayah-wilayah lain, sampai keilmuannya melewati gurunya ini. Sehingga dalam beberapa kesempatan, ketika Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang perawi ini bagaimana statusnya, hadis ini bagaimana jalur riwayatnya, itu Al-Imam Al-Bukhari dengan mudah beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan gurunya ini, sehingga gurunya sendiri banyak yang mengambil manfaat dari Al-Imam Al-Bukhari. Maka pada saat itu Al-Imam Al-Bukhari masih dimuliakan oleh gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Barang siapa yang besok ingin menjambut Muhammad bin Ismail yang akan datang ke tempat kita, mari bergabung, karena saya akan juga menyambut beliau. Penyambutan masyarakat begitu meriah, masyarakat Naisabur, sampai sejarah dua atau tiga marhalah, ya. Dua marhalah itu seperti 80 km jaraknya, itu sudah jarak safar. Sebelum masuk Naisabur, masyarakat sudah menyambutnya, ya. Jadi kurang lebih kalau di sini kota Probolinggo ke barat, ya, mungkin masuk Sidoarjo, ya, penyambutannya di sana sebelum masuk ke kota Probolinggo. Nah, jadi sekitar itu masyarakat sudah berjejer menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Saat Al-Imam Al-Bukhari tiba di Naisabur, begitu banyak orang yang datang ke majelis beliau. Hal itu pula yang membuat majelis ilmu di ulama lain di kota itu menjadi lebih sepi dari biasanya. Berdesak-desakan orang ingin bertanya dan mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Bukhari, ya. Jadi awalnya majelis para ulama di Naisabur banyak, yang hadir juga rata-rata banyak. Tapi sekali datang Al-Imam Al-Bukhari, maka ribuan orang menghadiri majelis beliau sampai majelis ulama lain sepi. Nah, dan ini juga yang diduga sebagai benih-benih hasad dari sebagian pihak kepada beliau. Dari awalnya begitu dimuliakan, sampai kemudian dicaci dan dijauhi. Nah, hingga pada hari kedua atau hari ketiga beliau berada di Naisabur, ada yang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang lafaz dengan Al-Quran. Lafzi bil-Quran, makhluk atau bukan? Nah, jadi ini pembahasan masalah akidah, ya. Kan di masa itu memang baru saja terjadi penyebaran akidah yang salah yang didukung oleh khalifah, ya. Mungkin pernah kita bahas sedikit, termasuk ketika kita bahas keteladanan dari balik jeruji penjara, ketika kita membahas tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tersebar keyakinan yang menyimpang bahwa Quran itu adalah makhluk. Ini keyakinan Mu'tazilah. Dan kita pernah bahas Mu'tazilah itu sisi penyimpangannya dalam hal apa, prinsip-prinsip menyimpangnya itu dalam hal apa. Sampai kemudian Al-Imam Ahmad menjadi tokoh yang

0: mengajak kaum muslimin kepada akidah yang benar bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, dengan berbagai konsekuensi yang beliau terima. Disiksa, dipenjara, menjadi tahanan rumah, ya, dan sekian penderitaan yang beliau alami. Tetapi kemudian masyarakat paham bahwa Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sedangkan keyakinan bahwa Quran adalah makhluk itu keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Masyarakat paham. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan baru yang dimunculkan untuk membuat orang ragu dengan keyakinan itu. Ya, saya yakin Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bagaimana dengan lafaz saya terhadap Quran? Makhluk atau bukan? Nah, ini sesuatu permasalahan yang riskan. Sangat tipis perbedaannya, yang kalau seorang menjelaskan bisa mudah tergelincir salah dalam menjelaskan. Lafadku dengan Quran, lafadku ketika melafadkan Quran, ini makhluk atau bukan? Kalau mau dijabarkan, jika yang dimaksud adalah suaranya, maka itu suara makhluk. Ya, lafaz dengan Al-Quran, maksudnya jika yang dimaksud adalah suara pembaca Quran, suaranya itu suara makhluk. Nah, tetapi yang dilantunkan itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penjabarannya. Nah, pada saat itu belum ada penegasan seperti itu. Maka ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan pertanyaan yang riskan, pertanyaan ketijuran istilahnya, yang kalau seandainya salah nukil, orang akan menganggap Imam Al-Bukhari ikut pemahaman Mu'tazilah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah. Karena pembahasan ini pembahasan yang masyhur pada waktu itu. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari menjawab, af'aluna makhluqatun wa alfadhuna min af'alina. Perbuatan kita adalah makhluk, lafaz kita adalah termasuk perbuatan kita. Nah, ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimasyik. Nah, kondisinya adalah orang-orang berkerumun, tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, ya, tidak ada LCD proyektor pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang sangat rawan nukilan jawabannya sepotong-sepotong, tidak utuh. Maka ketika Al-Imam Al-Bukhari menjawab seperti itu, orang-orang pun gaduh. Ada yang menyatakan bahwa Al-Bukhari menyatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ada pula yang menyatakan tidak. Maka terjadi kontroversi di antara para hadirin. Terjadilah perselisihan di kalangan manusia. Sampailah nukilan itu kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari. Tapi tanpa klarifikasi dan tasabbut, cross-check, langsung menilai bahwa Al-Bukhari telah menyimpang. Nah, jadi gurunya yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah itu tidak klarifikasi, tidak tanya langsung kepada Al-Imam Al-Bukhari, sekedar mendasarkan pada nukilan pembawa berita bahwa Al-Bukhari tadi ketika ditanya begini, jawabannya begini. Tuh, kalau begitu itu jawaban menyimpang. Nah, tidak ada proses cross-check dulu. Sebentar, nanti saya klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Saya belum bisa memvonis itu salah atau benar. Mungkin nukilanmu benar, tapi konteksnya kita belum paham. Dalam suasana apa, pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana. harus saya pahami secara utuh, mestinya begitu. Nah, tetapi kondisinya tidak demikian. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tanpa klarifikasi dan tasabut langsung menilai bahwa Al-Bukhari telah menyimpang. Nah, padahal Al-Imam Al-Bukhari mempertegas akidah beliau di kesempatan lain. Bahkan beliau sampai menyusun karya tersendiri yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Beliau susun karya, riwayat-riwayat di sana, riwayat-riwayat hadis, juga dalil Al-Quran, riwayat hadis, juga riwayat ucapan-ucapan sahabat dan ucapan ulama salaf terdahulu, yang menunjukkan bahwa perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Perbuatannya makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan, Al-Bukhari menegaskan akidahnya melalui penjelasan harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabatuhum makhluqatun. Gerakan-gerakan, suara-suara, upaya-upaya dan penulisan mereka itu makhluk. Fa ammal Qur'anul matlu al-mubin al-muthbat fil masahif المستور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس ليس بخلق. Sedangkan Al-Qur'an yang dibaca yang jelas, yang berada di mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di dalam hati adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini ucapan Al-Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimasyid. Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan man za'ama anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa kadzdzab fa inni lam aqulhu. Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia sangat pendusta. Sesungguhnya aku tidaklah mengucapkan demikian. Ini klarifikasi dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Huda As-Sari, ya, dinukil dalam kitab Huda As-Sari, ya, sebagian menyebut Hadyus Sari, tapi yang lebih tepat Huda As-Sari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tapi sudah terlanjur terjadi tahdir yang salah dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tahdir itu memperingatkan, jangan duduk di majlis dia karena orang ini menyimpang. Itu tahdir namanya. Tahdir itu bisa benar, bisa salah. Kita ambil contoh dalam aktivitas keseharian. Sama-sama dokter, misalkan. Yang satu dokter ahli, profesional, pekerjaannya baik. Yang satu ngawur, sering menyalahi kode etik. Nah, ketika seorang dokter ini tahu bahwasanya ini sering melakukan kesalahan yang fatal, membahayakan pasien, langkah sebaiknya dia mendiamkan atau memperingatkan. Kalau dia diamkan, maka akan banyak korban. Biar saja, saya tidak peduli. Yang penting saya bekerja sesuai profesionalitas saya. Orang mau kena malpraktek di sana, bukan urusan saya. Apakah itu sikap an-nasihah? Bukan. Kalau dia tahu, tentu pengetahuannya itu harus valid. Ya, jangan sekedar menduga katanya dan katanya. Kalau dia tahu memang ada masalah di situ, ya, sedangkan dia sedang proses untuk menyampaikan secara resmi kepada jalur yang resmi, kepada pihak yang berwenang, ada masalah bahwa fulan ini sering bermasalah. Dia sudah lakukan upaya itu, tetapi belum berjalan proses resminya ini. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia sampaikan kepada orang-orang, sebatas yang saya ketahui memang, mohon maaf, Pak dokter ini sering malpraktek. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka ini bentuk tahdir. Sebenarnya bentuk tahdir. Tahdir ini bisa benar ketika disampaikan melalui data yang tepat oleh orang yang berwenang. Tetapi tahdir bisa salah ketika datanya salah, kemudian yang mentahdir tidak klarifikasi, tidak melakukan riset yang benar, serta ada tendensi menjatuhkan. Mungkin karena hasad, persaingan sesama orang yang buka praktek, kemudian dia tidak bicara profesionalitas. Dia ada perasaan hasad dalam dirinya. Maka tahdirnya didasari oleh perasaan hasad, maka ini salah. Nah, sama dengan hal-hal lain, bengkel motor, bengkel mobil dengan bengkel mobil yang lain. Kalau ada seorang pemilik bengkel mobil menyatakan, mohon maaf pak, kalau bisa jangan ke bengkel sana. Ini tahdir sebenarnya. Benar apa tidak tahdirnya itu? Bisa benar, bisa salah. Pelajari dulu sebabnya dia mentahdir apa. Kalau tidak ada sebab yang bisa dibenarkan, dia menyatakan jangan ke bengkel sana. Tapi setelah kita pelajari, ada masalah apa? Selama ini bengkel itu baik. Berarti tahdirnya salah. Tapi kalau memang dari sekian orang yang pernah membawa kendaraannya ke bengkel itu, sering komplain, sering ada masalah, bahkan kadang fatal. Rem yang awalnya baik menjadi kemudian rusak, mengancam keselamatan, misalkan. Sesuatu yang sebelumnya onderdilnya ada, diambil tanpa pengetahuan, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Itu berbahaya bagi yang lain. Maka perlu ditahdir juga kalau yang seperti itu. Nah, maka tahdir itu bisa benar, bisa salah. Ketika Al-Imam Ahmad mentahdir Ibnu Abi Du'ad, maka itu tahdir yang benar, menyelamatkan umat. Karena Ibnu Abi Du'ad menyesatkan umat untuk ikut dalam pemahaman Mu'tazilah. Tetapi tahdir dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli kepada Al-Imam Al-Bukhari dalam hal ini adalah tahdir yang salah. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli mentahdir, memperingatkan orang-orang akan bahaya duduk di majlis Al-Imam Al-Bukhari. Maka sontak Al-Bukhari pun dijauhi. Tidak ada yang hadir di majlis Al-Bukhari melainkan Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah saja, dua orang saja. Dari awalnya ribuan, tinggal dua. Nah, sampai Al-Imam Muslim pernah hadir di majlis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan, barang siapa yang masih menghadiri majlis Al-Bukhari, jangan duduk di majlis saya. Maka Al-Imam Muslim berdiri. Beliau kumpulkan catatan-catatan hadis yang beliau catat dari majlis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, dikirimkan kembali. Saya kembalikan catatan ilmu saya. Kalau itu persyaratan Anda, ini secara makna, walaupun tidak diungkapkan demikian, kalau itu persyaratan Anda, maka saya memilih ikut majlis Al-Imam Al-Bukhari yang telah Anda tahdir secara salah. Kurang lebih maknanya demikian. Nah, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, penyusun kitab Sahih Muslim, yang mengerti benar keilmuan Al-Bukhari, tidak ikut arus besar untuk menilai bahwa Al-Bukhari telah sesat dan harus dijauhi. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli pun mengirim surat ke berbagai wilayah berisi tahdir terhadap Al-Bukhari. Jadi Muhammad bin Yahya Ad-Duhli kirim surat ke beberapa pimpinan di wilayah-wilayah lain. Hati-hati, jangan terima kalau ada Muhammad bin Ismail datang ke tempat Anda. Nah, karena dia membawa pemikiran yang berbahaya. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari pun meninggalkan Naisabur hanya ditemani oleh Ahmad bin Salamah saja. Beliau terusir, terkucilkan dari Naisabur yang awalnya penyambutan beliau sejarak 2-3 marhalah lebih dari 80 km, penyambutannya banyak orang. Ketika keluar dari Naisabur hanya ditemani satu orang. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari ingin kembali ke kampung halamannya. Sudah saya mungkin ditolak di wilayah sini, saya akan pulang ke kampung halaman saya, Bukhara. Beliau hendak menuju Bukhara, kampung kelahirannya. Di Bukhara, Al-Bukhari benar-benar disambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau pun menyampaikan ilmu di sana. Masyarakat begitu senang, seorang ulama besar kelahiran itu, kelahiran negeri itu datang kembali. Ini sebelum datang surat dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ke pimpinan Bukhara. Maka Al-Imam Al-Bukhari disambut dengan meriah juga di Bukhara. Suatu saat, sang pemimpin Bukhara waktu itu, yaitu Khalid bin Ahmad, meminta Al-Bukhari untuk memberikan pelajaran secara khusus pada dirinya dan keluarganya. Namun Al-Bukhari menolak mengkhususkan penyampaian ilmu pada penguasa dan keluarganya. Beliau tidak ingin kalau untuk penguasa dibikinkan majelis khusus, yang lain tidak boleh ikut. Beliau tidak ingin begitu. Beliau hanya menyampaikan, kalau Anda ingin hadir silahkan, saya menyampaikan ilmu saya di masjid, Anda bisa hadir saat itu. Maka ini membuat Khalid bin Ahmad ada perasaan tidak suka kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ditambah surat tahdir dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli yang semakin membuat Khalid bin Ahmad, penguasa Bukhara, ingin mengusir Al-Bukhari dari Bukhara. Selain itu, ulama madhab Hanafiyah yang fanatik madhab di sana, di Bukhara, ada ulama fanatik madhab Hanafiyah, yaitu Hurayth bin Abil Warqa, juga tidak suka dengan Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis Nabi yang itu bertentangan dengan madhabnya. Karena dia sangat fanatik dengan madhabnya, masalah mengangkat tangan dalam takbir Allahu Akbar, sunnahnya, hadis dari sahabat Ibnu Umar disampaikan oleh Al-Bukhari. Tapi bagi yang sudah terlanjur fanatik bahwa di madhabnya tidak ada perbuatan seperti itu, beliau benci. Kok disampaikan seperti itu? Padahal itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan selama ini. Padahal yang disampaikan Al-Bukhari hadis. Tapi bagi ulama yang fanatik pada madhabnya, beliau benci dengan Al-Imam Al-Bukhari yang menyampaikan kebenaran. Maka terusillah Al-Bukhari dari kampung kelahirannya. Beliau terzalimi oleh pihak-pihak yang bersatu kepentingannya untuk menjatuhkan beliau. Ada yang hasad, ada yang sakit hati karena permintaannya tidak dipenuhi. Pemimpin Khalid bin Ahmad ingin ada majelis khusus, sudah dipenuhi, sakit hati. Ada pula yang tidak suka karena tidak sesuai dengan madhab yang secara fanatik ia anut, Hurayth bin Abil Warqa. Nah, maka berkumpul tiga kepentingan ini, sama-sama tidak suka Al-Bukhari berada di Bukhara. Nah, maka Al-Bukhari pun terusir dari kampung halamannya. Kisah tentang fitnah yang menimpa Al-Bukhari di Naisabur maupun Bukhara dalam karya para ulama seperti Huda As-Sari, Muqaddimah Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Tarikh Dimasy karya Ibnu Asakir. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari meninggal di mana? Meninggal di Khartang, wilayah desa namanya Khartang, wilayah Samarkand. Dalam perjalanan meninggal di tempat yang bukan kelahirannya, dan beliau belum tahu bahwasanya mungkin daerah ini nanti kalau keduluan surat masuk tahdir Muhammad bin Yahya Ad-Duhli terhadap beliau, diusir lagi. Tapi beliau meninggal di sana di usia 62 tahun dalam kondisi terkucilkan, dalam kondisi beliau tidak dimuliakan oleh orang-orang yang ada di masa itu. Nah, beberapa pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya. Yang pertama, penilaian manusia bisa berbolak-balik. Dari sebelumnya sangat menghormati Al-Imam Al-Bukhari, berbalik menjauhi tanpa ada proses tatabut yang benar. Karena itu, keridhaan manusia bukanlah sesuatu yang dicari. namun keridhaan Allah yang seharusnya dikedepankan. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mencari ridho manusia, tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau yang kita inginkan adalah ridho Allah, sampaikan ilmu dengan benar, dengan runtut, dengan baik, ya. Kalau kemudian upaya penyampaian secara runtut itu tetap disalahpahami atau ditolak, maka kita sekedar menjalankan kewajiban. Bukan ridho manusia yang kita harapkan. Nah, yang kedua, Al-Imam Muslim memberikan teladan untuk bersikap ilmiah. Tidak taklid pada mayoritas orang yang salah dalam menyudutkan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi taklid itu bukan berlaku untuk ikut satu orang. Ikut banyak orang, tapi tidak tahu alasannya kenapa ikut-ikutan, itu taklid juga. Nah, Al-Imam Muslim, karena tahu benar Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang yang berilmu dan telah difitnah secara salah, maka beliau berani untuk tidak mengikuti arus besar orang-orang yang menjauhi Al-Imam Al-Bukhari pada waktu itu. Yang ketiga, meskipun Al-Imam Al-Bukhari dikucilkan dalam masa akhir kehidupannya, namun ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Dan ini indikasi bahwa penyampaian ilmu dari Al-Imam Al-Bukhari ikhlas karena Allah. Kita tidak tahu hati beliau, tetapi indikasi yang terbaca, indikasi yang terlihat adalah keikhlasan beliau dalam menyebarkan ilmunya. Allah berkahi ilmu beliau. Sekalipun orang sejamannya tidak mau mengikuti beliau, mengucilkan beliau, bersikap tidak pantas kepada ulama besar seperti beliau, tapi ilmu beliau tetap mengalir untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, ini salah satu barokah dari keikhlasan menyampaikan ilmu. Nah, juga pentingnya kita menulis, karena tulisan Sahih Al-Bukhari sampai kepada kita, karena Al-Imam Al-Bukhari menulisnya, yang setiap kali akan menuliskan satu hadis, beliau sholat istikharah dulu. Setiap kali akan menuliskan bab dalam Sahih Al-Bukhari, beliau sholat istikharah dulu. Nah, proses yang berjalan 16 tahun untuk menyusun Sahih Al-Bukhari itu, dari proses mencari ilmunya 46 tahun, proses menyusunnya 16 tahun. Nah, ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Maka tidak jarang kita mendengar khatib penceramah menyatakan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang keempat, pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Sebelum kita memvonis, kita perlu tasabut, klarifikasi dari data yang benar, dari informasi yang valid, bukan sekedar ikut katanya dan katanya. Yang terakhir, pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya, bahaya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus di dalam menilai. Nah, maka hendaknya kita menjauhi sikap hasad. Jangan benci nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, justru kita mestinya harus senang. Jangan sampai ketersinggungan atau sakit hati urusan pribadi kemudian merembet kepada masalah yang bukan masalah pribadi. Masalah sakit hati diselesaikan dengan baik. Kalau ada kesalahan, minta maaf, ya. Dengan proses yang tidak harus melibatkan orang lain. Nah, dan juga jangan sampai fanatik buta pada madhab, fanatik buta pada sosok tertentu, ya. Karena setiap orang bisa benar, bisa salah. Nah, tapi fanatiklah kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah, ini adalah beberapa pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya, sehingga pembahasan kita tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari selesai dari dua majelis. Ini adalah majelis yang kedua sekaligus penutup pembahasan tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mempelajari kajian fikih, ringkasan tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Kita akan baca dari Kitabul At'imah min Manhajis Salikin. Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kalau di jenjang takmili, pelajaran Kitabul At'imah diambil dari Kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis. Jadi di pelajaran kita secara akademis di ma'had ini, fikihnya dengan Bulughul Maram, supaya para tulab dibiasakan dengan hadis-hadis. Tapi kita juga penting untuk mempelajari fikih dari ringkasan-ringkasan. Ringkasan-ringkasan yang disusun oleh para ulama, rangkuman-rangkuman. Dan di antara kitab ringkasan maupun rangkuman yang bagus atau disusun oleh ulama ahlu sunnah adalah kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca penjelasan beliau rahimahullah, Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Wahiyya naw'ani, makanan-makanan itu ada dua macam. Hayawanun wa ghairuh, makanan yang berupa hewan dan yang selainnya. Makanan yang berupa hewan dan selainnya. Fa'amma ghairul hayawan minal hububi wassimari wa ghairiha fakulluhu mubahun. Fa'amma ghairul hayawan, adapun yang selain hewan. Minal hububi, berupa biji-bijian. Wassimari, dan buah-buahan. Wa ghairiha, dan selainnya. Fakulluhu mubahun, semuanya mubah. Adapun yang selain hewan, berupa biji-bijian dan buah-buahan atau selainnya, seluruhnya mubah. Nah, illa ma fihi madarrah, kecuali yang mengandung bahaya. Kasummi wa nahwihi, seperti racun dan selainnya dan semisalnya. Nah, jadi kalau ada biji-bijian, buah-buahan, kalau dimakan beracun, bikin orang mabuk, tidak sadar, pingsan atau sakit, itu haram karena mengandung bahaya atau mudarat. Tetapi selama tidak mengandung mudarat, hukum asal biji-bijian, buah-buahan itu asalnya mubah. Nah, apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa lakum, menciptakan bagi kalian, ma fil ardi jami'a, segala yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian, wahai manusia. Surah Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci dan mubah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, hukum asalnya suci dan mubah. Karena diciptakan oleh Allah untuk kita. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berikutnya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal asyribatu kulluha mubahah, dan minuman seluruhnya mubah. Minuman seluruhnya mubah. Mau minum limun, mau minum sirup, mau minum jus, ya, jus buah-buahan, mau minum teh, ya, semuanya mubah. Illa ma askara, kecuali yang memabukkan. Fa innahu yahrumu katsiruhu wa qaliluh. Karena kalau minuman itu memabukkan, haram dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Illa ma askara, kecuali yang memabukkan, fa innahu yahrumu katsiruhu wa qaliluh. Karena yang memabukkan itu haram dalam bentuk, dalam jumlah banyak dan dalam jumlah yang sedikit. Li hadisi, berdasarkan hadis, kullu muskirin haramun wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haramun. Kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan itu haram. Wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haram. Wa ma askara minhul farqu, apa yang memabukkan dalam jumlah al-farq. Al-farq itu ukuran. Apa yang memabukkan dikonsumsi dalam jumlah al-farq. Al-farq itu 3 sok, sekitar 9 liter. Jadi kalau ada minuman seukuran sekitar 9 liter, diminum memabukkan, famil'ul kaffi minhu haram. Seukuran satu telapak tangan saja itu sudah haram. Nah, jazakallahu khairan. Banyaknya memabukkan, sedikitnya pun memabukkan. Satu cakupan tangan pun haram kalau itu memabukkan. Diminum begini. Nah, ini kata, ini kalau lafaz tadi, wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haram, itu diriwayatkan dalam hadis Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, menunjukkan kalau yang dikonsumsi dalam bentuk, dalam jumlah banyak itu memabukkan, sedikitnya pun itu memabukkan dan haram. Nah, sedikitnya pun itu haram dikonsumsi.

Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa inin qalabatil khamru khallan hallat. Kalau khamr berubah menjadi cuka secara alami berubah. Khamr berubah menjadi cuka. Hallat. Maka menjadi halal. Seandainya dengan proses alami tanpa campur tangan manusia. Asalnya khamr, misalkan kena panas, kena angin, ya, dia berubah menjadi cuka. Maka yang asalnya haram menjadi halal. Nah,

itu minuman. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hukum asal makanan dari jenis biji-bijian, buah-buahan, semuanya mubah, kecuali yang membahayakan, seperti racun. Nah, kalau yang membahayakan itu haram, tidak mubah lagi. Dan seluruh minuman adalah mubah, kecuali yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu dalam jumlah banyak haram, sedikitnya pun banyak. Nah, sedikitnya pun haram. Nah, berdasarkan hadis, kullu muskirin haram wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haram. Segala yang memabukkan adalah haram, dan apa yang memabukkan seukuran satu farq, maka sepenuh genggaman tangan juga haram. Nah, kemudian kalau khamr itu berubah menjadi cuka secara alami, yang asalnya haram menjadi halal. Berikutnya pembahasan tentang hewan-hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, yang jelas dalil-dalilnya. Nah, karena ada hewan yang jelas dalilnya boleh dimakan, ada hewan yang jelas dalilnya haram dimakan, ada yang hewan yang diperselisihkan ulama, ini haram atau halal. Masuk dalam ijtihad ulama, karena dalilnya tidak tegas. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram untuk hewan-hewan tertentu. Tapi ada yang jelas haramnya, ada yang jelas halalnya, ada yang beda pendapat ulama. Nah, tapi yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini yang jelas-jelas halal dan haramnya. Wal hayawanu qisman. Hewan itu ada dua macam. Yang pertama, bahriyun. Hewan laut atau hewan perairan. Kalau dikatakan perairan, bisa laut, bisa air tawar. Hewan yang hidupnya di perairan. Fayahillu kullu ma fil bahri hayyan wa mayyitan. Halal segala yang ada di lautan, baik ditangkap dalam kondisi hidup atau mati. Halal segala yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di lautan, baik ditangkapnya dalam kondisi hidup ataupun mati. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian tangkapan hewan yang ada di laut dan makanannya. Nah, artinya yang ditangkap dalam kondisi hidup ataupun yang mati. Bangkainya makhluk laut itu halal. Nah, seperti hadis Abu Hurairah juga. Ketika ada yang bertanya tentang air laut, bolehkah berwudu dengan air laut? Hadis-hadis awal, hadis pertama di dalam Bulughul Maram, Kitabut Taharah Babul Miyah. Nah, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami naik perahu di lautan. Kalau kami gunakan air yang kami bawa sebagai bekal untuk berwudu, kami kehausan. Airnya sedikit, air tawar yang kami bawa di perahu itu sedikit.
Kalau kami gunakan untuk wudu juga dengan air bekal itu, kami nanti kehausan. Tidak mungkin kami minum dengan air laut. Nah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang bisa menjadi contoh. Nabi tidak menjawab hukum yang ditanyakan saja, tapi ditambah dengan ilmu baru. Nabi menyatakan huwattahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, bisa menghilangkan najis ketika disiramkan ke bagian yang najis, hilang najisnya. Suci airnya. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Bangkai ikan mengapung di lautan. Halal untuk dimakan, dikonsumsi. Dibakar, dipepes, dikukus, digoreng. Silahkan. Tapi yang memang makhluk laut. Jadi bangkai. Jangan bangkai di darat dicelupkan di laut. Hukumnya tetap bangkai darat. Jangan diakali. Nah, ada kambing ketabrak, dibawa ke lautan, dicelupkan bangkainya ini. Bangkai laut. Yang tidak bisa berubah hukumnya. Dia tetap bangkai darat. Nah. Jadi dalilnya surah Al-Maidah ayat 96. Yang kedua, jadi kalau perairan, perairan itu perairan laut maupun perairan tawar, perairan darat, kolam, sungai, danau, itu bangkainya bagi makhluk yang hidupnya di laut itu ketika dia menjadi bangkai, maka dia halal. Nah, wa ammal barri, adapun binatang darat, fal aslu fihil hillu. Secara asal, binatang darat itu halal. Illa ma nassa alaihi syari'u, kecuali yang disebutkan oleh pembuat syariat bahwa itu haram secara nas. Wa ammal barri fal aslu fihi al hillu illa ma nassa alaihi syari'u. Adapun binatang darat secara asal adalah halal kecuali yang disebutkan secara nas oleh pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala. Juga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminha, di antaranya berikut ini akan disebutkan apa saja yang diharamkan oleh syariat. Sehingga kita tidak boleh makan binatang-binatang itu. Yang pertama, ma fi hadis Ibnu Abbas. Apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas? Kulli dhinabin minas siba' fa akluhu haram. Semua yang bertaring dari as-siba. As-siba itu binatang yang memangsa. Binatang yang menggunakan taringnya untuk memangsa. Nah, fa'akluhu haram. Maka memakannya adalah haram. Ada yang mengartikan siba itu binatang buas. Ada sisi benarnya secara umum. Siba memang binatang buas. Tapi di sini lebih diartikan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya.
Sehingga kucing pun masuk kategori ini. Tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau diterjemahkan binatang buas, kucing bukan buas bagi kita. Buas bagi tikus. Nah, maka siba itu artinya yang memangsa dengan taringnya. Kulli dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Segala yang memiliki taring dari binatang yang memangsa dengan taringnya, maka memakannya adalah haram. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Dan ini tidak ada dalam Quran. Ini tidak ada dalam Quran. Yang ada dalam hadis sahih. Dan fungsi hadis sahih adalah menjabarkan, menjelaskan, merincikan Al-Quran. Tidak boleh kita menyatakan semua yang ada dalam Quran saya pakai. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti tidak haram. Anda sesat, menyimpang, dan tidak menjalankan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri yang menyuruh untuk mengambil hadis. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul sebagai penjelasan bagi kalian, ambil. Terapkan. Dan apa yang beliau larang, tinggalkan. Maka orang yang tidak beramal dengan hadis sahih, berarti dia tidak mengamalkan Quran. Dia tidak taat kepada Rasul. Padahal perintah dalam Al-Quran sekian banyak, terdapat perintah untuk taat kepada Rasul. Nah, hati-hati, kelompok-kelompok yang sesat itu karena mereka tidak terlalu peduli dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti kelompok Ma'had al-Zaitun yang kita bahas secara sekilas di kajian sebelumnya. Ya karena mereka tidak mendalami hadis lebih detail. Dan memahami Quran pun sesuai dengan tafsiran sendiri. Nah, sehingga menyimpang. Kalau sedikit yang kita bahas dari kesesatan mereka hanya itu saja, karena itu yang terekspos, tidak menutup kemungkinan yang lebih parah ada. Yang lebih mendasar penyimpangannya jelas ada. Karena bersumber dari dasar yang tidak benar. Cara pengambilan hukum sudah salah. Sudah menyimpang, tidak merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi ini yang pertama, segala binatang yang bertaring. Harimau, singa, kucing juga ya, yang memangsa dengan taringnya, maka memakannya juga haram. Kera, beruk itu kadang kalau dia dalam kondisi tertentu dia memangsa ya, atau segala yang punya taring untuk memangsa sasarannya, maka itu adalah memakannya adalah haram. Nah, kemudian yang kedua, wa naha an kulli dhi mikhlabin minat thayr. Dan Nabi melarang memakan binatang yang memiliki cakar. Cakar untuk memangsa dari burung. Wa naha an kulli dhi mikhlabin minat thayr. Dan beliau melarang dari segala binatang yang bercakar dari dalam kategori burung. Ya. Atau yang termasuk burung. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi binatang yang memangsa dengan cakarnya, elang misalkan, raja wali, dan semisalnya, itu haram dimakan.
Yang ketiga, wa naha an luhumil humuril ahliyah. Dan Nabi melarang dari daging keledai jinak. Nabi melarang dari daging keledai jinak. Muttafaqun alaih, hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.

keledai jinak, itu dagingnya haram. Jadi keledai itu biasanya kendaraan yang dipakai untuk mendaki perbukitan. Kendaraan jarak pendek itu dulu keledai, jarak jauh unta. Nah, jadi kayak sedannya dulu atau yang

ternyaman itu unta. Nah, jadi sisinya besar. Kalau di masa dahulu ya, unta. Untuk perjalanan jarak jauh. Tapi kalau jarak dekat, sekelas sepeda pancal sekarang, atau sepeda motor jarak dekat sekarang, sepeda motor listrik misalkan, itu keledai. Dulu pernah dihalalkan memakan daging keledai jinak. Hingga dalam perang Khaybar dilarang. Itu bebas sesuai dengan kehendak Allah sang pencipta. Allah lah pencipta makhluknya dan dialah yang maha mampu merubah hukumnya. Penciptanya Allah. Yang mengatur haram halalnya Allah. Awalnya boleh, kemudian tidak boleh, Allah. Dan semua ada hikmahnya. Bisa jadi awalnya tidak menimbulkan mudarat, kemudian menimbulkan mudarat. Allah yang menakdirkan itu semua. Jadi ketika awalnya boleh, sahabat di perang Khaybar sudah masak besar-besaran. Tunggangan-tunggangannya dimasak di kuali. Jadi asalnya mau jadi kendaraan, karena sudah sangat lapar, mau dimasak. Dan sudah dihidupkan api, dipotong-potong, masuk ke dalam kuali. Ada pengumuman kalau diharamkan. Orang yang mengumumkan berkeliling. Rasul telah mengharamkan atau Allah telah mengharamkan daging keledai jinak. Maka langsung sahabat-sahabat menuangkan daging yang sudah, bisa jadi sudah ada bumbunya, sudah ada garamnya, sudah ada campuran-campuran di situ. Mungkin masaknya juga capek sebenarnya. Tapi karena jadi haram, dituangkan oleh para sahabat dan dicuci kualinya. Dibersihkan, disucikan kualinya. Sebagai bentuk ketundukan kepada Rasul SAW. Dan sahabat tidak protes. Ya apa hukum kok berubah-berubah begini? Kemarin boleh kok sekarang tidak boleh? Tidak. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang bertanya seperti itu orang Yahudi. Kenapa kemarin menghadap Baitul Maqdis kok sekarang berubah menghadap ke arah Ka'bah? Itu mempertanyakan. Tapi kalau orang beriman, benar Nabi bersabda demikian? Iya, ya sudah. Kita rubah. Kita yakin bahwasanya itu benar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta, sang pengatur segalanya. Allah yang maha mampu merubah sebelumnya berbahaya menjadi tidak berbahaya atau sebaliknya. Sebelumnya tidak berbahaya kemudian sekarang berbahaya. Dialah penguasa mutlak di dalam mencipta, dalam menetapkan hukum. Nah, para sahabat tunduk. Nah, jadi termasuk yang dilarang adalah daging keledai jinak. Kemudian berikutnya, wanaha an qatli arba'in minad dawab. Nabi melarang dari membunuh 4 hewan. An-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surad. An-namlah semut, wan-nahlah lebah, wal hudhud sejenis burung ya, sejenis burung namanya hudhud, was surat dan as surat. As surat ini juga sejenis burung, bentuknya kecil. Nah, wallahu a'lam apakah di Indonesia ada hudhud atau surat ini, wallahu a'lam. Yang jelas hudhud dan surat ini nama jenis burung. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah. Nah, jadi

Nabi melarang membunuh 4 hewan. Semut, lebah, hudhud, dan surat. Hudhud dan surat itu jenis burung. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Baik. Atas dasar hadis ini, sebagian ulama mengambil faedah bahwa segala binatang yang dilarang dibunuh itu berarti tidak halal dimakan. Segala binatang yang tidak boleh dibunuh, maka dagingnya tidak halal dimakan. Yang termasuk seperti ini juga adalah katak, misalkan. Dilarang untuk dibunuh, maka memakan dagingnya juga haram, tidak diperbolehkan.

Sebaliknya, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh juga tidak boleh dimakan. Jadi ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Seperti tadi, semut, lebah, hut-hut, burung as-surat. Itu berarti haram dimakan. Karena proses untuk binatang darat itu bisa dimakan adalah dengan proses penyembelihan syar'i atau dengan perburuan. Itu proses membunuh. Maka binatang yang tidak boleh dibunuh juga tidak boleh dimakan dagingnya. Sama dengan itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti ular, kalajengking, ya kan? Tikus, nah, cecak misalkan. Kalau ada hadis-hadis yang menyuruh untuk membunuh binatang itu karena mengganggu dan sebagainya, maka itu juga termasuk yang haram untuk dimakan.

Tersisa dua poin lagi, kita sekalian selesaikan. Wa jami'ul khaba'ith muharramah. Kalau tadi penjelasan tentang segala yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu juga haram untuk dimakan. Itu tambahan, tidak ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Tambahan faedah saja. Kemudian kita kembali pada penjelasan dalam kitab Manhajus Salikin. Wa jami'ul khaba'ithi muharramah. Segala binatang yang buruk atau menjijikkan. Khaba'ith itu buruk atau menjijikkan. Muharramah. Itu haram. Kal hasyarati wa nahwiha. Seperti binatang-binatang serangga. Binatang-binatang serangga dan semisalnya. Segala yang menjijikkan itu haram. Seperti binatang-binatang serangga. Dan semisalnya.

0: ครับ
1: Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, Aklul khaba'is wa aklul hayyat wal aqarib haramun bi ijma'il muslimin. Memakan hal-hal yang menjijikkan, memakan ular dan kalajengking adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Aklul khaba'is, memakan hal-hal yang menjijikkan, wa aklul hayyat, memakan ular, wal aqarib, kalajengking, haramun adalah haram bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Juz 11 halaman 609. Ada tambahan faedah yang tidak disebutkan di dalam kitab Manhajus Salikin ini. Mungkin penulis juga memaksudkan termasuk hal-hal yang buruk, menjijikkan itu adalah hal-hal yang najis. Segala hal-hal yang najis. Nah. Terakhir, yang termasuk haram. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang عَنِ الْجَلَّالَةِ dari الْجَلَّالَةِ dari الْجَلَّالَةِ itu sebutan untuk binatang yang banyak mengkonsumsi najis. Wa albaniha, dan meminum susunya. Dan Nabi SAW melarang dari al-jallalah. Al-jallalah itu binatang yang banyak mengkonsumsi najis. Wa albaniha, dan meminum susu dari binatang jallalah itu. Hatta tuhbasa wa tut'amat tahira thalathan. Hingga binatang itu dikurung dan diberi makan yang bersih 3 hari. Hatta tuhbasa, sampai jallalah itu, binatang yang banyak pemakan yang najis itu, tuhbasa, dikurung, ditahan. Wa tut'am, diberi makan at-tahir, yang suci, yang bersih, salatan, selama 3 hari. Jadi kalau ada sapi misalkan, sering makan yang najis, karena posisi kandangnya di dekat tempat buang sampah, dan buang sampahnya itu sampah-sampah yang najis semua. Ketika sapi ini selalu makan itu, sehingga mayoritas konsumsinya itu najis, maka jangan keburu dipotong, jangan keburu diambil susunya, sampai diperlakukan dengan perlakuan khusus, ditahan dulu, dikarantina 3 hari. 3 hari diberi makan makanan yang bersih. Baru setelah itu mau dijual, mau dipotong, mau diambil susunya setelah 3 hari itu, silakan. Sama dengan lele misalkan. Nah, ini yang suatu hal yang salah adalah ketika orang pengin gampangnya lele diberi makan kotoran manusia. Ada atau tidak ada? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, itu sebenarnya status lelenya itu jallalah. Kalau misalkan kita sebelumnya tidak tahu, ya. Oh, ternyata tidak boleh memberikan konsumsi makan bagi lele itu dari kotoran manusia, karena itu najis. Statusnya menjadi jalalah. Setelah kita tahu hukumnya, maka kita rubah. Bertaubat. Nah, bentuk taubatnya dirubah, dipindah. Dikondisikan pada lingkungan yang bersih. Makannya juga dari yang bersih. Bukan yang najis. Selama 3 hari minimal. Tiga hari itu minimal. Demikian juga ayam misalkan. Karena kenapa kita menggunakan patokan tiga hari ditahan untuk jalalah, itu karena perbuatan dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah punya ayam yang makanannya najis terus. Akhirnya dikurung oleh Ibnu Umar tiga hari. Diberi makan yang suci, setelah itu bebas mau dimanfaatkan. Mau dijual, mau disembelih, silakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yahbisud dajajah al-jallalah thalathan. Annahu, bahwasanya beliau Ibnu Umar kana yahbisu, beliau menahan ad-dajajah, ayam al-jallalah, ayam yang sebelumnya suka makan yang najis, mayoritas makannya najis. Thalathan, tiga hari ditahan. Tiga hari. Nah, baik, selesai pembahasan kita tentang Kitabul Athimah min Manhajis Saliki. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dikumpulkan, mungkin bisa kita bahas di kajian berikutnya, atau ada yang bertanya via WA terkait dengan Kitabul Athimah itu dari para aba misalkan, ya, kirim pesan atau lewat tulisan tidak mengapa. Tapi untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kajian kita adalah tentang kisah perdebatan sahabat Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Kisatu munadharat Ibnu Abbas lil Khawarij. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga kepada kita. Ada pelajaran akidah di sana, pelajaran manhaj, pelajaran fikih, pelajaran adab, syarat dengan faedah kisah tersebut. Yang kita ambil riwayatnya adalah riwayat Al-Hakim. Di dalam Al-Mustadrak, dalam penilaian Az-Zahabi, riwayat ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jadi kalau kita mengambil riwayat dari riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, penting juga untuk membaca penilaian Az-Zahabi. Bagaimana ta'liq dari Adz-Dzahabi rahimahullah terhadap riwayat itu. Riwayat yang akan kita baca ini dinilai sahih sesuai dengan syarat Muslim oleh Adz-Dzahabi. Kita akan baca Qala al-Hakim fil Mustadrak, berkata al-Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub dari kitab asalnya, artinya kitab yang ditulis ketika menimba ilmu dari gurunya, rujukan asal. Qala haddatsana Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarasusi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarasusi, qala haddatsana Umar bin Yunus bin Al-Qasim Al-Yamani, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar Al-Ijli, qala haddatsana Abu Zumail Simak Al-Hanafi, qala haddatsana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah yang merupakan sahabat Nabi dan ayahnya Abbas yang juga sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, lamma kharajatil haruriyah, ketika kelompok Khawarij memberontak. Kharajat itu khuruj, pemberontakan, melakukan pemberontakan. Al haruriyah penyebutan lain dari Khawarij, karena berasal dari daerah Harura. Ijtama'u fi darin, mereka berkumpul di sebuah tempat, di sebuah kampung, ya, sebuah daerah. Wa hum sittatu alafin, mereka berjumlah 6,000. Masya Allah, kelompok menyimpang banyak pengikutnya, ya, 6,000 orang. Ataitu aliyan, saya datang menemui Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, sekaligus juga sepupu dari Ibnu Abbas. Nah, ataitu Aliyan, saya mendatangi Ali. Faqultu ya amiral mu'minin, aku berkata, wahai amiral mu'minin, abrid bidzuhri. Abrid bidzuhri maksudnya laksanakan sholat duhur di waktu dingin, ya, tunda sejenak ketika nanti kondisinya agak dingin sebelum masuk asar, lakukan sholat duhur. Dan ini sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sebuah tempat begitu panas, menyengat, waktu zuhur jangan dilakukan di awal, tapi tunda sampai mulai mendingin sebelum keluar waktunya, sebelum masuk asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shaddal harru fa abridu bis shalah." Jika panas menyengat, maka tundalah sholat hingga suasananya dingin. Nah, ini bagian dari fikih, pelajaran fikih, bahwa sholat duhur itu asalnya dilaksanakan di awal waktu, kecuali kondisinya panas menyengat, yang seorang ketika akan sholat sulit untuk khusyuk, maka tunda sampai kondisinya mendingin. Nah, ya Amirul Mukminin, abrid bidzuhri la'alli ati haula'il qauma fa ukallimuhum. Wahai Amirul Mukminin, tundalah salat zuhur ketika sudah dingin, la'alli, agar aku atau supaya aku, ati haula'il qaum fa ukallimuhum, aku akan mendatangi kaum itu untuk mengajak bicara mereka. Nah, untuk mengajak bicara mereka. Ini adalah bagian dari upaya menegakkan hujjah kepada kaum pemberontak. Karena Abdullah bin Abbas berada di sisi Waliul Amr. Kalau diizinkan oleh Waliul Amr, oleh pemerintah, maka beliau merupakan perwakilan dari pemerintah. Insyaallah di kajian berikutnya kita mungkin akan bahas fikih tentang bagaimana menghadapi para pemberontak. Insyaallah itu akan kita bahas, karena kisah ini ada kaitan dengan hal itu. Bagaimana sahabat bersikap terhadap para pemberontak. Nah, Abdullah bin Abbas hendak mewakili pemerintah, menegakkan hujjah kepada mereka, berdiskusi, berdialog, berdebat dengan mereka. Nah, qala inni akhafu alayka, kata Ali, sesungguhnya aku khawatir mereka akan berbuat jahat kepadamu. Mereka itu orang-orang yang tidak kompromi. Nah, khawatir nanti engkau disikapi dengan buruk oleh mereka. Ini kekhawatiran dari Ali bin Abi Thalib. Qultu kalla, kata Ibnu Abbas, tidak. Maksudnya insyaallah aman. Keyakinan dari Ibnu Abbas tidak akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas bermusyawarah dulu dengan Ali sebagai pemimpin, kemudian diizinkan. Maka perdebatan ini adalah perdebatan yang diizinkan oleh Waliul Amr. Nah, maka Ibnu Abbas sudah merencanakan strategi terlebih dahulu. Karena Ibnu Abbas akan menghadapi suatu kaum yang mereka ini terlihat sangat zuhud, kayak tidak memikirkan dunia. Pakaiannya pakaian yang lusuh, tidak pernah mau pakai pakaian yang bagus. Maka Ibnu Abbas sudah mempersiapkan diri, memakai pakaian yang terbaik. Ketika mereka mencela, akan dibantah dengan hujjah, menunjukkan mereka lemah secara keilmuan. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa kharajtu ilaihim wa labistu ahsana ma yakunu min fulalil yaman. Aku pun keluar menuju mereka. Dan aku pakai pakaian yang terbaik dari Yaman. Walabistu, dan aku memakai ahsana ma yakun, yang terbaik min hulalil Yaman, dari pakaian Yaman. Qala Abu Zumail, berkata Abu Zumail, kana Ibnu Abbasin jamilan jahiran. Kata Ibnu Abu Zumail, Ibnu Abbas ini adalah orang yang jamilan, rupawan, tampan, jahiran, tegas dan fasih ucapannya. Kalau berbicara, jelas, tegas. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa'ataituhum wahum mujtami'una fi darihim. Aku datangi mereka pada saat mereka sedang berkumpul di tempat mereka, di perkampungan mereka atau di ruangan tertentu, ya, di tempat tertentu. Qailuna, sedang melakukan qailulah. Apa itu qailulah? Istirahat siang. Nah, dan itu sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan diterapkan oleh mereka, bukan berarti mereka semuanya berada di atas sunnah. Fasallamtu alaihim, aku pun ucapkan salam kepada mereka. Ibnu Abbas mengucapkan salam kepada mereka. Berarti Ibnu Abbas ini menganggap mereka kafir atau muslim? Muslim, masih menganggap mereka muslim. Fasallamtu alaihim, aku pun mengucapkan salam kepada mereka, orang-orang Khawarij itu. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kira-kira ini pemuliaan atau celaan? Mestinya kalau salam diapakan? Dijawab. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, karena Syekh Abdullah Al-Bukhari memiliki muhadharah tentang kisah perdebatan ini, ya, ada di channel resmi beliau, channel Telegram resmi beliau. Beliau menjelaskan ini menunjukkan bahwa Khawarij tersebut menganggap Ibnu Abbas kafir, nggak dijawab salamnya. Nah, ketika disampaikan salam, bukan dijawab, tapi dikatakan marhaban bika. Nah, setelah itu sudah salam tidak dijawab, langsung mencela. Lihat Ibnu Abbas pakai pakaian yang indah, yang bagus. Karena Ibnu Abbas pakai pakaian terbaik yang beliau miliki, yang berasal dari Yaman. Fama hadhil hullah, apa pakaian yang kau pakai ini? Nah, langsung mencela, langsung mengkritik. Qala, qultu ma ta'ibuna 'alayya, apa yang kalian cela terhadap aku? Laqad ra'aytu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian terindah. Masyaallah, langsung disebut dalil, disebut hujjah. Karena beliau saksi langsung. Nah, tidak pakai haddatsana. Kalau Ibnu Abbas tidak pakai haddatsana, karena beliau melihat langsung. Nah, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang terbaik. Wa nazalat, kemudian turun firman Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul, katakan, man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya, wattayyibati minar rizq, dan rizki-rizki yang baik. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan? Kok kamu berani-beraninya mengharamkan perhiasan dan rizki yang baik yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Nah, telak. Dan ini jawabannya telak, hujahnya mantap. Sudah 1-0 di awal. Belum masuk perdebatan. Untuk menunjukkan kalian itu menyangka kalian berilmu. Padahal kalian memusuhi orang-orang yang lebih berilmu dari kalian, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, qalu fama ja'a bika? Mereka berkata, apa yang engkau bawa? Bisa diartikan, untuk tujuan apa engkau datang ke sini? Qultu, Ibnu Abbas berkata, ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Liuballighukum ma yaqulun al-mukhbarun bima yaqulun, agar aku sampaikan kepada kalian apa yang mereka ucapkan. Nah, aku akan jelaskan kepada kalian bagaimana pemahaman sahabat, para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin dan ansar. Fa'alayhim nazal al-Qur'an, Quran turun kepada mereka. Wahum a'lamu bil wahyi minkum, dan mereka para sahabat adalah yang lebih berilmu tentang wahyu dibandingkan kalian. Para sahabat itu lebih alim tentang wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah Nabi dibandingkan kalian. Wa fihim unzila, dan Al-Quran juga turun terkait mereka. Kalau tadi disebutkan Quran turun kepada mereka, artinya mereka menjadi saksi sejarah. Turunnya Al-Quran itu peristiwanya apa? Mereka saksikan langsung. Ada pertanyaan, kemudian Nabi menjawab dengan turunnya Al-Quran. Mereka menyaksikan langsung, tahu persis kronologinya bagaimana, hasilnya seperti apa. Dan juga, wa fihim unzilah. Bukan hanya saksi sejarah, bahkan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turun terkait mereka. Ada yang dipuji oleh Allah, ada yang ditegur oleh Allah. Nah, terkait mereka, terkait para sahabat, sudah bagian dari saksi sejarah, juga menjadi pelaku sejarah yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, wa laisa fiikum minhum ahadun, dan tidak ada di kalangan kalian seorang pun dari mereka. Dari 6.000 orang khawarij, satu pun tidak ada sahabat. Satu pun tidak didukung oleh sahabat. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Ini pukulan telak lagi. Menunjukkan kesesatan khawarij. Nah, karena tidak ada ulama di masa itu yang mendukung mereka. Karena ulama di masa itu sahabat. Sahabat yang masih hidup itu ulama. Ulama kibar. Nah, maka suatu kelompok yang tidak didukung ulama itu akan cenderung akan menyimpang. Akan cenderung mudah mengkritik saudaranya tanpa hujjah yang benar. Mereka berdalil tapi keliru di dalam menempatkan dalilnya. Mereka menganggap punya fakta, tapi padahal sebenarnya itu bukan fakta yang benar. Nah, sebenarnya Ibnu Abbas layak untuk berkata dengan perkataan tambahan, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untukku, ya Allah, ajarkan kepadanya, ya Allah, faqihkan dia dalam agama, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agama, dan ajarkan penafsiran Quran yang benar. Sebenarnya layak Ibnu Abbas untuk berkata begitu kalau mau ngasih pukulan telak berikutnya, tapi beliau masih tawadhu nih. Nah, tidak perlu menonjolkan diri, hanya saja beliau berada di sisi para sahabat yang kalian wahai khawarij tidak ada seorang pun dari mereka yang mendukung kalian. Nah, faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, la tukhasimu quraishan, jangan mendebat Quraisy. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, bal hum qaumun khasimun, justru mereka adalah kaum yang suka berdebat. Az-Zukhruf ayat 58. Ya, sebagian mereka itu sudah mulai menghindar dari diskusi. Tidak mau diajak dialog. Sambil mencela. Mencelanya dengan dalil yang salah. Dalil yang mereka gunakan adalah kaum Quraisy yang kafir, yang menentang Rasul, tapi diarahkan kepada sahabat Rasul yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tepat. Intinya ingin tidak dialog. Tidak mau berdiskusi. Pokoknya mereka sesat. Begitu. Jangan dialog. Masya Allah. Ini orang-orang Khawarij di masa itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashaddat jihadan minhum muslimatun wujuhuhum minas sahar ka'anna aydiyahum wa rukabahum tusanna 'alaihim. Nah, Ibnu Abbas berkata, aku mendatangi satu kaum yang aku tidak pernah melihat ada kaum yang lebih semangat dalam ibadah. Sholat malamnya itu panjang. Wajah mereka itu nampak bahwa mereka itu begadang. Kurang tidur. Kurang tidurnya bukan begadang untuk amalan yang sia-sia. Mereka berjuang untuk qiyamul lail. Ahli ibadah. Khawarij itu ahli ibadah. Tangan dan kaki mereka itu menebal. Saking banyaknya ruku, sujud, ya, sampai tebal kulitnya itu. Dan kalau sujud, ruku, lama. Maka itu terlihat dari tangan dan kakinya. Nah, Masya Allah. Tapi bukan berarti kalau kita baca Khawarij seperti ini, nanti jadi alasan, saya tidak mau lama-lama qiyamul lail, nanti seperti Khawarij. Keliru. Karena sahabat yang pemahamannya benar, itu kita tidak sampai bisa mengalahkan mereka. Nabi SAW sebagai imamul muttaqin, sholat malamnya lama. Kita belum bisa mencapai mereka. Mencapai Nabi dan para sahabat. Ya jangan niru Khawarijnya, itu salah jalan. Jangan menyalahkan sholat malam yang lama. Tapi menyalahkan orang ahli ibadah tidak dilandasi ilmu, kayak Khawarij. Nah, sudah capek-capek dalam beribadah, tetapi tidak dilandasi oleh ilmu, itu sangat berbahaya. Famadha man hadar, faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lanukallimannahu walananzuranna ma yaqul, sebagian mereka berkata, kami akan berdialog dengan dia dan kami akan lihat dia bicara apa, hujahnya apa. Nah, masya Allah, justru nanti itu menjadi sebab mereka sebagiannya mendapat hidayah. Jadi kadang sebab dapat petunjuk itu dari diskusi, dari dialog. Kalau sebagian sudah berusaha menghindar dari diskusi. Orang Khawarij itu sebagian sudah menyatakan, jangan kalian berdebat dengan Quraisy. Mereka orang yang suka berdebat. Disebut dalilnya, salah tempat. Bukan untuk sahabat, diambil orang-orang Quraisy yang kafir menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mau diskusi, mereka menyimpang, tetap dalam penyimpangan. Kalau mereka berdiskusi dan dialog, bertanya dengan pertanyaan yang baik kepada Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi yang lain, insyaallah mereka akan dapat petunjuk. Sebagaimana sebagian dari mereka, 6.000 sebelumnya, 2.000 rujuk kembali kepada kebenaran. Nah, nanti akan disebutkan. Jadi sebagian mereka berkata, lanukallimannahu walananzuranna ma yaqul, sungguh kita akan berbicara dengannya dan kita akan lihat seperti apa ucapannya. Qultu akhbiruni madza naqamtum 'ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wal muhajirin wal ansar. Kata Ibnu Abbas, khabarkan kepadaku kritikan kalian kepada anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau, Muhajirin dan Ansor. Ya. Muhajirin dan Ansor. Apa kritikan kalian itu kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin pada waktu itu? Yang beliau ini disebut sebagian keutamaannya sihrihi, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Rasul sembarangan milih menantu? Tentu tidak. Beliau ini menantu Muhajirin, ya. Dan bersama beliau orang-orang Ansor. Nah, apa yang kalian cela? Kritikan kalian itu apa? Nah, qalu salatan, mereka berkata tiga saja. Masya Allah, inti kritikannya cuma tiga. Qultu ma hunna, aku berkata, kata Ibnu Abbas, apa tiga itu? Qalu amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Yang pertama, kenapa Ali itu menetapkan manusia, laki-laki, sebagai hakim dalam perkara Allah? Wa qala Allah ta'ala, padahal Allah ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah, tidaklah ada hukum kecuali milik Allah. Kewenangan menetapkan hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-An'am ayat 57. Ya, jadi berdalil dengan Quran. Karena mereka hafal Quran juga, tapi pemahamannya yang salah. Masya Allah. Maka hati-hati, jangan kemudian kita terpukau, terpesona dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Cepat sekali hafal Qur'annya, ya, bahkan hafal letak nomor halaman, posisinya di kanan kiri, kanan atas, kiri bawah, misalkan, sampai nomor ayat. Ya. Kalau ulama-ulama kita itu biasanya kan penomorannya itu baru belakangan ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Biasanya hanya disebutkan di dalam surat ini dinyatakan Allah berfirman. Kadang tidak disebut nama suratnya. Tapi pemahamannya benar. Nah, ada yang fokus dengan hafalan, tapi pemahamannya luput. Ini bahaya. Hafalan itu bagus, luar biasa. Jangan seperti anggapan sebagian orang yang menyatakan yang penting paham, hafalan tidak penting, salah juga. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Dan karena ini berasal dari Allah, berasal dari Rasul, maka tentu ilmu itu harus dihafal. Nah, tetapi jangan kemudian mendewakan hafalan, melupakan pemahaman. Nah, wama lirrijal wama lil hukmi. Nah, please, mungkin harokatnya salah, seharusnya lil hukmi. Kenapa laki-laki itu diberi kewenangan menetapkan hukum? Itu kan kewenangan Allah. Jadi ketika melakukan upaya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, maka mereka akan melakukan perdamaian dengan mengutus masing-masing satu orang perwakilan. Ada perwakilan dari Ali, ada perwakilan dari Muawiyah. Untuk berunding. Nah, maka ini dikritik oleh orang-orang Khawarij. Kok menetapkan hakim dari manusia? Hukum itu kewenangan Allah. Sudah salah. Main kritik saja. Berdalil dengan ayat. Fakultu hadihi wahidah. Kata Ibnu Abbas, ini pertama. Ini kritikan pertama. Qalu wa ammal ukhra fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. فَلَئِنْ كَانَ الَّذِي قَاتَلَ كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سَبْيُهُمْ وَغَنِيمَتُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ. Yang kedua, kenapa Ali itu qatala, memerangi, ya, وَلَمْ يَسْبِي, tapi tidak menawan tawanan, وَلَمْ يَغْنَمْ, tidak juga mengambil harta rampasan perang. Fa in kana alladhi qatala kuffaran, kalau seandainya yang diperangi adalah orang-orang kafir, laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum, maka sungguh telah halal tawanan mereka dan harta rampasan perang mereka. Wa la in kanu mu'minin ma halla qitaluhum, kalau mereka itu orang-orang beriman tidak halal diperangi. Nah, ini maksudnya adalah beberapa pertempuran yang terjadi antara Ali dengan sebagian sahabat, perang Siffin, ya, perang Jamal, ya. Kenapa di situ ada juga yang diperangi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kok tidak ditawan, tidak diambil harta rampasan perang? Karena posisinya adalah Ali melihat posisi beliau sebagai Amirul Mukminin, kemudian berusaha untuk meredam konflik, ya, yang terjadi. Nah, bukan perang antara orang Muslim dengan kafir. Nah, ini jadi bahan kritikan dari orang-orang Khawarij itu. Nah, qultu hadhihi ithnatan fama tsalitsah, aku berkata, kata Ibnu Abbas, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Sudah dua. Qala innahu maha nafsahu min amiril mu'minin fa huwa amirul kafirin. Dia menghilangkan gelar Amirul Mukminin. Kenapa dia tidak cantumkan gelar dia sebagai Amirul Mukminin? Berarti dia Amirul Kafirin. Nah, ini main kritik, main celah tanpa hujah. Itu kalau pemahamannya pendek, tidak di bawah bimbingan ulama begitu. Nah, mudah sekali menyalahkan. Kritik dulu, mikir belakangan. Nah, celah dulu, mikir belakangan. Kalaupun disebutkan hujah, kayaknya kuat hujahnya, karena seakan-akan didukung dalil. Nah, tapi ketika sudah diarahkan oleh para ulama, dibimbing oleh para ulama, berarti salah paham ketahuan. Nah, ini kalau dibaca tanpa bimbingan para ulama, Khawarij berdalil dengan ayat ini, ada tiga celaan kepada Ali. Bisa saja orang mudah terbawa membenarkan syubhat mereka. Nah, jadi ketika proses perdamaian Ali dengan Muawiyah itu juga, ketika mau ditulis kesepakatan, ini adalah kesepakatan antara Amirul Mukminin Ali dengan Muawiyah. Ada sanggahan. Jangan ditulis Amirul Mukminin. Pertempuran ini atau apa yang terjadi di antara kita ini tidak akan terjadi kalau kami mengakui Anda sebagai Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Ya sudah. Sesuai dengan usulan dari pihak sebelah, tuliskan namamu saja. Jangan sebutkan gelar Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Sudah tulis. Ini kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah. Nah, orang Khawarij ya sudah enggak suka lihat kaum muslimin bersatu, malah mereka ini kemudian menuduh Ali berarti kafir dia. Kok dicopot gelar Amirul Mukminin? Berarti Amirul Kafirin. Nah, kesimpulan yang sangat prematur sekali. Nah, kesimpulan yang terburu-buru, tidak berdasarkan hujjah. Qultu a indakum siwa hadza, sudah disebutkan tiga. Maka Ibnu Abbas berkata, kalian punya kritikan lain selain ini? Sudah tiga yang disebutkan. Qalu hasbuna hadza, kata mereka, cukup sudah. Masya Allah. Faqultu lahum, maka aku katakan kepada mereka, ara'aitum in qara'tu 'alaykum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yuraddu bihi qaulukum atardaun, bagaimana pendapat kalian kalau saya bacakan kepada kalian bagian dari kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah ucapan kalian, kalian ridho? Nah, ini disampaikan di awal. Nanti kalau saya sebutkan dalil, kalian mau terima? Begitu. Qalu na'am, mereka berkata, iya. Faqultu, maka Ibnu Abbas berkata, amma qawlukum hakkama ar-rijala fi amrillah fa ana aqra'u 'alaykum ma qad radda hukmahu ila ar-rijal fi samani rub'i dirham fi arnab wa nahwiha min as-sayd. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali menetapkan hakim dari kalangan laki-laki dalam perkara Allah, maka aku akan bacakan kepada kalian tentang permasalahan yang dikembalikan hukumnya kepada manusia. Allah sendiri menyuruh menetapkan hakim dari kalangan manusia dalam perkara itu, untuk yang seharga seperempat dirham, kaitan dengan kelinci. Misal kalau ada seorang yang berihram, kemudian dia berburu kelinci, padahal haram bagi dia berburu binatang darat dalam kondisi dia berihram. Ini pembahasan fikih. Nah, kita telah bahas sebagian dalam Kitabul At'imah, larangan berburu ya bagi seorang yang berihram. Nah, sekarang masalahnya, kalau ada seorang yang berihram tidak sengaja atau lupa, atau dia berburu kelinci yang itu harganya cuma seperempat dirham saja. Ternyata bimbingan Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 95, Allah menyuruh nanti hukumannya dia harus menyembelih apa, itu yang menetapkan hakim dari kalangan manusia. Karena pilihannya, apakah akan menyembelih unta, apakah akan menyembelih sapi, atau menyembelih kambing. Itu nanti yang akan menilai manusia yang adil. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu dalam keadaan kalian berihram. Hingga firman Allah, yahkumu bihi dzawa adlin minkum, yang ketetapan hukumnya diputuskan oleh seorang yang adil di antara kalian. Ini Allah menyuruh bikin

diputuskan oleh seorang yang adil di antara kalian. Ini Allah menyuruh bikin, menetapkan keputusan itu dari hakim manusia untuk urusan sesuatu yang harganya seperempat dirham. Nah, fanashattukumullah ahukmur rijal fi arnab wa nahwiha minas sayd afdal am hukmuhum fi dima'ihim wa salahi dhati bainihim. Aku bertanya kepada kalian dengan sebenar-benarnya demi Allah, apakah hukum seseorang laki-laki tentang kelinci dan semisalnya dari binatang buruan lebih utama, atau hukum mereka terkait dengan upaya menjaga tertumpahnya darah dan supaya terjalin persatuan di antara mereka? Untuk urusan kelinci saja disuruh ketetapan hukumnya, bayar dendanya, solusinya itu pakai hakim manusia. Lalu bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Perkara yang dengan itu akan terjaga darah kaum muslimin dan persatuan mereka akan kembali terjalin antara Ali dengan Muawiyah. Tentu lebih layak lagi. Nah, wa an ta'lamu anna Allah law syaa'a la hakama wa lam yusayyir dhalika ila ar-rijal. Dan supaya kalian ketahui bahwasanya Allah, kalau Dia kehendaki, Allah akan tetapkan hukumnya sendiri. Tidak perlu menyuruh untuk menetapkan hukum kepada seorang manusia. Nah, itu yang pertama. Wa fil mar'ati wa zawjiha. Kemudian terkait seorang wanita dan suaminya. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kalian khawatir terjadi perceraian antar keduanya, antara seorang suami dan istri, ini sudah mulai konflik, memanas, tidak bisa diselesaikan berdua, arahnya mau bercerai, jika kalian khawatir perceraian antar keduanya, faba'athu hakaman min ahlihi, utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak dari keluarga perempuan. In yurida islahan, kalau memang keduanya ingin melakukan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan beri taufik kepada keduanya. Surah An-Nisa ayat 35. Kalau suami istri sudah kecenderungan mau cerai, ya tidak bisa dicarikan solusi jalan keluar berdua, di antara solusi yang ditawarkan Quran, coba utus satu perwakilan dari keluarga laki-laki yang bijak, ya, dan satu perwakilan dari keluarga perempuan yang bijak. Mereka berdua berunding, lepas dari hiruk-pikuk pengaruh yang lain. Berunding berdua, atau dua pihak berunding mencarikan solusi gimana baiknya. Nah, ini untuk urusan dua orang saja. Bagaimana dengan urusan yang lebih besar, dua pasukan kaum muslimin, satu pasukan Ali, satu pasukan Muawiyah? Tentu lebih layak. Nah, faja'alallahu hukmar rijal sunnah ma'munah. Allah jadikan hukum para lelaki itu sebagai sunnah yang amanah, ya, sunnah yang diikuti. Akhrajtu an hadhi, apakah aku bisa keluar dari poin yang ini masuk ke poin berikutnya? Nah, baik, sebelum kita lanjut, kalau sudah masuk waktu isya, tafadhal.

0: azan terlebih dahulu. Kemudian setelah azan kita lanjutkan beberapa kalimat yang tersisa dari riwayat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Poin yang pertama tadi, kemudian Ibnu Abbas menyatakan akhrajtu an hadhi. Apakah saya bisa keluar dari poin ini? Antum paham? Begitu. Antum menerima? Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Qala wa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yagnam atasbuna ummakum Aisyah thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali memerangi tapi tidak menawan, tidak mengambil harta rampasan perang? Atasbuna ummakum Aisyah, apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah? Thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Kemudian kalian halalkan dari beliau apa yang kalian halalkan dari selainnya. Fada in fa'altum laqad kafartum. Kalau itu kalian lakukan, sampai kalian tawan ibu kalian, kalian halalkan terhadap beliau seperti kalian menghalalkan dari selain beliau, kalian kafir. Wa hiya ummukum. Itu ibu kalian. Wada in kultum laysat ummana. Kalau kalian berkata dia bukan ibu kami, laqad kafartum fa inna Allaha yaqul. Maka kalian kafir juga. Karena Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi adalah manusia yang paling layak mendapatkan perhatian besar dari kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibunda bagi mereka, ibunda bagi kaum beriman. Surah Al-Ahzab ayat 6. Fa antum taduruna. Nah, ini sepertinya yang lebih tepat, taduruna. Fa antum taduruna baina dhalalatain ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dhalalah. Kalian akan berporos pada dua kesesatan. Mana saja yang kalian pilih, kalian terjatuh pada kesesatan. Yang itu bagian dari kekafiran. Nah, karena pertempuran, sebagian pertempuran yang dijadikan bahan kritikan itu pertempuran Ali dengan di pihak yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apakah pantas Ali menawan Aisyah radhiyallahu anha, yang itu ibu kalian? Kalau kalian terapkan itu, ya, pilihannya dua. Pilihannya adalah, ya, harus ditawan. Berarti berlaku hukum-hukum tawanan, perbudakan, dan sebagainya. Padahal itu ibu kalian. Nah, kalau dikatakan bukan ibu kami, kalian kafir juga. Kalau tadi anggapan kalian itu kafir, kalian menghalalkan sesuatu terhadap yang haram bagi kalian. Yang kedua, kalau kalian tolak pernyataan bahwa Aisyah ibu kalian, berarti kalian menentang Quran, kalian kafir juga. Nah, maka di sini juga terdapat faedah bahwa vonis kekafiran kepada person itu perlu ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Bukan kemudian langsung menyatakan mereka kafir ketika masih melihat bahwa mereka ini ada syubhat yang belum tersingkap dari mereka. Ada takwil yang salah dari mereka. Sehingga mereka mendapat uzur untuk dikafirkan. Kalau sudah tegak hujjah, tetap dalam kekafirannya, mereka bisa dikafirkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersikap hikmah, tidak gegabah di dalam mengkafirkan. Fanadara ba'duhum ila ba'din, maka sebagian mereka berpandangan dengan sebagian yang lain. Ini sudah dua poin terbantah. Mereka mulai goyah ini sudah. Nah, kuntu akharajtu min hadhihi, kata Ibnu Abbas, aku bisa keluar dari poin ini, masuk ke poin berikutnya? Qalu na'am, mereka berkata, iya. Qala wa amma qawlukum mahasmahu min amiril mu'minin fa ana atikum biman tardawun. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka saya akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang akan membuat kalian ridha menerima. Wa urikum qad sami'tum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaum al-Hudaybiyah kataba Suhail bin Amr wa Abu Sufyan bin Harb fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amirul Mukminin uktub ya Ali hada masqalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Wa urikum, aku akan tunjukkan kepada kalian. Qad sami'tum, kalian telah dengar sebuah hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, kataba Suhail bin Amr wa Abu Sufyan bin Harb, beliau menulis kesepakatan perjanjian dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amiril Mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amirul Mukminin, maksudnya Ali. Ali menjadi saksi sejarah, pelaku sejarah pada waktu itu. Nabi berpesan kepada Ali, "Uktub ya Ali, tulis wahai Ali. Hada ma istalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah." Tulis wahai Ali. Maka ini juga menunjukkan keutamaan Ali sebagai salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sendiri ummi, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikin berkata, sebelum ditulis oleh Ali, dikritik dulu oleh musyrikin. La wallahi ma na'lamu innaka Rasulullah, law na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak. Tidak, demi Allah. Perhatikan, orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan bahwa mereka juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, mempersembahkan ibadah kepada sembahan-sembahan lain juga selain Allah. La wallahi, tidak demi Allah, kata orang musyrikun. Ma na'lamu innaka Rasulullah, kami tidak mengetahui bahwa Anda Rasulullah. Kami tidak mengakui Anda Rasulullah. Lau na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak, kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah, uktub ya Ali hada masqalaha alaihi Muhammad ibn Abdillah. Tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad putra Abdullah. Ngalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan penyebutan Rasulullah supaya perjanjian kesepakatan perdamaian bisa terlaksana. Fa wallahi la Rasulullah khairun min Ali, demi Allah, sungguh Rasulullah lebih baik dibandingkan Ali. Wa ma akhrajahu minan nubuwah hina maha nafsahu, dan tidaklah mengeluarkan beliau dari kenabian ketika beliau hilangkan gelar Rasulullah. Ketika tidak dicantumkan gelar Rasulullah, bukan berarti beliau tidak jadi Rasul lagi. Demikian juga ketika Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin, sekedar tidak dituliskan, bukan berarti Ali menjadi kafir. Nah, Masya Allah, hujjah yang kuat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Qala Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, faraja'a minal qawm alfan, kemudian yang tersadar bertaubat dari kaum itu 2000. Sebelumnya berapa? 6000. yang bertaubat lebih banyak atau yang tidak bertaubat? Lebih banyak yang tidak sadar. Nah, 2.000 yang bertaubat dari total 6.000, sepertiganya, hanya sepertiganya. Wa qutila sa'iruhum 'ala dhalalah, dan orang-orang yang tersisa mereka terbunuh di atas kesesatan. Kata Al-Hakim, hadza haditsun sahih 'ala syarti Muslim wa lam yukharrijah. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam catatan atau ta'liq dari Az-Zahabi, benar beliau sependapat dengan Al-Hakim bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca perdebatan Ibnu Abbas dengan Khawarij yang di dalamnya terdapat sekian banyak pelajaran berharga yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan bimbingan orang yang berilmu, ulama kibar yang memahami seluruh nas dalil secara utuh. Kalau orang tidak mengikuti bimbingan ulama, hanya sesuai dengan pemikirannya saja, mengikuti thariqahnya orang-orang Khawarij, maka mereka akan mencomot dalil, ditempatkan bukan pada tempatnya, kemudian dia kritikkan kepada orang lain, kepada saudaranya. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat, ulama besar di masa itu, yang mendukung Khawarij, sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan. Dan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun terjadi dialog dari seorang yang alim dengan mereka, hanya sepertiga yang tersadar, yang bertaubat. Nah, maka bukan berarti setelah disampaikan hujah, disampaikan penjelasan-penjelasan, kemudian kita berharap semuanya menerima. Nah, atau mayoritasnya menerima, belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan orang yang lebih berilmu dari kita, Ibnu Abbas dan para sahabat, setelah memberikan penjelasan, bahkan dengan perdebatan yang adil, yang hikmah, yang baik, itu yang tersadar hanya sepertiganya. 2.000 yang tersadar dari total sebelumnya 6.000 orang Khawarij. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kalau biasanya kajian kita di malam Rabu ini adalah kajian fikih, tapi karena kondisi di ma'had, sebagian para tulab, sebagian para talibat juga masih ujian hifz, maka kita membahas pembahasan yang lain. Kita akan mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Ibrahim dan istrinya, Bunda Sarah, ketika menghadapi raja yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan baca hadisnya, juga kita akan baca kutipan syarah di dalam Fathul Bari, juga ada kutipan syarah di dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala. Jadi para tulab juga bisa belajar menabung mufradat kosakata, juga belajar membaca kutipan-kutipan dari syarah hadis dari para ulama. Nah, dan hadis ini mengandung banyak faedah, baik faedah akidah, faedah akhlak juga, dan faedah fikih di dalamnya. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzabat. Lam yakdzib, tidak pernah berdusta Ibrahimu alaihi salam, Nabi Ibrahim semoga keselamatan tercurah kepada beliau, illa thalatha kadzabat, kecuali tiga kedustaan. Tiga kedustaan ini berdasarkan penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bukanlah dusta yang sebenarnya. Jadi itu pada hakikatnya bukan dusta. Lebih ke arah tauriyah. Lebih ke arah tauriyah atau al-ma'arid. Dan itu bukan dosa. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, itu bukan dosa. Nah, karena bukan dusta yang sebenarnya. Tapi tauriyah. Kalau dusta yang sebenarnya, tidak ada makna lain. Tidak bisa ditafsirkan kepada makna yang lain. Tegas kedustaannya. Sedangkan tauriyah ini bisa memiliki lebih dari satu makna, yang orang yang diajak bicara memiliki pemahaman yang berbeda dengan maksud dari orang yang berkata. Nah, baik, jazakallahu khairan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan tiga hal ini sebagai alasan beliau tidak mau memberikan syafaat pada hari kiamat sebagai syafaatul uzma. Karena begitu waroknya beliau,
1: sesuatu yang sebenarnya tidak terhitung dosa, tapi beliau anggap sebagai kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta syafaat kepadaku, aku tidak layak. Aku pernah berdusta kepada Allah. Padahal sebenarnya bukan dusta. Itu tauriyah yang halal saja. Nah, tapi karena beliau begitu wara, sesuatu yang sebenarnya bukan dosa dianggap kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau malu kalau sampai harus memberikan syafaat dengan alasan pernah berdusta itu. Nah, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzabat. Ibrahim, semoga keselamatan tercurah kepada beliau, tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Sintaini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla. 2 peristiwa, sesuatu yang dianggap dusta itu, adalah fi dzatillah, dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala. Fi dzatillah azza wa jalla. Kemudian disebutkan beberapa kasus yang dianggap kedustaan, padahal sebenarnya tauriyah dan itu bukan dosa. Qauluhu inni saqim. Ucapan Nabi Ibrahim, inni saqim, sesungguhnya saya sakit ketika diajak untuk mengikuti hari raya kesyirikan kaumnya. Nabi Ibrahim beralasan saya sakit. Nah, seperti dikisahkan dalam surah As-Saffat ayat 89. Padahal secara fisik beliau sehat. Orang yang diajak bicara menyangka bahwa beliau sedang tidak enak badan, tidak sehat fisiknya. Tapi maksud dari Nabi Ibrahim adalah, saya sakit, sakit hati, kecewa, berat akibat kesyirikan kalian, akibat kekufuran kalian. Nah, maksudnya begitu. Maka ini sebenarnya maknanya tauriyah. Tauriyah. Wa qawluhu, dan juga ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Justru yang berbuat menghancurkan berhala-berhala itu adalah kabiruhum hadha, berhala yang terbesar ini. Ada lanjutannya, fas'aluhum in kanu yamtiqun. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Nah, artinya konteksnya adalah mengajak mereka untuk berpikir, apakah layak patung yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa berbicara bahkan, kalian sembah. Nah, surah Al-Anbiya ayat 63. Dan ini pun sebenarnya bukan kedustaan yang hakiki. Nah, itu konteksnya adalah mendebat kaumnya, mengajak bicara atau mengajak berpikir kaumnya. Kemudian yang ketiga, kapan Nabi Ibrahim dianggap berdusta, padahal sebenarnya tauriyah, bukan ucapan dosa, tapi sebagai bentuk warok beliau menganggap itu kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah kisah ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya Sarah. Nah, yang di situ nanti Ibrahim mengatakan, ini saudariku. Dipikir saudari kandung, padahal itu saudariku seagama. Sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tauriyah. Jadi bukan dusta secara hakiki. Wa qala, dan juga beliau bersabda, atau ini ucapan Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan secara marfu dalam riwayat yang lain. Baina huwa dzata yaumin wa sarah, ketika pada suatu hari Beliau bersama Sarah, Bunda Sarah. Sarah adalah ibu dari Nabi Ishak. Ishak ayah dari Ya'qub. Ya'qub ayah dari Yusuf alaihissalam. Maka Sarah ini termasuk nenek dari Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf itu juga banyak menurun dari neneknya ini yang sangat cantik. Nah, idh ata ala jabbarin minal jababirah. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi penguasa yang zalim, penguasa yang suka memaksa, menyalahgunakan kekuasaannya. Jabbar itu suka memaksa. Nah, faqila lahu, maka dikatakan kepada raja itu, innaha huna rajulan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas. Ada orang istana, pengawal istana atau orang dekat raja yang berkata kepada raja, innaha huna rajulan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas. Sesungguhnya di sini baru datang seorang laki-laki yang membawa wanita termasuk paling cantik. Termasuk paling cantik. Nah, disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian ulama menyatakan setelah Bunda Hawa, istri dari Nabi Adam yang juga cantik, tidak ada wanita yang secantik itu, secantik Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Nah, yang lain tingkat kecantikannya di bawahnya. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, jadi ini tempatnya di Mesir. Penguasa yang zalim ini adalah penguasa Mesir. Ada orang berkata kepada raja, sesungguhnya baru datang seorang laki-laki membawa wanita yang termasuk paling cantik. Tadi kita jelaskan bahwa Sarah ini adalah termasuk leluhur dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan Nabi Yusuf itu banyak menurun dari kecantikan neneknya Sarah. Nah, fa arsala ilaihi fasa'alahu anha, maka diutuslah orang kepada Nabi Ibrahim. Fasa'alahu anha. Nah, orang itu bertanya tentang wanita tersebut. Faqala man hadhihi? Siapa ini? Wanita ini siapa? Orang itu bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Man hadhihi? Siapa wanita ini? Qala ukhti. Dia ini saudari perempuanku. Ini ukhti. Tidak mengatakan zaujati, istriku, enggak. Tapi ukhti, saudari perempuanku. Fa'ata Sarah, kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Sarah, qala ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairak. Wahai Sarah, sesungguhnya di negeri ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan engkau. Wa inna hadza sa'alani fa akhbartuhu annaki ukhti. Ini tadi ada orang tanya kepadaku. Aku bilang ketika ditanya siapa wanita ini, aku jawab fa akhbartuhu annaki ukhti. Aku sudah sampaikan kepada dia bahwa engkau adalah saudari perempuanku. Fala tukadzibini. Maka jangan engkau mendustakan aku. Jangan jawab dengan jawaban yang berbeda. Nah, jadi ini juga tauriah. ucapan yang bukan dusta murni, ya, tapi kalimat bersayap. Dan tauriah diperbolehkan, apalagi dalam kondisi darurat seperti itu. Sebagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya saat perjalanan hijrah mau ke Madinah, ditanya siapa dia? Orangnya tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Nabi Muhammad sedang dicari sekian banyak orang, dilakukan sayembara, barang siapa yang menemukan akan diberikan 100 unta. Nah, ketika ditanya, itu siapa? Abu Bakar menjawab, dia adalah penunjuk jalanku. Orang berpikir, oh itu guide, penunjuk jalan, untuk mengarahkan ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang mempercepat arah ke Madinah. Dipikir orang yang diupah untuk menunjukkan jalan. Padahal maksudnya penunjuk jalanku menuju surga. Nah, maka ini bentuk tauriah dan itu diperbolehkan apalagi dalam kondisi darurat. Yang tidak boleh itu kalau seorang sedikit-sedikit tauriah. Maka dia akan menjadi orang yang tidak dipercaya. Karena selalu maknanya bersayap. Tauriah itu hanya boleh dilakukan saat dibutuhkan saja. Dan sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim bertauriah 3 kali. Nabi Ibrahim bertauriah 3 kali. 2 kali dalam rangka membela Allah. Yang ketiga dalam rangka menyelamatkan dirinya. Maka kalau dikatakan tauriah itu halal, iya. Tapi jangan dibuat mainan, sedikit-sedikit tauriah. Sampai orang melihat kita selalu bertauriah. Sehingga kita menjadi orang yang tidak dipercaya. Jangan seperti itu. Gunakan saja tauriah dalam kondisi-kondisi dibutuhkan. Untuk menghindar dari kedustaan. Nah. Kenapa Nabi Ibrahim harus bertauriah? Karena menurut sebagian ulama, apabila raja mengetahui bahwa wanita ini memiliki suami, maka suaminya akan dibunuh. Atau dipaksa untuk menceraikan istrinya. Ketika raja itu menginginkan wanita tersebut. Nabi Ibrahim paham bahwasanya situasinya nanti Sarah ini ada kemungkinan dirampas oleh raja. Tetapi masih ada peluang saya tidak dibunuh. Maka dari 2 pilihan yang sama-sama berat, diambil resiko paling ringan. Resikonya sama-sama dirampas. Mau ngaku sebagai suami atau ngaku sebagai saudara, akan dirampas istrinya. Tapi kalau mengaku sebagai saudari, atau saudara kandung dari wanita itu, kemungkinan terbunuhnya kecil. Maka diambil resiko yang paling ringan. Nah.
0: Fa'arsala ilaiha falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi. Fa'arsala ilaiha, maka dikirimlah Sarah. Ya. Falamma dakhalat, atau dikirimlah utusan kepada Sarah untuk dipertemukan dengan raja yang zalim itu. Falamma dakhalat alaihi, ketika Sarah masuk, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, kita akan baca riwayatnya, bahwa nanti Sarah itu berwudu sholat. Nabi Ibrahim yang menunggu juga sholat di luar. Sama-sama berdoa kepada Allah. Mohon perlindungan. Nah. Setelah selesai sholat, atau dalam kondisi sholat, Sarah tersebut, ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ. Raja itu hendak menyentuh Sarah.
1: dengan tangannya. Fa'ukhidha. Kemudian dia seakan-akan ditarik. Jadi ada yang menahan dia. Tidak berhasil menyentuh Bunda Sarah. Nah, dalam sebagian riwayat dia tercekik. Seperti orang yang tercekik. Nah, faqala ud'illah li wala adurruki. Doakan aku kepada Allah dan aku tidak akan memudaratkanmu. Minta kepada Sarah, tolong doakan kepada Allah, aku tidak akan memudaratkanmu. Nah, ini raja kafir ini. Tapi dia kenal Allah. Nanti kita akan baca ucapan Al-Qurtubi rahimahullah bahwa meskipun dia kafir, dia kenal dengan Allah. Maka tidak cukup kenal Allah menyebabkan seorang Islam. Orang kafir di masa itu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan paham bahwa sebagian orang yang mengenal Allah dengan baik, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Maka ketika dia akan berbuat jahat kepada Sarah, tertahan, dia paham, supaya saya bisa lepas dari kondisi ini, tolong doakan saya. Wala adurruki, dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Fada'atillaha fa'utliqah. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan dia dilepaskan. Dari awalnya tercekik, tertahan, tidak bisa bergerak, dia kembali bebas, raja itu. Summa tanawalaha tsaniyah. Ternyata coba lagi yang kedua. Belum kapok, mau menyentuh Sarah lagi. Fa'ukhidha mislaha aw ashaddah. Maka dia pun tertahan, bahkan lebih parah lagi. Tercekik dia, tertahan, tidak bisa bergerak. Kesakitan, bahkan lebih parah dari kondisi yang pertama. Faqala ud'illaha li wala adurruki. Berdoalah kepada Allah, dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Fada'at fa'utliqa. Maka Bunda Sarah kemudian berdoa kepada Allah dan dia pun dilepaskan. Fada'a ba'dha hajabatihi, maka raja itu pun kemudian memanggil pengawal-pengawalnya, pasukan-pasukannya, mengatakan faqala innakum lam ta'tuni bi insan innama ataitumuni bi syaitan. Kalian tidak membawakan kepadaku seorang manusia. Yang kalian bawa kepadaku ini syaitan. Nah, jadi beda ucapan. Kalau kepada Sarah, minta doakan kepada Allah supaya aku dilepaskan. Tapi giliran kepada pengawal-pengawalnya, supaya pengawal-pengawalnya tidak terpengaruh bahwa Sarah ini berdoa kepada Allah, terkabulkan doanya, nanti mereka bisa beriman. Maka apa yang diucapkan beda lagi. Yang kalian bawa kepadaku tadi, yang katanya wanita yang cantik itu syaitan, bukan manusia. Kok dibawa ke aku? Nah. Fa'akhdamaha Hajar. Kemudian, tidak cukup Sarah dilepaskan, tetapi juga diberi hadiah khadimah pembantu, yaitu hamba sahaya Hajar. Hajar, hamba sahaya yang nanti akan menjadi ibu dari Nabi Ismail. Nah, fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli. Maka ibunda Sarah mendatangi beliau, fa'atathu, hu di sini siapa maksudnya? Ya, Nabi Ibrahim. Fa'atathu, maka Sarah mendatangi beliau, Nabi Ibrahim, wa huwa qa'imun yusalli, yang Nabi Ibrahim sedang sholat. Masya Allah, dalam situasi genting, terpaksa merelakan istrinya, tapi tidak berdiam diri sholat. Istrinya yang dalam situasi akan didolimi oleh seorang raja, juga sholat di sana. Nah, nanti akan kita baca apa doa dari Saroh ketika dalam situasi yang membahayakan akan disentuh oleh raja yang zalim itu. Fa'atat huwa huwa qa'imun yusalli, maka Saroh pun mendatangi Ibrahim yang pada saat itu sedang berdiri salat. Fa'auma'a biyadih, Ibrahim alaihi salam mengisyaratkan dengan tangannya, mahya. Mahya itu artinya bagaimana keadaanmu. Qalat raddallahu kaidal kafir, Allah telah membatalkan tipu daya dari orang kafir, awil fajir atau orang fajir, fi nahrihi, Allah kembalikan ke lehernya. Artinya tidak mampu menguasai Saroh. Wa akhdama Hajar, dan memberikan hadiah hamba sahaya Hajar. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, tilka ummukum ya bani ma'is sama, itu Hajar itu adalah ibunda kalian, wahai putra air langit. Orang Arab disebut putra air langit karena orang Arab di masa itu menurut sebagian ulama berbeda-beda penafsiran apa artinya Bani Ma'is Sama. Ada yang mengartikan kenapa disebut Bani Ma'is Sama, karena dia suka berpindah-pindah bawa hewan ternaknya nyari tempat yang di situ ada air hujan, ada air di sana, air yang ditampung dari air hujan. Nah, nanti kalau kering pindah lagi. Nah, sebagian ulama mengartikan Bani Ma'is Sama itu adalah sebutan untuk mak yang merupakan air zam-zam. Yang itu sebab keluarnya air zam-zam dari perbuatan Nabi Ismail yang masih bayi. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu fi sahih al-Bukhari, lafaz hadisnya di dalam sahih al-Bukhari, kitabu ahadithil anbiya, bab qawlillahi ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nah, wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam sebuah riwayat dari al-Bukhari, faqamat tawadda'u wa tusalli, maka Saroh bangkit berwudu dan sholat. Faqalat, kemudian di dalam sholatnya Saroh berkata ketika sebelum disentuh oleh raja yang zalim, Saroh berwudu dulu, sholat terlebih dahulu. Dan ini contoh bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, berwudu, sholat sunnah, berdoa kepada Allah di dalam sholat itu. Faqalat, Saroh berkata di dalam salatnya, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir faghutta hatta rakada bi rijlih. Allahumma, ya Allah, in kuntu amantu bika, jika aku beriman kepadamu, wa bi rasulika, dan aku beriman kepada rasulmu, wa ahsantu farji illa ala zauji, dan aku menjaga kemaluanku, tidaklah aku jaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, fala tusallit alayyal kafir, jangan jadikan orang kafir berkuasa terhadapku. Ini doanya. Jadi bertawassul dengan keimanan dan amal soleh, sebagaimana bertawassulnya tiga orang yang terjebak di dalam gua, ya, yang mereka semua bertawassul dengan keikhlasan mereka dalam melakukan amal soleh terdahulu. Dan ini tawassul yang syar'i. Faghutta hatta rakada bi rijlihi, maka tercekiklah raja yang zalim itu sampai dia harus menghentakkan kakinya karena sakitnya. Sekarang kita baca syarahnya untuk melihat apa saja pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadis masyru'iyatu ukhuwatil Islam. Di dalam hadis ini disyariatkannya ukhuwah Islam. Nabi Ibrahim menyatakan, ini adalah saudariku. Artinya saudariku dalam Islam. Wa ibahatul ma'arid, dan mubahnya tauriyah. Mubah tauriyah. Seperti tadi, ungkapan Nabi Ibrahim, ini saudariku, padahal istrinya. Karena maknanya adalah, ini saudariku dalam Islam, sedangkan orang yang diajak bicara, menyangka saudari kandungnya. Nah, itu tauriyah atau ma'arid. Wa ibahatul ma'arid. Mubah ma'arid itu. Tapi jangan sering-sering. Nabi Ibrahim saja 3 kali itu merasa sebagai kesalahan. Padahal bukan dosa sebenarnya. Warrukhsatu fil inqiyadi lidh-dhalim wal ghasib. Dan ada keringanan untuk mematuhi orang yang zalim dan orang yang akan merampas. Jadi kalau kita dalam posisi lemah, kita pernah bahas fikih pembelaan diri, ya kan? Bagaimana kalau ada begal, ada perampok dan sebagainya, ya. Kondisi yang bagus adalah kalau kita bisa mempertahankan diri. Mempertahankan harta, ya. Mempertahankan keluarga, itu yang bagus. Tetapi dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memungkinkan, maka boleh saja, ada keringanan, terpaksa sudah. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika wasoya saya sampaikan bahwa melihat orang yang terdolimi dibiarkan, itu dalam posisi kita mampu untuk membela dia. Misalkan anak-anak mutawassit melihat anak ibtidai berkelahi, bertengkar, ya, saling membuli misalkan, maka diingkari karena dia punya kemampuan untuk menghentikan itu dengan cara yang baik tanpa melukai masing-masing pihak. Nah, seorang ayah terhadap anaknya, seorang kakak terhadap adiknya, ketika terdolimi bela ketika dia ada kemampuan. Tetapi ada keringanan ketika tidak mampu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika istrinya akan diambil oleh raja, Nabi Ibrahim tidak bisa menahan, tapi beliau sholat di luar, berdoa kepada Allah. Dan Sarah juga memanfaatkan waktu untuk berwudu dan juga sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Berikutnya, wa qabul silatil malikidh dhalim, dan menerima perbuatan baik dari raja yang dhalim. Boleh menerima pemberian dari raja yang dhalim. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa qabuli hadiyatil musyrik, bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Ini termasuk faedah dalam fikih. Faedah dalam fikih. Karena Hajar itu adalah hamba sahaya. Dihadiahkan kepada Sarah. Nanti Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Asalnya dari orang yang musyrik. Maka boleh menerima hadiah dari orang musyrik. Wa ijabatu du'a bi ikhlasin niyyah. Dan dikabulkannya doa yang disertai keikhlasan niat. Kalau niat kita ikhlas, ya, maka akan dikabulkan doa. Lebih mudah terkabul doanya. Wa kifayatur rabbi liman akhlasa fid du'a bi amalihi shalih. Dan Allah akan memberikan kecukupan bagi orang yang mengikhlaskan doanya disertai dengan tawassul dengan amal soleh. Ya, Seperti Sarah itu yang kita sebutkan riwayat yang lain. Ya, ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu dan aku menjaga kemaluanku, tidaklah aku berikan kecuali kepada suamiku, maka jangan engkau kuasakan orang kafir terhadapku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa sayati nadhiruhu fi qissati ashabil ghar, dan akan disebutkan berikutnya yang mirip dengan itu dalam kisah tentang ashabul ghar, orang yang terjebak di dalam gua. Jadi hadisnya itu masih posisinya ada di halaman-halaman setelahnya, setelah hadis ini. Wa fihi ibtila'us salihin li raf'i darajatihim, dan di dalam hadis ini juga terdapat ujian bagi orang-orang soleh untuk mengangkat derajat mereka. Jadi Nabi Ibrahim dapat ujian, harus berhadapan dengan raja yang zalim. Tetapi ketika beliau bersabar, bertakwa kepada Allah, maka hasilnya indah. Istrinya selamat, beliau selamat, istrinya selamat, juga bahkan pulang-pulang dapat hadiah, hamba sahaya. Nah, wa yuqal, dan ada ulama yang berkata, inna allaha kashafa li Ibrahim hatta ra'a halal malik ma'asarah mu'ayanah. Sesungguhnya Allah menyingkap pandangan Ibrahim hatta ra'a, hingga beliau bisa melihat halal malik ma'asarah, bagaimana keadaan sang raja beserta Sarah. Wa mu'ayanah, bisa dilihat secara langsung. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu berada di luar ruangan, tapi Allah bukakan pandangan Nabi Ibrahim tersingkap. Bahkan meskipun ada tirai, ada tembok, bisa lihat apa yang terjadi antara raja itu dengan Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim sholat, Sarah datang mengisyaratkan mayham atau bagaimana keadaanmu. Sebenarnya Nabi Ibrahim lihat juga bahwa Sarah dalam kondisi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlihat jelas, juga bisa mendengar percakapan antar mereka. Nah. Wa innahu lam yasil minha ila syai', bahwasanya sang raja itu tidak bisa menyentuh sama sekali Sarah. Dzukira dzalika fit Tijan, hal itu disebutkan dalam kitab yang berjudul At-Tijan. Walaqduhu lafadznya, fa amara bi idkhali Ibrahim wa Sarah, maka diperintahkan untuk memasukkan Ibrahim dan Sarah alaih, thumma naha Ibrahim ila kharijil qasri, kemudian Ibrahim menghindar keluar dari istana. Wa qama ila Sarah, dan raja itu mendekati Sarah. فَجَعَلَ اللَّهُ الْقَصْرَ الْإِبْرَاهِيمِ كَالْقَارُورَةِ الصَّافِيَةِ فَصَارَ يَرَاهُمَا وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمَا. Maka Allah jadikan istana itu seperti kaca yang bening. Tembok-tembok itu kayak kaca yang bening, kelihatan dari luar oleh Nabi Ibrahim. فَصَارَ يَرَاهُمَا وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمَا, sehingga Ibrahim bisa melihat keduanya, Sarah seperti apa, raja itu bagaimana, bisa menyentuh atau tidak. Wa yasma'u kalamahuma, bisa mendengar ucapan keduanya. Ini disebutkan dalam sebagian kitab, walaupun bukan hadis, ya. Bukan hadis, sehingga dari sisi kebenarannya kita tidak bisa memastikan. Wallahu a'lam. Hanya nukilan saja. Beda dengan kalau yang disebutkan adalah hadis yang sahih. Wa fihi anna man nabahu amrun muhim min al-karbi yanbaghi lahu an yafza'a ila as-salah. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya barang siapa yang mengalami problematika yang berat, masalah yang sulit, yanbaghi lahu an yafza'a ila as-salah, maka hendaknya dia sholat. Orang yang tertimpa masalah, mestinya lebih sering sholat sunnah. Nah, bukan malah menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masalah berat, sholat.
0: Wafihi anna al-wudu'a kana mashru'an lil-umami qablana wa laysa mukhtassan bihadihil ummah wa la bil-anbiya lithubuti dhalika amsarah.
1: Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya wudu' juga disyariatkan untuk umat sebelum kita. Jadi syariat wudu' bukan khusus pada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW.

Jadi syariat wudu bukan khusus pada umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak juga khusus untuk para nabi. Nah, li thubuti dzalika ansarah, karena disebutkan dalam hadis itu sahih al-Bukhari dalam riwayat yang lain bahwa sarah juga berwudu sebelum salat. Walaupun tata cara wudunya berbeda. Tata cara salatnya juga berbeda. Nah, kaifiatnya tidak persis sama seperti sholat kita. Kalau kaifiat ibadah wudhu kita, sholat kita itu paling sempurna dibandingkan kaifiat wudhu maupun sholat pada umat-umat terdahulu. Nah, yang menjadi kekhususan umat ini adalah bekas wudhu itu menjadi bercahaya pada hari kiamat. Itu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu ada yang berwudu tapi tidak membekaskan cahaya pada hari kiamat. Kalau di dalam hadis ini disebutkan sarah berwudu, di dalam hadis yang lain Juraij juga sebelum sholat, sebelum menekan perut bayi yang berkata, "Siapa ayahmu?" Juraij wudu terlebih dahulu. Sehingga memang wudu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disyariatkan pada umat terdahulu, tapi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wudu itu bisa menjadi cahaya yang bersinar pada anggota tubuh yang terkena wudu nanti pada hari kiamat. Ini nukilan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian paragraf yang terakhir kita kutip dari penjelasan Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi. Faqala al-jabbaru laha, maka raja yang zalim itu berkata, laha ay li sarah, artinya kepada sarah, ud'illaha an yutliqa yadi wala adurruki, berdoalah kepada Allah agar dia melepaskan tanganku dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Ai la af'alu biki su'an, artinya aku tidak akan berbuat buruk kepadamu. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi semoga Allah merahmatinya. Al-Qurtubi yang dimaksud di sini adalah al-Qurtubi Abul Abbas, penulis syarah Sahih Muslim. Beliau guru dari al-Qurtubi penyusun tafsir. Kalau penyusun tafsir itu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Sama-sama Al-Qurtubi dalam arti berasal dari Cordoba. Tapi bedanya kalau Al-Qurtubi yang banyak dinukil dalam syarah-syarah hadis itu Al-Qurtubi Abul Abbas, gurunya. Sedangkan Al-Qurtubi penyusun tafsir itu muridnya Abu Abdillah. Kalau gurunya adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi. Wafatnya 656 Hijriah. Kalau penyusun tafsir itu Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, kunyahnya Abu Abdillah. Wafatnya 671 Hijriah. Ini sama-sama sebutannya Al-Qurtubi, tapi orangnya beda. Syarah hadis itu Al-Qurtubi gurunya, kalau tafsir itu Al-Qurtubi muridnya. Nah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Qurtubi Abu Abbas al-Qurtubi gurunya, berkata, hadza yadullu ala anna hadzal jabbar kana indahu ma'rifah billahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa raja yang zalim itu punya pengenalan terhadap Allah. Wa bi anna lillahi min ibadihi man idza da'ahu ajabah. Raja itu pun juga paham bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang kalau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Wa ma adzalika falam yakun musliman. Meskipun demikian, dia tidak menjadi muslim. Ya. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kenal Allah, bahkan mengagungkan Allah, mengakui Allah penciptanya.

0: ya. Kadang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, maka dia tidak masuk sebagai seorang muslim, tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, li anna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, karena Ibrahim semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, qad qala li Sarah, berkata kepada Sarah, ma a'lamu 'alal ardi musliman ghairi wa ghairi, aku tidak mengetahui di bumi ini ada seorang muslim selain aku dan selain engkau. Kalau di negeri lain ada, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Tapi di negeri itu, di Mesir saat itu, tidak ada yang beriman yang beliau ketahui kecuali beliau sendiri, Nabi Ibrahim, dan istrinya Sarah. Nah, ini nukilan dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithiyubi rahimahullahu taala. Jadi hadis kemudian nukilan syarah ini penting untuk antum simpan suatu saat apabila antum dibutuhkan untuk menyampaikan faedah kepada orang-orang yang bisa mendengar penjelasan antum di waktu yang lain. Nah, ini sudah terangkum dalam satu halaman. Nah, barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan kita malam ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Nah, kalau banyak pertanyaannya, kita adzan terlebih dahulu. Atau hanya satu? Satu aja. Nah, fadhal. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau memang di dalam masa Nabi Ibrahim sudah ada syariat sholat, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau bertahannus di Gua Hira. Bertahannus itu menyendiri, ya, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang beliau ketahui, belum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tidak sholat? Jawabannya, memang tidak ada riwayat yang menyatakan beliau sholat pada waktu itu. Tapi ada kemungkinan juga sholat. Karena menurut penafsiran dari seorang perawi dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Bad'u Al-Wahyi, ketika menafsirkan yatahannas, disebutkan yata'abbad zawatul layali. At-tahannus itu artinya beribadah dalam malam-malam tertentu. Nah, beribadahnya itu seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga memang tidak sholat seperti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena masa antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu begitu jauh. Sebegitu jauhnya tidak diturunkan Rasul, ya, setelah Nabi Ismail, ya, itu menyebabkan ajaran sudah berubah. Ajaran sudah dirusak dengan kesyirikan. Sehingga tercampur mana yang masih ajaran asli dengan mana yang sudah ajaran dari luar yang dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di Mekah atau di Ka'bah itu ada berhala, 360 berhala. Padahal Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyembah berhala. Nah, karena ajaran Nabi Ibrahim itu sudah tidak diketahui kecuali dengan cara wahyu. Dan Nabi belum mendapatkan wahyu pada waktu itu. Maka bertahap setelah itu, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau tahu beberapa ajaran dari Nabi Ibrahim, beberapa kisah dari Nabi Ibrahim yang kemudian beliau ceritakan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih, diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana detailnya itu setelah menjadi nabi. Ketika belum menjadi nabi, beliau masih berada di atas fitrah yang lurus. Beliau hanya paham bahwasanya ini beribadah kepada berhala ini tidak benar ini. Ini salah ini. Fitrah saya menganggap ini salah. Begitu. Tapi detailnya, beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang rincian bagaimana ibadah yang benar. Bagaimana ibadah Nabi Ibrahim sebelumnya, beliau belum tahu rinciannya. Karena yang ada di masyarakat itu, yang mereka juga menganggap dirinya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu sudah campur aduk dengan ajaran-ajaran paganisme, ajaran penyembahan kepada berhala, sehingga tidak diketahui bagaimana ajaran asli yang murni dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali sekedar beribadah hanya kepada Allah. Detail syariatnya tidak diketahui. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para talabah hafizakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah kajian tematik mengambil pelajaran dari teladan Nabi Ya'qub. Atau Nabi Ya'qub juga disebut sebagai Israel di dalam Al-Quran. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Beliau adalah seorang nabi, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah dengan berbagai keutamaan yang ada pada beliau. kalau sekarang ada sebuah negara yang bernama Israel, yang sebenarnya mereka kaum Yahudi, banyak bertentangan perilakunya dengan ajaran dari Nabi Israel sendiri. Nah, dan nanti insya Allah kita akan sebutkan bahwa ketika Allah menyebut wahai Bani Israel di dalam Al-Quran, tujuannya mengingatkan orang-orang Yahudi di masa Nabi di Madinah agar meneladani Israel yang sebenarnya. Bahwa leluhur kalian itu adalah seorang Nabi yang mulia, Israel. Nah, dan insya Allah kita akan bahas beberapa penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan para ulama terkait dengan Nabi Ya'qub atau Nabi Israel. Nah, yang pertama pembahasan kita adalah Nabi Ya'qub itu cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini memiliki putra, diantaranya adalah Nabi Ya'qub. Ya'qub itu yang kemudian disebut dengan Israel dalam bahasa Ibrani. Israel itu artinya hamba Allah. Isr atau Isra itu artinya hamba, il itu artinya Allah. Jadi Israel itu sebenarnya maknanya hamba Allah. Kalau di bahasa Arab kan sama dengan Abdullah. Nah, Nabi Ishak dan Ya'qub. Nabi Ishak ini salah satu putra dari Nabi Ibrahim, selain juga Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub adalah anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim karena meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kaumnya yang bergelimang di dalam kesyirikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya karena Allah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya, karena sudah dinasehati untuk menjauhi kesyirikan tidak mau, akhirnya sebagai gantinya Allah anugerahkan anak dan cucu yang itu adalah nabi juga. Ini disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 49. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba." وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ, ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, menjauhi kaumnya yang banyak berbuat kesyirikan, وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan menjauhi segala yang mereka sembah selain Allah, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. Semuanya kami jadikan sebagai nabi. Nah, ini Quran surah Maryam ayat 49. Artinya, karena Nabi Ibrahim meninggalkan hal yang dilarang Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah ganti dengan anugerah anak dan keturunan, cucu yang mereka nabi, yaitu Nabi Ishak, kemudian nantinya melahirkan atau menghasilkan keturunan Nabi Ya'qub. Berikutnya, yang perlu kita ketahui adalah Nabi Ya'qub adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Nabi Ya'qub adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardh." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang diletakkan di bumi. Itu masjid apa? Faqala, Maka Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, juga dibantu oleh Nabi Ismail. Qultu, kata Abu Dzar, aku berkata, thumma ayyu, setelah Masjidil Haram, berikutnya masjid apa yang pertama dibangun atau yang kedua dibangun? Qala al-Masjidul Aqsa. Nabi menyatakan Masjidul Aqsa. Qultu, Abu Dzar bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antar pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa? Qala arba'una 'aman. Disebutkan dalam hadis itu arba'una 'aman, 40 tahun. Nah, 40 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang banyak beredar dalam anggapan orang-orang, yang pertama membangun Masjidil Aqsa itu dianggap Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu adalah yang memperbaharui pondasi Masjidil Aqsa. Yang membangun pertama adalah Nabi Ya'qub. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, fa inna Sulaiman innama kana lahu minal Masjidil Aqsa tajdiduhu la ta'sisuhu. Sesungguhnya Sulaiman hanyalah memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa, bukan yang pertama membangun. Walladhi assasahu huwa Ya'qub bin Ishaq sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan yang pertama membangun adalah Ya'qub putra Ishaq, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau berdua. Ba'da bina'i Ibrahim al-Ka'bah bihadal miqdar. Setelah dibangunnya Ka'bah oleh Ibrahim dalam kadar waktu seperti yang disebutkan dalam hadis 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita perlu mempelajari atau membaca ucapan dari para ulama, ucapan Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan ketika Allah memanggil Bani Israel, itu tujuannya mengingatkan mereka agar meneladani Israel, meneladani Nabi Ya'qub alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40 dan 41. Ya bani Israel, adzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sekallah khairan. Ya bani Israel, wahai bani Israel, keturunan Israel, udzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaykum. Ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, ya, penuhilah janji kalian terhadapku, aku akan penuhi janjiku terhadap kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala amiran bani Israel bidukhuli fil Islam. Allah Ta'ala memerintahkan bani Israel untuk masuk ke dalam Islam. Wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdalus salati wassalam. Dan hendaknya bani Israel itu meneladani Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam terbaik dari Allah tercurah kepada beliau. Wa muhayjan lahum bidzikri abihim Israel. Allah motivasi mereka dengan menyebutkan ayah mereka Israel. Wa huwa nabiyullah Ya'qub alaihi salam. Israel itu adalah Nabi Allah Ya'qub semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Wa takdiruhu, seakan-akan Allah menyatakan, ya banil abdis salih al-muti' lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai putra dari hamba yang soleh, yang dia taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian yang mau mengikuti kebenaran. Nah, ketika disebut wahai Bani Israel, itu diingatkan Israel itu orang yang taat kepada Allah, orang yang baik. Nah, ikuti, teladani beliau. Nah, fa Israel huwa Ya'qub alaihi salam. Israel itu adalah Ya'qub. Semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Bidalil ma rawahu Abu Dawud At-Tayalisi. Haddatsana Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Hausyab qala haddatsani Abdullah bin Abbas qala hadarat isabatun minal yahud Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, pernah sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub? Tidakkah kalian tahu bahwa Israel itu adalah Ya'qub? Qalu Allahumma na'am. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, iya, kami mengetahui hal itu. Nah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Persaksikanlah ya Allah bahwa aku telah bertanya kepada mereka, memastikan keyakinan mereka bahwasanya Ya'qub itu adalah Israel atau Israel itu adalah Ya'qub, dan mereka membenarkan. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala al-A'mash an Ismail bin Raja' an Umair maula ibni Abbas an Abdullah ibni Abbas anna Israel ka qaulika Abdullah. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas, anna Israel ka qaulika Abdullah. Sesungguhnya Israel itu seperti engkau mengucapkan nama Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu maknanya adalah hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab, Abdullah. Ini menurut pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah. Kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'qub yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub itu sebagai hamba Allah yang kuat beribadah dan kuat keilmuannya. Di dalam Quran surah Sad ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub yang mereka kuat, artinya kuat beribadah, wal absar, dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Quran surah Sad ayat 45. Maka ini salah satu keteladanan dari nabi, tiga nabi itu, di antaranya Nabi Ya'qub. Mereka itu kuat dalam beribadah dan kuat dalam hal keilmuannya. Nah, kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku nanti? Maka anak-anaknya menyatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu, yang juga merupakan sesembahan ayah-ayah Anda, Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah ta'ala menyatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat kepada putranya, dan demikian juga Ya'qub berwasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama yang menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Orang-orang yang berserah diri, mentauhidkan Allah, taat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Ya'qub akan meninggal dunia, pada saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Mereka, anak-anaknya berkata, kami akan menyembah sesembahan Anda dan sesembahan ayah-ayah Anda, Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai satu sembahan. Dan kami akan menjadi orang-orang muslim yang berserah diri dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam sebagian kitab tafsir bahwa tidaklah ada seorang nabi yang akan meninggal kecuali nabi itu diberi pilihan oleh Allah. Masih ada kesempatan hidup atau meninggal dengan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ Nabi Ya'qub dalam sebagian kitab tafsir memilih untuk tunggu sebentar, saya masih akan bertanya kepada anak-anak saya. Maka inilah isi pertanyaannya. Nah, inilah isi pertanyaannya. Yaitu, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Ketika anak-anaknya menyatakan kami akan menyembah sesembahan Anda dan ayah-ayah Anda. Maka di situ, Nabi Ya'qub alaihi salam merasa tenang. Dan beliau kemudian siap untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam Quran surah Yusuf ayat 38. Nabi Yusuf ketika berdakwah di penjara, beliau mengikrarkan bahwa beliau mengikuti millah atau agama Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku ikuti agama dari ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, dan kami tidaklah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan itu adalah anugerah Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, sebenarnya ajaran tauhid dan menjauhi kesyirikan itu anugerah yang luar biasa dari Allah kepada seluruh manusia. Tapi banyak manusia ya, yang tidak menyadari begitu besarnya nikmat ini, nikmat tauhid. Mereka justru memilih kesyirikan, waliyadu billah. Nah, kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'qub alaihi salam adalah kesabaran beliau yang luar biasa. Ya. Ketika beliau terpisah dari putra beliau yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah. Jadi sebenarnya dalam sebagian kitab tarikh itu kitab sejarah. Kitab tarikh yang ditulis oleh At-Tabari, ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, sejarah peri kehidupan manusia sejak dahulu ditulis sejarahnya. Nabi Yusuf itu adalah salah satu putra dari Nabi Ya'qub alaihis salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak kembar. Nabi Ishak punya anak kembar. Yang salah satu anaknya adalah Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Ya'qub ini menikah dengan putri pamannya, paman dari jalur ibu. Menikah dengan putri dari pamannya. Pamannya punya dua putri. Yang tertua disebut Lia, menurut sebagian ulama. Ada yang lebih muda atau yang termuda, Rohil, sebut dengan namanya Rohil. Nah, kemudian masing-masing dari istrinya ini memiliki budak juga, budak perempuan. Jadi Nabi Ya'qub itu punya dua istri, dua budak. Masing-masing dari istri dan budaknya ini Nabi Ya'qub memiliki anak-anak. Terlahir keturunan dari dua istri dan dua budak. Total anaknya 12. Nabi Yusuf itu terlahir dari istrinya yang bernama Rahil. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin ini satu ayah, satu ibu. Ayahnya Nabi Ya'qub, ibunya adalah Rahil. Nah, sepupu dari Nabi Ya'qub. Pada waktu itu masih diperbolehkan menikahi dua orang wanita bersaudara. Baru setelah itu dilarang. Dalam aturan Taurat kemudian dilarang. Pada waktu itu masih diperbolehkan. Termasuk di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran Al-Qur'an dilarang. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan dilarang bagi kalian untuk menikahi dua wanita yang bersaudara. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam lama terpisah dari Nabi Ya'qub, di situ Nabi Ya'qub begitu bersedih. Tetapi beliau bersabar. Disebutkan di dalam Quran surah Yusuf ayat 83 sampai 86. Ya, di sana disebut ungkapan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan kepadaku mereka semua, Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian di ayat ke-86 dari surah Yusuf, Di situ Nabi Ya'kub menyatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang di dalam ayat itu Nabi Ya'kub curhatnya itu hanya kepada Allah. Mengeluhkan permasalahannya itu dalam sholat, dalam ibadah hanya kepada Allah. Beliau tidak mengeluh kepada manusia, tapi beliau mengeluh hanya kepada Allah. Maka kesabaran yang indah, yang disebut oleh sebagian para ulama, maknanya, fasabrun jamil, itu adalah kesabaran dengan tidak mengeluh. Kalaupun dia sebutkan keluhan-keluhannya, dia sebutkan hanya kepada Allah. Itu adalah kesabaran yang indah. Nah, ini Quran surah Yusuf, ya, sepertinya juga sudah pernah dibahas oleh Ustaz Zainal, ya, mungkin ada kajian tentang tafsir surah Yusuf dahulu di masjid ini juga. Nah, kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'kub alaihi salam adalah perintah untuk tidak berputus asa. Jangan putus asa, terus berjuang mencari keridhaan Allah, terus berjuang mengharap ampunan Allah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Wala tai'asu min rawhillah, innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ini Quran surah Yusuf ayat 87. Jadi ini ucapan dari Nabi Ya'kub alaihi salam kepada anak-anaknya untuk tetap berjuang mencari Nabi Yusuf dan saudaranya. Nah, jadi ini termasuk teladan dari Nabi Ya'kub, nasihat beliau kepada putranya yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga kita pun mendapat faedah, mendapat manfaat dari nasihat beliau untuk tidak berputus asa. Sifat orang beriman tidaklah putus asa dari rahmat Allah. Yang mudah berputus asa dari rahmat Allah itu adalah perilaku atau tindakan dari orang-orang kafir, bukan orang yang beriman. Tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, kemudian hal yang terkait dengan Israel yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, juga disebutkan di dalam hadis Nabi. Jadi Nabi Ya'kub atau Israel ini pernah sakit parah, lama sakitnya. Kemudian beliau bernadar kepada Allah, kalau seandainya Allah sembuhkan beliau, beliau tidak akan lagi minum dan makan minuman dan makanan favorit beliau. Minuman dan makanan yang paling beliau sukai, yaitu susu unta dan daging unta. Minuman favorit beliau itu susu unta. Makanan favorit beliau adalah daging unta. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, dihasankan sanadnya oleh Al-Busiri. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang Yahudi, Anshudukumullah alladhi anzalat Taurata ala Musa. Aku meminta kepadamu, demi Allah, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna Israila Ya'kub maridha maradun syadidah. Apakah kalian tahu, wahai Yahudi, sesungguhnya Israel atau Ya'kub pernah sakit parah. Wa tala saqamuhu minhu, dan lama sakitnya. Fanadhara lillahi nadran, kemudian beliau bernadar, berjanji untuk Allah. La in syafahu min saqamihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabbat ta'ami ilaih. Kalau Allah sembuhkan saya akan, kata Nabi Ya'kub pada waktu itu, akan mengharamkan untuk diri saya minuman yang paling saya sukai dan makanan yang paling saya sukai. Fakana ahabbu syarabi ilaihi albanal ibil. Minuman yang paling beliau sukai pada waktu itu adalah susu unta. Wa kana ahabbu at-ta'ami ilayhi luhmanal ibil. Sedangkan makanan yang paling beliau sukai adalah daging unta. Tidakkah kalian tahu hal ini, wahai Yahudi? Ditanya oleh Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahumma na'am. Mereka berkata, iya, benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad alaihim. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, jadilah saksi atas mereka. Persaksikan ucapan mereka ini, ya Allah. Nah, maka disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 93. Kita jadi tahu tafsirnya ketika kita membaca hadis itu. Bahwa dulu Nabi Ya'qub itu pernah sakit parah sampai kemudian mengharamkan makanan tertentu dan minuman tertentu untuk diri beliau sendiri. Itu disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan dahulu halal bagi Bani Israel, bagi keturunan Israel, keturunan Yakub dulunya halal semua. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya. Apa yang diharamkan Israel terhadap dirinya? Kalau lihat hadis tadi, makanannya makanan apa? Susu unta dan daging unta. Min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum diturunkan Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, silakan datangkan Taurat, bawa ke sini Taurat, bacakan di hadapanku jika kalian memang benar. Nah. Jadi ini disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 93. Nah. Kalau di Taurat, itu kemudian ada makanan-makanan yang diharamkan kepada Bani Israel, itu karena sebagai hukuman Allah terhadap mereka. Sebagai hukuman Allah terhadap mereka, kemudian Allah haramkan sebagian makanan. Kalau sebelumnya tidak ada yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, kecuali yang diharamkan Israel untuk dirinya. Nah, kemudian di antara keteladanan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, adalah beliau mudah memaafkan dan kemudian memohonkan ampunan untuk anak-anaknya yang telah bersalah. Beliau memilih waktu terbaik untuk memohonkan ampunan bagi anak-anaknya itu. Nah, jadi kadangkala orang tua itu mangkel dan jengkel pada putra, pada anaknya, ya. Tapi kalau anaknya kemudian minta maaf dan mohon supaya dimintakan ampunan kepada Allah, maka sebagai orang tua yang baik hendaknya mudah memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, karena putra-putra beliau itu sudah melakukan perbuatan yang menyakitkan, sudah berusaha menjauhkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf, sudah sekian kali berdusta kepada beliau. Nah, tapi kemudian ketika mereka akhirnya mengaku bersalah, maka Nabi Ya'qub memaafkan dan akan memohonkan ampunan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 97 hingga 98. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka, putra-putra Nabi Ya'qub yang sudah melakukan kesalahan, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf, berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkan ampun untuk kami terhadap dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami telah bersalah, telah banyak berdosa. Qala, maka Nabi Ya'qub berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta akan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Ya'qub menyatakan, aku akan mintakan ampun untuk kalian. Kok enggak langsung? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ditunda waktunya, dipilih waktu terbaik untuk mohon ampun. Yaitu waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh. Itu masa-masa terbaik seorang mohon ampun kepada Allah untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, Nabi Ya'qub menyatakan, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Bukan sekarang, nanti ditunda. Ditunggu waktunya, ditunda hingga waktu sahur, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk memanfaatkan waktu sahur, waktu menjelang subuh, ya, waktu-waktu yang mustajab doa, juga waktu untuk waktu terbaik ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir. Dalam sebagian riwayat hadis, ada sebagian orang yang berbangga. Saya ini keturunan dari orang-orang mulia. Ada orang didengar oleh Nabi, dia berbangga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebagian riwayat hadis di luar Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, tapi sanadnya hasan menurut sebagian ulama. Ada orang berbangga, saya ini keturunan orang mulia. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan siapa yang memang secara nasab itu paling mulia. Maka beliau menyatakan, Al-Karimu, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia itu adalah Yusuf, putra Ya'qub, putra Ishaq, putra Ibrahim alaihimussalam. Semoga keselamatan tercurah kepada mereka. Nah, artinya itu yang paling mulia secara nasab, Yusuf, nah, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, Yusuf putra Ya'qub, Ya'qub Nabi, putra Ishaq, Ishaq juga Nabi, putra Ibrahim, ayah dari para Nabi. Nah, kalau mau berbangga itu yang pantas berbangga terhadap nasab, tapi beliau tidak sampai berbangga seperti engkau, gitu. Nah, maka ini juga menunjukkan kemuliaan dari Nabi Ya'qub, ayahnya seorang Nabi, kakeknya seorang Nabi, putranya juga seorang Nabi. Nah, kalau tadi hadis tadi itu bicara tentang Nabi Yusuf, tapi kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa Nabi Ya'qub juga mulia karena ayahnya Ishaq adalah seorang Nabi, kakeknya Ibrahim adalah seorang Nabi, putranya Yusuf juga seorang Nabi. Nah, jadi ini beberapa pelajaran ya dari teladan Nabi Ya'qub Israel dalam Al-Quran, juga sebagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhalu, barakallahu fikum.

0: Kalau tidak ada, sekilas kita ulang kembali beberapa hal yang sudah kita pelajari pada kajian kita malam ini. Di antaranya Nabi Ya'kub dan Nabi Ishak adalah anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim karena meninggalkan kesyirikan dan kaumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ya'kub juga yang pertama membangun Masjidil Aqsa. Demikian juga yang tadi kita bahas adalah ketika di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang Yahudi itu dengan sebutan Ya Bani Israel, wahai putra-putra keturunan Israel, itu tujuannya mengingatkan mereka, ayo teladani Israel, teladani Ya'kub, kalian mestinya seperti beliau ini. Jangan berperilaku menyimpang, jangan durhaka terhadap Rasul yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kalian taat kepada Allah, mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, Ishak dan Ya'kub, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Sad ayat 45, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beribadah dan kuat dalam keilmuan. Demikian juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Ta'ala mengisahkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Ya'kub alaihissalam bertanya dahulu kepada putra-putranya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Kalau aku sudah meninggal, kalian mau menyembah siapa? Maka putra-putranya menyatakan, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keteladanan dari Nabi Ya'kub alaihissalam adalah sabrun jamil, kesabaran yang indah, yang itu adalah artinya tidak mengeluh. Kalaupun ada yang disampaikan keluhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini keteladanan akan kesabaran yang indah dari Nabi Ya'kub alaihissalam. Demikian juga Nabi Ya'kub alaihissalam memerintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Nah, dan juga Nabi Ya'kub alaihissalam memaafkan dan memohonkan ampunan untuk anak-anak yang telah bersalah. Disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 97 hingga 98. Dan Nabi Ya'kub adalah termasuk keturunan yang mulia. Ayah beliau seorang nabi, kakek beliau seorang nabi, putra beliau juga adalah seorang nabi. Ayah beliau adalah Ishak, nabi. Kakeknya adalah Ibrahim, juga nabi. Putranya adalah Yusuf, seorang nabi. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwa al-muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الطلبة وإخوتي في الله وفقني الله وإياكم جميعا bimardhatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini penting bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih ketika kita mendapatkan berbagai kenikmatan terus menerus Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada kita semua. Fa'in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Tidak bisa kita menyebut satu persatu berbagai nikmat yang kita peroleh, dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Malam hari ini kita insyaAllah akan mencoba mempelajari dan mengulangi beberapa materi pelajaran terkait dengan sebagian di antara adab para pengajar dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Pastinya kita akan melanjutkan materi Kitabul Fitan, namun kita khawatir sebagian thalabah masih melanjutkan ujian hifdz. Kita juga memperhatikan bahwasanya nyatanya kebutuhan akan mudharasah, saling mengingatkan terkait dengan adab bagi para pengajar dan orang-orang yang belajar ilmu agama,

pengajar dan orang-orang yang belajar ilmu agama begitu penting untuk terus-menerus saling kita mengingatkannya. Termasuk bagi yang berbicara di antara di hadapan antum. Ya. Abdun dhaif. Sangat memerlukan muraja'ah, mengingatkan diri kita dengan materi yang diajarkan oleh para ulama, terkhusus dalam bab adab. Sesungguhnya kita semua adalah pelajar. Saya, antum, saudara-saudara kita yang mungkin juga ikut mendengarkan di kediaman mereka, dan mungkin nantinya apabila terekam, siapapun yang kembali mengulang materi pelajaran kita ini, kita semua adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang belajar sangat memerlukan bimbingan. Begitu pula masing-masing dari kita, hakikatnya adalah orang-orang yang dituntut untuk mengajarkan. Mengajarkan ilmu yang sudah pernah didapatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadditsu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sampaikan kembali. Balligh, sampaikan kembali. Jadi siapapun yang mendengar hadis ini, dia diperintah oleh Nabi untuk menjadi muballigh. Anni, dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu agama ini harus merujuk kepada ajaran beliau. Jika sampai ada suatu ilmu menyimpang, bertentangan, berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka curigai ilmu tersebut bukan ilmu yang benar. Ballighu anni, sampaikanlah oleh kalian, dariku, walaupun sekadar satu ayat saja. Bukan artinya masing-masing kita punya target hanya cukup satu ayat. Bukan. Ya, ini beliau menyebutkan gambaran sampai pun kalau ada orang yang baru masuk Islam, dia dapat satu ayat, kemudian dia meninggal. Sebelum meninggal tetap wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia terima. Apalagi kalau Allah berikan kepada kita usia lebih dari sekedar bisa menerima satu ayat. Bersyukur, ayuhal akhibah, Allah berikan usia sebagai modal dasar bagi kita. Modal dasar untuk bisa belajar ilmu yang diajarkan Nabi, diwarisi para ulama, diwajibkan bagi kita untuk mempelajarinya. Berbahagialah orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Demikian juga kemudian dia mengamalkan dan menjadi orang yang menyebarkannya. Salah satu upaya kita untuk saling mengingatkan terkait dengan adab, karena kita semua adalah penuntut ilmu. Ini adalah akidah kita. Ini adalah manhaj kita. Berbeda dengan manhaj sufiyah. Berbeda dengan syiah ifna asyariyah. Berbeda dari sekian sekte-sekte sempalan.

0: Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka menempatkan ilmu dan amal sebagai bagian tidak terpisahkan dari akidah dan manhaj mereka sepanjang hayat. Jadi kalau ada orang mengatakan, sampai apa pemahamannya? Saya sih kepingin jadi salafi. Kemudian berhenti belajar. Tidak mau belajar ilmu agama lagi. Diragukan kesalafiannya. Ada orang yang mengatakan saya sunni. Kemudian dia mengatakan sudah banyak pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Sudah lama saya belajar. Kemudian dia enggan untuk hadir di majelis ilmu lagi. Patut diragukan pengakuannya sebagai bagian dari ahlus sunnah. Ini kebutuhan kita. Belajar mengajar. Ini adalah manhaj kita. Dan itulah kegiatannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hobinya para ulama dari sejak generasi terbaik umat ini sampai Allah janjikan pasti akan tetap ada orang-orang yang memiliki kegemaran yang mengikat akidah dan manhaj mereka seperti itu hingga menjelang hari kiamat. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Apa yang disebut dengan al-haq? Al-haq adalah ilmu yang bersumber dari ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ini adalah al-haq. Akan selalu ada, pasti Allah jamin akan senantiasa ada terus menerus sebagian di antara umatku zahirina 'alal haq, yang mereka itu tampak jelas belajar, mengajar, menyuarakan, mengikrarkan, mendakwahkan, mengamalkan al-haq. La yadhurruhum man khalafahum. Mereka tidak merasa terganggu. Tidak surut semangat mereka gara-gara orang mencemooh. Yang lain belajar teknologi. Kalian kok malah belajar kitab-kitab yang usang. La yadurruhum man khadalahum. Tidak menyebabkan mereka kemudian surut. Tidak mau lagi belajar. Orang-orang yang merendahkan keadaan mereka itu. Hatta ya'tiya amrullah wahum ala dalik wa fir riwayah wahum kadalik. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Demikian terus keadaan mereka itu. Ahlu sunnah, al-taifa, al-mansurah, al-firqatun najiyah, ila qiyamis sa'ah. Terus menerus seperti itu. Ini para thalabah jangan berpikir, saya sudah kelas 10 MT, nanti tinggal 2 tahun lagi, bebas saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Nah, sungguh kita sangat memerlukan terus menjadi para pelajar. Kedudukan penuntut ilmu syar'i, talibu ilm, itu adalah kedudukan mulia. Saling mengingatkan penting dalam bab ini, karena para ulama, mereka sangat menekankan pentingnya adab. Orang yang belajar hanya dengan semangat, ia tidak membekali diri dengan adab, maka bisa jadi ia tidak akan bisa mencapai keutamaan-keutamaan ilmu yang hendak dia gapai. Demikian juga orang yang mengajarkan kebaikan namun tanpa adab, betapa banyak target-target sasaran yang kemudian justru merasa tersakiti dengan penyampaiannya. Mereka akan melihat keadaan kondisi orang yang menyampaikan ilmu dan mereka kemudian membencinya. Bukan karena ilmu itu, namun karena buruknya adab perangai, cara dia mengajak manusia. Itu justru menyebabkan manusia lari, terpaling dari kebenaran. Waliyadzubillah. Al-Allama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menyimpulkan yang seperti ini. Setelah beliau menyebutkan dan beliau menulis secara khusus, At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Perhatikan, prioritas pertama adalah tauhid. Wahai para da'i-da'i penyeru Islam. Namun, beliau juga mengingatkan bahwasanya betapa banyak kehancuran, betapa banyak ketidakberhasilan dakwah, betapa banyak perselisihan, pertikaian, perpecahan antar satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Antar satu ustadz dengan ustadz yang lain. Satu pengajar dengan pengajar yang lain. Gara-gara illatul adab. Ya? Adab yang tidak baik. Sementara para ulama, di masa dulu, orang tua mereka, sebagaimana diriwayatkan dari contohnya Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang sampai-sampai terungkap-ungkapan. Ketika Imam Malik bin Anas ini sudah menjadi sosok imam yang sangat disegani, orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di masa itu tidak sampai hati untuk menjawab pertanyaan orang lain apabila masih ada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Sehingga kemudian tersebar ungkapan, La yufti bil Madinah wa Malik bil Madinah. Jangan sampai berani lancang berfatwa di kota Madinah sementara Imam Malik masih ada di kota Madinah. Karena demikian berwibawanya beliau. Demikian disegani beliau. Beliau pernah menceritakan keadaan beliau ketika masih usia belia. Ibunda beliau yang tercinta. Begitu sayang kepada beliau dan memperhatikan bagaimana keadaan anaknya sebelum belajar. Sang ibunda ini biasa mempersiapkan untuk sang anak bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilannya di hadapan majelis ilmu. Tu'ammimuni, tu'amminuni ummi. Beliau pernah mengingatkan, aku biasanya dulu dalam keadaan ibundaku memakaikan imamah kepadaku. Jadi pakaian untuk belajar itu diperhatikan sebagai pakaian yang terbaik. Bedakan dengan pakaian ketika seseorang bersendagurau dengan sanak familinya, anak-anaknya, teman-temannya. Bedakan dengan pakaian dia bekerja, mencari nafkah. Menuntut ilmu syar'i adalah peluang seseorang bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan para ulama menyatakan, bal min ajalli al-qurabat. Bahkan menuntut ilmu syar'i termasuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Betapa tidak? Kita akan beramal, kita hendak menuju Allah mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Bagaimana kita beribadah dengan benar? Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita sehingga kita tidak sampai berdosa ketika berinteraksi dengan dia? Sangat ditentukan apakah kita melanggar ketentuan batas-batas rambu-rambu syariat ataukah tidak. Dan itu tidak bisa mungkin, tidak mungkin bisa kita gapai. Kecuali yang pertama, dengan seseorang belajar. Mempelajari batasan-batasan tersebut. Nah, sehingga sebagaimana diungkapkan, fahmu su'al nisfu jawab. Ya. Kita akan diberikan soal pertanyaan di alam barzah nantinya. Idza jaa'a malakan yaf'udanihi fa yaqulan man rabbuka, pertanyaan pertama pasti akan kita dapatkan siapa Rabbmu. Orang yang tidak belajar tentang tauhid, orang yang tidak belajar tentang akidah sahihah, akidah yang benar, dia hanya akan menggelengkan, dia akan mengatakan la adri. Walaupun mungkin dia di dunia pernah menghafal matannya, namun dia tidak benar-benar memahami, bahkan dia tidak mengamalkannya apalagi. Nah, maka dia akan mengatakan, sami'tun nasa yaqulu hakadha faquluhu faqultuhu. Nah, Allahu musta'an. Aku hanya pernah mendengar orang mengatakan ini dan itu, sehingga aku ikut-ikutan saja mengatakan. Mana posisi kita saat kita menghadapi ujian serius? Ujian itu sepanjang hayat kita wajib kita belajar untuk mempersiapkan agar ujian kita mumtaz. Ya, maka memang benar tidak ada, dibandingkan ibadah yang lain, tidak ada bentuk pendekatan diri kepada Allah yang lebih mulia dibandingkan menuntut ilmu syar'i. Sehingga ketika masih kecilnya Al-Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala benar-benar diperhatikan. Ya, benar-benar diperhatikan. Kemudian beliau ingat betul bagaimana sang ibunda yang sayang kepada beliau, yang berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan bagi anaknya ini, juga memberikan wejangan-wejangan. Naam. Ketika beliau hendak diantar menuju majlisnya Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i, salah satu guru beliau, maka sang ibunda mengingatkan, ta'allamu minar Rabi'ah al-adab qabla ilmihi, atau kama qalat rahimahullah ta'ala. Wahai Malik, wahai anakku, belajarlah kepada Rabi'ah adab, adab-adabnya perhatikan, teladani, tiru kebaikan adabnya sebelum engkau mempelajari ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan itu betul-betul beliau terapkan. Ya. Sebagaimana juga para ulama setelahnya juga sering atau banyak beberapa redaksi atar makulah akwal para ulama lainnya yang senada dengan itu. Nahnu nata'allamuna al-adab qabla nata'allamna al-ilm. Au kama qalu. Kami itu biasa belajar adab terlebih dulu sebelum kami mempelajari ilmu. Maksud kita di sini apa? Sisi yang penting untuk kita perhatikan. Peran orang tua, peran keluarga sangat-sangat penting. Jangan Anda pikir sehebat apapun gurunya, kalau kita tidak membuat prakondisi anak-anak kita siap mendapatkan ilmu dengan adab yang baik, maka laksana wadah, we are. Anak kita kita tempatkan, kita antarkan ke tempat-tempat pendidikan Ahlus Sunnah. Ini adalah upaya yang tentunya baik. Tentunya adalah sesuatu yang patut untuk didukung. Namun jangan kemudian kita sampai lalai memperhatikan tempat yang antum antarkan ini, apakah sudah siap dia? Yang akan mewadahi ilmu-ilmu yang dengannya perlu dijaga. Kalau itu diibaratkan seperti gelas, cek ada retaknya enggak gelasnya. Kalau itu seperti wadah, ya, cek apakah ada kebocoran di sana. Apakah ada kemungkinan dia gampang terguling, sehingga kemudian tumpah, menyebabkan tumpah sesuatu yang mungkin saja nanti akan diwadahi. Jika masih ada seperti itu, penting bagi kita, para orang tua, keluarga, untuk berusaha memaksimalkan. Sayang waktunya, sayang dananya, sayang kesempatannya, sayang usaha yang diupayakan oleh orang tua mengantarkan, mengawal, ya. Ketika didapati, sebetulnya anak kita ini gak pantas belajar. Kenapa yang demikian ini perlu diperhatikan? Karena jangan sampai kemudian, ketika anak-anak kita itu waliyadzubillah, dia tidak memiliki adab yang baik. Justru dia kemudian mendapatkan dalih-dalih pembenaran terhadap berbagai macam keburukan-keburukan adab yang dia miliki. Karena dia lebih fasih berbahasa dalil-dalil syar'i dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya melarang dia begini dan begitu, dia sudah punya. Ah, bukan seperti itu, Pak. Dibantah, dia bacakan ayat dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengingatkan dengan suatu perkara, dia sudah punya hafalan hadis. Jadi kira-kira sebetulnya itu justru berbahaya. Ya? Maka di hadapan kita, kita akan mencoba mencicil, ya. Di saat ada kesempatan-kesempatan kita bisa menyampaikan materi-materi tematik, kita akan coba satu pasal. Pertemuan berikutnya, jika ada kesempatan, pasal berikutnya. Mungkin bisa dibantu, jika tidak harus dengan saya, mungkin teman-teman mudaris yang lainnya bisa membantu. Kita ingin menekankan pentingnya adab. Di hadapan kita ada sebuah risalah yang sebetulnya ingin kita tampilkan. Rasulullah perangkatnya tidak memungkinkan sekarang. Kemudian pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita baca bersama. Karena ini termasuk bagian adab. Termasuk bagian adab. Ya. Memperhatikan dengan seksama materi itu dengan baik, dan ketika ada media yang bisa membantu kita menjaga fokus perhatian kita, maka itu lebih utama. Nah, di hadapan kita ada sebuah risalah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sebagian manuskrip menyebutnya dengan Nubdatun Yasiratun Min Adabil Muta'allimina Wal Mu'allimin. Nubdah Yasirah. Nah, suatu kutipan ringkas. Min adabil muta'allimina wal mu'allimin. Terkait dengan beberapa adab bagi para pelajar dan para pengajar. Nah, pada kesempatan yang tersisa beberapa menit ini, kita akan membaca sebagian di antara bagian awalnya. قال رحمه الله تعالى يتأين على أهل العلم على وجه الخصوص an yaj'alu asasa amrihim fi ta'allumihim wa ta'limihim al-ikhlasul kamil wa taqarrubu ilallahi bihadihil ibadati allati hiya ajallul ibadat wa afdaluha yata'ayyan ala ahlil ilm. Kata beliau, merupakan kewajiban bagi setiap individu, orang yang berusaha menghargai ilmu, orang yang menanggung konsekuensi ilmu, secara khusus hendaklah dia menjadikan asas, ya, pondasi dasar kegiatan dia dalam ta'allumihim, dalam kegiatan belajarnya, wa ta'limihim, dalam kegiatan mengajarkannya. Mereka itu hendaklah wajib bagi mereka al-ikhlasul kamil, mengikhlaskan niat secara menyeluruh, tidak parsial. Sebagiannya ada unsur yang diharapkan kepada Allah, sebagiannya lagi porsinya untuk cari perhatian manusia. La ilaha illallah. Allahul musta'an, disebutkan oleh para ulama, ini adalah sangat berat. Hakikatnya sangat berat. Dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Hafidz Adz-Dzahabi beberapa kali ketika menyebutkan sebagian biografi para ulama yang mulia di masa dulu, banyak sekali di antara mereka yang iktiraf. Mereka adalah pribadi-pribadi jujur yang tidak bisa membohongi diri-diri mereka, apalagi membohongi umat. Nah, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak misalnya, beliau mengakui, ma alajtu syai'an ashaddu minan niyyah, atau kama qala, tidak ada perkara yang lebih sulit aku obati dibandingkan meluruskan niat. Semakna dengan itu ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari para a'immah. Sebagian di antara mereka ketika ditanya oleh sebagian muridnya, wahai imam, bagi siapa Anda belajar ilmu ini? Mereka dengan termenung, mereka mengatakan dengan lisannya, aku belajar untuk manusia. Ya? Mereka tidak mampu mengatakan, aku belajar lillah. Aku belajar karena Allah semata. Maka dijelaskan oleh para ulama. Ya? Bisa jadi di antara kita juga mengalami keadaan serupa. Betapa banyak di antara kita mungkin disuruh belajar di madrasah, didaftarkan ke ma'had, pondok pesantren oleh orang tuanya. Sebagainya sudah dalam keadaan futur, lesu, lemah. Tidak punya semangat, loyo sudah. Orang tuanya memaksa. Memaksa dalam tanda kutip. Ada yang menjanjikan, le, nek gelem lebu, tak kayak opo. Gelem opo? Paham bahasa Jawa? Ya? Kalau pakai bahasa Madura nanti gak selesai. Ya? Nah. Intinya dipaksa. Tidak berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak berangkat dari keikhlasan karena Allah. Nah. Sehingga sebagian di antara mereka, para ulama yang sudah diakui keulamaannya, mereka mengakui, kami pernah belajar dalam keadaan untuk ini dan untuk itu. Tidak lillah. Namun ketika kami belajar, ilmu itu tidak pernah kami dapatkan kecuali harus dengan ikhlas kepada Allah semata. Ketika kami ikhlas kepada Allah, maka kami dapatkan ilmu. Ilmu syarat diterimanya ibadah. Dan kita tahu ini, min ajallil ibadat, tidak diterima belajarnya kita, mengajarnya kita, kecuali apabila ikhlas. Wa taqarrub ilallah bihadihil ibadah. Dan kita duduk, kita bersimpuh, kita mencatat, kita menyimak, kita menghabiskan waktu di sini. Kita mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. At-taqarrub ilallah bihadihi al-ibadah. Kita niatkan ini sebagai mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ini. Allati hiya ajallul ibadah. Yang justru ini merupakan semulia-mulianya jenis ibadah. Wa afdaluha. Dan jenis yang paling utama darinya. Wa tastaghriku min umril abdi jauharahu wa safwahu. Naam. Dia habiskan usianya, usia hamba itu dihabiskan. Masa-masa emasnya. Masa-masa kuatnya dia gunakan untuk meneraih ilmu dan menyebarkannya. Beda kalau usia nanti saya mau belajar, ya semoga misalnya orang berpikir, saya sekarang mau senang-senang, nanti kalau sudah pensiun, ya sudah tidak bisa apa-apa, saya mau masuk masjid, saya akan mengikuti ta'lim, saya akan belajar. Ini bukan masa-masa emas. Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Beda dengan para ulama yang sejak kecil, sebagaimana Imam Malik bin Anas kita sebutkan di antaranya, dan contoh para ulama lain yang berhasil. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sejak kecil beliau. Bagaimana para ulama yang lainnya. Tidak cukup waktu bagi kita untuk menyebutkan satu persatu. Namun itu teladan-teladan bagi kita. Menunjukkan penting menggunakan masa-masa kesempatan yang berharga. Ada yang berusia 20, ada yang berusia 30, ada yang berusia 40, ada yang berusia 50. Nah, antum bandingkan nanti 4, 9, 15 tahun lagi. Kira-kira daya ingat kita akan semakin bertambah atau semakin lemah. Mumpung Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada diri-diri. Gunakan kesempatan berharga ini untuk beribadah dengan ibadah yang paling mulia. Nah, bagi yang bisa mencatat, gigihlah untuk mencatat. Bagi yang bisa menyimak, simaklah kemudian murojaahlah. Antum setiap hari mendapatkan siraman berbagai macam artikel, sekian banyak hadis, sekian banyak atsar. Kapan kita berusaha menghafalnya? Coba tanya kepada diri-diri kita, adakah satu artikel yang setiap hari kita coba baca, renungi, kemudian kita hafal berulang-ulang 5 kali, 10 kali, 20 kali. Ada yang seperti itu? Jika belum, maka ayo kita perbaiki. Sesungguhnya ilmu itu dengan dikumpulkan. Jika antum membiarkannya berserakan, maka antum tidak akan bisa menjadikannya sebagai jabal, gunung. Ya? Mari kita mulai. InsyaAllah setelah adzan kita akan lanjutkan sedikit pasal terkait dengan pentingnya niat ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tafadhal al-mu'adzin falyu'adzin. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Thumma qala Syekh Muhammad ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa yatafaqqadu hadzal asla fi kulli daqiqin wa jalilin min umurihim. Dan dia, mereka itu orang-orang yang berkutat di dalam ilmu, mereka akan terus berusaha mempertahankan prinsip dasar untuk ikhlas itu pada berbagai masalah kecil ataupun besar yang berkaitan dengan ilmu. perkara yang dianggap remeh ataupun permasalahan besar yang berkaitan dengan ilmu. Darasu au darasu, contohnya ketika apabila mereka itu belajar ataukah ketika mereka mengajar, ya, Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr meletakkan satu judul bab sendiri dalam Jami' Bayani Ilmi wa Fadlihi terkait dengan bahwa al-muta'allim dan al-mu'allim fil ajri sawa. Disebutkan sekian dalil, ya, riwayat, bahwa pengajar dan pelajar itu hakikatnya punya potensi ajr, balasan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang sama. Gak penting antum mau dengarkan taklim atau antum mengajar taklim. Antum mau menjadi orang yang menyimak hafalan atau antum yang menyetorkan hafalan. Antum yang menjadi khatib atau antum yang mendengarkan khutbah. Al-mu'allim wal-muta'allim fil ajri sawa. Selama sama-sama ikhlas, sama-sama serius. Tapi biasanya kebalikannya. Kalau pengajar kan gak boleh ngantuk. Khatib tidak boleh ngantuk, kan gitu. Tapi sayangnya yang mendengarkan khutbah, innalhamdalillah, sudah mulai repet. Nanti kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sudah mulai seger lagi dia. Ini ada kelemahan di sini. Kita akui. Iya kan? Kita akui. Kenapa sih? Antum ngomong bisa enggak ngantuk? Tapi mendengar, nah, Allahu musta'an, perlu kita belajari. Berarti adab kita menghargai ilmu kurang. Harus kita periksa jiwa-jiwa kita. Yang ideal sebetulnya pengajar itu adalah sosok pelajar yang baik, kan begitu? Dia bisa mengajar kalau dia sudah bisa menjadi pelajar yang baik. Bagaimana mungkin dia mengajar kalau belajar saja dia tidak mau konsisten? Kita perbaiki. Fa in darasu au darasu au bahatu au nadharu. Ataukah ketika dia membahas suatu permasalahan? Ini kelemahan kita juga. Jarang-jarang mungkin di masa kita setelah taklim dibahas di kamar. Setelah taklim dibahas diskusi dengan ikhwah kita. Biasanya selesai sholat, sudah masuk meja. Pelajaran berikutnya kita bingung, kemarin di mana catatannya? Kapan membahasnya? Padahal termasuk perkara yang bisa menjadikan lestarinya ilmu kita adalah ketika kita menerimanya, kemudian kita menjaganya dengan membahasnya. Seperti seorang menanam tanaman. Jangan dikira ketika antum sudah menanam benih di dalam tanah, kemudian antum biarkan, antum tunggu 3, 4 bulan, 5 bulan lagi, dia akan menjadi tumbuhan yang sehat, siap dipanen. Enggak, petani yang baik, dia akan benar-benar komitmen. Sekarang saya tanam, besok saya akan siram. Sorenya saya juga kawal disiram. Ya. Disiani hal-hal yang menyebabkan hambatan-hambatan dan seterusnya. Dirawat ilmu itu. Au nadharu, atau berdiskusi. Ya. Masuk kamar, talabah. Nah, satu faedah coba disebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan satu faedah tadi yang disebutkan oleh Ustaz? Anda ingat satu. Ini. Afwan. Kayaknya apa enggak lebih tepat kalimatnya seperti ini. Nadharu, diskusi. Hidup ilmu itu. Ya. Faedah itu akan menancap di benak antum lebih kuat daripada antum tinggal tidur sudah besok. Tidak dilihat, tidak dijaga. Kenapa? Karena kita tidak membahas, kita tidak berdiskusi. Au asma'u au istama'u. Atau kita memperdengarkan kembali. Kita memperdengarkan kembali. Apa satu hadis saja yang sudah dibaca dalam taklim tadi? Anak-anak coba simak ya. Disimak. Dia membacakan. Nah, ada yang menyimak. Istama'u. Menyimak ilmu. Au jalasu majlisa ilmin. Atau sekedar duduk di majlis ilmu. Itu tadi keutamaan-keutamaan memurojaah, ya, menyimak kembali, mendiskusikan. Barakallahu fikum. Itu keutamaan. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, ada orang yang sudah lanjut usia, mungkin mau mudhadharah, mau menyimak bacaan lagi, dia mungkin kewalahan dibandingkan yang lebih muda. Minimalnya dia hadir di majelis ilmu. Ini keutamaan tersendiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sering antum dengarkan. Akan dimintakan ampunan. Hattal hitan fi jawfil bahr fi jawfil ma. Naam. Malaikat yadau ajnihataha ridhan bima yasna. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lainnya yang tidak cukup waktu kita menyebutkannya, sangat banyak. Au katabu, atau Anda menuliskannya, mereka menuliskan ilmu. Itu taqarrub kepada Allah, ya ikhwata. Taqarrub kepada Allah, menuliskan ilmu. Jadi para thalabah, hati-hati. Ya. Kita jujur di dalam menuntut ilmu. Termasuk kejujuran kita, jangan gunakan kesempatan untuk gambar grafiti. Saat taklim, itu waktu lain. Ya, kalau antum punya bakat coret-coret, ada waktu sendiri nanti, diasah skillnya. Di majlis ilmu, min fadliku. Katabu, yakni al-ilma. Menulis, tulisnya, tulis ilmu. Maka dalam bab ini, kita akan minta pada musyrifun. Demikian juga min fadlikum, para abah. Antum sering memilih tempat di belakang. Gunakan kesempatan itu bukan hanya untuk santai-santai. Tapi min fadlikum, antum jadi orang yang mengawasi putra-putra kita. Anak-anak kita ini. Jika di antara mereka ada gerak-gerik yang mencurigakan. Ini kita nasihat kepada mereka. Bukan kita benci kepada mereka. Kalau antum diamkan, mereka saling bergurau di belakang. Antum tidak sampaikan kepada musyrifnya. Tidak sampaikan kepada pengajar. Bagaimana mungkin kita akan bisa berharap kepada Allah. Allah munculkan Malik bin Anas di tengah-tengah generasi kita. Ibnu Taimiyah, Ad-Daruqutni, Al-Bukhari. Jangan mimpi kalau kita tidak punya peran sama sekali. Tidak punya usaha. Nah, bantu. Min fadlikum, dibantu. Ya, dibantu kita. Nah, dibantu anak-anak kita. Barakallahu fikum. Au hafidhu au karraru durusahumul khasah. Atau menghafal. Ya. Menghafal materi pelajaran. Atau mengulang-ulang lagi materi yang sudah pernah secara khusus mereka dapatkan. Au raja'u 'alaiha au 'ala ghairiha al-kitab al-ukhra. Atau memurojaah pelajaran yang sudah didapati oleh dirinya atau oleh pihak yang lain. Ada pihak yang lain sudah pernah dapat materi itu, kita belum dapat materinya, maka kita minta, ya akhi, kasih faedah kepada saya, antum sudah dapat materi ini. Atau kita kebetulan sakit, tidak ikut hadir dalam majlis. Nah, kemudian diberi tugas, dan ini sering terjadi. Yang kita terkadang, kalau kita membandingkan dengan para ulama salaf, malu kita. Anak-anak kita kalau gak hadir satu pelajaran, ya, bertemu dengan pelajaran berikutnya, dia masuk, maka ditanya sama pengajarnya, ayo dikumpulkan PR-nya. Maka mereka beralasan, kemarin saya gak masuk, Zat. Seakan-akan dengan mengatakan saya gak masuk itu bebas. Gak perlu murojaah, gak perlu mengikuti, ya terus. Kalau seperti itu, kalau seseorang 5 kali tidak mengikuti materi dalam satu semester 15, 16, 17 kali tatap muka. Dia berharap dia bisa mendapatkan nilai mumtaz. Dia berharap dia akan mendapatkan nilai baik. Ya, tidak mungkin. Nah, orang pelajar yang baik, walaupun dia tidak masuk, maka penting bagi dia untuk berburu. Antum namanya talib. Ya. Pemburu. Talibu ilmin. Pemburu ilmu. Gak diberi saja, dia akan berburu. Itu penuntut ilmu namanya. Kalau Anda menunggu diberi, ya, miskin namanya itu. Penuntut ilmu, talibu ilmin, itu dia yang aktif berjuang. Sampai pun kalau ustadznya tidak bisa memberikan, maka dia menagih. Itu sebetulnya hakikatnya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, ya, ketika ada saudara kita punya materi, kita tidak mendapatkannya, kan bisa antum bertanya. Ya, minta kepada saudara antum, antum ya, coba antum ngajar anak ini. Ya, jangan kemudian antum merasa naam, angkuh gara-gara dia biasanya nilainya lebih rendah dari kita. Tapi antum di situ lebih miskin daripada dia dalam bab itu. Belajar kepadanya. Bertanya. Naam. Raihlah keutamaan taqarrub kepada Allah dengan cara itu. Au ishtarau kitaban. Atau membeli kitab. Ini juga penting. Ini kelemahan kita juga. Jarang-jarang para thalabah pesan kitab. Jarang. Seringnya pesan makanan. Ya. Hah? Ya apa tidak? Mudah-mudahan saya salah. Ya. Wallahul musta'an. Nah. Penting ini di sini. Termasuk para ikhwah sekalian. Min fadlikum. Sedihlah dengan keadaan kita. Coba perbaiki diri kita. Nah, dulu kita sama juga. Kita mengalami masa-masa kesulitan kita. Mendobrak nahu itu seperti sulit bagi kita. Namun ustaz-ustaz kita memberikan nasihat, di antara nasihatnya. Ilmu bahasa Arab itu diimplementasikan dengan praktek. Antum sudah punya kitab? Belum ustaz. Harus beli kitab. Kalau antum sudah punya kitab, antum akan merasa sayang. Ini mahal-mahal kitab ini, ngapain saya taruh di rak saja. Buka kitabnya. Ya, terus baca itu kitab. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, maka sampai kapanpun ya seperti ini terus. Ayo kita dobrak. Ya. Ishtarau kitaban. Itu taqarrub kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Bukan dalam rangka bangga-banggaan. Nanti tak pajang di rumah kamar ruang tamu. Oh, sudah dapat 3. Sudah dapat 15. Ya. Bersih semua. Enggak pernah dibuka. Ya. Jangan. Belanjakan untuk membeli kitab. Au ma yu'inu alal ilmi. Atau kegiatan apapun yang bisa membantu untuk bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah sekarang idaah banyak. Radio, audio bertebaran. Ya. Wallahul musta'an. Sehingga kata para masyai, sangat sulit sebetulnya bagi kita untuk mencari celah alasan tidak mau berkecimpung dengan ilmu. Alhamdulillah headset ada. Naik motor pun orang bisa dengar ilmu. Ya. Wallahul musta'an. Naik mobil bisa dengar ilmu. Bisa dia memurojaah kembali, mengulang-ulang materinya. Walhamdulillah. Demikian juga ibu-ibu di dapur juga bisa tetap. Ya, sangat banyak peluang dan kesempatan untuk bisa bertakarrub kepada Allah melalui ilmu. Kanu fi dalika kullihi muhtasibina. Liyatahakaku biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya, orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu, meniatkan taqarrub kepada Allah, mereka seluruhnya itu berharap kepada Allah, mendapatkan, bisa meraih keutamaan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang berkecimpung dalam urusan ilmu padanya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Rawahu Muslim. Maka kata beliau terakhir menutup pasal ini, beliau menyatakan, fakullu tariqin hissiyin au ma'nawi yaslukuhul insan fi sabilil ilmi fa innahu dakhilun fi hadzal hadis. Sehingga seluruh perkara, seluruh upaya, seluruh jalan yang ditempuh, baik itu bersifat fisik ataupun psikis, abstrak, yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya dia mendapatkan ilmu. Ya, minta kepada temannya pinjam catatannya. Ini termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Membeli kitab. Itu juga salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kata, menginstal aplikasi radio dakwah dengan tujuan dia akan mendengarkan ilmu di situ. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia berjalan ke masjid, salaka tariqan. Dia menunggu antara satu waktu salat dengan waktu yang lainnya. Salaka tariqan. Hissi au ma'nawi yaslukuhul insan fi sabilil ilmi fa innahu dakhilun fi hadzal hadis. Maka itu semuanya masuk dalam keutamaan hadis tersebut. Apa keutamaannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kutipan pertama, mutiara yang kita dulang dari risalah Syekh Abdul Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga yang sedikit ini kembali menyegarkan. Ya. Dan kita berharap, kita sangat berharap kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkannya, mengajarkannya. Dan kita memohon kepada Allah, Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, Allah berkahi amal kita menjadi amal yang saleh, diterima di sisi Allah, Allah berkahi dakwah kita menyebarkan ilmu, tersebar, melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, qad balagha ar-risalah wa adda al-amalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masyara talabah wa ikhwati fillah wa faqani Allah wa iyyakum jami'an li mardatillah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kembali kita bermajlis pada malam yang ke-6 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah ini. Pertemuan kita kali ini, kita berharap bisa sedikit menyempurnakan Beberapa pembahasan kita di awal paruh kedua dari semester genap ini bagi para thalabah. Walaupun kajian kitab Al-Fitan dari Sahih Al-Bukhari belum tuntas, namun penting untuk memanfaatkan momentum. Momentum kita untuk berbenah, ini perlu kita gunakan kesempatan. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita membaca dari beberapa karya para ulama dan thullabatul ilm seputar hukum, keutamaan muadzin, demikian juga imam sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membaca beberapa bagian dari karya sebagian masyayikh. Demikian juga mungkin akan dikutipkan sebagian fatwa di antara fatwa para ulama kita seputar adab imam dan makmum dalam sholat. Sebelum itu, penting diketahui bahwasanya terdapat pengaturan yang perlu diperhatikan terkait dengan kesempurnaan sholat seseorang dalam sholat berjemaah, apa yang dikenal dengan tasmiyatus shufuf, ya, upaya untuk meluruskan shaf. Nah, meluruskan shaf ini sering kita dengar. Dan alhamdulillah secara umum sudah berusaha diterapkan di masjid ini. Namun tentunya sebagaimana keadaan manusia secara umum, sumyal insanu insanan likasratin misya, kama qala ba'adul mu'adzib, bahwasanya manusia itu disebut manusia, disebut insan karena suka lupa, seringkali lupa. Nah, sehingga penting bagi kita, bagi yang sudah pernah mendapatkan, untuk kembali memurojaah beberapa ketentuan terkait dengan tasfiyatus shufuf. Nah, terkait dengan tasfiyatus shufuf. Meluruskan shaf ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Benar-benar kalian meluruskan shaf kalian atau jika tidak, Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Wa fi riwayah baina qulubikum, akan menjadikan hati-hati kalian tercerai-berai. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qadah hatta ra'a ana qad aqalna anhu hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma

قد أقلنا عنه حتى رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan beliau itu hendak meluruskan anak panah. Hingga beliau alaihi salatu wasalam memandang bahwasanya kami sudah benar-benar bisa memahami dan mempraktekkannya. Jika belum, beliau terus. Ini pelajaran bagi kita. Jadi ini bukan sekedar bagi para a'imah, bagi para imam, itu bukan hanya sekedar ritual rutinitas saja. Ya. Ini bukan sekedar menghadap, kemudian sawfakum, kemudian balik badan untuk melaksanakan sholat, memulai tugas imam. Tidak cukup seperti itu. Namun kita berusaha untuk menjalankannya, karena sebagaimana antum sudah sering mendengar kutipan hadis, fa inna tasbiyatas shufuf min tamamis shalah. Nah, wa fi riwayah fa inna tasbiyatas shufuf min iqamatis shalah. Karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bagian dari upaya seseorang menegakkan sholat. Kemudian suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam pernah keluar dari bilik beliau seperti biasa hendak mengimami jamaah kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian beliau berdiri, hampir beliau melaksanakan takbiratul ihram. Ya. Sebelum itu beliau sempat melihat ada seseorang di antara jemaah yang tampak bagian dadanya itu lebih maju dibandingkan jemaah yang lainnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan, ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak, niscaya Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian tercerai-berai. Ada di dalam satu tempat tapi masing-masingnya tidak bersatu. Tidak sehati. Tidak menyatu. Yang satu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman terhadap saudaranya, yang lain juga merasakannya. Ada ketidakpedulian. Dan itu juga yang diingatkan oleh masyayikh kita, termasuk nasihat terakhir yang kita dengar tadi malam, begitu berharga. Dari Syekh Shalah bin Futaini Kantus hafidhahullah ta'ala, la'allakum tasma'unahu. Ya. Bagaimana beliau mengingatkan pentingnya melaksanakan ketentuan syariat. Termasuk yang dijadikan contoh pelaksanaan ketentuan syariat adalah bagaimana kita benar-benar menjalankan ketentuan syariat di dalam meluruskan dan merapatkan saf kita. Dan beliau mencontohkan dengan hadis-hadis ini. La tusawunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, jangan sampai kita

datang ternyata di shof itu ada orang yang kita tidak suka. Kita terpaksa ada di sampingnya. Antum bisa bayangkan bagaimana keadaan seorang yang hati mereka centang perenang, mau disuruh merapatkan barisan, ya sulit. Karena memang dia tidak suka dengan teman sebelahnya. Akan menjadikan saudaranya yang di sebelahnya itu sebagai acuan kelurusan shofnya. Dia tidak mau. Dengan egonya dia meyakini, enggak, saya yang lurus. Saudara saya ini terlalu mundur dia. Ya. Maka nasihat dan bimbingan para ulama terkait dengan hal ini penting untuk kita terapkan. Jadi ini bukan bagian kita belajar itu hanya sekedar, oh, saya sudah pernah tahu. Nambah wawasan. Ya. Hati-hati. Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu di antara sifat mereka itu suka menumpuk-numpuk pengetahuan, tapi giliran menerapkan, mereka adalah orang yang paling jauh menjalankannya. Waqalu sami'na wa ata'na. Mereka mendengar, ketika mereka mendengar ayat dibacakan, bimbingan sabda para rasul dibawakan kepada mereka, mereka menyatakan, sami'na, saya sudah pernah mendengar, kami sudah tahu, wa ata'na, tapi kami bebas mau praktek, mau menjalankan, apakah kami mau melakukan yang lain, terserah kami. Kita bebas. La ilaha illallah. Ya. Di sini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya. Ini serius enggak ini? Sangat serius. Jadi usi nafsi wa iyakum masyarul ikhwah wa talaba, mari kita saling mengingatkan, ya. Tidak bisa ini diterapkan hanya satu orang yang ngotot melaksanakan, yang lainnya acuh tak acuh. Enggak, ini amal jamaah. Mari kita kawal bersama-sama. Masing-masing punya peran. Ya. Para a'immah dhamimun dalam hal ini juga punya tanggung jawab memulainya. Ya, jika sebelum-sebelumnya mungkin sudah mulai kendor, jarang sekali para imam kita ya, mengecek terlebih dulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja usianya sudah 60-an, beliau masih berusaha meluruskan shof-shof. Beliau mengulangi peringatan-peringatan semacam ini. Maka demikian juga kita. Ini bagian adab. Barakallahu fikum. Dan perhatikan apa yang ada pada kewajiban makmum itu tidaklah diterapkan. Dan imam kita berharap dia adalah sosok yang ketika menjadi makmum, dia adalah makmum yang baik. Sehingga ketika dia menjadi imam, maka dia akan bisa memahami apa yang mesti saya lakukan. Ya. Kalau imam tidak pernah menjadi makmum yang baik, maka dia tidak peduli mau rapat, mau lurus, mau ada yang belum siap, saya tetap akan sholat, yang penting bacaan saya bagus. Tidak seperti itu. Kita coba tingkatkan, ya. Kita nukilkan pernyataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa sih, kenapa sih harus meluruskan shof? Apa resikonya jika sampai tidak lurus? Ya. Sudah kita sebutkan tadi redaksi hadisnya, bahwasanya itu termasuk min iqamatis shalah, termasuk bagian dari menegakkan shalah. Dalam riwayat yang lainnya min tamamis shalah.
termasuk kesempurnaan sholat. Dalam riwayat yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa aqimus shaff shalah fa inna iqamatash shaff min husnis shalah. Ya. Tegakkanlah shaff di dalam sholat. Nah, disebut aqimus shaff. Aqimus shaff bukan hanya lurus, tapi terkandung padanya ar-ras, rapat, mulasik, rapat. Disebutkan aqimus shaff fis shalah fa inna iqamatash shalah min husnis shalah. Karena sesungguhnya menegakkan sholat itu termasuk kebaikan sholat, ya, termasuk kebaikan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, al-qawlu ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah wujubu taswiyat as-saf. Wujubu taswiyat as-saf. Wa anna al-jama'ata idza lam yusawwu as-saffa fa hum athimuna. Pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini bahwasanya meluruskan saf itu hukumnya wajib, dan bahwa jamaah salat apabila mereka tidak meluruskan saf mereka, berarti mereka akan mendapatkan dosa. Karena hukumnya wajib. Wa hadha huwa zahiru kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau. Dan inilah makna yang tampak dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian beliau sebutkan di dalam Syarahul Mumtih. Ada beberapa lafaz dalam peringatan imam agar makmumin merapatkan dan meluruskan shofnya. Yang pertama, silakan dicatat. Aqimu shufufakum wa tarassu. Ini berdasarkan hadis Anas. Saya ulangi, aqimu shufufakum wa tarassu. Tegakkanlah shaf-shaf kalian. Ya, ini perbaikilah shaf-shaf kalian. Watarasu, luruskan shaf-shaf kalian dan rapatkanlah. Jadi ada dua perintah, meluruskan dan merapatkan shaf. Kalimat yang lainnya, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min iqamatish shalah, juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Saya ulangi lafadznya, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min iqamatish shalah. Sawu, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatash shufuf, karena sesungguhnya kelurusan shaf-shaf itu min iqamatish shalah, bagian dari menegakkan shalah. Padahal menegakkan shalah itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Allah tidak meminta kita, Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar kerjakan shalah. Adis shalah, ya. Al-Ajdus Salah, tidak. Tapi Allah menyebutkan dengan lafaz Aqimus Salah, kan? Tegakkanlah salat. Bagian dari upaya seseorang menegakkan, yakni menjalankan salat
memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, dan disebutkan dengan sunnah-sunnahnya. Sementara bagi salat berjamaah, meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk bagian kewajiban dalam salat. Ini bagian dari iqamatus salat. Redaksi yang ketiga. Sawu shufufakum fa inna tasmiyatash shaffi min tamamish shalah. Kalau min iqamatish shalah fa inna tasmiyatash shufufi dengan jamak, ya. Fa inna tasmiyatash shufuf min iqamatish shalah. Terkait dengan min tamamish shalah dari hadis Anas bin Malik yang lainnya, ya. Itu dengan tasmiyatash shaffi mufrad. Shafnya mufrad. Sawu shufufakum fa inna tasmiyatash shaffi min tamamish shalah. Riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini lafaz yang keempat yang bisa disampaikan peringatan oleh imam. Aqimus shaff. Aqimus shaffa fis salati fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Aqimus shaffa fis salati fa inna iqamatas shalah. Fa inna iqamatash shaffi min husnish shalah. Aqimush shaffa fis shalah. Perbaiki, luruskan shaf di dalam salat. Fa inna iqamatash shaffi min husnish shalah. Karena sesungguhnya kelurusan shaf itu merupakan bagian kebaikan salat. Nah, jika shaf yang tidak lurus, tidak rapat, bisa dinyatakan sholatnya tidak baik. Riwayat yang lainnya, yang kelima. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istawu, teruskan. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Sebagaimana kita pahami tadi, orang yang tidak mau merapatkan dan meluruskan shaf ini bagian dari penyebab berselisihnya hati-hati dan wajah-wajah kaum muslimin. Ditekankan lagi di sini oleh Nabi, wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Dan janganlah kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan naam menjadi tercerai-berai. Boleh jadi yang dimasukkan wala takhtalifu, jangan masing-masing, ya, berbeda. Satu persis di garis, yang lain agak mundur, yang lain maju ke depan, yang satu agak renggang, ya. Ini takhtalifu. Jangan berbeda. Samakan metode kesempurnaan shaf ini. Kalau kalian berbeda, tidak sama, fatah dari fakulu hukum, akan menyebabkan tercerai-beraikannya kalbu-kalbu kalian. Wallahu musta'an. Nah, dan beberapa redaksi yang lain. Nah, di antara yang lebih detail, kita contohkan yang lebih detail, kita baca yang lebih detail, contohnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah memerintahkan, aqimus shufufa wahadu bainal manakib. Wahadu
بين المناكب وسد الخلل ولين بأيدي إخوانكم ولا تدروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله أقيم الصفوف. Ini nampaknya redaksi yang paling lengkap ya. Aqimus shufuf, teruskan shaf-shaf. Wahadu bainal manakib. Ya. Tempelkan antar bahu-bahu kalian. Wasaddul khalal. Hendaklah kalian mengisi celah-celah. Rapatkan sehingga tidak ada celah. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Akan tetapi linu, hendaklah kalian bersikap lembut. Dalam menerapkannya itu jangan kasar. Lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Wala tadaru hurujatin lisyaitan. Dan janganlah kalian memberi celah masuk bagi setan. Ya, janganlah kalian memberi celah masuk bagi setan. Waman wasala soffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung soff, Allah akan menyambungnya. Waman qata'a shaffan qata'ahu Allah. Dan orang yang memutus shaff, Allah akan memutusnya. Nah. Allahumma sta'in. Dan bisa setan itu bisa masuk di celah-celah shaff. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i disebutkan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi" Inni la arasyayatin tadkhulu min khalal as-saff. Allahu musta'an. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, sungguh demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menyaksikan setan-setan itu masuk dari celah-celah di antara shaf. Ya. Allahumma musta'an. Demikian ada sekian redaksi yang lainnya sampai dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, tidak kurang dari 15 redaksi ya. Dari berbagai riwayat-riwayat yang ada. Tapi sebelum itu, jadi penting bagi kita untuk mengingatkan bagaimana sih cara merapatkan dan meluruskan shaf. Ya, setelah kita mengetahui peringatan-peringatan tadi, bagaimana cara merapatkan dan meluruskan shaf? Bagi yang sudah pernah mendapatkan, semoga antum mendapatkan ajar dari Allah, memurojaah materi pelajaran. Ya. Bagi yang belum mendapatkan, semoga ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang benar-benar akan kita terapkan. Kita berusaha untuk menjalankannya billahi ta'ala. Nah, yakni disebutkan di situ dan dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa kebaikan shaf itu, sempurnanya shaf itu, pertama pada kelurusannya. Ya, pada kelurusannya. Jadi, penting untuk praktek kalau begitu ya. Kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan organ tubuh, ya, bentuk badan yang beragam. Ini perlu memahami
bagaimana seseorang itu bisa merapatkan shaf. Ya. Nabi SAW ketika mencontohkan, dia biasanya naik mimbar. Maka kita perlu untuk memberikan pelajaran dengan praktek agar antum bisa memahami. Nah, kalau kita bisa memperhatikan porsi tubuh kita, maka kita akan melihat ada di sana lebar bahu. Ya. Lebar bahu masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan sebagaimana antum sudah dapatkan sebagian riwayatnya, disebutkan hadu bainal manakib. Dalam riwayat yang lainnya, wal aqdam. Darah kalian menempelkan bahu dengan bahu, demikian juga kaki dengan kaki. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, bagaimana seseorang itu bisa lurus bahu dan kakinya? Ya, kalau porsi tubuh seseorang itu dia normal, maka yang menjadi garis tengahnya itu adalah bahu akan tertarik lurus sampai di mata kaki. Ya. Ini idealnya. Paham ya? Ini idealnya. Namun badan seseorang terkadang berbeda. Ada yang agak dia membungkuk bagian tubuh bagian atasnya. Sehingga tidak lagi lurus antara bahu dengan mata kakinya. Nah, sementara kita memahami, coba kalau kita perhatikan, ya, afwan kalau terlalu, ya, kita perlu praktek, jarak antara mata kaki, mana yang lebih dekat? Untuk kita perhatikan kelurusannya, mata kaki dengan ujung jari, ataukah mata kaki dengan ujung tumit seseorang? Mana yang lebih dekat? Ujung tumit. Ya, di masa kita sekarang, di saat mayoritas masjid ada ubinnya, sebagian masjid ada karpetnya, bahkan pada sebagian masjid sudah diniatkan atau sengaja dibuat garis shaf, akan memudahkan bagi seorang imam untuk mengontrol ketika memperhatikan bagian tumit. Ya. Kenapa? Karena tumit lebih mudah diamati dibandingkan dia memperhatikan ujung jari. Demikian juga karena ukuran telapak kaki seseorang berbeda-beda. Telapak kaki anak dibandingkan dengan sebagian ikhwan, jauh. Mungkin kalau sepatu ini ukuran 40, ada yang ikhwan 42, 43, 44, bahkan ada yang 46. Kalau kita meluruskan bagian ujung jari kita, bisa dibayangkan, selisihnya itu akan sangat banyak. Namun kalau antum meluruskan bagian tumit, ya, itu selisihnya sedikit dibandingkan ketika antum meluruskan bagian depan. Jadi jangan samakan dengan ketika antum pernah belajar baris-baris, mungkin sudah terbawa syarahnya itu disarah dengan konsep baris-baris. Kalau baris-baris dulu, gimana? Siap gerak, ya, luruskan. Jadi dulu dilihat ujung depan. Padahal Al-Qur'an mengajarkan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahu bunyanun marsus. Ya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka membentuk barisan-barisan. Dan ini ayat ini dibawa oleh sebagian ulama dalam menjelaskan saf salat. Ya. Dalam sebagian hadis Nabi SAW menjelaskan kesempurnaan shaf salat itu dengan apa? Bagaimana seseorang, bagaimana shafnya para malaikat inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Ketika mereka menerima perintah Allah, mereka membentuk shaf. Mereka membentuk shaf. Ya. Dan kias antara shafnya pasukan tempur itu, ya, pasukan tempur itu seperti penjaga yang membentengi masuknya musuh agar jangan sampai ada yang lolos melewati pagar pasukan ini, kan begitu. Kalau kita lihat pasukan anti huru hara, mereka akan berusaha saling
tangan satu dengan tangan yang lainnya bahkan disilangkan. Mereka rapat. Jadi sangat rapat. Ketika mereka menghadapi demonstran, mereka menghadapi musuh, mereka berusaha untuk tegar. Ya. Pasukan kaum muslimin dan sofnya jamaah salat yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala lebih baik daripada kata-kata ya, itu sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Anas bin Malik menyaksikan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti hendak meluruskan anak panah yang terkadang sebagainya bengkok. Jadi bukan hanya sekadar sekali. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Nah, mungkin sebagainya masih bengkok. Ya, perlu sekali lagi, perlu tiga kali lagi, perlu diingatkan bahkan dipraktikkan untuk maju, untuk agak mundur. Ini lurus. Ya, ini lurus. Kemudian yang kedua, rapat. Rapat tadi sudah disebutkan apa? Rapatnya wahadu baina na'am wahadu al-manqib wal-ka'b wal-aqdam. Bahu dan apa? Dan kaki. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Kita itiraf ini sekarang. Coba kita perhatikan shaf kita. Ya. Shaf kita, kalau rapat ujung jari dengan ujung jari, maka ini renggang kadang-kadang bahkan bisa satu jengkal. Kenapa? Karena kita kurang sebagian di antara kita, atau bahkan banyak di antara kita, kurang bisa isar, kurang bisa merasakan bagaimana saudara kita. Ada yang bahunya berapa kira-kira ukuran normal? Ada yang 46, ya. Ada yang 42, ada yang 50 jaraknya sentimeter, ya. Ukuran bahu. Tapi kakinya cukup 20 cm. Anda bisa bayangkan? Saudara antum yang di kanan antum, maka dia kakinya akan melebar. Begitu ya? Maka di sini 20 cm selisihnya. Dia melebar 20 cm, ketemu bisa 40 cm. Tapi kalau orang dia bisa merasakan bagaimana saudara kita kesulitan. Karena ketika kita melebarkan terlalu lebar, tentunya dia akan merasakan apa? Lebih mudah capek. Iya kan? Enak gini. Enak. Tapi tidak akan sempurna. Sementara menyempurnakan sof sholat itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Kata-kata. Maka min fadlikum. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Ya, nanti di asrama coba cek satu dengan yang lainnya. Si fulan 42 cm. Cek ke bawah. 42-nya kakinya gimana? Ya. Ya, kalau cuma selisih 2-1 cm. Mungkin masih bisa tadi terlarik. Ada yang ininya 46, tapi kakinya 20 cm. Ini keterlaluan. Maka bagaimana akan sempurna? Rapatnya shaf kita jika demikian. Dan itu diingatkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan ketika beliau ditanya, terkadang kita sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ya kan? Rata-rata orang itu, masyarakat, awam, yang tidak mengerti tentang keutamaan merapatkan shaf ini, mereka akan mengatakan apa? Jangan nempel-nempel, geli. Iya kan? Ya memang yang gak biasa, kena ujung jari, geli. Dia melarikan kakinya bukan karena benci dengan kita, karena memang gak enak. Mas, yang penting khusyuk. Kan gitu? Khusyuk adalah bagian keutamaan, kesempurnaan sholat. Namun itu bisa dijamak. Atau setidaknya, jika tidak bisa dicapai yang ideal, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Man la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Bagaimana kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani? Tapi sudah diketahui, tiga perkara dalam meluruskan dan menetapkan shaf. Lurus, kemudian rapatnya, rapat badan bagian atas, manqib, bahu, wal aqdam,
rapat badan bagian bawah. Jika tidak bisa tiga-tiganya, antum berusaha untuk melaksanakan setidaknya dua. Kalau seorang saudara kita di sebelah kita tidak suka didekati dengan kakinya, antum masih bisa berusaha meluruskan dan menempelkan bahu. Kecuali jika antum sendiri yang tidak mau menempelkan bahu. Ya kan? Maka ini. Kalau ditempelkan bahunya nanti sempit. Ya. Ini adalah sesuatu was-was dari syaitan. Jika seseorang itu kurus, mungkin bisa. Dia duduk istirahat, duduk tawarruf, ya, dengan bagian yang sempit. Namun jika badannya mungkin lebih dari yang lainnya, maka diperhatikan. Kalau dia duduk istirahat akan menyakitkan saudaranya, maka dia tetap berusaha merapatkan stop dengan ruang space yang ada itu dia gunakan. Karena gini, ada yang dia sholatnya sebagiannya, ya, dia tempelkan begini, sementara ini kan masih sebetulnya idealnya kan mungkin agak merenggang begini, ya. Jadi posisi ruang kita ketika kita berdiri dan ketika kita duduk, ada yang begini ketika berdiri, tapi giliran duduk wah begini, ya. Ini kurang perhatian, kurang isar terhadap saudara. Pahamnya? Jadi bisa kita upayakan, dipraktekkan setelah pelajaran ini, sebelum kita praktekkan dan kita tambahkan beberapa perkara mungkin sampai jam 7, kita adzan terlebih dulu. Nah, Fadhlan al-Mu'adzin, salamu'adzin.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad. Lanjutkan materi tadi. Penting juga untuk diingatkan, terkadang yang menyebabkan tidak bisa rapat mushaf itu adalah perbedaan pemahaman kemana kita harus merapatkan shaf. Nah, memang ada beberapa pendapat di antara para ulama terkait dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala bayamin shaf. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa hadis yang semakna. Ada sebagian hadis yang menyebutkan tentang keutamaan shaf sebelah kanan. Shaf sebelah kanan. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwasanya merapatkan shaf itu adalah dari kiri ke kanan. Ya. Namun yang rajih adalah menjamak keutamaan shaf yang kanan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalini minkum ulil aidi ulil absari wal nuha. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, hendaklah yang berada di dekatku adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar dan bisa berpikir secara hikmah. Ya. Orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian juga prakteknya. Bagaimana posisi seorang imam ketika makmumnya satu orang? Gimana posisinya? Makmum jika laki-laki, makmumnya berada di sebelah kanan imam. Dan ini perlu diperhatikan. Sebagian ulama berpendapat batalnya sholat apabila makmum berada di sebelah kiri imam. Karena itu menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memindah. Ya. Sebagian sahabat yang ikut sholat bersama beliau, Abdullah bin Abbas, atau yang lainnya, di antara para sahabat, yang ketika itu masih muda, beliau, yang mencoba sholat di sebelah kiri beliau, dipindah ke sebelah kanan beliau. Jadi min babil ihtiyat, berhati-hati kita, kalau imamnya satu, makmumnya satu, kita berada di sebelah kanan, jangan ada di sebelah kiri. Kemudian jika makmumnya lebih dari satu, dua, tiga, qasaidan, dan seterusnya lebih, bagaimana memulai shaf? Di mana posisi makmum mereka semua? Apa di kanan imam? Tidak. Yang terukir bahwasanya na'am qama khalfahu. Nah, Anas bin Malik menyatakan berdiri di belakangnya. Ya, ini beliau sendiri pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa yatim ma'i. Beliau bersama seorang anak yatim. Ya. Kami berdiri di belakang imam. Jadi kata para ulama, hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengan ini menunjukkan bahwasannya memulai shaf itu persis lurus di belakang imam. Paham ya? Kalau ada shaf baru perlu disusun. Jangan karena khawatir tertinggal yang baru datang dari arah pintu utara, enaknya saya mulai dari utara saja, sebelah kanan. Ya. Yang dari asrama khawatir tertinggal memulai shaf dari sebelah selatan. Ya. Tapi harus dari tengah, ya. Tetap diupayakan dari tengah. Berdasarkan itu pula, apabila seseorang dia hendak merapatkan barisan, maka yang dijadikan acuan adalah posisi yang pertama,
posisi yang paling dekat dengan imam, yakni jamaah yang berada di pertengahan shaf. Karena posisi imam itu berada di pertengahan shaf. Ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwasanya imam itu ada di bagian pertengahan shaf. Walaupun sebagian riwayat tersebut dilemahkan, namun para ulama secara makna mereka menyepakati, ya, bahwasanya imam itu posisinya berada di pertengahan shaf. Jadi masjid dibuat, ya, tempatnya imam memang posisinya di tengah-tengah. Jangan buat masjid imamnya di sebelah kanan, atau agar banyak yang mendapatkan keutamaan disolawati oleh Allah dan malaikat, imamnya dibuat di sebelah kiri, sehingga semuanya jamaah apa, shaf kanan semua. Tidak, tapi imam berada di tengah, sehingga posisi yang paling dekat dengan imam siapa? Yang berada di tengah. Maka bagi makmum yang berada di sebelah kiri imam, imamnya menghadap ke kiblat, berada di sebelah kiri imam, ketika, dan ini biasa sering terjadi, kalau salat pada rakaat pertama rata-rata masih bagus, ya, masih bagus, baru dicek sama imamnya, masih lurus, masih rapat, giliran imamnya membaca ayat yang lumayan panjang, mulai capek, ya, sujud, buyar. Yang tadinya dia memperhatikan manqib bil manqib, ya, dia capek, dia tidak terlalu merenggangkan kakinya, sehingga terjadi furja, terjadi celah, terjadi celah. Di sini sering terjadi perselisihan. Kenapa? Terkadang kita berada di shaf belakang antum, shaf kedua atau shaf ketiga. Tak jarang kita memperhatikan sebagian di antara tolabah ditarik barangnya. Yang ini enggak mau ikut sampai seperti mau tarik tambah. Kenapa jadi enggak? Hati-hati, kenapa? Karena yang sana nengker, enggak saya yang bener. Ini yang mengatakan, kamu harus kesini, tapi jangan berbicara. Dia menggunakan isyarat. Ini tidak perlu terjadi. Ya? Walaupun pergerakan dalam rangka kesempurnaan sholat itu sesuatu yang masuk uzur. Tapi yang seperti ini tidak perlu terjadi. Andaikan kita memiliki pemahaman yang benar. Yang berada di sebelah kanan imam, hendaklah dia berusaha merapatkan ke sebelah kirinya. Tidak mengapa jika dia harus bergeser untuk menyempurnakan itu. Jadi kemudian dia mengorbankan diri sampai jarak antara kaki satu dengan kaki yang lain yang terlalu jauh, sehingga terjadinya kerenggangan, furjah pada bagian badan yang atas. Ya, kita pikir setan itu seperti apa? Binatang yang ketika ditutup bagian bawah dia sudah tidak berupaya untuk menerobos. Setan lebih dari binatang. Ya, tidak bisa telah dari bawah, dia akan berusaha tentunya dari bagian atas. Maka fattaqullah, ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, berusaha menutup celah-celah tersebut. Ketika kita merasa kalau saya menggangkan, maka akan terjadi furja pada bagian atas. Hadu bainal malakibi wal akdar. Manakibnya tidak hadu, tidak nyatakan, ya, tidak apa, maka antum geser. Dan ini kebanyakan. Kalau kita berada di posisi shaf paling ujung, kita akan merasa itu. Biasanya kita bisa nempel di dinding pada shaf pertama, pada rakaat pertama. Rakaat kedua itu akan ada jarak sampai pada rakaat terakhir nanti kecil bisa masuk. Itu karena kita lemah. Ya. Tapi itu dibutuhkan ketika kita perlu untuk merapatkan apa? Shaf kita. Bisa dipaham ya, Mbak? Nah, jangan sampai ada tarik-tarikan yang satu merasa saya sudah benar. Dan yang di tengah, min fadlikum, jangan geser-geser. Ya, karena antum geser ke sana besar. Antum geser, ya, kamu geser semua nanti. Ya, yang di tengah perhatikan, ini perlu untuk menjadi
perhatian agar dia benar-benar memperhatikan itu. Yang jadi acuan adalah imam, maka dia perhatikan setiap kali. Makanya tempat imam itu diupayakan yang ideal adalah yang bisa dilihat oleh makmum seluas-luas mungkin. Sehingga mengapa dibenci oleh para ulama adanya mihrab yang sampai menutupi imam. Ya, mihrab bisa sampai 3 meter ke dalam. Imamnya maju karena dia dapat sutroh. Akhirnya yang bisa melihat imam hanya sebatas beberapa meter saja. Sebagian yang sana tidak bisa melihat. Maka ini perlu untuk kita perhatikan. Yang di belakang imam perhatikan. Ya, luruskan dengan posisi imam. Nah, al-imamu dhaminun. Dia bertanggung jawab. Maka imamnya ya, jangan geser-geser juga. Kan gitu. Nah, itu yang penting untuk kita sampaikan sekilas di antara adab. Ya, demikian juga termasuk di antara adab imam yang juga perlu untuk kita ingatkan. Nah, karena mungkin yang menjadi imam rata-rata adalah para syabab dari kalangan para tulab, demikian juga sebagian muslimun. Ya, hendaklah di antara adab Nabi dalam mengimami manusia juga kita terapkan. Di antaranya adalah yang sorifu ilan nasi ba'das salam tarotan an yaminihi wa tarotan an shimalihi. Nah, dan sebagian orang menyebutkan boleh menghadap lurus. Jadi setelah mengimami hendaklah imam itu menghadap ke arah makmum. Nabi SAW terkadang menghadap ke arah kanan. Ya, setelah posisi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kemudian diberi jeda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam. Ya, setelah itu diberi kesempatan untuk apa? Menghadap ke arah makmum. Nah, dan adab bagi makmumin, kata para ulama, hendaklah mereka tidak mendahului untuk keluar dari barisan shaf walaupun sholat sudah selesai, kecuali sampai sang imam ini menghadap ke arah makmum. Ini itu maksud diantara adab. Ya, bukan kewajiban, namun kita berupaya. Salafiyun ahlu sunnah itu orang yang paling beradab, kan gitu. Ya, kalau kesempurnaannya kita kejar termasuk adab-adabnya, maka insya Allah Allah akan memberikan inayah, taufik, nusrah kepada kita semua. Nah, ada beberapa yang lainnya, namun karena waktu sudah lewat dari jam 7, apabila memungkinkan sebagian yang lainnya jika tidak bersama kita, mungkin bisa disampaikan oleh para pengajar yang lain. Nah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Al-Quran karya seorang ulama ahli tafsir bermadhab fikih Syafi'iyah, Al-Imam Ismail bin Katsir atau disebut dengan Ibnu Katsir. Beliau menyusun kitab tafsir Al-Quranil Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Jazakallah khairan. Kita akan mengkaji 3 ayat dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56 hingga 58. Penting bagi kita untuk mengkaji tafsir karya ulama ahli hadis seperti Ibnu Katsir. Dan tafsir beliau ini selain banyak kaum muslimin yang menjadikannya sebagai rujukan, saudara-saudara kita di Indonesia, di banyak pondok pesantren mengkajinya juga, menjadikannya sebagai rujukan. Dan beliau secara akidah memiliki akidah yang selamat, termasuk ketika menafsirkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu ta'ala. Kita akan bahas 3 ayat dari surah Adz-Dzariyat, ayat ke-56, 57, dan 58. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Sebelum kita membaca tafsir Ibnu Katsir,
para talabah perlu untuk memahami makna secara umum dari tiga ayat ini. Dan insyaallah antum banyak yang sudah menghafal surah Adz-Dzariyat. Ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu maknanya. Dan kita akan urai nanti kalam para ulama tafsir tentang makna ayat ini. Akan menguat lebih dalam dan akan memperluas wawasan kita tentang makna ayat tersebut dari penjelasan para ulama. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala menyatakan, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Ma uridu, aku tidak menghendaki, aku tidak ingin, minhum min rizqi, minhum mir rizqi, rizqi dari mereka, aku tidak berharap rezeki dari manusia maupun jin. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku, kata Allah. Aku tidak berharap diberi makan oleh manusia, oleh jin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah ar-razzaq yang selalu mengguyur rizki. Bukan hanya pemberi rizki, tapi berulang dalam jumlah yang banyak dan sering. Ar-razzaq. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang teguh. Sehingga ibadah kita kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi itu untuk kemaslahatan kita, manfaatnya untuk kita. Yang sebenarnya kita butuh untuk ibadah kepada Allah secara benar. Kita baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Bagi yang memiliki kitabnya, bagi para pendengar yang ada di rumah yang bisa menyimak dari kitabnya, juga bisa melihat. Dan di sini untuk memudahkan kita beri, kita cari, kita kutipkan yang sudah ada harokatnya untuk lebih memudahkan. Summa qal, kemudian Allah berfirman, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ai, kata beliau, ini beliau merangkum berdasarkan pemahaman beliau. Maknanya apa? Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Sebelum nanti beliau mengutip ucapan ahli tafsir. Innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Hanyalah aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka beribadah kepada-Ku. La lihtiyaji ilaihim. Bukan karena kebutuhanku kepada mereka. Kalau mau dicatat, penjelasan Ibnu Katsir secara ringkas dari makna ayat ke-56 dari surah Adz-Dzariyat, hanyalah aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka beribadah kepada-Ku. Bukan karena aku butuh kepada mereka. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, dan berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, illa liya'budun

علي بن أبي طلحة dari Ibnu Abbas, illa liya'budun ay illa liyuqirru bi ibadati taw'an aw karha. Ada riwayat dari Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Talha, makna dari illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ay artinya illa liyukirru bi ibadati, agar mereka meyakini, mengakui ibadahku, mengakui beribadah kepadaku, tau'an au karha, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Semua akan mengaku mereka harusnya beribadah kepada Allah. Tapi pengakuan itu ada yang terlambat, nanti semua ngaku harusnya saya ibadah kepada Allah, termasuk penghuni neraka. Tetapi ada juga yang pengakuan itu di saat bermanfaat bagi mereka di dunia. Iya, saya harus beribadah kepada Allah. Maka saya berupaya beribadah kepada Allah. Ya Allah, tolong saya untuk bisa beribadah kepada-Mu. Mereka mengakui ibadah kepada Allah itu seharusnya. Maka makhluk semuanya akan mengaku bahwa mereka perlu dan harus beribadah kepada Allah, baik secara sukarela pengakuan itu ataupun terpaksa. Ketika sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mengelak. Nah, wahada ikhtiyaru Ibn Jarir. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wahada ikhtiyaru Ibn Jarir. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir merujuk kepada ahli tafsir sebelumnya, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, wa qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, illa liya'rifun, kecuali agar mereka mengenalku. Kata Ibnu Jurayj, makna liya'budun ay liya'rifun. Ibnu Jurayj termasuk tabi'in. Kalau saya tidak salah, beliau termasuk tabi'in. Wa qala Rabi bin Anas, illa liya'budun ay illa lil ibadah. Berkata Ar-Rabi bin Anas, illa liya'budun artinya adalah illa lil ibadah, kecuali untuk ibadah. Kata Ar-Rabi bin Anas, makna illa liya'budun illa lil ibadah. Nah, sedikit kita kupas Ar-Rabi bin Anas. Siapa Ar-Rabi bin Anas? Ar-Rabi bin Anas itu ulama tafsir, juga ulama hadis. Beberapa kitab-kitab induk periwayatan hadis meriwayatkan hadis dari jalur Ar-Rabi bin Anas juga. Siapa gurunya Ar-Rabi bin Anas? Salah satunya Anas bin Malik, sahabat Nabi. Sehingga beliau termasuk kategori generasi siapa? Kalau satu gurunya sahabat Nabi, itu sudah masuk kategori generasi apa? Tabi'in. Ar-Rabi bin Anas termasuk generasi tabi'in. Cuma yang lama beliau bermulazamah kepada Al-Hasan Al-Basri. Yang lama beliau bermulazamah kepada Al-Hasan Al-Basri. Muridnya siapa? Salah satu muridnya yang terkenal adalah Ibnul Mubarak. Salah satu murid dari Ar-Rabi bin Anas yang terkenal adalah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, ulama yang dikenal ahli ibadah, dermawan, ahli perang. Ya. Kalau mau disebut keilmuan, beliau terdepan di masanya.

disebut pemberani, beliau terdepan di masanya. Zuhudnya luar biasa. Nah, Ar-Rabi bin Anas ini dipenjara oleh penguasa di waktu itu. Dipenjara selama beberapa tahun. Saking pinginnya belajar berguru kepada Ar-Rabi bin Anas, sampai Ibnul Mubarak itu nyari cara supaya masuk penjara. Supaya bisa belajar berguru ngambil hadis dari Ar-Rabi bin Anas. Sampai beliau kumpulkan 40 hadis dari Ar-Rabi bin Anas. Itu Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Nah, Ar-Rabi bin Anas dalam tafsir ini dikutip ucapannya, wa qala Ar-Rabi bin Anas illa liya'budun ay illa lil ibadah. Berkata Ar-Rabi bin Anas, illa liya'budun artinya kecuali agar mereka beribadah. Wa qala Suddi, berkata As-Suddi, minal ibadati ma yanfa'u wa minha ma la yanfa'. Di antara ibadah itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Artinya manusia dan jin itu beribadah. Pakai caranya masing-masing. Ada yang ikut bimbingan Nabi, Rasul, ada yang tidak ikut bimbingan itu. Sehingga ibadahnya ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang salah cara beribadahnya, ada yang salah tujuan ibadahnya. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang bermanfaat itu yang mentauhidkan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam ibadahnya. Kemudian kata As-Suddi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar berkata Allah. Surah Luqman ayat 25. Hada minhum ibadah wa laysa yanfa'uhum ma'asyirki. Ini adalah ibadah mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy itu juga beribadah kepada Allah. Wa laysa yanfa'uhum ma'asyirki. Tetapi tidak bermanfaat ibadah itu kalau disertai kesyirikan. Tidak bermanfaat ibadah itu jika disertai kesyirikan. Ini bisa ditulis sebagai faedah. Jadi para tulab dengan berbagai latar belakang dan berbagai tingkat kelasnya berbeda-beda cara menangkap dan mengikat ilmunya. Ya, ada yang tangkapannya banyak, hasilnya banyak, jaringnya bagus, ya, cara nangkapnya benar. Ada yang cara nangkapnya kurang, karena keterbatasan. Tapi bagaimanapun, terjaring ilmu itu sedikit atau banyak. Terikat ilmu itu sedikit atau banyak. Nah, kalau mau diambil sebuah catatan faedah, As-Suddi seorang tabi'i juga menyatakan tidak bermanfaat ibadah jika disertai kesyirikan. As-Suddi menyatakan tidak bermanfaat sebuah ibadah jika disertai kesyirikan. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak. Sekarang kutipan ucapan ulama lain. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak, al-muradu bidzalika al-mu'minun. Yang dimaksud dengan itu adalah orang-orang beriman. Agar mereka orang-orang beriman beribadah kepadaku. Itu kata Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak menyempitkan maknanya khusus pada orang beriman saja. Kalau ulama lain memandang umum, semuanya beribadah. Tujuannya, ketika Allah ciptakan mereka di dunia, tujuannya untuk beribadah. Nah, tapi ibadah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kalau dia tercampur
dengan kesyirikan, maka ibadah itu tidak bermanfaat. Nah, sudah selesai pembahasan ayat yang ke-56 dari surah Ad-Dariyat. Kita sekarang akan bahas dua ayat 57 dan 58. Pembahasan Ibnu Katsir tentang ayat 57 dan 58 itu bukan menukil kalam ulama tafsir, tidak seperti di ayat 56. Tapi beliau sebutkan penguat dari hadis-hadis Nabi. Penguat dari hadis-hadis Nabi. Dan tidak jarang Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan riwayat, terutama dari Al-Imam Ahmad, beliau sebutkan sanad lengkap. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan, ada yang menilai Ibnu Katsir itu hafal Musnad Ahmad. Ibnu Katsir itu hafal Musnad Ahmad. Sebagian ada yang menyatakan demikian atau menduga demikian. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Adam wa Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dan Abu Sa'id, qala, keduanya berkata, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala. Ya, ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud yang mendapat riwayat qiraah lain, riwayat bacaan lain yang berbeda dengan yang masyhur. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku bacaan ayat itu, inni la'anar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya aku benar-benar sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang teguh. Kalau ayat yang masyhur kan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin di mushaf-mushaf kita. Tapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan ini. Ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wan Nasa'i min haditsi Israil wa qala Tirmizi hasanun sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai dari hadis Israel, dan At-Tirmidhi menyatakan hadis ini hasan sahih. Yang dikutip Ibnu Katsir seperti itu. Tetapi setelah saya mengkaji lagi dari sumber, dari Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, sedikit ada perbedaan. Kalau yang di hadis-hadis itu, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni anar razzaq, bukan la ana. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ada lamnya tambahan, la ana. Saya coba bandingkan beberapa naskah yang PDF, kemudian yang di perpustakaan kita itu ada Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir, memang kutipan dari Ibnu Katsir begitu, ada tambahan la-nya. La ana. Padahal sebenarnya di kitab induknya tidak ada lanya. Tapi inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu yang benar. Dan ini menunjukkan sealim-alimnya seorang ulama, sehebat-hebatnya seorang ulama, kadang ada sedikit kekeliruan di dalam menukil. Nah, jadi sebenarnya inni anar razzaqu dzul quwwatil matin itu bacaan yang dibaca Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau misalkan ada imam dalam sholat baca

wajil majid itu berarti dia pakai riwayat qiraah yang lain. Riwayat qiraah dari Ibnu Mas'ud. Tapi jangan coba-coba dibaca di hadapan orang awam karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, jadi selain bacaan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bacaan yang sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan An-Nasa'i. Dengan riwayat yang sahih, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, karena konteksnya dari awal itu bicara Allah aku, begitu. Tapi ada riwayat bacaan yang masyhur, innallaha huwar razzaq. Tidak disebut aku, tapi dia Allah. Ini kalau di dalam ilmu ulumul Quran, masuk dalam kategori iltifat. Perpindahan kata ganti. Biasa iltifat itu ada dalam Quran. Untuk mengingatkan kita dan memberikan variasi bahasa, menambah keindahannya. Nah, kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir berikutnya. Wa ma'nal ayah, makna ayat ini, annahu ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa. Waman asahu adzabahu asyaddal adab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilayhim. Bal humul fuqara'u ilayhim fi jami'i ahwalihim. Fahuwa khaliquhum wa raziquhum. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, khalaqal ibadah, menciptakan para hamba, liya'buduhu wahdahu la syarikalah, agar mereka beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya. Faman ata'ahu jazahu atammal jazah, barang siapa yang taat kepadanya, dia akan memberi balasan yang sempurna. Waman, ini ada kesalahan harokat, tertulis wamin, seharusnya waman. Waman asahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, adzabahu asyaddal adzab. Dia akan siksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan dia memberitahukan bahwasanya dia tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada para hamba itu. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Justru mereka yang sangat fakir, sangat butuh kepadanya dalam seluruh keadaan mereka. Fahuwa khaliquhum wa raziquhum. Dialah pencipta dan pemberi rezeki mereka. Jadi makna ayat yang ke-57 hingga 58, ya, atau bahkan 56 sampai 58 juga disebut oleh Ibnu Katsir bahwa dia Allah yang menciptakan para hamba untuk beribadah kepadanya semata. Barang siapa yang taat kepadanya, dia akan beri balasan yang sempurna, balasan kebaikan yang sempurna. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan siksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Dan dia memberitahukan bahwa dia tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru mereka adalah yang sangat fakir, sangat butuh kepadanya dalam seluruh keadaan mereka. Dialah pencipta mereka dan pemberi rizki mereka. Nah, setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan
dua hadis dan satu kutipan dari sebagian kitab terdahulu. Dua hadis, satu hadisnya sahih, satu hadisnya lemah. Ada kutipan, yang kutipan itu juga ada dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juga ada dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi memang bukan berdasarkan riwayat yang sahih. Nah, kita baca pernyataan Ibnu Katsir, beliau menyebutkan hadis pertama. Hadis ini hadis Abu Hurairah yang menjelaskan kalau kita sibuk dengan ibadah, ibadah secara makna umum, bukan hanya ibadah dalam makna sempit. Intinya semua bentuk ketaatan kepada Allah, kita sibuk dari ketaatan, pindah ketaatan. Setelah istirahat dari sebuah ketaatan, pindah ke ketaatan lagi. Kalau kita sibuk dengan beribadah kepada Allah, kita akan dipenuhi oleh perasaan begitu merasa cukup. Sedangkan kalau tidak demikian, kita akan merasa begitu kurang terus, tidak terpenuhi keinginan kita. Sibuk saja, tapi sibuknya itu hampa. Nah, qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Imran ya'ni bin Ibnu Zaidah bin Nashid an abihi. Riwayat ini agak lemah dari sisi an abihi, dari ayahnya. Ayahnya adalah Zaidah bin Nashid. Tetapi ada jalur penguat yang lain sehingga Syekh Albani mensahihkan. Ada riwayat dari jalur Abu Hurairah, ada riwayat dari jalur Ma'qil bin Yasar. Sehingga hadisnya sahih yang pertama ini. An Abi Khalid huwal walidi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, sibukkan dirimu dengan ibadah kepadaku. Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan perasaan cukup, tenang, tentram. Nah, sibuknya dengan ibadah, perpindahan dari ibadah ke ibadah. Tilawah Quran, pindah setelah itu sholat sunnah, pindah setelah itu mendengar murojaah rekannya, pindah setelah itu hafalan hadis, pindah setelah itu membersihkan lingkungan, itu juga ibadah. Membersihkan masjid, membersihkan tempat, pindah setelah itu ada kesibukan lain, dia mencuci pakaian misalkan, itu bagian dari ibadah karena Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir. Pindah setelah itu dia kemudian misalkan sikat gigi juga ibadah. Karena Allah ridha. Ya. As-siwaku matharatun lil fam mardhatun lir rabb. Bersikat gigi, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah. Pindah setelah itu kalau dia butuh istirahat, istirahat di waktu yang tepat. Qailulah, bahkan qailulah tidur siang, itu juga ibadah kalau diniatkan karena Allah. Qilu fa inna syayatin la taqil. Istirahat sianglah kalian karena syaitan tidak istirahat siang. Istirahat siangnya dia ibadah. Dia berpindah dari suatu ibadah ke ibadah ke ibadah. Tafarrag li ibadati amla sadraka ghina. Sibukkan engkau dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan perasaan cukup, tenang, damai, tentram. Wa asudda faqrak. Aku akan tutupi kekuranganmu. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan. Kalau itu tidak engkau lakukan, sibuk dengan hal yang melalaikan, ya, tidak berzikir mengingat Allah, mala'tu sadraka syughlan. Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Kayak waktu mengejar terus. Tapi apa yang sudah dicapai?
Nah, walam asudda faqra, dan aku tidak tutupi kekurangan. Nah, di sini sahih ya. Karena meskipun satu jalur yang disebut ini ada sisi kelemahan, ada perawi yang bernama Zaidah bin Nasyid, itu dikategorikan makbul oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Makbul itu artinya dia tidak dikenal, butuh jalur penguat. Tapi ada jalur penguat. Al-Hakim meriwayatkan jalur penguat dari Makil bin Yasar. Nah, dan yang lainnya. Maka disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan benar kesohihan beliau dalam hal ini. Warawahu Tirmidhi wa Ibnu Majah min hadithi Imran bin Zaidah. Wa qala Tirmidhi hasanun gharib. Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan Ibnu Majah dari hadis Imran bin Zaidah. At-Tirmidhi berkata hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Nah, setelah itu beliau menyebutkan satu riwayat yang lain. Dan riwayat ini ada sisi kelemahan juga. Salam Abi Syurahbil yang ada dalam riwayat ini juga termasuk makbul juga. Makbul itu majhulul hal. Tidak ada perawi yang memuji, tidak ada ulama yang menulis biografi beliau yang memuji ataupun mencela. Tidak ada jarh, tidak ada ta'dil. Waqad rawa al-Imam Ahmad an Waqi' wa Abi Muawiyah anil A'mash an Sallam Abi Syurahbil. Di sini sisi kelemahannya. Di Sallam Abu Syurahbil. Sami'tu Habbah wa Sawa'an ibnai Khalid yaqulan. Aku mendengar Habbah dan Sawa', keduanya adalah putra Khalid, berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'malu 'amalan aw yabni bina'an." Kami berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang bekerja, mengerjakan sesuatu atau membangun sesuatu. Wa qala Abu Muawiyah berkata, "Yuslihu syai'an." Beliau sedang memperbaiki sesuatu. Fa'annahu alaih, kami pun tolong beliau, kami bantu beliau. Falamma faragha da'a lana wa qala. Ketika beliau selesai dari pekerjaan itu, beliau memanggil kami dan beliau berkata, "La tayasa minar rizq, jangan putus asa dari rizki. Ma tahazzazat ru'usukuma, selama kepala kalian berdua masih bisa bergerak." Jangan putus asa dari rizki selama kepala kalian berdua masih bisa digerakkan. "Fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar, laisa alaihi kishrah." Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya masih merah. Laisa alaihi kishrah, tidak ada bulunya masih. Thumma yuqtihi Allahu wa yarzuqu. Kemudian Allah beri dia, Allah beri rizki kepadanya. Mana ada bayi baru lahir langsung cari uang, cari makan. Tidak ada, langsung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, datang rizki kepadanya. Nah, hadis ini meskipun lemah tapi memang sisi kelemahannya ringan. Sehingga Syekh Ahmad Syakir memasukkan dalam Umdatut Tafsir. Tapi kalau ditanya apakah riwayat ini kuat? Lemah, riwayatnya lemah. Dha'fun yasir, dengan kelemahan yang ringan. Nah, jadi Salam Abu Syurahbil itu tidak ada ulama yang menilainya dengan pujian ataupun celaan. Hanya Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab As-Siqah. Tetapi penyebutan perawi di dalam kitab As-Siqah Ibnu Hibban bukanlah sebuah parameter rujukan bahwa dia siqah, selama tidak ada ulama yang menilai dia siqah. Tidak ada ulama lain yang menilainya siqah. Nah, yang terakhir, ini bagian yang terakhir. Waqad warada fi ba'dil kutubil ilahiyah, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab terdahulu. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Ibna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main.
Watakallaftu birizkika fala tat'ab. Aku sudah menanggung rizkimu, maka jangan engkau merasa capek. Fatlubni tajidni. Cari aku, engkau akan dapati aku. Kalau engkau dapati aku, maka engkau telah mendapati segala sesuatu. Orang yang mendapati Allah, ya semuanya sudah dia dapatkan. Nah, wa in futtuka fataka kullu syai. Fataka kullu syai. Tapi kalau engkau terluput dariku, maka engkau terluput dari segala sesuatu. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai. Padahal seharusnya engkau menjadikan aku yang paling dicintai dibandingkan segala sesuatu. Nah, ini kutipan ini juga ada dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada juga dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Katsir rahimahullah menukil sepertinya dari sana. Wallahu a'lam. Nah, tapi ini memang ini sekedar penyebutan yang menguatkan, bukan sebagai dalil utama. Bukan sebagai dalil utama. Nah, baik, selesai pembahasan kita pada malam ini, pembacaan tafsir Ibnu Katsir ayat ke-56 sampai 58 dari surah Adz-Dzariyat. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Jika ada pertanyaan. Ya. Nah. Hadis Qudsi itu secara inti seperti apa? Periwayatan dari Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Qudsi itu adalah ucapan Allah. Kalam Allah yang dinukil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak setara dengan bacaan tilawah Qur'an. Artinya kalau tilawah Quran setiap hurufnya bernilai 10 kali lipat. Tetapi kalau hadis Qudsi ketika dibaca memang akan berpahala karena itu ilmu. Tetapi bukan bernilai satu huruf sama dengan 10 kali lipat. Dan melalui wahyu dari malaikat Jibril. Kalau yang dinamakan dengan wahyu ada beberapa metode. Ada yang malaikat Jibril datang dalam bentuk wujudnya yang asli menyampaikan kepada Rasul. Ada yang langsung ditiupkan itu ke dalam hati Nabi. Ya. Ada yang malaikat Jibril membacakan kemudian dibaca oleh Nabi. Ada yang di situ meniupkan langsung ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dia adalah wahyu dari Allah. Hanya saja kalau hadis Qudsi tergantung penisbatannya, riwayatnya. Ada hadis Qudsi yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ada orang yang membuat-buat hadis Qudsi padahal secara riwayat tidak ada. Ada hadis Qudsi yang sahih. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ini ada pertanyaan, lewat kertas. Afan Ustaz, yang dimaksud qailulah itu setelah duhur atau sebelum duhur? Bagus pertanyaannya. Qailulah yang paling sering dilakukan itu sebelum duhur. Yang paling sering sebelum duhur, menjelang duhur lah, setengah sebelas. Kalau adanya ya jam 11 sekitar itu
Qailulah. Tetapi pernah juga sahabat Qailulah setelah duhur. Sepulang dari sholat Jumat mereka Qailulah. Hadis Anas bin Malik kalau saya tidak salah. Jadi boleh saja Qailulah dilakukan sebelum duhur atau setelah duhur. Yang bermasalah ini kalau Qailulahnya nambah. Sebelum duhur sudah Qailulah, ba'da duhur Qailulah lagi. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Intinya Qailulah boleh dilakukan sebelum duhur atau setelah duhur. Mubah saja sebenarnya seorang istirahat selama dia tidak melalaikan kewajiban. Nah. Baik, mungkin ada lagi?

0: Kalau saya kutipkan tafsir Ibnu Katsir di kajian ba'da maghrib sampai isya itu, saya pilihkan yang kira-kira hanya cukup satu halaman saja. Kalau masuk di A4 itu, masuk di satu halaman itu, insya Allah bisa dikaji waktu antara maghrib dan isya. Mungkin di waktu lain kita memilih kutipan tafsir Ibnu Katsir yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang penyebutan yang terakhir itu hadis qudsi, ini dari sisi riwayat tidak sahih. Yang terakhir yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu hanya kutipan saja, bukan periwayatan. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji biografi seorang ulama salaf dari generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, atau ada yang menyebutnya Ibnul Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Dan banyak kaum muslimin yang mengidolakan beliau, mengagumi beliau. Bahkan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, di situs NU online itu juga menulis biografi tentang beliau. Nah, artinya, beliau termasuk ulama salaf yang menjadi panutan dan teladan bagi banyak pihak. Jazakumullah khairan. Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari biografi beliau, agar kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau, termasuk mengambil akidah beliau. Ketika sebagian saudara kita mengidolakan Ibnul Mubarak tapi tidak mengambil akidah Ibnul Mubarak, maka kita luruskan, kita arahkan mereka kepada dalil dan hujjah yang menunjukkan bahwa Ibnul Mubarak berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Nah, penjelasan ringkas tentang Ibnu Mubarak, nama beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Disebut Al-Marwazi karena beliau dari Maru. Maru itu daerah di Iran sekarang. Ayah beliau dari Turki, sedangkan ibu beliau adalah Al-Khawarizm, daerah Khurasan atau daerah di Iran. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Kunyah Abu Abdurrahman. Sehingga kalau kita membaca biografi tentang beliau, itu ada dialog antara beliau dengan murid-muridnya, misalkan akan ada ungkapan, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Itu maksudnya Ibnul Mubarak. Nah, rentang usia beliau atau periode kehidupan beliau, ini gampang dihafal. Lahirnya 118 Hijriah, wafatnya di 181 Hijriah. Jadi tinggal ditukar angka belakangnya dengan tengah. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Nah, jadi beliau itu masa kehidupannya sebelum tahun 200 Hijriah. Sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir di tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, 150 Hijriah. Dan Abdullah bin Al-Mubarak ini termasuk murid dari Abu Hanifah. Termasuk murid dari Abu Hanifah. Jadi kalau ingin menghafal lahir dan wafatnya, tahun lahir dan wafatnya Ibnul Mubarak, mudah. 118 Hijriah lahirnya, 181 Hijriah wafatnya. Jadi beliau usianya sekitar 62 atau 63 tahun. Dan beliau pada generasi Atba'ut Tabi'in, generasi ketiga yang terbaik, yang dijamin kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, Nabi dan para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi atba'ut tabi'in. Dan Ibnu Mubarak berada di generasi ketiga yang terbaik itu. Beliau memiliki banyak guru, bahkan dalam sebagian pernyataan beliau, beliau mengambil ilmu dari 4.000 guru. Nah, di antara gurunya yang terkenal, Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian guru pertama, ini yang pernah kita singgung dalam kajian kita di pekan lalu, ketika membahas tafsir, kita membahas tafsir Ibnu Katsir, di situ menyebut nama ulama Ar-Rabi bin Anas. Ar-Rabi bin Anas. Itu adalah guru pertama dari Al-Imam Ibnu Mubarak. Ketika Ar-Rabi bin Anas dipenjara, Ibnu Mubarak mengupayakan siasat bagaimana caranya saya bisa berguru kepada seorang alim ini yang sekarang masuk penjara. Maka beliau berusaha bisa masuk penjara untuk mengambil ilmu dari Ar-Rabi bin Anas dan mendapatkan 40 hadis. 40 hadis di penjara. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak mendapatkan 40 hadis dari Ar-Rabi bin Anas ketika Ar-Rabi bin Anas di penjara. Nah, dan masih banyak lagi guru-guru Al-Imam Ibnu Mubarak dari kalangan tabi'in maupun juga teman selevel. Ada teman menuntut ilmu beliau yang juga guru beliau. Artinya beliau mengambil periwayatan hadis darinya dan dia juga mengambil periwayatan hadis dari beliau. Seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri. Itu teman mengambil ilmu, teman sejawat dalam belajar. Beliau ambil hadis dari orang-orang itu dan orang-orang itu mengambil ilmu juga dari beliau. Nah, muridnya banyak, diantaranya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in salah satu imam Jarh wa Ta'dil. Baik. Ini secara ringkas tentang Abdullah bin Al-Mubarak, dari sisi nama, kelahiran, tahun lahir, tahun wafat, beberapa guru, beberapa muridnya. Nah, dan Abdullah bin Al-Mubarak itu mengumpulkan kebaikan yang banyak. Mengumpulkan kebaikan yang banyak. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Zahabi, ijtama'a jama'atun mithlul Fadl bin Musa wa Makhlad bin Al-Husain. Sekelompok orang seperti Al-Fadl bin Musa dan Makhlad bin Al-Husain berkata, ya, berkumpul dan berkata, faqalu, mereka berkata, ta'alu na'uddu Khisal bin Al-Mubarak min abwabil khair. Mari kita sebutkan perangai-perangai Ibnu Mubarak dalam kebaikan. Faqalu, maka mereka sebut contoh-contoh kebaikan Ibnu Mubarak. Al-ilm, beliau mengumpulkan kebaikan ilmu, seorang yang berilmu. Wal fiqh, beliau ahli fikih, berguru langsung kepada Ibnu Abu Hanifah, kepada Al-Imam Abu Hanifah. Wal adab, beliau juga ahli dalam adab. Wan nahwu, beliau ahli dalam ilmu nahwu. Wal lughah, dalam ilmu bahasa Arab. Waz zuhdu, beliau seorang yang dikenal zuhud. Wal fasahah, beliau fasih, ketika berbicara itu penjelasannya gamblang, ucapannya mudah dipahami, itu fasih. Wa syi'ru, beliau ahli dalam merangkai syair. Wa qiyamul lail, beliau seorang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Wal ibadah, ahli ibadah, puasa setiap hari, tidak ada yang mengetahui bahwa beliau berpuasa. Wal hajj, haji. Wal ghazu, jihad di jalan Allah. Jadi beliau itu setahun sekali berhaji, setahun sekali berjihad. Kalau tahun ini berjihad, tahun berikutnya berhaji. Kalau tahun berikutnya berhaji, tahun berikutnya lagi berjihad. Itu Ibnu Mubarak. Wal syaja'ah, beliau memiliki keberanian. Wal furusiyah, dan beliau tangkas bertempur. Ahli dalam pertempuran. Ahli memanah, ahli berkuda, ahli melempar tombak, ahli menebaskan pedang. Itu al-furusiyah. Nah, maka dalam sebagian kisah, beliau disebutkan bahwa ketika bangsa Romawi menantang duel kaum muslimin, satu persatu maju, satu orang tumbang, satu orang tumbang, satu orang tumbang. Dari pasukan Romawi itu membunuh sekian kaum muslimin. Kemudian Ibnu Mubarak dengan menutup wajah beliau berhasil mengalahkan orang Romawi yang membunuh sekian kaum muslimin ini. Tapi kita tidak sebutkan di kajian kita saat ini. Nah, tapi sedikit menunjukkan keahlian perang beliau punya. Wal-quwah, kekuatan fisik. Watarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan pembicaraan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, wal insaf, beliau adil. Wa qillatul khilaf ala ashabi, sedikit perselisihan dengan para sahabatnya, mudah untuk memaafkan, mudah menerima kekurangan temannya, sahabatnya, tidak mudah berselisih, tidak mudah bertengkar, tidak rawan konflik. Itu Ibnu Mubarak. Cepat mengalah. Padahal beliau termasuk orang yang banyak memberi. Nah, jadi kajian kita tentang Ibnu Mubarak ini mungkin dalam beberapa majelis. Ya, beberapa majelis. Karena memang beberapa majelis pun sebenarnya tidak bisa memenuhi hak dari Ibnu Mubarak. Hanya sebagian saja. Sebagian kecil bahkan. Nah, jadi ini teladan. Ibnu Mubarak itu seorang yang
1: punya banyak kebaikan, tapi beliau menyembunyikan kebaikan itu. Beliau tawadhu, tidak sombong, dan beliau berusaha untuk tidak berselisih dengan rekan-rekannya. Karena orang yang banyak bergaul akan rentan terjadi perselisihan, pertengkaran. Tapi Ibnul Mubarak adalah seorang yang menjauhi perselisihan dengan rekan-rekannya. Sesama ahlul hadis, teman-teman yang bergaul bersamanya. Nah, ada pujian dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Sufyan bin Uyainah, wa qala ibn Uyainah, ma ra'aitu lis-sahabah 'alaihi fadlan illa bi suhbatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah. Aku tidak melihat para sahabat memiliki keutamaan dibandingkan dia, Ibnul Mubarak, kecuali karena para sahabat itu bersahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama beliau. Ini kalau mau diringkas ucapan Ibnu Uyainah itu, menurut Ibnu Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnul Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Menurut Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnul Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Itu kelebihannya. Artinya, seakan-akan contoh penerapan perilaku sahabat Nabi itu ada pada Abdullah bin Al-Mubarak di masa itu, di tahun-tahun itu. Yang membedakan karena Ibnu Mubarak tidak bersama Nabi, tidak berjuang bersama Nabi, itu pembedanya. Tapi dari sisi kumpulan kebaikan, Abdullah bin Al-Mubarak mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi. Nah, ini pujian dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga menyatakan, kana faqihan, aliman, abidan, zahidan, sakhiyan, syuja'an, syairan. Dia, Ibnu Mubarak, adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Aliman, berilmu. Abidan, ahli ibadah. Zahidan, zuhud. Sakhiyan, dermawan, banyak memberi. Syuja'an, pemberani. Syairan, ahli syair. Nah, ucapan Sufyan bin Uyainah ini dalam kitab atau dikutip dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhit Taqrib karya Al-Iraqi. Nah, berikutnya pujian dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidupnya semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Tetapi belum, sepertinya belum pernah mengambil ilmu langsung dari Abdullah bin Al-Mubarak. Yahya bin Ma'in itu teman seangkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lam yakun fi zamani Ibnil Mubarak ahadun atlab lil ilmi minhu. Tidak ada orang yang sezaman dengan Ibnul Mubarak yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan beliau. Bagian ini saja kalau mau dicatat sudah mewakili. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat menuntut ilmu dibandingkan Ibnul Mubarak daripada orang-orang sezamannya. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan Ibnul Mubarak, dibandingkan orang-orang sezamannya. Itu sudah cukup mewakili pernyataan Al-Imam Ahmad terhadap Ibnul Mubarak. Kemudian dirinci oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemana saja berkelana Ibnul Mubarak menuntut ilmu. Rohala ilal Yaman, beliau menempuh perjalanan ke Yaman. Masya Allah, padahal beliau di wilayah Khurasan, daerah sekitar Iran. Rohala ilal Yaman, wa ilal Syam, dan juga ke Syam. Syam itu wilayah Libanon, Syria, Palestina, itu masuk wilayah Syam. Wal Basrah wal Kufah. Basrah dan Kufah, ini daerah Irak. Daerah Irak. Wa kana min ruwatil ilmi. Beliau termasuk periwayat ilmu. Wa kana ahlu dhalik. Wa kana ahla dhalik. Dan beliau adalah seorang yang ahli dalam hal itu. Kataba anil kibar was-sighar. Beliau mengambil ilmu dari al-kibar dan as-sighar. Al-kibar, ulama-ulama besar, al-sunnah. As-sighar itu juga bisa bermakna orang yang sebelumnya dianggap layak diambil ilmu, ternyata ahlul bid'ah. Kemudian ditinggalkan oleh beliau. Maka 4.000 hadis, 4.000 guru, beliau belajar dari 4.000 guru, tapi beliau hanya meriwayatkan dari 1.000 guru, seperempatnya. Jumlah hadis yang beliau kumpulkan, beliau punya kitab Musnad Ibnu Mubarak dan beberapa karya yang lain, Az-Zuhud, Al-Jihad, kumpulan hadis beliau sekitar 20-an ribu yang terbukukan. Nah, beliau pernah mengambil ilmu dari seseorang. Ketika suatu saat orang itu mencela Uthman bin Affan, maka Ibnul Mubarak pergi meninggalkan orang itu dan disobek-sobek catatan-catatan yang diambil dari orang tersebut. Nah, kataba an Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq al-Fazari wa jama'a amran azimah. Abdullah bin Al-Mubarak menulis dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ishaq Al-Fazari. Nanti sebentar lagi kita akan sedikit jelaskan seperti apa Abu Ishaq Al-Fazari dan Ibnu Mubarak yang dibanggakan oleh Harun Ar-Rasyid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Abdullah bin Al-Mubarak kataba an Abdurrahman bin Mahdi, menulis dari Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq Al-Fazari dan Abu Ishaq Al-Fazari. Wa jama'a amran azimah. Beliau mengumpulkan perkara-perkara yang besar. Ucapan Al-Imam Ahmad ini disebutkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Nah, tadi disebut Abu Ishaq Al-Fazari, salah satu guru dari Ibnul Mubarak. Kita akan baca ucapan Harun Ar-Rasyid, atau kita kisahkan. Harun Ar-Rasyid itu khalifah di masa dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid itu pernah menangkap seorang zindik. Orang zindik itu telah memalsukan 1.000 hadis. Ya, dikisahkan ini oleh Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah menyatakan, akhadha Harun Ar-Rasyid zindiqan. Harun Ar-Rasyid menangkap seorang zindik. Fa'amara bidarbi unuqih. Maka Harun Ar-Rasyid memerintahkan agar orang ini dihukum mati, dipenggal lehernya. Faqala lahu

penggal lehernya. Faqala lahu zindiq, maka orang zindiq itu berkata, lima tadrib unuqi, kenapa engkau hendak memenggal leherku? Qala lahu Harun al-Rashid menyatakan, urihu al-ibad minka, aku ingin membuat para hamba Allah beristirahat dari kejahatanmu. Maka orang zindiq itu menyatakan, malah nantang dia. Tidak menyesal, justru nantang. Fa'ayna anta min alfi hadith wada'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau bisa menghentikan tersebarnya 1000 hadith yang aku palsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluha ma fiha harfun nataqa bihi. Semuanya tidak ada satu huruf pun yang disabdakan oleh beliau. Kayaknya dia bangga. Sudah, kamu bunuh aku enggak apa-apa. Gimana dengan 1000 hadis yang sudah aku palsukan? 1000 hadis itu satu huruf pun tidak ada yang disabdakan Rasul. Aku buat-buat sendiri. Kata orang itu. Maka Harun al-Rashid menunjukkan bahwa kaum muslimin enggak usah khawatir. Ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahlul hadis yang akan menjaga agama ini, membersihkan dari hadis-hadis yang palsu. Disebut namanya 2 tokoh, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Fa'ayna anta ya aduwallah min Abi Ishaq Al-Fazari wa Abdullah bin Al-Mubarak yankhallaniha fayukhrijaniha harfan harfan. Bagaimana engkau menghindar, wahai musuh Allah, dari Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak yang akan mengurai kepalsuan hadis itu huruf per huruf. Kamu campurkan kata-kata yang bukan sabda Nabi dalam satu hadis, akan diurai oleh ulama hadis seperti Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak, dipisah satu huruf per huruf. Sehingga yang disajikan kepada umat sudah terhidang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis pilihan, bukan yang palsu, bukan yang lemah. Nah, ini kata Harun al-Rashid terhadap perkataan seorang yang zindiq, ya, yang telah memalsukan 1000 hadis. Disebut 2 nama ulama hadis yang akan memilahkan untuk kaum muslimin hadis-hadis yang palsu dipisahkan, tersisa hadis-hadis yang sahih, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh Ibnu Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa memilah hadis itu penting. Sekarang, kalau kita menyebut hadis ini dilemahkan Syekh Al-Albani, karena di dalam perawinya terdapat perawi yang lemah hafalannya. Dicemooh oleh sebagian orang. Direndahkan, diledek oleh sebagian orang. Ngapain dipisah-pisah hadis seperti itu? Apa contohnya? Kalau mau menyebut contoh dari ulama terdahulu, Ibnu Mubarak mencontohkan hal itu. Abu Ishaq At-Talqani qala. Abu Ishaq At-Talqani berkata, qala sa'altu Ibnu Mubarak 'anil rajul yusalli 'an abawai. Aku bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang seorang laki-laki yang salat untuk kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah meninggal. Kemudian orang ini melakukan ibadah sholat dengan tujuan dikirimkan untuk kedua orang tuanya. Faqala, maka Ibnu Mubarak bertanya, man yarwihi, siapa yang meriwayatkan hadis itu? Ini hadis ini riwayatnya siapa? Kok sampai ada orang yang sholat untuk kedua orang tuanya? Kalau memang sahih bisa diamalkan, kalau tidak

0: diamalkan, maksudnya begitu. Faqala man yarwi, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Qultu Shihab ibnu Khirash. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan yang meriwayatkan adalah Shihab bin Khirash. Qala thiqah. Shihab bin Khirash thiqah orangnya, perawi terpercaya. Amman, ditanya lagi oleh Ibnu Mubarak, dia mendapatkan hadis itu dari siapa? Qultu anil Hajjaj bin Dinar. Dari Al-Hajjaj bin Dinar. Qala thiqah. Diteliti. Dilihat oleh Ibnu Mubarak dan beliau hafal, ya. Qala thiqah. Ibnu Mubarak menyatakan berarti ini perawinya thiqah. Amman, dari siapa? Al-Hajjaj bin Dinar mendengar hadis ini dari siapa? Qultu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Hajjaj bin Dinar itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi kok meriwayatkan langsung kepada Rasul? Mestinya dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Mestinya begitu. Maka mendengar itu, Ibnul Mubarak menyatakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal Hajjaj mafawis tanqati'u fiha al-a'naqu tanqati'u fiha a'naqul ibil. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Hajjaj bin Dinar itu terlampau jauh perjalanannya. Kalau diibaratkan perjalanan naik unta, bisa sampai patah leher unta itu disuruh berjalan sejauh itu. Nah, maka ditolak, riwayat itu ditolak karena terputus sanadnya. Hajjaj bin Dinar ini atba'ut tabi'in. Kalau dia meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mustahil karena tidak pernah bertemu. Bukan hanya tidak pernah bertemu, tapi jaraknya terlalu jauh. Nah, harusnya ada setidaknya satu tabi'i, satu sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bagaimana Abdullah bin Al-Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Sekarang ini kalau kita membuat kritikan ilmiah, membantah sebuah penyimpangan yang menggunakan riwayat hadis yang palsu, riwayat hadis yang lemah, ya, mereka menganggap kita mengada-ada. Padahal itu thariqah, metode yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu. Di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak yang menjadi rujukan bagi banyak kaum muslimin termasuk saat ini. Nah, kemudian pelajaran berharga terutama bagi para tulab, ya, ini tersisa dua slide lagi. Perjuangan Ibnu Mubarak dalam menuntut ilmu. Ibnu Mubarak ini termasuk terlambat. Mulai belajarnya termasuk terlambat beliau. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Bisa dilihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi termasuk terlambat. Para tulab ini startnya lebih awal. Masya Allah. Ibnu Mubarak menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tetapi yang membuat beliau bisa mengejar, meskipun startnya terlambat, tapi beliau mengejar hingga terdepan, di antaranya beliau mengedepankan adab dalam menuntut ilmu. Adab beliau kedepankan. Adab menyimak, adab mendengar, adab terhadap guru, adab terhadap kitab, adab terhadap mushaf, adab apa saja. Adab terhadap teman sebaya, adab terhadap adik kelas. Beliau benar-benar berusaha untuk menjadikan adab adalah teladan beliau. Sesuatu yang beliau upayakan. Nah, dan beliau selektif dalam menuntut ilmu. Beliau mendengar dari 4.000-an guru, tapi meriwayatkan dari 1.000-an guru. Tadi kita contohkan, ya mungkin suatu saat di majelis lain kita bacakan bagaimana beliau sebelumnya mengambil ilmu dari seorang guru, ketika guru itu mencela sahabat Utsman bin Affan, langsung beliau tinggalkan. Beliau sobek-sobek catatan-catatan dari guru itu. Untuk jangan lagi ngambil dari guru tersebut yang mencela satu sahabat Nabi. Dan beliau semangat berkelana dalam menuntut ilmu, menjelajahi banyak negara. Tadi itu sudah kita sebutkan perkataan Imam Ahmad, bagaimana Ibnu Mubarak ke Yaman, ke Syam, ya, ke Kufah, ke Basrah. Ya. Disebutkan dalam sebagai referensi beliau juga ke Mesir. Ya. Nah. Kemudian di antara yang membuat Ibnu Mubarak terdepan dalam belajar ilmu, semangat mencatat ilmu. Beliau semangat di dalam mencatat ilmu. Ada perkataan dari Ibnu Mubarak, beliau menyatakan, "Laulal kitab ma hafidnah." Kalau tidak mencatat, maka kami tidak akan hafal. Laulal kitab ma hafidnah. Kalau bukan karena mencatat, bisa jadi kami tidak hafal. Nah, saking semangatnya, beliau mencatat itu sampai ketika di Syam, beliau lupa bawa pena atau penanya hilang, pinjam pena kepada penuntut ilmu yang lain. Maka beliau catat dengan pena itu. Qadarullah, kebawa pena ini sampai ke Khurasan. Sampai ke Iran sana. Lupa kebawa, pulpen aja, pena. Nah, maka beliau kembali ke Syam, jarak ribuan kilometer, itu untuk mengembalikan pena ini. Nah, menunjukkan beliau semangat mencatat dan juga begitu amanah. Kebawa barangnya orang, beliau kembalikan. Karena di masa itu tidak ada media komunikasi seperti sekarang. Ya, khawatir orangnya tidak ridho. Maka beliau kembali dari Khurasan ke Syam untuk mengembalikan pena itu. Nah, beliau banyak bersedekah dan berakhlak mulia. Beliau banyak membaca dan tak henti menulis faedah ilmu. Meninggalkan perbincangan ghibah dan sia-sia. Itu Abdullah bin Al-Mubarak. Banyak membaca. Maka bagi yang ingin mengejar, oh saya kok ketinggalan ya, saya masuknya sudah di kelas sekian. Saya ketinggalan dari yang lain. Kalau ingin mengejar, maka ada upaya yang lebih dibandingkan yang lain. Saat yang lain santai-santai, istirahat, kita belajar. Nambah durasi belajar. Saat yang lain tidak membaca kitab itu, kita belajar baca kitab itu. Saat yang lain memurojaahnya cuma 2 jam, kita memurojaah kalau bisa 3 jam, 4 jam. Harus ada upaya lebih. Kalau kita ingin lebih dari yang lain. Jika teman-teman kita menyelesaikan buku itu hanya satu kali saja. Membaca sampai tuntas satu kali. Maka kita mengulang buku itu bisa 3 kali, 4 kali lebih dari teman kita. Nah. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tapi beliau mengejar ketertinggalan itu dengan mendatangi semua orang-orang yang menurut beliau bisa didatangi. Mengambil ilmu dari banyak guru. Ngambil dari banyak referensi. Ya. Kemudian mencatat, rajin membaca. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita di kajian kita kali ini. Ibnu Mubarak tidak mau duduk menggunjing atau gibah manusia. Beliau mending di rumah baca catatan-catatan beliau, baca riwayat-riwayat dari sahabat, dari para tabi'in yang itu lebih bermanfaat bagi beliau. Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi yaqul, Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi berkata, qila li Ibnil Mubarak. Ada orang bertanya kepada Ibnul Mubarak, sallaita ma'ana lima la tajlisu ma'ana. Jika Anda sudah selesai sholat bersama kami, mengapa Anda tidak duduk bersama kami? Kok langsung pulang? Qala, kata Ibnu Mubarak, adhabu ma'as sahabah wat tabi'in. Aku pulang supaya aku bersama para sahabat dan para tabi'in. Qulna lahu, maka kami bertanya kepadanya, wa min aina sahabah wat tabi'in? Dari mana Anda bisa bersama para sahabat dan tabi'in? Qala, adhabu anduru fi ilmi, fa'udriku atharahum, wa'a'malahum, fama asna'u ma'akum antum tagtabunan nas. Aku pergi untuk melihat pada ilmuku, catatan-catatanku, buku-bukuku, ya, untuk menelusuri jejak-jejak mereka, jejak-jejak para sahabat, para tabi'in, ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka yang bisa dicontoh, dibaca lagi. Fama asna'u ma'akum antum tagtabunan nas. Kalau aku bersama kalian, kalian menggibahi orang, menggunjing manusia. Nah, maka ini juga sebagai bekal para tulab ketika mereka liburan nanti, ya, tetaplah berusaha untuk membaca dan memurojaah catatan-catatan ketika belajar, ya, karena itu sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang sekali disyukuri. Antum baca, antum simak dengan baik, antum murojaah. Jangan ketika pulang kemudian duduk-duduk bersama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang sia-sia, ya, membicarakan hal-hal yang justru membuat kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Mubarak sudah jadi ulama, beliau menjaga kualitas keilmuan itu dan beliau berusaha menghindar dari hal-hal yang mengakibatkan dosa. Nah, mending bersama sahabat dan tabi'in. Mending bersama nabi dan para sahabat dengan membaca hadis-hadis, membaca riwayat-riwayat. Nah, jangan duduk justru menambah dosa. Membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Nah, baik. Ini pembahasan kita tentang biografi Ibnu Mubarak dan ini adalah kajian bagian pertama, ya. Jika nanti para tulab sudah masa liburan di rumah, bisa meminta kepada para aba untuk mendengar lanjutan dari kajian-kajian. Kajian-kajian yang disampaikan di Masjid Al-Fauzan ini dari para asatidah yang lain, juga termasuk kajian kita tentang Ibnu Mubarak di bagian kedua, sepertinya antum sudah libur, ya. Itu sudah berada di rumah di Selasa malam Rabu, antum bisa simak kelanjutan dari kajian biografi Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mengkaji sebuah hadis tentang kisah tiga orang di masa dahulu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjebak di dalam gua. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah agar bisa keluar dari gua itu dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan yang dia rasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kita akan membaca dan mengkajinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat, hadis yang terakhir pada bab ini yaitu hadis yang ke-13. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah putra Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ada tiga orang pada umat sebelum kalian yang melakukan suatu perjalanan. Hatta awahumul mabitu ila ghar, hingga mereka harus bermalam di dalam sebuah gua. Fadakhaluhu, mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal, fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba terjatuh sebuah batu besar dari gunung hingga menutup pintu gua. Faqalu, maka mereka pun berkata: Innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian untuk keluar dari gua ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada salah seorang dari mereka hingga mereka berusaha untuk mendapatkan cara terbaik untuk bisa keluar dari gua. Karena mereka sudah berusaha untuk membuka batu penutup pintu gua itu, tetapi tidak bisa bergeser. Qala rajulun minhum. Kalau tadi disebut ada tiga orang laki-laki. Salah satu dari tiga orang itu berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya dulu memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia ketika mereka masih hidup. Wa kuntu la ubiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku berusaha untuk memberikan susu yang aku perah. Yang pertama kali aku berikan kepada keduanya, tidak ada yang aku berikan terlebih dahulu, baik itu hamba sahaya ataupun hewan ternakku, anak-anakku, istriku. Tidak ada yang aku dahulukan untuk aku beri susu yang aku perah, kecuali yang aku prioritaskan adalah kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia. Fana'a bi talabus syajar yauman. Pada suatu hari ketika aku mencari dedaunan di pepohonan, aku menggembalakan kambing-kambingku, aku terlambat pulang. Falam aruh alaihima hatta nama. Aku tidak kembali ke rumah hingga kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia itu sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Aku sudah memerah susu dari kambing gembalaanku untuk kedua orang tuaku, tetapi ketika aku pulang, aku dapati mereka sudah tertidur. Keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbuqa qablahuma ahlan wala awmalan. Dan aku tidak suka untuk membangunkan keduanya ataupun memberikan susu perahan itu kepada keluargaku ataupun hamba sahayaku terlebih dahulu. Falabistu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma. Maka aku pun menunggu dengan gelas berada di tanganku. Aku tunggu kedua orang tuaku. Siapa tahu mereka terbangun, aku akan suguhkan susu yang aku perah itu kepadanya. Aku tunggu dalam keadaan gelas berada di tanganku, mungkin mereka terbangun. Hatta baraqal fajru wassibyatu yatadagawna inda qadami. Demikian terus berlangsung hingga terbit fajar, sedangkan anak-anak kecilku merengek, memegang kakiku, meminta susu itu. Tetapi aku tidak berikan, karena yang aku harapkan sebagai peminum pertama adalah kedua orang tuaku. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Ketika sudah terbit fajar, mereka pun terbangun dan keduanya meminum susu yang aku perah, yang aku telah. sediakan untuk keduanya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, jika aku melakukan ini karena memang mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, ikhlas karenamu, maka berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Tiba-tiba batu penutup pintu gua itu bergeser sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhir, kemudian satu orang yang lain berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Sesungguhnya aku memiliki sepupu wanita, putri dari pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayah, disebutkan di dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimana cinta seorang laki-laki kepada wanita. Fa aradtuha ala nafsiha. Aku mengharapkan dirinya, ya, diajak untuk melakukan perbuatan dosa besar, berzina. Famtana'at minni, tapi dia terus menolakku, tidak mau ketika diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta alammat biha sanah minas sinin, hingga ketika terjadi paceklik, kekeringan, perekonomian sulit, faja'atni, dia datang butuh bantuanku. Fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinar ala antukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mau berdua dengan saya untuk melakukan perbuatan zina itu. 120 dinar. 120 dinar, 1 dinar itu di masa Nabi, dan kursnya hampir tidak berubah kalau dipadankan dengan harga seekor kambing. 1 dinar itu seekor kambing. Jadi kalau kambing sekarang katakan yang murah saja 2 juta, ya. 120 dinar itu berapa? 240 juta atau 2,4? 240 juta. 240 juta. Diberikan senilai sekitar 240 juta dengan perhitungan 2 juta untuk harga 1 ekor kambing. Padahal harga seekor kambing bisa 2 juta setengah, bisa juga 3 juta, ya kan? Nah, ini hitungan yang cukup murah. Sekitar 240 juta. Dengan syarat, apa yang aku inginkan darimu engkau berikan. Nah, fa'alat, maka dia pun mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku sudah punya kekuasaan untuk melakukan keinginanku. Wa fi riwayah, falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam sebuah riwayat hadis yang lain dinyatakan, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, qalat, wanita itu berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau buka tutupan kecuali dengan haknya. Jangan engkau buka sesuatu yang tertutup kecuali memang itu dilakukan secara haknya. fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun berpaling, aku pun pergi meninggalkannya. Padahal wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal dia masih merupakan orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytuha, dan aku tinggalkan emas, dinar yang telah aku berikan kepadanya. Aku berikan cuma-cuma. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Kalau aku melakukan hal itu dahulu karena mengharapkan wajah-Mu, ikhlas karenamu ya Allah, maka berikan kami jalan keluar. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka bergeser kembali, bertambah bergesernya batu penutup pintu gua itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Waqala tsalits, berkata orang yang ketiga, Allahumma, ya Allah, inni istajartu ujra wa a'taytuhum ajrahum. Ya Allah, sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa karyawan yang bekerja untuk saya. Wa a'taytuhum ajrahum, saya berikan semua upahnya. Ketika sudah tiba waktunya upah diberikan, saya tunaikan semua upahnya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Satu orang karyawan saya, pekerja saya, dia pergi. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tinggalkan hak upahnya dan dia pergi. Tiba waktu gajian atau pemberian honor, dia pergi. Nah, fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku kembangbiakkan, aku upayakan agar upahnya itu berkembang. Ya, upahnya itu dari yang sedikit dikembangbiakkan dengan cara yang halal, hingga hartanya menjadi semakin banyak. Faja'ani ba'dahin faqal, kemudian suatu ketika, ketika sudah lama, dia baru datang dan berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan upahku. Upahnya sudah banyak sekarang, dari yang misalkan sekedar 2 juta, kemudian dibelikan kambing, dibelikan sapi, ya, dikembangbiakkan sehingga banyak. Dari seekor kambing, ya, berkembang biak menjadi kambing yang banyak, demikian juga sapi, demikian juga unta. Jadi ada sapi, unta, kambing, dan hamba sahaya, kalau yang disebut dalam sebagian riwayat, termasuk yang disebut di dalam hadis ini. Ketika sudah lama, dia datang dan menyatakan, wahai hamba Allah, tunaikan upah saya. Mana upah saya? Saya sudah kerja dulu, saya belum ambil upah itu, mana upahnya sekarang? Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq, semua yang engkau lihat ini, itu adalah upahmu. Baik itu unta, sapi, juga kambing, dan hamba sahaya, semua itu adalah upahmu. Silakan bawa. Faqala, maka orang itu berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai hamba Allah, jangan engkau ejek aku. Ini bukan main-main, upahku tidak sebanyak itu. Fakultu, la astahzi'u bika, Maka aku berkata kepadanya, aku tidak main-main, aku tidak mengejekmu. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka dia pun bawa seluruh yang aku sebutkan itu dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka terbukalah pintu gua itu sehingga mereka bisa berjalan keluar dari gua tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama karena hadis ini disebutkan di dalam bab niat, ya. Maka pentingnya keikhlasan. Jadi tiga orang itu mengingat apa amalan yang pernah saya lakukan ikhlas karena Allah. Tidak berharap pujian manusia, tidak berharap dibalas dengan kebaikan manusia. Yang pertama, orang yang begitu memuliakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang meninggalkan kemaksiatan yang sudah di depan mata karena Allah, karena takut kepada Allah, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Yang ketiga, orang yang amanah. Dia tunaikan hak pekerjanya, bukan hanya diberikan apa adanya, tapi dia kembangbiakkan harta itu sehingga banyak. Ketika orang itu tidak ada rasa terima kasih sama sekali, dia tidak marah dan dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini melakukan amalan yang luar biasa. Tetapi kata sebagian ulama, kunci pembuka itu yang terbesar itu di poin yang terakhir, di orang yang ketiga. Karena itulah yang kemudian membuat pintu terbuka. Meskipun setiap dari tiga orang itu ketika menyebutkan amal solehnya, amal kebaikannya, pintu bergeser, menunjukkan bahwa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan seseorang itu menyelamatkan orang itu di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat jelas keselamatan bagi orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Di dunia dikisahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah. Karena kisah ini adalah kisah yang tidak disaksikan langsung oleh Nabi, terjadi pada umat terdahulu, diberitahukan oleh Allah melalui wahyu, disampaikan oleh Rasul yang amanah kepada kita umatnya sebagai pelajaran bagi kita untuk ikhlas di dalam beramal. Ada pelajaran keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada sebuah makanan, minuman, atau harta yang lebih dari kebutuhan dasar, maka orang tua berhak untuk diistimewakan. Jadi secara asal hak nafkah itu yang harus diutamakan istri. Itu hak mendasar. Nafkah itu yang berhak pertama kali untuk mendapat nafkah dari penghasilan seorang suami, seorang laki-laki, itu istrinya. Asalkan kebutuhan mendasar sudah tercapai, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan mendasar sudah tercapai sesuai kemampuan dari sang suami. Kalau kemudian ada kelebihan dari itu, maka orang tua menjadi pihak yang paling berhak mendapat pemuliaan itu. Karena kalau disebut di dalam hadis ini, yang didahulukan ini untuk diberikan kepada orang tua bukan gandum sebagai makanan pokok, bukan roti sebagai makanan pokok, bukan daging sebagai makanan yang dimakan, tetapi susu yang itu lebih dari kebutuhan dasar. Maka yang seperti ini orang tua layak untuk didahulukan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Ithyubi di dalam syarah Sahih Muslim. Tapi kalau kebutuhan asal, ya, misalkan sang suami biasanya memberi penghasilan, memberikan nafkahnya kepada istri tiap bulan katakan misalkan 2 juta rupiah. Setiap bulan dia berikan 2 juta rupiah dan itu sudah bagi istri yang misalkan belum ada anak atau anak satu terasa sudah lebih dari cukup, misalkan, ya. Kemudian di bulan berikutnya ketika ada kebutuhan dari kedua orang tua, jangan mengorbankan yang 2 juta ini. Ini karena hak 2 juta itu haknya istri dan anak, kebutuhan asal. Tetapi kalau ada lebihnya, kalau ada lebihnya, hak istri sudah ditunaikan sebagaimana biasa, maka kelebihan ini sang suami berhak untuk berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Dan yang layak untuk diprioritaskan adalah orang tua, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan meninggalkan sesuatu kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia mampu untuk melakukan hal itu. Bukan karena gagal rencananya, tetapi sebenarnya kalau dia lanjut dia mampu. Tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang demikian itu justru akan mendapat satu pahala secara sempurna, seperti hadis Abdullah bin Abbas yang pernah kita baca di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Orang yang sudah berencana berbuat maksiat, ketika sudah di depan mata dia batalkan karena sadar takut kepada Allah, maka justru dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan memenuhi hak para pekerja. Jangan sampai kita orang-orang yang mempekerjakan karyawan lalai dalam memberikan hak mereka. Kalau kita punya usaha yang di situ para pekerja bekerja kepada kita, punya toko misalkan, ada yang bekerja untuk menjaga toko kita, ya, maka sebagai majikan kita harus benar-benar memperhatikan hak mereka. Disebut dalam sebagian riwayat hadis, berikan al-ajir ajrohu, berikan kepada karyawan upahnya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya artinya sebelum dia lama menunggu, sudah waktunya diberikan, berikan segera. Itu hak dia. Nah, dan orang yang ketiga ini, dia sudah memenuhi hak karyawan-karyawan semuanya. Hanya satu orang sebenarnya juga dapat upah waktu itu, tapi dia terlanjur pergi, meninggalkan majikannya. Maka oleh majikannya ini dirawat upah itu, dikembangbiakkan secara halal melalui perniagaan, melalui peternakan yang halal. Dia upayakan sehingga berkembang biak begitu banyak. Nah, ketika orang itu datang, dia serahkan semuanya. Padahal yang berhak diserahkan cuma sesuai dengan upah dia waktu itu sebenarnya. Tapi dengan keikhlasan dia, dia serahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari memberikan sebuah bab tentang bolehnya seseorang itu mengembangbiakkan harta orang lain tanpa sepengetahuan dia, kalau kemudian diridhoi orang itu. Ada seorang punya titipan uang, ya. Kemudian dia kembangkan uang itu untuk suatu usaha yang resikonya kecil. Dan dia lihat peluangnya memang besar. Karena sudah terbukti beberapa kali dia jalankan berhasil. Dengan bentuk an-nasihah pada dia, ini seakan-akan kalau saya punya harta seperti ini, saya akan investasikan pada tempat yang aman. Karena ini seakan-akan harta saya. Ini harta saudara saya, tapi seakan-akan itu bagian dari saya. Maka dia kembangbiakkan dengan cara yang halal, meskipun orangnya belum diberitahu. Ketika berhasil dan orang itu ridho, kalau tidak berhasil saya akan ganti. Misalkan ada niat seperti itu dari orang tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, ini sebagian dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Sebenarnya begitu banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita hanya kutipkan sebagian dari faedah-faedah tersebut. Kurang berapa menit lagi waktu Isya? 8 menit. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kajian kita malam ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimana derajat hadis membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat? Ya, kalau dalam penilaian sebagian ulama, dalam penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah, itu ada yang beliau sahihkan, ada yang beliau hasankan, ya. Tetapi yang lebih kuat itu sebenarnya yang waktunya adalah hari Jumat. Ada hadis yang menyebutkan malam Jumat. Kalau malam Jumat berarti malam ini, sejak maghrib tadi sudah masuk malam Jumat. Tetapi lebih banyak riwayat yang lebih kuat itu yang disebutkan hari Jumat. Hari Jumat itu berarti sejak terbit fajar besok sampai terbenam matahari. Jadi dalam rentang waktu itu, kalau kita baca surah Al-Kahfi, baik itu saat kita menunggu khutbah dari imam, atau setelah sholat subuh kita baca, atau setelah sholat asar, asalkan sebelum maghrib, itu rentang waktunya masih terpenuhi menjalankan sunnah membaca surah Al-Kahfi. Disebutkan hadisnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hal ini. Meskipun tidak dipungkiri ada perbedaan pendapat sebagian ulama di dalam menilai kesahihan riwayat itu. Tapi wallahu alam, sebatas yang saya yakini sejauh ini, pendapat yang menguatkan hadis itu sepertinya pendapat yang kuat. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ada di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib misalkan. Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dari tempat dia berdiri hingga ke Makkah. Itu ada dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yawmil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi fi yawmil jum'ah, pada hari Jum'at. Jadi kalau disebut yawmil jum'ah, itu dari besok, kalau malam ini malam Jum'at, besok kalau hitungan Masehi, ya, itu kan bergantinya setelah lewat jam 12. Tapi kalau Hijriyah itu bergantinya dengan tenggelamnya matahari. Jadi besok terbit matahari sampai terbenam, rentang waktu itu kita bisa baca surah Al-Kahfi Boleh sekaligus satu kali duduk, boleh dicicil. Boleh kita cicil bacaannya. Di awal ba'da subuh mungkin kita sempat hanya baca 3 halaman misalkan. Kemudian ada keperluan lain kita tinggalkan, kita tandai. Tadi saya sampai di ayat keberapa. Nanti menjelang pelaksanaan sholat Jumat kita tunggu khatib berkhutbah, kita baca sisanya. Nah, ternyata belum selesai khatib sudah naik mimbar. Maka kita tandai juga sampai di mana. Nanti setelah sholat Jumat mungkin bisa kita lanjut. Intinya rentang waktunya pada hari Jumat. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, akan diterangi dengan cahaya, ma bainal jum'atain, antara 2 Jumat. Diterangi cahaya apanya, disebut dalam sebagian syarah hadis para ulama, diterangi hatinya pada 2 Jumat itu, sehingga dia lebih mudah, misalkan lebih mudah khusyuk di dalam sholat, lebih mudah tersentuh ketika mendapat nasihat, hatinya lebih bersinar dibandingkan ketika tidak membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya? Belum. Ya, silakan. Ya. Nah, ya. Kalau sholatnya 2 rakaat di tasyahud akhir, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang pendapat yang saya nilai lebih kuat, wallahu alam, pendapat Al-Imam Ahmad, bahwa intinya kalau tasyahudnya hanya 1, maka duduk tasyahud akhirnya itu adalah iftirash. Kalau tasyahudnya hanya 1. Seperti subuh 1. Ya. Salat witir 1 rakaat kan 1. Itu duduk di rakaat terakhirnya itu iftirash. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr sahabat dari Yaman sengaja datang melihat bahwasanya secara asal tasyahud itu duduknya iftirash. Kecuali tasyahud akhir yang punya 2, yang dalam salat itu punya 2 tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tetapi ini bukan sebuah masalah prinsip yang kalau saudara kita berbeda dalam hal itu tidak perlu kita ingkari. Tidak perlu kita ingkari. Kebanyakan saudara-saudara kita ikut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang di situ beliau cenderung pada pendapat bahwa semua duduk tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Dan kita menghargai hal itu. Kita menghargai hal itu. Untuk hal seperti ini berlaku ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat saya yakini benar, tapi mengandung kemungkinan ada kemungkinan benar dari pendapat saudara kami yang lain. Nah, karena itu bukan masalah prinsip, hanya perbedaan ijtihadiyah saja. Nah, sejauh ini saya meyakini bahwasanya yang utama bukan masalah sah tidak sahnya. Karena baik iftirash maupun tawarruk sama-sama sah duduknya. Yang utama adalah untuk sholat yang hanya punya 1 tasyahud, duduk tasyahud akhirnya adalah iftirash. Tapi kalau sholat itu punya 2 tasyahud, ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Nah, masih ada kesempatan atau sampai di sini? Ya.

Nah, kalau misalkan waktunya mepet, mana yang didahulukan? Sholat li syukril wudu, sholat karena wudu, apakah tahiyatul masjid atau qobliyah? Nah, kalau waktunya mepet bisa diniatkan semua bersamaan. Kalau waktunya mepet, kalau tidak mepet mau dipisah sendiri-sendiri, tingkatannya adalah qobliyah lebih kuat. Qobliyah lebih kuat. Nah, tetapi itu semua masuk kategori sholat yang bisa digabungkan niatnya karena sebabnya sama. Sebabnya sama. Jadi sebabnya terjadi bersamaan. Li syukril wudu karena kita baru wudu. Tahiyatul masjid karena kita baru masuk masjid. Qobliyah karena memang waktunya sebelum sholat wajib. Sehingga semuanya bisa digabungkan dalam satu niat. Nah, baik, sudah masuk waktu isya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، insyaallah ta'ala kajian kita di malam hari ini bertemakan tragedi pembunuhan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Yazid bin Muawiyah telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Salah satu kedustaan dari kedustaan-kedustaan kaum Syiah, dan termasuk di antara kebatilan-kebatilan mereka yang dengan itu nampak jelas permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, dan nampak jelas bagi setiap orang yang berakal kedengkian mereka yang terpendam terhadap umat ini. Siapakah yang telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Siapakah sesungguhnya hakikat pembunuh Husain bin Ali? Ikhwan fi din azzakumullah, tema ini saya bacakan dari sebuah khutbah Jumat yang disampaikan Al-Syeikh Munir As-Sa'di Al-Adani, seorang ulama di negeri Yaman. Setelah kematian Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dibaiatlah putra beliau Yazid bin Muawiyah, dan keluarlah Husain bin Ali dari Damaskus menuju Makkah, dan beliau tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka penduduk Kufah, kaum Syiah di Kufah, mereka mengetahui tentang kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Afwan, mereka mengetahui kematian Muawiyah radhiyallahu anhu dan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah, dan mereka adalah orang-orang yang benci kepada Yazid dan membenci ayahnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sebagaimana keyakinan kaum Syiah bahwa Muawiyah adalah perampas khilafah, mereka mengetahui tentang keluarnya Husain menuju Makkah. Lantas kemudian penduduk Kufah mengirim surat kepada Husain bin Ali agar beliau datang ke mereka. Surat yang dikirim sangat banyak kepada Husain bin Ali. Surat itu mencapai 12.000 surat, hingga memenuhi dua wadah yang amat besar, yang cukup besar. Dengan begitu banyaknya surat yang dikirim, mencapai 12.000, mulailah Husain berpikir untuk keluar menuju Kufah. Lantas beliau radhiyallahu anhu mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Talib, salah satu dari Ahlul Bait. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan mengenal Ahlul Bait dan kejadian penting di Ghadir Khum, bahwa Ahlul Bait itu ada empat: Alu Ali,

0: Alu Aqil wa Alu Ja'far wa Alu Abbas. Ini anaknya Aqil, Muslim bin Aqil bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Al-Husain bin Ali mengutus anak pamannya, Muslim bin Aqil bin Abi Talib, untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Maka tatkala Muslim datang ke Kufah, datanglah kepada beliau Syiah Kufah untuk membaiatnya serta membaiat Husain menjadi khalifah. Mereka datang rombongan, datang satu demi satu, sampai dikatakan bahwa yang telah berbaiat mencapai 20 ribu orang. 20 ribu orang. Maka di saat itulah kemudian Muslim bin Aqil menyampaikan pesan kepada Al-Husain bin Ali bahwa kondisi di sana sudah siap untuk menerima kedatanganmu. Maka Husain radhiyallahu anhu kemudian berazam, berkeinginan kuat untuk keluar menuju Kufah. Lalu datang kepada beliau beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan Husain dan menasihati beliau radhiyallahu ta'ala anhu agar tidak datang menjumpai penduduk Kufah. Datang kepada beliau turjumanul Quran, penterjemah Quran, mufassirul Quran, ulama'nya umat Islam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hendak pergi ke mana wahai Husain? Husain menjawab, menuju Kufah. Kata Ibnu Abbas, janganlah engkau terpedaya dan jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi nabinya, telah memberi pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dengan akhirat, maka Rasulullah lebih memilih akhirat. Dan kalian adalah ahlu baitin Nabi. Kalian bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendekati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dari kebaikan. Tapi Husain radhiyallahu anhu enggan. Beliau tetap bersikukuh untuk pergi menuju Kufah. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada beliau, kalau memang harus demikian, maka janganlah engkau mengeluarkan istri dan anak-anakmu untuk ikut bersamamu, karena aku takut akan terjadi menimpamu seperti yang terjadi menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dibunuh kaum Khawarij dalam keadaan pembunuhan terhadap beliau disaksikan oleh istri dan anak-anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya, hendak pergi ke mana wahai Husain? Kata Husain radhiyallahu ta'ala anhu, menuju penduduk Irak. Kufah itu salah satu kota di Irak. Kata Abdullah bin Zubair, engkau akan menjumpai orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu. Penduduk Al-Iraq, terkhusus penduduk Kufah. Mereka adalah orang-orang yang telah menipu Ali radhiyallahu ta'ala an. Mereka membunuhnya. Yang membunuh sahabat Ali adalah siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Demikian pula mereka bahkan pula ingin menyerahkan Al-Hasan kepada Muawiyah. Salah satu dari mereka menangkap Hasan, kemudian mengambil cangkul dan menusukkan ke paha beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Husain, engkau akan pergi kepada satu kaum yang mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu. Demikian pula datang kepada beliau radhiyallahu anhu saudaranya, saudara beliau yang bernama Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang masyhur dengan Ibnul Hanafiyah, Ibnu Al-Hanafiyah. Ibu beliau Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, istri yang lain dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata kepada Husain semisal yang diucapkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang kepada beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan berkata pula kepada Husain, ila aina ya Husain, hendak pergi ke mana wahai Husain? Qala inni kharijun ila al-Kufah, aku akan keluar menuju Kufah. Kata Abdullah bin Umar, jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan Husain terhadap pengkhianatan penduduk Kufah kepada ayahnya dan kepada saudaranya. Tetapi Husain enggan, kecuali memaksakan diri untuk tetap berangkat menuju Kufah. Maka Ibnu Umar kemudian memeluk beliau dan mengatakan, istauda'tuka min qatilin. Kata Ibnu Umar, aku menitipkanmu kepada Allah dari menjadi korban pembunuhan. Berangkatlah Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Al-Firzadaq dan ia telah datang dari Kufah. Lalu Husain berkata kepadanya, "Kaifa wajadta ahlal Kufah?" Bagaimana engkau mendapati penduduk Kufah? Kata dia, "Hati mereka bersamamu dan pedang-pedang mereka di atas komandomu." Maka berangkatlah Husain radhiyallahu ta'ala anhu terus berjalan. Beliau tidaklah melewati satu kabilah kecuali kabilah-kabilah itu memperingatkan beliau dari Ahlul Iraq, lebih khusus lagi penduduk Kufah. Tapi beliau tetap berangkat. Allahu Azza wa Jalla katakan, wa kana amrullahi maf'ula, ketetapan Allah pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, ketetapan Allah adalah takdir yang sudah ditentukan. Yazid bin Muawiyah mengetahui tentang keberangkatan Al-Husain menuju Kufah. Lalu ia menjadikan Ibnu Ziyad sebagai pemimpin Kufah, yang tadinya ia memimpin Basrah. Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad, seorang yang dikenal brutal, seorang yang zalim, keras hati, sampai datang dalam biografi dia disebutkan dengan istilah Jabbar minal Jababirah, seorang yang sangat lalim, angkuh dan sombong. Ini Ibnu Ziyad. Lantas kemudian Ibnu Ziyad lebih dahulu datang di Kufah sebelum kedatangan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Lalu ia memasuki benteng pemerintahan, dan Ibnu Ziyad telah mengetahui bahwa Muslim bin Aqil telah dibaiat oleh manusia. Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Lantas kemudian Ibnu Ziyad membeli orang-orang Kufah, membeli Syiah Kufah dengan harta, dibeli dengan uang. Dia mulai dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka, dibeli dengan uang. Dan ia membeli perlindungan yang telah mereka berikan kepada Muslim bin Aqil. Dan rencana perlindungan mereka katanya terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Terus dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Lantas kemudian barakallahu fikum, Muslim merasa bahwa ini akan lepas, semua pengikutnya ini akan lepas. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengumpulkan para penolongnya hingga mencapai 1000 orang. Mencapai 1000 orang. Kemudian keluar menuju benteng pertahanan Ibnu Ziyad. Beliau ketika mengumpulkan para pembantu atau para penolongnya ini yang mencapai 1000 orang, itu dimulai sejak pagi. Tapi terus Ibnu Ziyad membeli satu demi satu, kelompok demi kelompok, tokoh demi tokoh, dibayar dengan uang. Sejak pagi hingga sore hari ia melakukan proses pembelian suara itu, ya, membayar mereka. Hingga sore hari tidak ada satu pun lagi yang bersama Muslim Ibnu Aqil. Tidak tersisa satu orang pun bersama Muslim Ibnu Aqil. Sampai Muslim Ibnu Aqil sendirian, seorang diri. Beliau rahimahullahu ta'ala berjalan di jalan-jalan Kufah seorang diri. Tidak punya teman, tidak punya pengikut. Beliau kemudian mencari tempat istirahat hingga datang di sebuah rumah dari rumah-rumah yang ada. Lalu kemudian seorang wanita keluar dan bertanya kepadanya, "Mada turid?" Apa yang kamu inginkan? Kata Muslim, "Saya ingin air, minta air minum." Maka wanita itu kemudian memberinya minum. Kemudian si wanita mengatakan, "Wahai rajul, wahai lelaki, keadaanmu ini adalah kondisi orang yang mencurigakan. Seorang diri, tidak punya siapa-siapa dia." Maka beliau mengatakan, "Aku Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Apakah kau punya tempat untuk beristirahat?" Kata si wanita, "Ya, aku punya tempat untuk beristirahat." Ternyata kemudian anak si wanita ini datang. Anak lelakinya datang dan ia termasuk salah satu yang sudah dibayar dan dibeli oleh Ibnu Ziyad. Maka dia pun mengetahui keberadaan Muslim bin Aqil, kemudian mengabarkan kepada Ibnu Ziyad tentang keberadaannya. Maka datanglah tentara Ibnu Ziyad kemudian menangkap beliau, menawannya dan membawa ke benteng Ibnu Ziyad. Muslim bin Aqil rahimahullahu ta'ala menangis. Mereka mengatakan, mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Kata Muslim, aku tidaklah menangisi diriku, dan bukan pula karena sedih takut untuk dibunuh, tidak. Tetapi yang aku tangisi adalah Al-Husain yang sudah dalam perjalanan menuju Kufah, yang ternyata dia dikhianati dan ditipu oleh orang-orang Syiah. Mereka telah menjualnya. Siapakah gerangan orang yang mau menyampaikan pesanku kepada Husain bahwa kaum Syiah telah menipunya, mengkhianatinya dan menjualnya? Maka ada seorang lelaki yang mengatakan, aku akan menyampaikan pesan itu kepada Al-Husain. Tetapi Ibnu Ziyad enggan pesan tersebut sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lantas kemudian Ibnu Ziyad memerintahkan agar Muslim dibawa ke atas benteng, ke tempat yang paling tinggi di benteng tersebut. Faduribat unukuh, kemudian dipenggal lehernya, dipenggal lehernya, dan kepalanya dilempar. Rahimahullah. Lantas di pagi hari beliau disalib di hadapan manusia, dan manusia pun merasa kasihan dengan Muslim Ibnu Aqil. Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad. Kata beliau, kata dia, jangan berbuat apapun terhadap Al-Husain sampai engkau memberitahukannya kepada aku. Dan jangan menyentuhnya, jangan melakukan tindakan buruk terhadap Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ini pesan Yazid bin Muawiyah. Jangan diapa-apakan Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Ternyata Ibnu Ziyad enggan atas pesan Yazid bin Muawiyah, hingga kemudian dia menyiapkan pasukan elit, pasukan elit sebanyak 4.000 orang, 4.000 orang yang disiapkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain dalam perjalanannya kemudian sampai di daerah Karbala. Di daerah Karbala, beliau radhiyallahu anhu bertanya, "Ma hadzal makan?" Tempat apa ini? Mereka mengatakan, ini adalah tanah Karbala. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi minal karbi wal bala. Minal karab wal bala. Jadi Karbala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan bencana. Jadi sama dengan namanya. Karbala, karbun wa bala, bencana, penderitaan, malapetaka. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Maka sampailah Al-Husain di tempat pembunuhan Muslim Ibnu Aqil. Beliau benar-benar terguncang dan merasakan sakit. Sakit luar biasa dalam diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah berkumpul di sekitar beliau yang bersama beliau radhiyallahu anhu, bersama Husain, dari penolong beliau sebanyak 100 orang dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait, bersama orang-orang yang keluar dengan beliau dari Madinah, dari Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'asyaran nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Syiah Kufah mereka telah menipu kami, telah menipu aku, dan mereka telah membunuh anak pamanku Muslim Ibnu Aqil. Barang siapa yang ingin pergi maka silahkan dia pergi. Fatafarraqu anhu yaminan wa shimalan, maka orang-orang yang ada di sekeliling beliau, mereka memisahkan diri satu persatu ke kanan, ke kiri, pergi meninggalkan beliau, kecuali yang tersisa hanyalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Lantas setelah itu muncul bendera pasukan Ibnu Ziyad, dilihat oleh Husain radhiyallahu ta'ala an, di mana pemimpin pasukan tersebut seorang yang bernama Umar Ibnu Sa'ad, Umar bin Sa'ad. Ketika Husain melihat pasukan tersebut dan berjumpa dengan mereka, beliau radhiyallahu anhu menawarkan dan mengajukan tiga perkara, yang pengajuan ini sesungguhnya memberikan bukti bahwa beliau bukan seorang khawarij, beliau bukan seorang yang memecahkan tongkat ketaatan. Beliau menawarkan tiga perkara. Satu, aku kembali dari arah mana aku datang, akan kembali ke Makkah. Yang kedua, kalau tidak aku akan pergi menjumpai Yazid bin Muawiyah dan aku membaiatnya sebagai khalifah. Atau yang ketiga, aku pergi ke salah satu medan tempur dari pertempuran kaum muslimin. Aku mendapatkan hak sebagaimana muslim yang lainnya mendapatkan hak, dan aku berkewajiban sebagaimana muslim yang lainnya berkewajiban di medan-medan pertempuran. Umar ibn Sa'ad senang dengan sikap mengalah Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, menyampaikan khabar tersebut. Lah ternyata di sisi Ibnu Ziyad ada seorang yang bernama Syammar ibnu Dzil Jausan. Seorang lelaki bernama Syammar ibnu Dzil Jausan, la'anatullah alaih. Dia memberi isyarat, memberi saran kepada Ibnu Ziyad agar tidak menerima pengajuan Al-Husain bin Ali. Jangan terima. Ternyata Ibnu Ziyad menerima saran jelek dari Ibnu Dzil Jausan, di mana saran yang dia sampaikan adalah hendaknya Husain tunduk kepada ketentuan hukummu dan ia menjadi tawanan bagimu. Maka diutuslah kemudian Ibnu Dzil Jausan, Syammar, menyampaikan pesan tersebut kepada pasukan agar meminta Husain tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan menjadi tawanannya. Maka Husain mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan tidak akan menjadi tawanannya. Maka Allahu Azza wa Jalla menghendaki terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Hari Jumat tanggal 10 Muharram. Husain radhiyallahu anhu berkhutbah kepada ahlu baitnya, kepada ahlul bait. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalian boleh untuk tidak mentaati aku. Kalau ingin pergi, pergilah. Ternyata mereka mengatakan, tidak demi Allah, kami akan tetap bersamamu sampai kami mati. Maka terjadilah peperangan. Di satu sisi 16 orang laki-laki pasukan Husain, 16 orang laki-laki, di sisi yang lain pasukan musuh 4.000 orang. Bisa dibayangkan ya, 16 laki-laki melawan 4.000 orang pasukan elit. Orang-orang ini mereka benar-benar berusaha untuk menghindar dan menyingkir untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhuma. Tentara-tentara itu lari untuk membunuh Husain, tidak mau sebetulnya. Sampai kemudian Ibnu Dzil-Jausan berteriak dan mengatakan kepada mereka, "Bawalah dia kepadaku." Maka mereka pun kemudian membawa orang-orang tersebut, Husain dan yang bersamanya. Faqataluhum jami'an, maka mereka pun membunuh semuanya. 16 orang dari Ahlul Bait, yang kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mereka telah membunuh di hari itu 16 orang yang tidak ada bandingannya, permisalannya di bumi di waktu itu semisal dengan mereka. Subhanallah. Syammar Ibnu Dzil-Jausan tidak cukup dengan sekedar membunuh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia lebih melakukan tindakan yang sangat tercela dengan memotong kepala Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kalau seandainya aku termasuk orang yang membunuh Husain lalu aku masuk surga, niscaya aku akan malu untuk memandang dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepala Husain kepada Ibnu Ziyad, dia menggerak-gerakkan kepala itu dengan tangannya sembari mengatakan, aku tidak pernah melihat satu wajah yang lebih bagus, lebih tampan dibandingkan wajah ini. Yang kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, Sahihul Bukhari, beliau mengatakan Husain adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh Ahlul Bait. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka hendak membunuh seorang anak yang masih kecil dari 16 orang itu. Masih kecil. Sampai kemudian seorang wanita melemparkan dirinya di atas anak itu, lalu mereka pun membiarkannya tidak jadi dibunuh. Dialah Zainal Abidin. Naam, Ali Ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib, putra dari Al-Husain yang namanya Ali. Ali bin Al-Husain yang kemudian hari dikenal dengan Zainal Abidin. Naam, gelar beliau Zainal Abidin. Ini perhiasannya para ahli ibadah. Beliau menjadi seorang alim besar, ulama besar, dengan seorang yang terkenal ibadahnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari situlah, dari Zainal Abidin inilah Ali bin Husain berkelanjutan silsilah dari keturunan Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad setelah mengetahui terbunuhnya Husain. Dia mengatakan kepada Ibnu Ziyad, "La'natullahi 'alaika. La'nat Allah atasmu. La'natullah 'ala Ibni Murjana. La'nat Allah bagi Ibnu Murjana." Dia dinisbatkan kepada ibunya Murjana. Laknat Allah bagi Ibnu Murjana, seandainya antara dia dengan Husain ada rasa sayang, dia tidak akan membunuhnya. Kata Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku ridha kepada penduduk Irak, mereka mentaati aku selain satu perkara, yaitu tatkala mereka membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Yazid mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad agar mengirim keluarga dari kalangan para wanita dan anak yang masih tersisa agar dibawa ke Damaskus. Datang di kalangan orang-orang Syiah, dan ini termasuk di antara kebatilan dan kedustaan mereka, bahwasanya Ibnu Ziyad telah menawan para wanita Al-Husain, anak-anak beliau, baik yang wanita ataupun yang laki-laki, dari yang masih kecil. Ini sesungguhnya adalah kedustaan kaum Syiah. Ini bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad seorang yang dikenal zalim, bengis, seorang yang brutal. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada satu wanita Hashimiyah dari Bani Hashim yang menjadi tawanan, dijadikan sebagai budak. Nah, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala keluarga Husain sampai di Damaskus, maka Fatimah bintul Husain, Fatimah putri dari Al-Husain, juga namanya Fatimah, sebagaimana beliau riwayatkan sendiri rahimahullah, aku masuk menemui Yazid dan aku katakan kepadanya, apakah wanita-wanita Bani Hashim menjadi tawanan? Yazid menyatakan tidak, mereka adalah para wanita merdeka dan wanita mulia. Masuklah engkau menjumpai wanita Bani Umayyah, jadi dari turunan Muawiyah. Lihatlah apa yang mereka perbuat. Maka beliau rahimahullah kemudian masuk, mendapati ternyata para wanita Bani Umayyah sedang menangisi kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini, dari penjelasan ini tampak sesungguhnya siapakah hakikat pembunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mereka mengaku cinta terhadap Ahlul Bait, kaum Syiah, walaupun sebetulnya pelaku langsung yang langsung terjun tiga nama yang telah disebutkan. Nah, sebagai pelakunya yang pertama siapa? Syammar ibn Dhil Jawshan, pelakunya. Ketua atau komandan pasukannya siapa? Umar bin Sa'ad, yang memerintahkan Na'am adalah ibn Ziyad, Ubaidullah ibn Ziyad. Tetapi sesungguhnya hakikat pembunuh Husain adalah kaum Syiah, sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, di mana Ibnu Umar mengatakan datang penduduk Kufah bertanya kepada beliau radhiyallahu anhuma, di mana mereka penduduk Kufah mengatakan, bolehkah bagi orang yang sedang berihram untuk membunuh lalat? Membunuh lalat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian. Kalian bertanya tentang hukum membunuh lalat, padahal kalian telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang Husain dan saudaranya Al Hasan, huma raihanataya min hadhihi dunya, kedua anak ini adalah kesayanganku dari apa yang ada di dunia ini. Dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada kenyataannya di antara tokoh Syiah dan ulama Syiah ada yang kemudian bertaubat dan menjelaskan hakikat sejarah yang terjadi tentang siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai pembunuh Al-Husain bin Ali, merekalah kaum Syiah, kata dia. Disebutkan dalam sebuah kitab yang judulnya Lillahi Summa Littarikh, karena Allah kemudian karena kebenaran sejarah. Nah, sudah waktunya adzan, nanti setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala alam. Adzan dulu Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian pembunuhan Husain ini terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram. pada tahun 61 Hijriah. Kaum Syiah di berbagai tempat, mereka di hari tersebut, di setiap tanggal 10 Muharram, menampakkan kesedihan, penyesalan, katanya. Mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, memukul diri mereka dengan rantai sampai berlumuran darah, sampai bercucuran darah, menyesali atas apa yang telah dilakukan pendahulu mereka dalam pembunuhan terhadap Husain di Karbala. Ada jenis lain selain kaum Syiah, adalah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok An-Nawasib, kelompok Nasibah, yang mereka benar-benar sangat bergembira dengan hari kematian Al-Husain. Mereka memakai baju baru, mereka membagi-bagikan manisan, naam, atas kegembiraan terhadap kematian dan pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di hari itu, di hari 10 Muharram, mereka berpuasa bukan karena bentuk kesedihan atas kematian Husain, sebagaimana pula kaum Syiah, dan bukan pula gembira atas kematian Husain sebagaimana kaum An-Nawasib, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berpuasa di tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Rasulullah ketika berhijrah, beliau mendapati mereka sedang berpuasa atau melihat kaum Yahudi berpuasa. Beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, maka mereka pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan muslimin untuk berpuasa mengampuni dosa setahun yang lalu. Naam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku ketemu tahun depan, bukan ketika berhijrah ya, kalau aku ketemu tahun depan ya, aku akan berpuasa di tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Namun qadarullah, Rasulullah telah meninggal. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, jadi disunnahkan untuk berpuasa, diingat ya, tanggal 10 Muharram, kemudian juga diiringi dengan tanggal 9 dalam rangka menyisi orang Yahudi, atau juga berpuasa pada tanggal ke-11, boleh juga tiga-tiganya, 9, 10, 11 niatkan ayamul bait juga boleh sekalian. Terakhir, terkait dengan kepala Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, orang-orang Syiah mengaku bahwasannya kepala Husain dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Kalau jasad memang dimakamkan di Karbala, tapi terkait kepala beliau, kaum Syiah meyakini bahwa kepalanya dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Yang lain, sebagian mereka juga mengatakan bahwa kepalanya dikirim ke Damaskus. Yang lain mengatakan bahwasanya kepalanya, dan di sana dibangun tempat yang diagung-agungkan, naam, dan dilakukan di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Husain bin Ali, doa kepada beliau, dan juga Daulah Al-Ubaidiyah yang menguasai Mesir, mereka mengatakan bahwasanya kepala Husain dibawa ke Kairo dan dimakamkan di sana. Simpang siur, namun yang paling benar biidznillah atau insyaallah taala, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam rahimahullah, di mana ada seorang ahli nasab Quraisy yang bernama Az-Zubair bin Bakkar rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kepada beliau dikirim ke Madinah dan dimakamkan di sisi makam ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, di mana Asy-Syaikh atau Imam Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah memiliki sebuah kitab yang diberi nama Ra'sul Husain, kepala Al-Husain. Hussein radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah azzakumullah, inilah cerita ringkas seputar tragedi pembunuhan Al-Husain yang tentunya beliau bagian dari Ahlul Bait, bahkan menjadi pemimpin para pemuda di surga bersama saudaranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum. Dan kewajiban kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Wallahu taala alam, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kelebihan waktu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
1: Ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Ya,
0: singkat.
1: Walaupun pelakunya adalah pelaku pembunuhan ini kan Samar bin Zawzan tadi, Ustaz. Antara ya, pelaku dan mastermindnya adalah Cikal.
0: Ya.
1: Artinya dalangnya.
0: Ya.
1: Pertanyaan saya, apa yang mendasari kaum Syiah ini bermusuhan atau memusuhi dari golongan Rasulullah daripada Nabi Muhammad ini hingga hari ini permusuhan itu tetap? Dasar pokok permusuhannya itu karena apa?
0: Karena ingin menghancurkan Islam. Memang ingin menghancurkan Islam, karena memang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hakikatnya Syiah itu adalah bentukannya Yahudi. Bentukannya Yahudi, termasuk diantara akidah kufur kaum Syiah yang mereka melalui modus pengagungan kepada Ali dan Ahlul Bait. Mereka mengatakan Jibril saja itu salah membawa wahyu, harusnya dikasihkan ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi memang intinya untuk menghancurkan Islam dengan modus ya label cinta Ahlul Bait. Nah, seperti itu.
1: Tentang orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang sudah dinyatakan sempurna itu masih kurang.
0: Betul, betul. Itu akidah mereka, diantara akidah kufur mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ada 40 juz. Yang sekarang ini adalah kitab yang kurang. Kalaupun Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan Al-Quran dan menjamin terjaganya Al-Quran, ini tidak benar ayat ini menurut kaidahnya orang Syiah. Karena ternyata apa? Masih kurang yang tercetak ini. Kata mereka, ayat-ayat yang disembunyikan itu adalah ayat yang menceritakan tentang kebobrokan para sahabat, kemudian ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan Ali. Ya, kata mereka diantaranya apa? Firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Lanjutannya apa? Hah? Apa? Pada ayat yang mana? Bukan itu. Alam nasyrah laka sadrak. Bukan yang ini. Alam nasyrah laka sadrak. Kemudian lanjutannya apa? Nah, pada ayat ketiga mereka menyatakan waja'alna 'aliyan sihra. Ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang kata mereka dihapus oleh para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini di antara kebusukan-kebusukan kaum Syiah dan memang mereka tergolong kafir keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, saudara-saudari yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tema kajian kita di malam hari ini adalah mengenal Ahlul Bait dan peristiwa penting di Ghadir Khum. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kebatilan orang-orang Syiah Rafidhah serta keyakinan mereka yang rusak dan jelek adalah apa yang mereka yakini di hari Al-Ghadir, yaitu hari tanggal ke-18 dari bulan Dzulhijjah, tanggal 18 bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan Yaumun Nahr, dibandingkan hari raya Idul Adha. Sebagaimana pula mereka meyakini bahwa hari ini, hari Al-Ghadir, lebih afdal dibandingkan hari Arafah. Mereka pada hari itu benar-benar merayakannya. Mereka salat 2 rakaat dan melakukan zikir-zikir yang batil. Mereka rayakan di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Iran, dan di berbagai tempat yang di sana dijumpai orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir adalah hari penobatan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, di mana kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalifatu ba'di Ali ibn Abi Thalib." Yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di negeri Yaman, orang-orang Houthi termasuk bagian dari sekte Rafidhah, di mana di hari tersebut mereka mengeluarkan senjata-senjata mereka di Sa'dah, di daerah Sa'dah. Kemudian dengan senjata-senjata itu dan batu-batu mereka memukul dan melempari gunung atau bukit, sambil membayangkan bahwa yang mereka lempari adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga mereka mengeluarkan, barakallahu fikum, anjing betina atau kambing betina. Kemudian mereka tampar, mereka tempeleng dengan sandal, sambil membayangkan bahwa yang mereka tempeleng itu dengan sandal tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah keyakinannya orang-orang, atau di antara keyakinan orang-orang Rafidhah. Maka ini sesungguhnya sebagai dalil tentang kurangnya akal mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rafidhah la aql wala din, tidak punya akal, tidak punya agama. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah hamir al-yahud, keledainya orang-orang Yahudi. Tidak mengherankan para ulama berkata demikian, karena sesungguhnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi, produknya Yahudi. Mereka benar-benar menjadi jalan yang mewujudkan cita-cita, harapan, dan keinginannya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari Al-Ghadir di sisi Rafidhah yang juga dinamakan dengan Ghadir Khum, dan mereka di hari itu benar-benar merayakannya, disebut dengan Idul Ghadir, hari perayaan Al-Ghadir. Pernah dengar? Memang berarti perlu dibahas. Ini perkara besar. Kita kaget mempeleng kambing pakai sandal, dibayangkan itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba mari kita mengenal melalui sunnah nabawiyah apa itu yang dimaksud dengan ghadir hum atau yaumul ghadir. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah di sebuah atau di dekat kolam atau barakallahu fikum sungai atau anak sungai di daerah yang dinamakan Khum. Ini daerah terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Dekat dengan Al-Juhfah. Khum dikatakan para ulama nisbat kepada nama orang, atau juga sebagian mengatakan dinamakan Khum maknanya adalah Al-Ghaidhah, yaitu pohon yang rimbun atau yang rindang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sana setelah menyelesaikan atau menunaikan hajjatul wada, haji wada yang merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Kalau secara waktu, kalau tempat, maka dia terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkhutbah menyampaikan pesan kepada mereka dan kepada umatnya. Bertahmid, memuji dan menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbah beliau, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Yushiku an ya'tiyani rasul rabbi faujiba, sudah dekat waktunya, sudah hampir datang kepadaku utusan Tuhanku dan aku memenuhi panggilannya. Ini sebagai isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah tahun ke-10 Hijrah. Naam, bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah hajjatul wada, haji terakhirnya Rasulullah, karena sudah tidak bertemu dengan tahun haji berikutnya. Rasulullah wafat itu bulan berapa? Atau bulan apa? Bulan? Rabiul Awal. Sama dengan bulan kelahiran beliau. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin, dimakamkan pada hari Rabu, 2 hari jaraknya. Kok bisa Ustaz? Kan harus disegerakan memakamkan jenazah, karena ini sebuah musibah besar menimpa kaum muslimin, sementara mereka masih berselisih tentang siapa yang menjadi khalifah. Mereka tidak mungkin memakamkan jenazah Rasulullah kalau belum ada seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Barulah Rasulullah dimakamkan setelah mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semakin dekatnya ajal beliau. Itu bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Rabiul Awal.
3: hanya 80 hari lebih tersisa, tidak sampai 90 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat meninggalkan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan dalam khutbah beliau, nasihat serta pesan yang beliau sampaikan kepada umatnya, wa inni tarikum fiikum saqalaini, aku meninggalkan untuk kalian saqalain. Saqal artinya berat. Kata para ulama, makna saqalain adalah syai'aini azimaini, dua perkara besar.

Khalid, ada syai'aini azimaini, dua perkara besar, dua perkara agung. Jadi sesuatu kalau dikatakan thaqal artinya azim, asy-syai'ul azim, sesuatu yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, aku tinggalkan bagi kalian as-thaqalain, dua perkara besar. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama dari peninggalanku tersebut, pesanku kepada kalian untuk kalian jaga dan kalian perhatikan adalah kitabullah, Al-Quran. Rasulullah tinggalkan Al-Quran di tengah-tengah umatnya. Ini wasiat pertama yang Nabi katakan, fihil huda wan nur, di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk terkait akidah, terkait ibadah, muamalah, akhlak, suluk, wal manhaj. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk, menuntun kepada jalan yang paling lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, awwaluhuma kitabullah tamassaku bihi, yang pertama adalah kitabullah, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kalau dikatakan at-tamassuk, menunjukkan sebuah syiddah terhadap sesuatu, kuatnya dalam memegang sesuatu ketika dikatakan ibarat at-tamassuk bisyai, bertamassuk dengan sesuatu, menunjukkan berpegangan dengan sangat kuat. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar memegang kuat dengan kokoh al-kitab, Al-Quran. Termasuk pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk tamassuk dengan Al-Quran adalah at-tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Bahkan Allah azza wa jalla memberikan peringatan dan ancaman yang amat keras bagi orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk Nabi, dari perintah Nabi, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla katakan, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati, takutlah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, mereka ditimpa sebuah fitnah. Kata para ulama, makna fitnah di sini adalah fitnatus syirik, fitnah kesyirikan. Kok bisa, Ustaz? Nah, kita kalau berbuat dosa, itu akan dicelupkan nokta hitam dalam kalbu. Na'udzubillah. Dicelupkan noda hitam. Ketika semakin banyak noda-noda hitam itu, maka dia akan semakin pekat, semakin gulita. Tatkala hati semakin pekat, akan berada pada puncak di mana dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dari yang mungkar. Hari hati itu kondisinya sudah seperti gelas yang terbalik. Gelas terbalik, diisi air, sebanyak apapun tidak akan ada yang masuk. Artinya, nasihat, peringatan, teguran, apapun yang disampaikan, sudah tidak mempan. Yang pada puncaknya seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan, na'udzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, antusibahum fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang amat pedih. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang betapa dustanya klaim orang-orang atau sebuah kelompok

0: yang menamakan dirinya dengan kelompok Quraniyun. Salah satunya muncul di India kelompok yang dinamakan Quraniyun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan dan pemahaman dengan mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan dalam kitabullah itu cukup bagi kami, kami tidak butuh kepada sunnah. Tidak membutuhkan hadis, hanya mau berpedoman dan berpatokan kepada Al-Quran saja. Makanya dinamakan Quraniyun. Kadzabu, mereka dusta. Bagaimana mungkin mereka bisa untuk mempraktekkan, mewujudkan, menunaikan Al-Quran kalau mengaku Quraniyun? Sementara Al-Quran banyak menyuruh untuk merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis-hadis Nabi. Diperintahkan sholat, bagaimana dia akan menunaikan sholat? Ya, waktu-waktu sholat, kaifiah-kaifiahnya, berapa rakaat, ya, nggak bisa. Puasa juga begitu, haji juga demikian, manasik-manasiknya, zakat apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, haulnya bagaimana, semua rinciannya tidak bakal didapatkan di dalam Al-Quran walaupun dicari sampai botak, nggak bakal ketemu. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ini bentuk at-tamassuk bil-Quran adalah tamassuk bi sunnati an-nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula bentuk gambaran tamassuk bil-Quran wa bil-kitab adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat, dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat mengisyaratkan untuk merujuk kepada pemahaman para sahabat. Allah katakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan generasi awal. Siapa generasi awal itu? من المهاجرين والأنصار. Para sahabat, muhajirin dan ansar. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti al-muhajirin wal-ansar radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan persyaratan keridhaannya kepada mereka adalah dengan mereka mengikuti jejak para sahabat dengan pengikutan yang baik. Mengikuti jejak as-salafus salih. Sebagaimana pula datang dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka, dibatasi pada tiga generasi saja, sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, yang sering disilakan as-salafus salih, pendahulu kita yang salih. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa man yushaqiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan dia kepada kesesatan yang dia berpaling padanya, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ancaman di dalam ayat ini dengan ancaman neraka Jahannam ketika menentang petunjuk Rasulullah dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin, yang kata para ulama ahli tafsir bahwa alif lam yang ada pada kata al-mu'minin adalah alif lam lil ahdiyah, yang mengerucut kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bukan mukmin sembarang mukmin, tapi mereka adalah para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah kemudian berpindah kepada wasiat kedua ketika menyampaikan wasiat inni tarikum fikum thaqalain, yang beliau sampaikan di Ghadir Khum, aku tinggalkan pada kalian dua perkara besar dan aku wasiatkan kepada kalian agar berpegang teguh dengannya dan memperhatikannya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa ahlu baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti, udzakkirukumullahu bi ahli baiti, udzakkirukumullahu bi ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Pesan Rasulullah terhadap ahlul bait agar menghormati mereka, memuliakan mereka, tidak menzalimi mereka, menistakan mereka, menghinakan mereka, mencaci maki mereka. La, haram hukumnya. Ketika memfitnah, mencaci maki, menzalimi, menghinakan seorang muslim, itu hukumnya haram. Maka ketika dilakukan terhadap ahlu baitin Nabi, keharamannya jauh lebih besar. Keharamannya jauh lebih besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Kemudian barakallahu fikum, Husain bin Sabrah rawi hadis yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada beliau, wahai Zaid, siapakah ahlu baitin Nabi? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dikatakan ahlul bait adalah hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Al-Abbas. Empat. Alu Ali, keluarga Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Al-Abbas. Ali, Aqil, Ja'far, ini semua saudara. Semua saudara. Anaknya siapa? Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Yang keempat adalah Alu Al-Abbas. Al-Abbas saudaranya Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka juga adalah ahlul bait serta anak turunannya. Para ulama menyebutkan barakallahu fikum bahwa yang dikatakan sebagai ahlul bait adalah al-mu'minuna min qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min bani Hashim. Jadi yang dikatakan sebagai ahli bait adalah kerabat Rasulullah yang beriman dari seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris, beliau memasukkan pula dalam kategori ahlul bait adalah Banu Al-Muttalib selain dari Banu Hashim. Jadi Bani Al-Muttalib, kata Imam Syafi'i, juga tergolong Ahlul Bait sebagaimana Bani Hashim. Beliau berpendapat demikian dengan hadis atau berdasarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan inna au innama nahnu wa Banu Al-Muttalib syai'un wahid. Kami, Bani Hashim, dengan Banu Al-Muttalib itu satu hakikatnya. Hakikatnya satu. Dan beliau Al-Imam Syafi'i ini anak turunan yang sampai kepada Al-Muttalib. Saudaranya siapa? Saudaranya Hasyim. Bukan Abdullah ya, saudaranya Hasyim. Jadi Al-Muttalib ini barakallahu fikum yang dikatakan sebagai Bani Muttalib ini adalah saudaranya Hasyim. Jadi kalau secara sanad Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Ini bin Hasyim. Al-Muttalib itu saudaranya Hasyim. Hasyim itu bukan nama asli, namanya Amr. Namanya Amr. Tapi karena dia orang pertama yang menumbuk adonan tepung campur daging kemudian dibikin roti, ya, mengaduk adonan dibagikan kepada para jamaah haji. Perbuatan dia yang hasyama menggiling atau mengaduk adonan itu, makanya dinamakan Hasyim, orang yang mengaduk adonan. Dan orang inilah yang pertama kali melakukan sistem perjalanan asyita wasfaif yang ada dalam surat Quraisy. Nah, rihlat asyita'i wa asfaif, ini Hasyim yang melakukan perjalanan itu. Apa hubungannya dengan Al-Muttalib? Ya, saudaranya. Jadi Hasyim ketika singgah di Madinah, menikah di sana, di Madinah. Menikah di Madinah, kemudian punya anak, seorang anak yang bernama Syaibah, atau disebut pula dengan Syaibatul Hamdi. Ketika orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu mesti harus melewati kota Madinah. Ada beberapa anak muda yang mereka adu memanah sambil mengenalkan dirinya dari orang-orang Arab, memang begitu. Saya Fulan bin Fulan, begitu ya. Syaibah ketika memperkenalkan dirinya menyatakan, aku Syaibah bin Hasyim min Quraisy. Kaget. Ini kenapa tiba-tiba ada orang yang ngaku anak turunan Quraisy padahal ayahnya pemimpin kota Madinah, kota Makkah. Pemimpin kota Makkah yang mengurus Al-Masjidil Haram terkhusus as-siqayah wal-ibadah, memberi minum kepada para jamaah haji dan memberi makan kepada mereka. Semua jamuan jamaah haji dikelola oleh Hasyim dan anak keturunannya. Mereka kaget, kemudian cerita sampai di Makkah disampaikan kepada Al-Muttalib, saudaranya Hasyim. Datanglah ke sana kemudian mengcrosscheck kebenaran berita, ternyata benar menikah dengan seorang wanita bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar, melahirkan seorang putra bernama Syaibah. Kemudian dibujuk istrinya dan keluarganya untuk membawa anak ini karena di kemudian hari dia harus menempati posisi dan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin kota Makkah. Perjalanan panjang melewati padang pasir. Wajahnya hitam. Ya, wajahnya hitam. Ketika masuk Makkah, orang-orang berteriak, Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Waihatun, kata dia, celaka kalian. Ini calon pemimpin kalian di masa depan. Kenapa bilang budakku? Dia adalah anaknya Amr. Ya, anaknya Hasyim. Maka sejak itulah dikenal dengan Abdul Al-Muttalib. Aslinya namanya Syaibah. Ikhwani fi din azzakumullah. Adapun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa Banu Al-Muttalib tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait, tapi terbatas kepada kaum mukminin dari kalangan Bani Hasyim saja. Atas dasar definisi itu, maka barakallahu fikum, anak-anak Abu Lahab yang mukmin itu juga masuk dalam kategori Ahlul Bait karena dari Bani Hasyim. Seperti misalnya Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih lagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tergolong ahlu al-bait. Kenapa? Karena Al-Quran ketika berbicara tentang penyebutan Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 32-33 itu sedang membicarakan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka nanti terjemahannya. Al-Ahzab ayat 32-33. Yang akhir ayat telah menyebutkan, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Yang ini diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lasunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dalam wanita maupun manapun di muka bumi ini, dalam lanjutan ayatnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan kaum Syiah Rafidhah yang mereka tidak menganggap dan tidak mengkategorikan istri Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Ini keyakinannya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Begitu pula kaum Rafidhah, mereka hanya membatasi yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah Ali, Fatimah serta dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain serta anak keturunan mereka. Hanya sebatas itu yang mereka anggap sebagai keturunan Ahlul Bait. Lo yang lainnya kemana? Tidak usah diperdulikan. Tidak mereka anggap keluarga Aqil, keluarga Ja'far, ya Al-Abbas. Ini semua tidak masuk dalam Ahlul Bait bagi kaum Syiah Rafidhah. Maka manusia terkait dengan wasiat Nabi ketika Rasulullah berwasiat tentang ahli baitnya, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang Rafidhah, kaum Syiah, yang mereka membatasi ahlul bait hanya sebatas kepada Ali, Fatimah, serta anak keduanya. Atau dua anak mereka, Al-Hasan, Al-Husain, dan terusnya. Adapun selain mereka, tidak mereka anggap dan tidak mereka perhitungkan. Dan mereka benar-benar gulu terhadap hal ini. Mereka menganggap lebih-lebih lagi para a'immah, para imam itu maksum derajatnya. Bahkan memiliki kekhususan-kekhususan rububiyah, punya hak pengaturan alam. Bahkan kata mereka, kata kaum Syiah Rafidhah, gulunya terhadap keluarga Ali dan anak keturunannya, mereka sampai mengatakan bahwa hisab itu ada di tangan para imam-imam Ahlul Bait dari turunan Ali. Mereka yang pegang hisab, yang mereka mau untuk dimasukkan ke dalam surga, ya terserah mereka. Yang mereka mau dimasukkan ke neraka, mereka punya haknya. Sampai sedemikian rupa. Nah, makanya jangan heran kalau mereka sering mendendangkan dalam pertemuan-pertemuan mereka, memanggil-manggil nama Ali, memanggil-manggil nama Al-Hasan wal Husain, lebih-lebih lagi Husain. Nah, Al-Madadul Madad ya Ali, pertolonganmu kami harapkan, kami tunggu dan kami nanti. Hulu. Kemudian kelompok yang kedua terkait wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ahli bait atau berkaitan dengan ahlul bait adalah kelompok yang dinamakan an-nawasib, jamak dari nasib, yaitu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait, membenci, mencaci maki, menistakan ahlul bait. Bahkan mereka an-nawasib ini menganggap pembunuh Ali beserta anak keturunannya lebih afdal dibandingkan Ahlul Bait. Siapa itu pembunuh Ali? Ya, siapa namanya? Hah? Ibnu Muljam. Ibnunya ini siapa? Nama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Muljam. jin al-himyari, dikatakan al-himyari. Naam. Ini bersambung nasabnya kepada Al-Aswadul Ansi yang ada di Yaman. Siapa itu Al-Aswadul Ansi? Dia adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman. Nah, mereka mengatakan kedudukannya lebih afdal dibandingkan Ahlul Bait. Yang dinamakan dengan Al-Abahilah, kelompok Abahilah di Yaman, mereka ada kelompok tersebut di Yaman. Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mereka menjaga wasiat Nabi, menghormati, memuliakan, menempatkan kedudukan sebagaimana mestinya, tidak menghinakan dan tidak menistakan Ahlul Bait. Ikhwan fillah azzakumullah. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan bersama. Bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya untuk memuliakan Ahlul Bait, tidak menzalimi mereka. Dan Ahlul Bait itu haram bagi mereka sedekah. Maksudnya sedekah yang sifatnya wajib dari zakat. Karena zakat itu kotoran manusia. Kedudukan Ahlul Bait sangat mulia, terhormat untuk menerima kotoran-kotoran manusia. Tapi sedekah yang sifatnya mustahabbah dan apa? Sebagaimana kata para ulama. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan dan kita pahami bersama, bahwa peringatan Rasulullah itu dan kemuliaan mereka adalah Ahlul Bait yang beriman. Yang tidak beriman la karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak ada kehormatan. Karena mereka kafir kepada Rasulullah. Sebagaimana pula yang lainnya, komunis, ateis, liberalis, dan syiah rafidah, walaupun mereka mengaku Ahlul Bait, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Ternyata. Ikhwan fillah ma'asyar muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa pesan Rasulullah tadi agar kita menjaga hak Ahlul Bait, satu, tidak berlaku bagi yang kafir dan menyimpang. Demikian pula bagi, atau tidak berlaku bagi yang hanya ngaku-ngaku Ahlul Bait. Berlakunya itu bagi yang sudah dipastikan sebagai turunan Ahlul Bait. Maka kalau kemudian ada yang mengaku-ngaku dompleng ketenaran, kemuliaan, maka ingat hadits Nabi alaihi salatu wassalam, kufrun billah man idda'a ila ghairi abihi, kekufuran kepada Allah orang yang mengaku sebagai turunan bukan dari ayahnya. Tapi perhatikan bahwa kalimat kufrun billah dengan nakirah ini tidak bermakna kafir keluar dari Islam, tapi kufur asghar atau kufur ni'mah. Hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi, sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku-ngaku dari turunan bukan dari ayahnya. Ngaku kabilah ini padahal bukan dari kabilah itu. Ngaku kabilah itu padahal dia berbeda kabilahnya. Kemudian pula satu hal yang penting lagi adalah bahwa nasab, keturunan menjadi Ahlul Bait itu tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berpesan dan mengatakan, ala inna awliyai al-muttaqun, ketahuilah waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Satu hari ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau keluar bersama Mu'ad dan memberi pesan terakhir kepada beliau. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, la'allaka la talqani ba'da 'amika hadha. Boleh jadi wahai Mu'ad, engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Wa la'allaka ta'ti al-Madinata dan boleh jadi engkau mendatangi kota Madinah. Fatamurru bi masjidi wa bi qabri. Lalu engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Kemudian Mu'adz menangis, khawatir tidak bisa lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi ke sebagian rumah-rumah di Madinah min ali baitihi, dari keluarga beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, "Inna haula yaz'umuna annahum aulan nasibi." Sesungguhnya orang-orang itu mengaku, mereka menyangka mereka lebih pantas terhadap diriku. Ala inna aulan nasibiyal muttaqun. Ketahuilah bahwa orang yang paling berhak atas diriku mendapatkan syafaatku, duduk berdekatan denganku, berada di surga bersamaku adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man batta'a bihi 'amaluhu lan yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan teriakan keras, menyebut isi dalamnya Quraisy, memanggil Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy," dinasihati, "Selamatkan diri kalian dari azab Allah. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun." Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kalian dari azab neraka. Aku tidak bisa menolong kalian. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menolongmu. Wahai Fatimah, putri Muhammad, "Salimi min mali ma syi'ti." Minta kepadaku hartaku yang kamu inginkan. "La ughni anki minallahi syai'an." Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bait jangan sekali-kali ada yang ngaku-ngaku punya kunci surga. Nah, Rasulullah pun tidak sama sekali berani kalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna halaka ummati ala yadi ghilmatin sufaha min Quraisy." Sesungguhnya kebinasaan umatku ini berada pada tangan beberapa pemuda bodoh dari Quraisy. Mereka Quraisy loh. Tapi apa? Disebutkan dengan ghilmah, ya, sufaha, bodoh dungu. Saya terjemahkan bodoh takutnya enggak ngerti dungu. Dungu itu lebih ya. Sufaha, dungu. Jangan kira semua ahlul bait itu pintar, ada yang dungu-dungu juga. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kebinasaan umatku akan terjadi pada beberapa pemuda dungu dari Quraisy. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga menjadi wawasan. Intinya bahwa Rasulullah berpesan kepada umatnya untuk menghormati, memuliakan ahlul bait, tapi ingat jangan ghulu terhadap mereka. Rasulullah dipuji dengan berlebihan tidak suka. La tukruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Nasara berlebihan dalam menyanjung-nyanjung Isa. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan satu atau dua pertanyaan.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini dunia terbalik kalau dibandingkan masa lalu.
0: Betul.
1: Disampaikan bahwa Syiah itu bentukan daripada Yahudi.
0: Yeah.
1: Tetapi sekarang Syiah kalau kita tarik garis lurus pusatnya itu kan Iran.
0: Yeah.
1: Itu bermusuhan, berbuyutan dengan Israel saat ini. Apakah hanya karena geopolitik Timur Tengah atau ada sesuatu apa yang bergeser?
0: Nah, cukup.
1: Itu yang pertama.
0: Ya, lalu
1: siapa? Ya itu ada di dalam.
0: Dijawab dulu yang nanti lanjut lagi. Ya, itu yang tampak secara zahir. Ya, itu yang tampak di permukaan. Sejarah sejak dulu sudah menjadi guru terbaik bahwa jembatan kehancuran umat Islam melalui tangan-tangan Yahudi, Nasara, jembatannya adalah kaum Syiah. Kalau sekarang mungkin kelihatan secara lahir, ya kalau dengan bahasa tadi geopolitik bisa jadi. Itu hanya tampilan-tampilan luar saja. Akidah mereka tidak akan bisa dilepaskan.
1: Yang kedua, hubungan kuat tentang
0: sangat. Yang kedua apa?
1: Kiranya waktunya mungkin Ustaz.
0: Oh, boleh atau yang lain? Cukup ya.
1: Baik,
0: wallahu taala alam. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, sebuah media yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, al-ilmu syar'i, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan baginya dengan iltimasul ilm tersebut, dengan talabul ilm tersebut, tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju Jannatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan bersama, amalan talabul ilm ini, benar-benar dengan izin Allah dapat menjadi sebab kemudahan bagi kita semua untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tematik yang diusulkan dengan tema atau judul jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah, telah mendapatkan banyak dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kengerian dan kedahsyatan an-nar. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, kita pun banyak mendapati ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang indahnya al-jannah, indahnya surga, dan betapa di dalamnya bergelimang kenikmatan demi kenikmatan yang abadi. Tentu seorang yang beriman dan berakal sehat, yang mengerti dengan sebenarnya bahwa kehidupan yang sedang dijalani ini adalah kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang merupakan darul bala, tempat ujian dan tempaan bagi kita untuk menuju kehidupan berikutnya, kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Pasti seorang yang beriman dan berakal sehat akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan kehidupan dunia yang sedang dijalaninya ini benar-benar sebagai bekal dan modal utama untuk menuju kebahagiaan abadi yang ada di akhirat kelak. Betapa ngerinya an-nar, yang waquduhan nar wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidat, penjaganya adalah para malaikat yang kejam, yang benis, yang sadis, yang selalu taat atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tentu kita semua takut, tidak berkenan masuk ke dalam an-nar. Kita pun tidak berkenan kalau istri dan anak-anak kita masuk ke dalam an-nar. Dalam kehidupan dunia ini saja, tidak ada seorang kepala keluarga yang berakal sehat berkehendak untuk menjerumuskan dirinya dalam mara bahaya. Tidak rela istri dan anaknya mendapatkan musibah, mendapatkan siksaan, bahkan terkadang seseorang ketika siksaan itu terjadi pada mestinya dia masih bisa bertahan. Tetapi ketika istri dan anaknya yang mendapatkan siksaan tersebut, bisa saja dia tidak tahan untuk menahan derita yang hakikatnya dialami oleh anak dan istrinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Dan tidaklah seruan Allah tersebut akan didengar dengan baik, akan direnungkan dan diperhatikan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-mukhatabun yang diseru adalah orang-orang yang beriman sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat yang mulia ini untuk berupaya secara maksimal menjaga, membentengi diri terlebih dahulu dari azab Allah, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Apabila seorang kepala keluarga telah berupaya dan secara maksimal dapat berjuang membentengi dirinya dari azab api neraka, maka diharapkan dengan sangat dia dapat menjaga dan membentengi anak dan istrinya dari siksa api neraka tersebut. Dari ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, terkhusus para kepala keluarga, bahwa di pundaknya ada amanah, di pundaknya ada tanggung jawab besar, tidak hanya untuk kemaslahatan dirinya, tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya, tidak hanya untuk keselamatan dirinya. Lebih dari itu, untuk memikirkan, untuk berjuang, untuk memaksimalkan upaya mengantarkan anak dan istrinya kepada kebahagiaan yang abadi di dalam al-jannah, membentengi anak dan istrinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Bagaimanakah upaya yang semestinya dilakukan oleh para aba, para ayah, yang di pundaknya terdapat amanah tersebut? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, beliau berkata, addibuhum wa'allimuhum. Addibuhum, didiklah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, bekalilah mereka dengan ilmu. Tentunya faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu tersebut. Ketika seseorang diperintah untuk mendidik anak dan keluarga, diperintah untuk mengajari mereka, memberi bekal mereka dengan bekal ilmu, maka secara otomatis terdapat siratan perintah agar kepala keluarga juga berusaha mendidik dirinya sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya. Agar para kepala keluarga belajar dan talabul ilmi agar dia bisa membimbing dan memberi bekal istri dan anaknya dengan ilmu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait ayat di atas, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar." I'malu, berbuatlah kalian dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, serta perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Al-Imam Mujahid bin Jabr berkata, "Ittaqu wa awsu ahlikum bitaqwallah." Bertakwalah kalian. Takwa tentu dengan berupaya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. "Wa awsu ahlikum bitaqwallah." Dan wasiatkanlah keluarga kalian dengan takwallah pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai penjelasan beberapa sahabat Nabi dan beberapa tabi'in yang telah kita dengarkan tadi, terdapat pelajaran penting bagi kita semua bahwa orang tua, dalam hal ini para aba, bertanggung jawab atas dirinya terlebih dahulu dan bertanggung jawab pula atas kesolehan istri dan anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan tentang peran kepemimpinan seorang ayah yang merupakan kepala keluarga. Di samping beliau menyebutkan peran yang lainnya dari istri, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun عن رعيتها والخادم راع fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki yang merupakan kepala keluarga, ra'in fi ahlihi, pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, dalam hal ini ibu rumah tangga, ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia sebagai pemimpin, sebagai pengelola terkait rumah suaminya, kebersihan rumahnya, pengaturan tempatnya, dan yang semisalnya. Wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi, seorang wanita yang berstatus sebagai istri, dia pemimpin, dia pengelola atas rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, seorang pembantu, dia pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya yang diamanahkan kepadanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung terkait mas'uliyah dan ar-ri'ayah, terkait kepemimpinan dan tanggung jawab bagi individu-individu yang menjalani kehidupan dunia ini. Terkhusus yang berkaitan dengan rumah dan yang mengitarinya. Rumah, di sana ada pemimpinnya. Pemimpin rumah tangga dalam hal ini adalah suami. Kemudian istri, yang juga memiliki peran besar untuk membantu suaminya di dalam menopang tegaknya rumah tangga tersebut. Berikutnya adalah keberadaan al-khadim, pembantu, yang terkadang sebuah rumah tangga memiliki pembantu tersebut. Rasulullah SAW menekankan adanya tanggung jawab bagi masing-masingnya. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Kita mengetahui bahwa permasalahan tanggung jawab terhadap keluarga merupakan masalah besar. Kalau bukan masalah besar, tidak diangkat di dalam Al-Quran dan tidak diangkat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tanggung jawab terhadap berjalannya rumah tangga di atas al-birri wa taqwa,

البر والتقوى. Merupakan masalah yang sangat penting, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Demikian Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan tadi, beliau membuka sabda beliau dengan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setelah dirinci terkait kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami. Kemudian setelah itu istri. Kemudian setelah itu pembantu. Di akhir beliau tegaskan lagi, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Mengapa Rasulullah SAW sedemikian kuat di dalam menekankan arahan dan bimbingan tersebut? Tidak lain karena kasih sayang beliau yang sangat besar terhadap umat beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai rahmah yang Allah sifati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Ra'uf, Rahim, seorang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang beriman sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui tentang amanah dan tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan, baik terkait suami ataupun istri, maka di antara faktor penting agar sebuah keluarga sama-sama bahagia di dunia dan di akhirat adalah pentingnya keteladanan orang tua dalam keluarga. Keteladanan orang tua dalam sebuah keluarga sangat penting dan sangat besar sekali pengaruhnya bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kamathali al-bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Kata beliau alaihi salatu wassalam, setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan di atas fitrah, dalam keadaan bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang dapat menjadikan anak tersebut beragama Yahudi karena pengaruh keduanya. Au yunas

0: anihi, atau menjadikannya sebagai anak yang beragama Nasrani. Au yumajjisanihi, atau keduanya menjadikan anak tersebut beragama Majusi. Betapa kuatnya peran orang tua terkait agama anak-anaknya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, perumpamaannya seperti al-bahimah, hewan ternak, yang melahirkan hewan ternak. Apakah ketika hewan ternak itu lahir, kalian melihat telinganya terpotong? Keumuman hewan ternak, apakah itu sapi ataukah kambing atau yang semisalnya, ketika keluar, ketika terlahir dalam keadaan normal keumumannya, telinganya utuh, keumumannya seperti itu, tidak terpotong. Rasulullah gambarkan tentang kondisi anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, terlahir dalam keadaan normal, terlahir dalam keadaan bersih, tidak cacat. Artinya tidak cacat dari sisi agamanya, berada di atas fitrah. Sehingga kita sebagai orang tua harus berupaya semaksimal mungkin menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tentu teladan di dalam kebaikan, bukan teladan dalam kejelekan. Berusaha memberikan contoh yang baik bagi anak dan istri kita semaksimal kemampuan yang kita miliki. Dan berdoa memohon kepada Allah ampunan atas segala kekurangan yang masih melekat pada diri-diri kita. Tapi yang penting dan utama, kita harus punya tekad dan semangat untuk benar-benar menjadi teladan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, teladan kesolihan bagi istri dan anak-anak kita. Di samping seperti tadi yang telah kita dengarkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, besar sekali pengaruhnya orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam hal kebajikan maupun dalam hal keburukan, punya pengaruh yang besar kepada anak-anak. Lebih dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Tur, tentang kasih sayang dan keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, terutama terkait dengan komponen keluarga orang tua dan anak-anaknya. Allah benar-benar memperhatikannya, terkhusus orang tua dari kalangan orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَدْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan iringkan anak cucu tadi kepada orang tua mereka ketika berada di al-jannah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangkan dari sedikit pun dari amalan yang mereka lakukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keutamaannya, tentang kedermawanannya, tentang kebaikannya, tentang kelembutannya terhadap para hamba. Annal mu'minina, bahwa orang-orang yang beriman, idza taba'adhum dzurriyyatuhum fil iman, jika anak-anak mereka turut ikut kepada orang tuanya dalam hal keimanan, yulhiquhum bi abaihim, Allah akan iringkan anak-anak tersebut di dalam al-jannah bersama ayah-ayah mereka. Allah akan kumpulkan mereka. Fil manzilah, di dalam tempatnya, dalam satu tempat, di dalam satu tingkatan. Wa illam yablughu amaluhum, wa illam yablughu amalahum, meskipun anak-anak tersebut tingkat amalannya tidak bisa mencapai tingkatan para orang tuanya. Walituqirra a'yunal aba' bil abna' indahum fi manazilihim, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada para ayah dari penduduk al-jannah tersebut ketika bersama mereka ada anak-anak mereka. Fayajma'u bainahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua, keluarga tersebut, ala ahsanil wujuh, bi ayyarfa'an naqisa al-amala bikamili al-amal, la yanqusu dhalika min amalihi wa manzilatihi, litasawi bainahu wa baina dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan keluarga tersebut dalam satu tingkatan di atas kondisi yang sangat membahagiakan mereka semua. Hal-hal yang kurang pada anak-anak mereka dalam hal keimanan ataupun dalam hal amalan, Allah maklumi dan Allah angkat posisi anak-anak tersebut hingga sama dengan orang tuanya dan dapat merasakan kegembiraan bersama sebagaimana di dunia mereka merasakan kegembiraan bersama. Allah berikan karunia tersebut di akhirat dalam kondisi yang tentu jauh lebih baik, berkumpul kembali mereka dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dengan suasana yang sangat menggembirakan, dan dalam masa yang abadi. Walihada qala alhaqna bihim dzurri. ta'tahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ayat yang sudah kita baca tadi. Tsumma qala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadza fadluhu ta'ala 'ala al-abna' bi barakati 'amal al-aba. Ini adalah sebuah karunia Allah yang Allah berikan kepada al-abna, para anak. Allah angkat derajat anak-anak tersebut bi barakati 'amalil aba, dengan sebab keberkahan amalan orang tuanya. Para abna harus bersyukur kepada Allah manakala orang tuanya adalah orang tua yang saleh, manakala orang tuanya adalah orang tua yang selalu berusaha menginginkan kebaikan untuknya, orang tua yang selalu berusaha membimbing dan mengarahkannya kepada kebaikan. Harus bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tuanya. Dan jika sekiranya para anak tersebut secara amalan masih belum bisa menyamai orang tuanya, mungkin orang tuanya tingkatannya lebih tinggi dalam hal keimanan, keilmuan, dan lain sebagainya, Allah angkat derajat anak-anak tadi dengan sebab orang tuanya yang beriman dan orang tuanya yang masya Allah, hingga akhirnya Allah kumpulkan di dalam al-jannah. Wa amma fadluhu 'ala al-aba' bi barakati du'a'il abna'. Adapun keutamaan yang Allah karuniakan kepada para ayah terkait anak-anaknya, yaitu dengan sebab manfaat atau barokah dari doa anak-anaknya. Ketika anak kita adalah anak yang saleh dan salihah, dan kita telah meninggal dunia, ataupun kita masih hidup, terlebih ketika meninggal dunia di saat kita sudah terputus untuk bisa beramal, maka doa anak-anak kita yang saleh dan salihah tersebut masih memiliki kemanfaatan untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ketika anak kita memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, bermanfaat doa anak soleh tersebut. Ini keutamaan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan untuk orang tua terkait anak-anaknya, terutama anak-anak yang soleh. Masing-masing mendapatkan manfaat. Kuncinya, keduanya, anak dan orang tua, orang tua dan anak, bersatu padu dalam ikatan iman, bersatu padu dalam ikatan amal saleh. Apabila keduanya terhubungkan dengan itu semua dan menjadi ahlul iman, menjadi as-salihin, maka barakah akan dirasakan oleh masing-masingnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya perlu kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita hakikatnya adalah aset bagi kita semua. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sebuah karunia yang Allah berikan. diberikan kepada para aba, para orang tua, dalam bentuk manfaat atau barokah dari doa anak yang soleh. Dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam, maksudnya adalah manusia, meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, telah terputus amalnya. Dalam artian, dengan dia wafat, tidak bisa lagi untuk beramal, sehingga terputus pula pahala baginya, karena pahala mengiring amalan yang dilakukan, kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sebuah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang kemanfaatannya terus berlanjut walaupun dia telah wafat. Apakah wakaf untuk masjid, wakaf untuk pendidikan, membangun masjid, membangun tempat untuk pendidikan, selama apa yang dia keluarkan dari harta yang dimilikinya terus dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Makanya diistilahkan dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya yang mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, al-ilmu syar'i yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Ketika ilmu tersebut diamalkan, dijalankan oleh orang tersebut, oleh orang yang diajarinya, dia akan mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia, terus mengalir, mendapatkan tabungan demi tabungan kebaikan. Di sini betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang memang Allah berikan kelebihan di sisi harta, sehingga dia bisa bersedekah. Walaupun mungkin dia sedikit ilmu, Allah bukakan pintu kasih sayangnya melalui harta yang dimiliki, terus mengalir, sedekah jariyah. Ada pihak lain yang Allah tidak bukakan rizki secara berlebih kepadanya, bahkan mungkin pas-pasan, namun Allah bukakan pintu ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dan dia bisa berdakwah, dia bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin. Maka ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang diajak dan didakwahi, yang diajari, dengan itu terus mendapatkan pahala. Aw waladun salihin yad'u lahu. Dan ini syahid dari apa yang sedang kita angkat dalam tema ini, atau anak saleh masuk badannya pula anak yang salihah, anak saleh laki-laki dan anak salihah yang perempuan, yad'u lahu, yang mendoakan untuk orang tuanya. Meskipun seorang ayah, seorang ibu telah wafat, keberadaan anak-anaknya saleh dan salihah yang terus mendoakannya betul-betul bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Berarti ketika orang tua berjuang mengeluarkan jerih payah segala apa yang dimiliki untuk pendidikan anak-anaknya, untuk kesolehan anak-anaknya, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang sederhana, tetapi di depan sana menanti sekian banyak harapan-harapan yang mulia bagi kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya terkait pendidikan anak-anak. Pada asalnya tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak ada di pundak orang tuanya. Oleh karena itu, tadi di awal muhadharah kita dengarkan penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau berkata, allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka. Siapa yang dituju? Para ayah. Sehingga pada asalnya kewajiban mendidik anak ada di pundak masing-masing dari orang tua. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Addib ibnak fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab dalam hal pendidikannya. "Madza addabtahu wa madza 'allamtahu?" وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ. Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut. Kamu akan ditanya apa yang kamu didik, apa yang telah kamu lakukan dalam mendidiknya, apa yang sudah kamu ajarkan kepadanya. Sedangkan sang anak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait baktinya kepadamu dan kepatuhan serta ketaatannya kepadamu. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa pada asalnya pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Lalu bagaimanakah ketika orang tua tidak memiliki kemampuan yang cukup di dalam memberikan pengajaran dalam hal pelajaran-pelajaran, tidak bisa mendidik secara kontinu dalam keseharian terkait kesibukannya, terkait tugas-tugas yang ada di pundaknya, tugas-tugas yang lain sebagai kepala rumah tangga. Maka di sini alhamdulillah, dari masa ke masa kaum muslimin telah diberi kemudahan oleh Allah dengan adanya majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pendidikan. Seseorang walaupun dia telah memiliki ilmu yang cukup, punya kepandaian atau kemampuan untuk mengajar berbagai bidang keilmuan terhadap anak-anaknya, tetapi betapa banyak yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa setiap hari memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Maka keberadaan majelis-majelis ta'lim, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila pendidikan itu ada di tempat kita, ada di dekat kita, terjangkau oleh kita, maka harus kita dukung bersama keberadaan pendidikan tersebut. Kita topang segala kekurangannya, karena mereka adalah mitra kita selaku orang tua. Jasa para mudarrisin, para ustadz yang mengajar anak-anak kita sangat luar biasa. Baik dari kalangan rijal maupun nisa, mudarrisin ataupun mudarrisat, yang menghabiskan banyak waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Maka orang tua harus banyak bersyukur dengan adanya ta'awun para mudarrisin dan mudarrisat di dalam mendidik anak-anak kita. Bifadlillah, kemudian bifadl para mudarrisin dan mudarrisat, anak-anak kita semakin hari semakin bertambah ilmunya. Seiring dengan waktu, biidnillah, semakin baik akhlak dan adabnya. Di samping tentu di rumah, terutama anak-anak yang masih belum usia mondok, di rumah juga orang tua berkewajiban untuk mendidik mereka terkait akhlak dan adabnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait pelajaran-pelajaran anaknya, agar aset yang kita miliki ini betul-betul bernilai di kemudian hari. Aset anak-anak kita yang hakikatnya luar biasa ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selaku orang tua harus selalu berkomunikasi dengan lembaga pendidikan yang anak-anak kita belajar di sana, saling memberi masukan yang baik dengan cara yang terbaik, saling berkomunikasi sehingga terwujud at-ta'awun asy-syar'i, terwujud saling melengkapi antara orang tua selaku penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya dengan para pendidik di lembaga pendidikan kita yang mereka adalah mitra dari para aba untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus para awliya ut-talabah, para wali santri, maka diharapkan komunikasi yang baik dengan lembaga pendidikan. Dan insyaallah ikhwanna, demikian kondisinya. Komunikasi yang baik, saling melengkapi, sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal dari pendidikan untuk anak-anak kita bersama. Anda dengar hari-hari ini mendekati hari-hari ujian. Kesempatan bagi orang tua, para wali, untuk menemani anak-anaknya, membantu mereka untuk murojaah pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Bukan targetnya agar anak kita mendapatkan nilai tinggi, itu salah satunya, tetapi bukan yang utama. Adanya ujian sebagai wasilah, sebagai upaya, sebagai media agar anak-anak kita memurojaah ilmu yang sudah dipelajari. Karena di masa-masa belakangan ini, ketika tidak ada ujian, semangat belajar anak-anak berbeda dengan ketika ada ujian. Bahkan semangat orang tua di dalam mendampingi anak untuk belajar berbeda ketika hari-hari biasa dengan hari-hari ujian. Adanya ujian ini merupakan salah satu kiat agar anak-anak bisa memurojaah pelajarannya. Walhamdulillah, jika dengan murojaah tersebut mendapatkan hasil yang bagus, bersyukur kepada Allah dengan tidak bangga diri atau sombong kepada teman-temannya. Ketika mendapatkan nilai yang kurang, jangan patah semangat, bangkit dan terus, berarti perlu ditingkatkan murojaah dan pemahamannya. Jadi kesempatan bagi para wali, talib maupun talibat, untuk menemani anak-anaknya murojaah, mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin. Dicek jadwal ujiannya, besok hari apa, pelajaran apa yang diujikan, pelajaran berapa sampai pelajaran berapa, bab berapa sampai bab berapa, kemudian dibantu. Jika ada kesulitan, konsultasikan kepada guru yang mengajarnya. Karena memang target utamanya adalah agar anak-anak kita faham dari pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kemudahan di dalam menjalani masa-masa ujian nanti, dan diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, setelah ujian biasanya ada liburan. Di sini juga dituntut peran para orang tua melebihi peran sebelumnya. Jika pada hari-hari di luar liburan, sekian waktu dari anak kita berada di sekolah, mereka belajar. Tapi biasanya di hari-hari libur, waktu mereka penuh bersama kita di rumah. Maka di sini para aba ataupun ummahat diharapkan bisa saling ta'awun alal birri wa taqwa, menemani dan membimbing anak-anak di masa liburannya di atas kebaikan, mengarahkan mereka dengan arahan yang baik, dan senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar bagi anak-anak kita semaksimal apa yang kita mampu. Harapannya masa libur tidak menjadi sebab keengganan anak-anak untuk kembali belajar. Masa libur tidak menjadi sebab malasnya anak-anak untuk kembali belajar. Justru harapannya, dengan masa libur itu harapannya, ada masa jeda yang kemudian anak-anak bisa semangat kembali menyongsong semester berikutnya atau semester genap. Itu mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat anda sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan Allah jadikan sebagai sebab tergeraknya kalbu-kalbu kita untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mengokohkan semangat tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang kita pimpin, dan menjadi sebab turunnya rahmat dan kemudahan dari Allah atas amanah berat yang sedang kita pikul ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, wal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai malam ini akan membahas dan membaca Kitabul Buyu' atau Babul Buyu', jual beli dan yang terkait dengannya. Karena memang akhirnya permasalahannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab harusnya berilmu, kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat. Namun sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin terkadang melalaikan hal ini. Berbuat dulu, berucap dulu, dalam kondisi belum mengetahui ilmunya. Bagaimana ad-din, agama ini membimbing dan membuat aturan dalam hal-hal yang dia sudah berbuat dahulu. Akhirnya yang terjadi al-khusumat wa nizaat, perselisihan, sengketa, dan yang lain-lainnya. Maka begitu juga dengan jual beli. Hajatun nas, memang manusia butuh untuk mencukupi selama dia hidup di dunia. Bisa kita bayangkan, bahkan mungkin tidak ada seorang pun dari kita yang tidak melakukan jual beli. Nah, artinya betapa pentingnya kita belajar tentang masalah kamul buyur. Contoh sederhana yang nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa membacanya, bagaimana muamalah satu dan yang lainnya ini akibat dari ketidaktahuan hukum-hukum syar'i itu tadi, khusumat. Ya, akhirnya ini dua orang saling bersaudara karena masalah muamalah, hutang piutang, jual beli, kredit, apalagi yang lainnya. Karena enggak tahu ahkam, bubar ukhuwah ini. Nah, persaudaraan ini bubar. Yang terjadi permusuhan seperti itu. Wah, permusuhannya enggak tanggung-tanggung. Sekali lagi juga karena akhirnya kurangnya ilmu agama. Nah, permusuhannya enggak sehari, dua hari, tiga hari. Tapi bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ma'ruf fulan dengan fulan, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari hal-hal seperti ini. Tidak saling tegur sapa selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Awalnya dari ketidaktahuan bagaimana bermuamalah. Merembet ketersinggungan, marah, tidak terima. Juga di luar batasan syar'i. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, man hajar akhahu fawq salas, thumma bata ala dzalik, dakhalan nar au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Berarti siapa yang menghajar saudaranya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan manhaj, bukan dalam urusan din, bukan dalam urusan akidah, menghajar saudaranya, menghajar itu apa? Yaitu tidak tegur sapa, mau berbicara yang lainnya lebih dari 3 hari, dakhalan nar, masuk neraka, artinya ancamannya keras. Seperti itu. Bermusuhan. Agama Islam ini agama yang sangat luar biasa, tahu tentang tabiat manusia. Ya enggak heran karena emang agama ini miliknya Allah, Alalillahiddinul khalis. Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki agama yang khalis ini. Ya Allah Subhanahu wa taala juga Rabbul Alamin Al-Khaliq yang menciptakan seluruh alam semesta, yang tahu manusia. Nah, tahu Allah itu bahwa hati manusia itu kecenderungannya ingin dirinya itu lebih. Tahu Allah bahwa terkadang orang itu jengkel, marah. Tapi Allah memberi kesempatan 3 hari saja. Kalau mau jengkel, marah, tidak bertegur sapa, 3 hari saja. Itu ma'fuanhu. Nah, ada permasalahan? Allah ma'fuanhu, diampuni. Allah tidak tercatat sebagai suatu hal yang kemudian menjadikan sebab dia masuk neraka. Sehari, dua hari, tiga hari, selesai. Lebih dari itu, haram. Karena kata Rasulullah SAW, dakhalan nar, ancamannya masuk neraka. Di antaranya, ya, contoh sederhana, mudah-mudahan nanti lewat, masalah hutang piutang, entah jual beli yang lainnya, hutang piutang. Orang menghutangi kepada fulan, kapan mau dilunasi? Seminggu atau sebulan, sepakat sebulan. Ternyata jatuh tempo sebulan, hutangnya belum dibayar. Ditagih sama yang punya uang, sama yang menghutangi, ditagih. Ternyata yang berhutang itu betul-betul enggak punya uang. Betul-betul enggak punya uang. Bukan main-main, tapi betul-betul enggak punya uang. Tapi yang punya uang merasa itu haknya dia. Uangnya dia, gajinya juga kesepakatannya sebelum dibayar. terus ditagih akhirnya. Yang berhutang enggak punya uang. Yang terjadi, ya sudah, kita mungkin sudah dengar bersama. Akhirnya itu tadi, jengkel, marah, tidak ada tegur sapa yang lain. Kenapa? Di antara sebab terbesarnya tidak mengetahui ahkam syariah. Nah, hukum dalam masalah utang piutang, secara ringkas kita katakan, hutang piutang, menghutangi, memberikan pinjaman itu babul ihsan, babnya itu ihsan. Seperti itu. Ya, bab ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Ya. Makanya tidak boleh ada unsur kepentingan duniawi kalau menghutangi. Makanya menghutangi itu kan tidak boleh berbunga. Ya kan? Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada dapat keuntungan karena itu dinamakan riba. Atas dasar itu pula, di antara hukum syar'i, orang yang menghutangi itu harus tahu hukum syar'i orang yang menghutangi itu adalah ketika yang berhutang tidak mampu, maka wajib untuk ditangguhkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu ternyata memang tidak memiliki kemampuan, fanadziratun ila maisarah. Wajib ditangguhkan sampai dia memiliki kelapangan membayar. Seperti itu. Tapi karena enggak tahu ya kekeh. Loh, ya kalau gitu anak enggak mau menghutangi. Karena nanti duit anak enggak kembali. Seperti itu. Loh, jangan khawatir. Syariat ini sangat luas. Syariat ini sangat menjaga hak-hak setiap orang. Seperti itu. Nah, ada jalan keluarnya. Makanya ayo kita belajar. Kalau memang dirasa khawatir uangnya tidak kembali, syariat membolehkan untuk hutang dengan jaminan. Yang istilahnya bahasa Indonesia apa? Gadai. Seperti itu. Saya mau menghutangi kamu, tapi saya butuh jaminan. Oh iya, mobil saya, motor saya, atau rumah saya. Kan nyaman. Seperti itu. Al-muhim, permasalahan penting, maka insya Allah kita mulai pada malam ini untuk kita sama-sama belajar terkait al-buyu. Baik. Qala al-mu'allifu, wal-mu'allif, sebagaimana disebutkan di kitab, nukhbatun minal ulama. Sejumlah dari masyaikh di Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, yang memang kitab ini juga disusun oleh Kementerian Agama, Kerajaan Arab Saudi, ya, sehingga dan juga diberi takdim oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Wazir Menteri Kementerian Agama ketika itu. Qalu al-mas'alatul ula ta'riful bay' wa hukmuhu. Al-alif ta'rifuhu, definisi jual beli dan hukumnya apa? Definisinya, al-bay' fil lughah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Al-bay' dari sisi bahasa Arab itu artinya akhdhu syai' wa i'ta'u syai', mengambil sesuatu dan memberi. Nah, kita perhatikan mengambil dan memberi ini pakai tangan. Ya, seperti ini. Itu bay' lughatan. Makanya juga bay'ah itu dari sisi lughah ya mirip-miripan. Kaidah bahasa Arab, taqarubul mabna yadullu ala taqarubul ma'na. Dekatnya susunan kalimat atau susunan huruf, kemiripan itu menunjukkan ada kemiripan makna. Makanya bai'at juga dikatakan bai'ah, mubayaah karena seperti ini. Memberi tangan dan mengambil tangan, artinya berbai'at ma'ruf insyaallah ya. Taib itu bai'. Dari sisi bahasa, wa fi syar'i, dari sisi istilah syariat, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah aw manfa'ah mubahah 'ala at-ta'bid ghair riba wa qard. Dari sisi syariat, mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta. Istilahnya bahasa Indonesia-nya barter, seperti itu. Itu hukum asalnya seperti itu. Walau fi dhimmah, walaupun pertukaran tersebut tidak melulu langsung, fi dhimmah itu artinya dalam tanggungannya. Nah, ada salah satu pihak yang bertukar barang, ya berarti uang dengan barang, atau barang ini emas misalnya dengan tanah, beli tanah pakai emas, beli sapi pakai beras tadi, terserah. Salah satunya masih tidak langsung menyerahkan. Nah, itu fidzimah, artinya dia ada tanggungan. Au manfa'ah mubahah ala ta'bid, atau menjual jasa. Manfa'ah, manfaat sifatnya mubah, berarti bukan sesuatu yang haram. Alat ta'bid, alat ta'bid ya selamanya. Ghair riba wa qard, tanpa dia itu bertambah riba, artinya di sini riba itu yerbu, ada kenaikan, nanti insya Allah akan datang rinciannya. Wakor pinjaman, semuanya nanti insya Allah akan datang penjelasannya insya Allah. Alba hukmuhu, apa hukumnya? Albayu jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu albay, jual beli itu jelas hukumnya mubah, boleh, firman Allah yang mengatakan, artinya dan Allah halalkan albay, jual beli. Walima rawa ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masingnya memiliki pilihan untuk lanjut jual belinya atau batal, selama kedua orang tersebut belum berpisah. Nanti penjelasannya akan datang bersama kita. Tapi syaratnya di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam membolehkan jual beli. Qalu wa ajma'al muslimun ala jawazil bai' fil jumlah, sepakat kaum muslimin tentang bolehnya jual beli fil jumlah, artinya secara umum. Ya, itu jual beli boleh. Adapun pada rinciannya, ya ada hal-hal yang terlarang. Nanti akan datang bersama kita. Tapi secara umum sepakat ijma, yang namanya jual beli itu boleh. Qalu hajatun nas da'iyatun ila wujudihi. Manusia, kebutuhan manusia itu memang mendorong adanya jual beli. Li'anna al-insan yahtaju ila ma fi yadi ghairihi wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Wala wasilata lahu ila al-usul ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bay'. Faqtadatil hikmatu jawazahu wa mashru'iyyatahu lil usul ila al-ghardil matlub. Manusia itu butuh kepada barang dan benda atau sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau bahasa Indonesia-nya kita mungkin mengenal manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kepada orang lain, dia butuh kepada apa yang ada pada orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Kemaslahatannya dia juga memiliki keterkaitan dengan orang lain, dengan apa yang ada pada orang lain. Seperti itu. Butuh sabun, butuh belajar, butuh yang lain, butuh orang lain. Dan tidak ada wasilah, perantara untuk bisa sampai kepada hal tersebut, untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang benar, illa bil bay', kecuali dengan jual beli. Maka konsekuensi atau hikmahnya membawa konsekuensi, ya bolehnya jual beli. Seperti itu. Artinya di sini al-mu'allif ingin mengajak kepada pembaca bahwa jual beli pun bukan hanya dari sisi dalil, dari sisi akal pun akal akan mengatakan bahwa jual beli itu boleh. Kenapa? Karena manusia butuh untuk melakukan jual beli. Seperti itu. Qalu al-mas'alah tsaniyah arkanul bay'. Sekarang permasalahan berikutnya yaitu rukun-rukun al-bay'. Rukun, kalau dikatakan rukun itu beda dengan syarat. Rukun itu ada dimiripkan dengan syarat dari sisi entah rukun ataupun syarat sama-sama apa? Mempengaruhi keabsahan sesuatu. Rukun dan syarat itu sama-sama mempengaruhi keabsahan sesuatu. Seperti itu. Rukun salat dan syarat salat sama-sama kalau tidak ada

Rukun sholat dan syarat sholat. Sama-sama kalau tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, sholatnya sah. Namun perbedaannya yaitu kalau rukun itu bagian dari sesuatu itu. Itu rukun. Tapi kalau syarat di luar sesuatu tersebut. Contoh sederhananya sholat sekarang. Contoh sederhananya sholat. Rukun sholat yaitu al-fatihah. Rukun sholat yaitu takbiratul ihram. Rukun sholat yaitu sujud. Ini kan gerakan-gerakan bagian dari sholat. Ya kan? Kalau syarat sholat itu Islam, ya, berakal, thaharah, itu syarat sholat. Nah, berarti di luar sholat, bukan bagian dari perbuatan sholat, di luar perbuatan sholat itu. Itu bedanya rukun dengan syarat. Sekarang kita berbicara rukun al-bay, berarti bagian dari jual beli itu. Qalu arkanuhu salasah, ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighah. Orang yang melakukan akad jual beli, berarti penjual dan pembeli, atau pihak-pihak yang mewakili penjual dan pembeli. Wa ma'qudun alaihi, sesuatu yang dijadikan atau dengannya diadakan akad atasnya, yaitu berarti barangnya atau manfaatnya, jasanya. Wasilah, sighah itu bentuk akadnya. Entah secara lafaz atau secara perbuatan. Seperti itu. Fal aqidu yashmulu al ba'i wal mushtari. Siapa itu al aqid? Orang yang melakukan akad siapa? Mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud alaihi al mabi'. Al ma'qud alaihi yaitu al mabi', barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Wasighah ya al ijab wal qabul. Sighah yaitu ijab qabulnya. Seperti itu. Wal ijabu al lafdu as-sadir minal ba'i'. Apa itu ijab? Lafaz yang bersumber dari penjual. Ka'an yakul bi'tu. Aku menjual. Seperti misalnya seorang penjual mengatakan, "Ya, saya jual ini." Wal qabul al-lafdu sadiru apa di tempat antum? Langsung minal mushtari. Al-lafdu as-sadir minal mushtari. Nah, itu yang betul. Kalau di kitab ana al-lafdu as-sadiru minas-sadiri minal mushtari. Ini kayaknya khata' mabda'i. Salah cetak. Kalau ada yang seperti di cetakan anak, dibetulkan. Yang betul itu tadi. Al-lafzu as-sadir minal mushtari. Lafaz yang muncul dari pembeli. Kan yakul ishtaraitu. Contohnya pembeli itu mengatakan, "Ya, saya beli." Wa hadhihi as-sighah al-qawliyah. Ini sighah ucapan atau sighah jual belinya dalam bentuk ucapan. Wa masighatul fi'liyah huwa hiya al-mu'ata wa hiya al-akhdh wal i'ta. Sighah ini tidak harus berbentuk ucapan, juga bisa berbentuk perbuatan. Yaitu apa? Ya sudah, al-mu'ata. Nih. Langsung serah terima barang, uang, beli roti, beli apa lagi? Beli sabun dan yang lainnya. Yang satunya ngasihkan uang, yang ini ngasihkan sabun. Selesai. Nah, artinya enggak harus namanya sigho itu dengan saya jual sabun ini. Kemudian si pembeli mengatakan, "Iya, saya beli dengan harga sekian dan sekian." Enggak harus. Tapi kalau jamaah tabligh biasanya mengharuskan. Ada yang pernah tahu? Nah, ada yang dulu pernah? Ya, kalau jamaah tabligh mengatakan harus. Siapa aturan, siapa yang mengharuskan? Baik. Kan yadfa'al mushtari thaman as-sil'ah ila al-ba'i' fa yu'tiyahu iyyaha biduni qaul. Contohnya yaitu mushtari, pembeli, menyerahkan uang kepada penjual. Kemudian penjual

0: memberikannya sebaliknya tanpa ada ucapan. Ya sudah, barusan ini contohnya seperti itu. Ya. Al-muhim ala hasabil 'urf. Tergantung kebiasaan. Bahkan disebut oleh sebagian ulama dalam beberapa fatwa mereka juga boleh. Dan ini terjadi di sebagian tempat kita. Dari sisi boleh-boleh, tapi kalau memang ternyata muncul mafsadah, ya dilarang. Tapi hukum asalnya boleh. Meletakkan barang, ya karena memang sudah mungkin terpercaya atau apa, ya sudah, barang diletakkan, pembelinya meletakkan uang, tinggal ngambil. Itu juga gak ada masalah. Seperti itu. Kalau memang urfnya seperti itu. Baik. Qalu al-mas'alah ats-tsalitsah al-isyhad 'ala al-bay'. Al-isyhad menjadikan saksi atau mengambil saksi ketika jual beli. Al-isyhadu 'ala al-bay' mustahab wa laysa biwajib. Hukumnya apa? Mustahab. Dia tidak wajib. Liqauli ta'ala wa asyhidu idza tabayya'tum. Ambillah saksi apabila kalian itu berjual beli, jadikanlah saksi. Fa amarallahu ta'ala bil isyhad 'indal bay'. Allah merintahkan mengambil saksi ketika jual beli. Ghairana hadzal amra lil istihbab. Tapi perkaranya ini bukan wajib tapi mustahab. Dalilnya apa? Bidalil qaulihi ta'ala fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Ini ayat ini washidu idza tabayatum. Insyaallah antum mungkin tahu semua ayat terpanjang di Al-Qur'an mungkin. Yang ada di surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh. Ya, berarti Ahmad. Nah. Itu isinya macam-macam. Ya, di antaranya juga hutang piutang untuk mencatat. Seperti di antaranya ini. Nah, di ayat berikutnya kita kalau buka lembaran berikutnya, ayat ini tadi. Fa in amina ba'dukum ba'd, apabila tapi kalian saling percaya, ya sudah. Falyu'addi alladzi tumina amanatahu. Hendaknya orang yang dipercaya, ya, yang menunaikan amanah yang dia berikan. Konsekuensi saling percaya itu ya sudah, enggak usah tulis, enggak ada saksi. Enggak usah ada bukti, saling percaya sudah. Seperti itu. Maka ini pun boleh. Qalu fadalla ala annal amra innama huwa amru irsyadin litawsiq wal maslahah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa perintah itu dalam rangka perintah Allah untuk isyhad, menjadi mengambil saksi, itu perintah yang sifatnya irsyad, bimbingan, arahan. Seperti itu. Dalam rangka memperkuat keberadaan jual beli tersebut. Nah, jadi sifatnya tidak wajib. Namun tentunya perlu ditekankan bahwa sifatnya tidak wajib itu yang namanya mustahab, ya afdal dilakukan. Dan ini secara urf sangat penting. Dan ini kayaknya juga sudah menjadi kebiasaan di toko-toko kita. Walaupun bukan isyhad, tapi catatan kitabah dengan adanya apa? Apa ini, resi, nota dan yang lainnya. Itu kan salah satu bentuk catatan bukti. Baik. Wa an Imar ibn Khuzaimah anna ammahu haddatsahu wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Imar ibn Khuzaimah bahwa pamannya beliau meriwayatkan kepada dia, dan pamannya ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam ibda'a farasan min a'rabi. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membeli kuda dari seorang badui. Fastatabba'ahu liyaqbida samana farasihi. Kemudian badui ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil uangnya. Fasra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abta al-a'rabi wa tafiqar rijalu yata'arrabun kamithlil a'rabi fayasumunahu bil farasi wa hum la yash'urun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Intinya begini ceritanya. Habis beli kuda, Rasulullah cepat sudah bergegas pergi. Sementara si badui ini lambat, sehingga terpisah jauh antara Rasulullah SAW dengan si badui ini, Arabi ini. Ya. Akhirnya orang-orang karena jauh antara orang badui atau Arabi dengan Rasulullah SAW, banyak yang enggak tahu kalau ternyata kuda itu sudah dibeli oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang mulai datang kepada badui ini, Arabi ini, menawar kudanya itu. Jadi ceritanya jual beli kudanya, tapi masih bersama si badui itu. Rasul sudah maju duluan, sudah pergi duluan. Orang-orang enggak tahu kalau Rasulullah SAW sudah membeli. Datang kepada badui ini menawar seperti itu. Artinya ingin membeli. Nah, qalu wa wajhud dalalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farasa min al-a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah walau kanat wajibatan fil bay' lam yashtari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-ishhad. Sisi pendalilan dari kisah ini tentang tidak wajibnya mengambil saksi atau bukti, yaitu Rasulullah SAW membeli kuda dari badui ini, dari Arabi ini, tidak ada antara Rasulullah SAW dengan Arabi ini, badui ini, bayyinah, bukti, entah catatan, entah saksi, dan yang lainnya. Kalau seandainya itu perkara yang wajib dalam jual beli, niscaya Rasulullah SAW tidak akan membeli kecuali mengambil saksi seperti itu. Tapi akhirnya ternyata Rasulullah SAW tidak mengambil saksi atau bukti yang lainnya, menunjukkan bahwa perkara ini tidak wajib. Qalu wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayyauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad wa la nukila anhum fi'luhu. Dahulu para sahabat berjual beli di zaman Rasulullah SAW di sekian pasar. Tidak dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah SAW beliau memerintahkan para sahabat untuk mengambil saksi dalam jual beli mereka yang banyak itu. Wala nukil anhum fi'luhu. Dan juga tidak dinukilkan dari para sahabat itu perbuatan tersebut. Artinya syahidnya tidak wajib mengambil saksi. Qalu wa li'anna syira wal bai' min al-umur allati taksuru bainan nas fil aswaq fi hayatihim al-yawmiyah falau ashhadu ala kulli shay'in la adda ila al-harad wal mashaqqah. Dan juga jual beli ini termasuk perkara-perkara yang banyak terjadi di antara manusia, di pasar-pasar mereka, di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau seandainya mereka, manusia ini, harus mengambil saksi pada segala transaksi jual beli, maka yang demikian akhirnya mengantarkan kepada apa? Repot, artinya masyakoh, susah. Semuanya harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada repot. Padahal perkara ringan mungkin sebetulnya. Nah, syahidnya di sini mengambil saksi itu tidak wajib. Qalu lakin in kana al-ma'qud 'alayhi min as-safaqat al-kabirah al-mu'ajjalat as-saman. Tapi kalau transaksi tersebut, barang yang diperjualbelikan tersebut termasuk dari transaksi-transaksi besar dan sifatnya itu memang berhutang, artinya tempo, mimma yahtaju ila tawthiq, dan butuh kepada penguat bukti yang menunjukkan adanya jual beli itu, fayam bagi kita batu dalik, maka sudah sepatutnya ya ditulis ada buktinya. Wal ishad alaih, dan juga kalau misalnya tidak ada tulisan ya mengambil saksi. Lirruju Fasiqah idza waqa'a khilaf baina tarafain. Dalam rangka apa? Kalau ada perselisihan antara penjual pembeli, jatuh temponya kapan? Cara pembayarannya bagaimana? Terjadi perbedaan, mudah untuk mengembalikan permasalahan kepada bukti catatan itu atau kepada saksi tersebut. Baik. Qalu al-mas'alatu rabiha al-khiyar fil bayt. Yang berikutnya yaitu al-khiyar fil bayt. Al-khiyar itu yaitu intinya keluasan untuk memilih. Jadi meneruskan jual belinya atau tidak. Qalu al-khiyar an yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haq fi imdai akdil bayi au faskhihi. Apa itu khiyar? Bahwa masing-masing dari penjual dan pembeli punya hak untuk akad jual beli ini diteruskan atau dibatalkan. Ini akad ya. Artinya akad itu bukan tawar menawar, bukan booking, bukan pesan. Sudah akad. Sah. Lah khiyar itu merupakan hak setelah akad, tapi nanti akan datang rinciannya. Batal atau terus. Itu namanya al-khiyar dalam jual beli. Qalu fal aslu fi aqdil bay' an yakuna laziman mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu wa la yahiqqu li ayyin minal muta'aqidain arruju' anhu. Hukum asalnya dalam akad jual beli itu lazim, mengikat sudah. Ketika sudah akad, ya sudah. Berarti pembeli itu sudah memiliki barang, penjual sudah memiliki uangnya yang diterima dari pembeli. Itu hukum asalnya. Maka kata al-mu'allif di sini, selama akad itu sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, hukum asalnya tidak ada hak dari masing-masing penjual membeli untuk batal. Nah, itu hukum asalnya. Illa an-din al-islamiyyah dinus samahah wal yusri. Namun agama Islam ini adalah agama yang mudah dan agama yang musamahah. Toleran artinya ada kemudahan, ya. Yura'il masalih wa dzuruf li jami' afradihi. Di mana agama Islam ini betul-betul memperhatikan maslahat-maslahat, kondisi-kondisi umatnya. Wa min dzalika annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma summa nadima ala dzalik faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkir fi amrihi wa yandur fi maslahatihi fayuqdimu aw fayuqdima ala al-bay' aw yataraja'a anhu ala ma yarahu munasiban lahu. Di antara bentuk musamahahnya agama ini dan kemudian agama ini yaitu seorang muslim apabila membeli suatu barang atau menjual karena sebab tertentu dari sekian sebab kemudian menyesal. Seorang membeli barang, sudah akad sudah. Terus berubah dia pikirannya, aduh nyesel dia beli. Uangnya ini ahsannya dibelikan yang lain. Nyesel beli. Nah, maka syariat membolehkan bagi dia untuk memiliki al-khiyar. Mau lanjut akadnya, artinya sudah akad, ya mau diteruskan, artinya diteruskan tuh, ya sudah akad selesai atau dibatalkan akad tersebut. Sampai dia berpikir pada perkaranya, dia melihat maslahatnya. Ya dengan itu dia itu maju untuk jual beli atau membatalkannya. tergantung apa yang dia pandang sesuai baginya. Nah, itu khiyar. Intinya kalau sudah akad, agama itu masih mempersilakan memberi kesempatan masing-masing dari penjual atau pembeli untuk menggagalkannya, membatalkannya. Artinya apa? Kalau penjualnya enggak jadi, Pak, maaf. Saya pikir-pikir, saya enggak jadilah jual ini. Itu aturan Islam membolehkan. Pembelinya ya harus untuk, ya sudah. Ya sini mana uangnya? Ya sudah, Pak. Nah, itu ya. Tapi tidak sembarangan. Bentuknya enggak seenaknya. Bagaimana aturannya? Kita baca bersama. Qalu aqsamul khiyar, macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsam. Al khiyar itu macam-macam, ahammuha. Banyak sebetulnya, tapi yang paling pentingnya di sini sebutkan awalan khiyarul majlis. Wa huwal makan alladhi yajri fihi at-tabayu' fa yakunu li kulli wahidin minal 'aqidain al-khiyaru ma dama fi majlisil 'aqdi wa lam yatafarraqa minhu bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini bentuk khiyar pertama. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Khiyar di tempat berlangsungnya jual beli. Maka masing-masing dari penjual dan pembeli selama masih di tempat transaksi tersebut dan belum berpisah boleh ada khiyar majelis. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hakul khiyar selama belum berpisah. Baik, fulan punya toko, datang Zaid minan nas, Zaid datang ke tokonya fulan, beli apa namanya, ya apalah terserahlah barang dagangannya, seperti itu. Sudah, serahkan uang, serahkan barang, tapi masih di situ. Si Z-nya ini, wah Pak maaf gak jadi ya. Masih di situ ini ceritanya. Hah? Ini maka harus penjual itu menuruti keinginannya. Tapi kalau sudah keluar toko, sudah keluar tempat akad, ya, ya selesai. Gak bisa seenaknya, gak jadi. Seperti itu. Ya enak, nanti kan akhirnya orang main-main, iseng-iseng. Oh enggak. Islam agama yang ya sempurna, luar biasa. Seperti itu. Kalau khawatir iseng, nanti akan datang insyaallah khiyar yang berikutnya. Ya. Baik, al-muhim itu khiyar majelis. Disebutkan oleh beberapa ulama di tengah Syekh Utsaimin, khiyar majelis ini enggak terbatas pada majelis, tapi juga bisa kalau melalui perantara yang lain, misalnya telepon atau yang lainnya. Telepon, sudah sepakat, akad, ya sudah akad, ya jadi, fix saya beli, ya saya jual, oke, sepakat. Ya kalau telepon kan berarti harus suara, kan seperti itu ya, berarti terjadinya akad ya emang suara, ya saya jual sudah buat Anda, terus yang satunya bilang, ya saya beli. Selama masih telepon, masuk dalam khiyar majlis ini. Tapi sudah tutup telepon, intahal amr, selesai. Seperti itu. Jadi itu yang bentuk al-khiyar yang pertama, khiyar majelis. Ya. Jadi kalau sudah keluar dari majelis atau tempat transaksi, maka tidak ada lagi khiyar majelis. Tidak ada lagi khiyar majelis. Seperti itu. Artinya, selama barangnya benar, sesuai yang diomongkan oleh penjual, uangnya juga benar, sesuai jumlahnya, uang asli, bukan uang palsu, selesai. Masing-masing pihak tidak bisa minta membatalkan. Namun syariat menganjurkan. untuk al-iqalah. Man aqala akhahu aqalahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan iqalah kepada saudaranya, maka nanti Allah di hari kiamat akan memberikan iqalah juga kepada dia. Al-Qamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Apa itu iqalah? Iqalah itu tadi. Jadi kalau khiyar majlis ini sifatnya wajib, ya, masih ada kesempatan karena masih satu tempat transaksi, itu wajib masing-masingnya memberikan khiyar. Tapi kalau sudah selesai kan sudah tidak ada khiyar, ya. Tapi syariat menganjurkan, sifatnya tidak wajib, tapi menganjurkan. Setelah keluar dari majelis, menganjurkan untuk iqalah. Iqalah itu tadi, menerima uzur saudaranya. Sudah keluar dari tokonya, si pembeli mikir-mikir, telepon ke penjualnya. Pak, minta maaf sangat, saya gak jadi beli barang ini. Penjual memiliki hak untuk menolak. Tapi syariat menganjurkan untuk menerima. Artinya, ya, membantu saudaranya, pembeli tadi itu. Dia kan mungkin menyesal entah karena uangnya butuh untuk beli yang lain lebih dia butuhkan atau yang lainnya. Intinya kan menyesal, dia pingin. Ya, ini kan bagus kita membantu saudara. Ya, maka orang yang memberi iqalah ini, akhirnya si penjual, oh sudah, gak ada masalah. Itu pahalanya besar. Nanti di hari kiamat Allah akan dosa-dosanya orang yang tadi itu memberikan iqalah itu nanti akan dibatalkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Maka jangan ada yang merasa rugi, jangan ada yang menyesal ketika sudah berbuat baik kepada orang di dunia ini. Yang penting banyak-banyak terus kita mengikhlaskan niat ketika berbuat baik itu lillah. Al-jaza min jinsil amal. Allah tidak akan melupakan. Semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, sangat butuh untuk kemudian Allah gagalkan, Allah batalkan dosa-dosa kita. Sahih. Maka jangan ada yang merasa menyesal untuk kemudian telah berbuat baik kepada saudaranya. Baik. Kemudian yang kedua, sanian khiyar syar. Khiyar, pilihan untuk bisa membatalkan atau tidak, karena persyaratan. Yang disebutkan di kitab, ini sebetulnya hanya contoh. Bukan membatasi. Apa itu? Wahuwa an yashtarita al-muta'akidan. Aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin. Li'imda'il aqdi aw faskhihi. Fa'idhan tahatil muddah al-muhaddadah bainahuma min bidayatil aqdi. Walam yufsakh sara laziman. Apa itu syarat-syarat yang disebutkan oleh mu'alif di sini? Yaitu masing-masing dari penjual membeli mempersyaratkan. Atau salah satunya mempersyaratkan al-khiyar pada batasan waktu tertentu. Seminggu kah? Sehari kah? Sebulan kah? Tergantung kesepakatan. Seperti itu. Namanya syarat, ya berarti harus ada kesepakatan. Kalau salah satunya enggak cocok dengan syaratnya, boleh juga ditolak. Tapi kalau sudah sepakat, nah ini harus dijalankan. Ini contohnya sekarang, muddah ma'lumah, waktu tertentu. Dari situ, waktu itu sebagai apa namanya landasan, apakah lanjut akadnya atau batal. Kalau waktu itu sudah selesai, terhitung dari bidayatul akad, sejak awal akad, akad sekarang jual beli mobil, tapi syarat minta waktu sebulan. Berjalan sebulan, tidak ada pembatalan, tidak ada apa, maka selesai, tidak ada khiyar lagi. Seperti itu. Ya. Walam yufsakh, tidak ada yang membatalkan jual belinya, maka akad itu sudah menjadi akad yang lazim, yang mengikat. Ya sudah, pembeli mengambil barangnya, penjual mengambil uangnya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan. Jika salah satu pihak ingin membatalkan jual beli, sedangkan pihak lain tidak bersedia membatalkan, bagaimana hukumnya? Ini mungkin kembali kepada siar majelis yang tadi, ya. Seperti itu. Kalau masih di tempat transaksi, harus hukumnya harus menerima. Hukumnya harus menerima. Ya, tapi ini kan hukum syar'i. Ya. Ya kita mungkin di negara kita tidak menerapkan hukum itu, ya sudah, mau apa lagi? Seperti itu. Tinggal dijelaskan saja, kalau itu orang muslim dia tinggal dijelaskan hukum syar'inya seperti ini harusnya. Ya harus menerima. Namun, loh, ya enak, itu nanti membuka peluang orang main-main, iseng. Dan sekarang begitu banyaknya memang orang yang iseng. Kan seperti itu. Maka syariat alhamdulillah juga memberi kelapangan dan jalan keluar. Termasuk dari khiyar asyarat, ya, menjatuhkan atau iskot khiyar majelis. Jadi, entah penjual atau pembeli, kalau merasa khawatir dengan orang ini main-main, dia boleh mempersyaratkan. Mempersyaratkan apa? Mau jual beli dengan ana, ahlan wa sahlan, tapi ana punya syarat. Apa? Tidak ada khiyar majelis. Seperti itu. Kalau dia menerima, ya sudah. Al-muslimun ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Berarti khiyar majelisnya sudah dijatuhkan. Artinya dia ridho dan sepakat, ya selesai. Kalau enggak sepakat, ya selesai. Ya sudah, enggak usah jual beli, artinya ya minta maaf. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Nah, tafadhol. Kabir, kabir. Nah, tafadhol. Yang lebih itu.
1: Barang yang sudah dibeli,
0: tidak boleh dikembalikan. Barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan. Ini sudah banyak fatwa dari para ulama, diantaranya Lajnah Daimah. Yang demikian ini syarat yang batil. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti akan ada penjelasannya. Bukan dari sisi khiyar majelisnya, tapi dari sisi yang lain. Seperti itu. Apa? Khiyarul aib. Insyaallah akan datang bersama kita. Intinya apa? Bisa jadi barang itu ada aibnya, kan? Hah? Barang kalau aib itu, bagaimanapun kondisinya, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Walaupun sudah dilihat di toko. Tapi kan dilihat toko mau berapa lama dikasih kesempatan? Paling cuma 5 menit, 10 menit, paling 1 jam. Belum bisa juga mungkin memastikan segala sisinya. Yang namanya aib bisa dari banyak sisinya. Maka hal yang seperti ini itu batil, tidak boleh, terlarang. Sampai rumah, dia ngecek lagi, loh ternyata ada aibnya begini. Datang ke toko, ya maaf pak, kan kita sudah kasih kesempatan bapak melihat. Lah, tidak boleh seperti itu. Pokoknya yang namanya ada aib, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Nah, insya Allah sebentar lagi akan datang bersama kita poinnya. Nah, Fadlan. Nah.
2: Bagaimana dapat seperti jual beli HP yang dalam jual beli itu ada kondisi yang mempersyaratkan di mana barang itu kalau sudah terbuka segelnya, maka dia tidak akan mempunyai nilai yang sama dengan barang yang masih disegel.
0: Ya, HP dibuka segel plastiknya, ya kan nilainya sudah jatuh turun. Nah,
2: apakah berlaku khiyar majelis juga harus kita ikuti, ataukah karena dalam perdagangan HP itu tidak ada sebuah apa ya kebiasaan bahwa itu tidak dilakukan, dimana kalau sudah buka segel berarti tidak bisa dikembalikan, kecuali misalnya digaransikan karena ada aibnya itu, apakah harus dipersyaratkan kembali atau mengikuti kebiasaan itu?
0: Jual beli HP buka plastik masih di tempat apa, masih di situ tuh, ya kan, enggak jadi gitu ya. Gimana, boleh apa tidak? Kan seperti itu ya. Ya itu pentingnya kita belajar. Artinya penjual ketika tahu bahwa ternyata ada khiyar majlis, tahu hukumnya. Sementara dia kondisinya seperti itu, dia punya hak untuk afwan, tidak ada khiyar majlis. Kalau sudah dibuka seperti itu. Itu boleh dia. Nah, tapi biasanya sebelum dibuka segel itu, jadi begini, ya mungkin enggak melulu seperti itu, tapi pengalaman anak, yang namanya transaksi HP, itu iya sepakat jual beli, ya. Itu barang enggak diambilkan dulu di belakang. Baru, Pak, sudah ya, ini betul, ya seperti itu, buka. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan sebetulnya. Sebelum dibuka, ya cepat disampaikan kalau mau membatalkan seperti itu, cepat sampaikan aja. Tapi al-muhim karena memang HP itu kondisinya seperti itu, ya silahkan penjual punya hak untuk menggugurkan khiyar majlisnya tersebut. Ini disebut oleh Syekh Saleh Fauzan fidhahullah dalam kitab beliau, kitab fikih beliau Al-Munaffas Al-Fikhi. Nah. Baik, fadhol.
3: Misalnya antara penjual dan pembeli, yang katakan A pembeli Ustaz, B penjual. A memesan barang.
0: A pembeli
3: memesan barang dalam jumlah besar. Yang B ini tidak punya. Untuk mendapatkan barang tersebut, B harus memesan dulu kan, ke pihak lain. Ketika dipesan kan, barang datang, tiba-tiba si A membatalkan karena entah alasan apa terjadi
0: pembatalan. Ini bagaimana? Itu insya Allah akan datang bersama kita pada bab-bab berikutnya. Tapi secara umum bahwa yang namanya jual beli itu diantara syaratnya penjual itu memiliki barang. Dah seperti itu dah. Nah, itu diantara syarat jual beli. Nanti akan datang bersama kita syurutul bai. Jadi intinya apa? Orang kalau mau jualan ya modal lah. Itu intinya seperti itu. Jangan mau enak sendiri. Nah, kalau nggak punya modal, silahkan dirubah ke bentuk yang lainnya. Jangan dia memposisikan diri sebagai penjual. Kan mengambil untung itu kan gak harus mesti posisi menjadi penjual. Bisa menjadi broker. Apa? Dalal, apa namanya? Makelar. Atau bisa menjadi wakil. Seperti itu. Ya, bisa sekedar sebagai marketing. Dan dia ngomong apa adanya. Seperti itu. Bah, ini bukan barangnya dia. Dia hanya membantu masarkan, ya, itu tidak ada masalah. Dia belum punya barangnya. Dia tidak ngomong, tidak mengklaim dia penjualnya. Saya ini barang penjualnya sekulan. Haknya dia, tidak usah menyebutkan sekulan, haknya dia. Tapi pembeli itu tahu, kalau yang dihadapannya itu bukan penjualnya. Seperti itu. Itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengklaim sebagai penjual, tidak boleh.
3: Ini satu contohnya, Ustaz. Pembeli menyatakan ingin pulaan tarung 20-100 kodi gitu.
0: Yeah.
3: Nah ini yang si B ini penjual memang agen gitu. Dia hanya punya di tokonya katakan 75 kodi.
0: Hanya A beli 100 kodi, si B hanya punya 75 kodi.
3: Saya mau pulaan dulu ya, saya mau pesan dulu. Ah, pesan dulu saat sampai 25 kodi kekurangannya itu datang, tiba-tiba dibatalkan yang 25 ini, Pak. Barang datang sudah dibayar ke pihak ketiga.
0: Iya.
3: Nah, ini bagaimana?
0: Ya itu tadi, makanya modal dulu dong. Oh. Kan hal-hal seperti ini akhirnya membuat khusumat. Membuat cekcok, loh saya sudah. Nah, ini tapi, kan seperti itu. Ya, harus miliki dulu. Seperti itu. Ini yang pertama. Dari situ kita mengetahui yang namanya transaksi atau akad, itu tidak boleh dalam kondisi selain itu. Tapi sekedar hajiz atau al-wa'ad, hajis ini booking atau pesan atau waat. Waat ini ya tadi sudah apa namanya? Sudah pesan ya. Itu disebut oleh para ulama diantaranya Lajnah Da'imah ya dan juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini kurang lebih sama, hajis atau waat itu bukan akad. Itu bukan akad. Seperti itu. Ya. Maka kalau bukan akad, ya misalnya berubah pikiran atau yang lainnya silakan membatalkan, enggak ada masalah. Enggak boleh marah itu si yang tadi itu enggak boleh marah. Nah, ya sudah namanya risiko jual beli. Apalagi ada hukum seperti ini, khiyar majlis. Ini hak syar'i. Seperti itu. Ya makanya belajaran ini seperti itu. Harus tahu ahkam syar'i dulu. Hal seperti ini ketika tidak banyak diketahui itu yang bikin bulat, ruwet akhirnya tadi. Nah, baik. Nah, apa?
4: Hal ini juga berlaku untuk
0: apa itu? Makanan. Apa itu?
4: Pembatalan itu berlaku untuk jual beli makanan.
0: Semua jual beli. Semua jual beli. Termasuk makanan. Makanya kalau penjual khawatir, dia boleh untuk mempersyaratkan tidak ada siar majelis. Seperti itu. Lalu fungsinya siar majelis kapan? Ketika tidak ada syarat apa-apa, maka berlaku itu siar majelis. Nah, berlaku siar majelis. Tapi ketika ada syarat, selama syarat itu tidak menyelisih syariat, bukan sesuatu yang haram, ya wajib dipenuhi. Sehingga berlaku untuk semua, termasuk makanan. Nah, seperti itu. Nah,
5: di toko-toko, terutama toko pencablas, sering ada tulisan memecahkan barang berarti membeli. Apa diperbolehkan seperti
0: ini? Ya memang harus gitu. Ya itu haknya penjual itu. Lah ngerusak ya gimana? Ya otomatis, ya sudah bahasanya bukan membeli, mengganti. Ya itu haknya penjual. Seperti itu. Rusak gimana? Nah. Nah, apa? Beli barang harga 500.
6: Terus karena uangnya tidak cukup, saya panjer uang muka 50.
0: Panjer artinya DP ya? Hah? Uang muka, ya, uang muka 50.
6: Ternyata saya gagal pada jadi karena keumumannya
0: Uang panjang ini hilang. Memang di kitab ini, ya kitab ini misalnya ringkas ya, tidak ada pembahasan itu. Tapi ada yang namanya dalam fikih itu bayr al urbun, bayr al urbun. Urbun itu tadi itu DP, uang muka. Masalahnya khilaf dengan para ulama. Ada di antara ulama yang melarang demikian, namun ada di antara ulama yang membolehkan. Bentuknya persis seperti ini. DP duluan, ya karena kan merasa tenang penjual ya, kalau ada DP-nya. Seperti itu. Beli keramik, ya punyanya dia, tapi keramiknya di gudang, gudangnya di, misalnya gudang besarnya di Bondowoso, tokonya di Situbondo. Dia pemilik barang. Dia butuh, ya karena Jember, Bondo, satu Bondo misalnya ada mobil apa lumayan bensinnya, dia pengin tenang, minta DP dulu. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Itu artinya sudah akad dulu. Sudah akad dulu kan seperti itu ya. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Maka tetap penjual ya minta maaf. Uangin hangus. Kurang lebih seperti itu ya. Hah? Gambarannya seperti itu? Boleh insya Allah. Yang rajih, bay' urbun seperti ini boleh. Nah, karena itu hakul ba'i'. Boleh. Dalam fatwa Lajnah Da'imah disebutkan perkara seperti ini, intinya boleh. Nah, tapi memang sebagian ulama ada yang melarang. Silahkan, kalau anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh seperti ini. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Yang lain? Nah, fadal, Pak Saleh.
7: Alhamdulillah ini enggak pernah terjadi.
0: Sir. Apa?
7: Enggak pernah terjadi itu anak.
0: Enggak pernah terjadi. Kalau enggak pernah terjadi enggak usah ditanyakan dulu. Pesan pasir.
8: Pasir ini lah.
0: Pasir.
9: Jadi menggali dulu.
8: Tapi kan sudah berani di sungai kan. Sudah nyelam apa? Terus sampai sana ternyata ya sudah dapat harganya sekian. Sampai di tempat batalkan kan.
0: Tadi di telepon itu tinggal dipertegas saja, dibuat akad saja. Seperti itu. Jadi akad itu boleh via telepon. Yang namanya akad itu kan gak harus uang langsung. Begitu juga barang gak harus langsung.
8: Ini kan belum bayar.
0: Iya, itu tadi uang kan belum, gak langsung.
8: Kita sudah kirim ke sana.
0: Iya.
8: Ke tempatnya orang itu. Tahu-tahu orang itu membatalkan.
0: Iya. Dan
8: gak bisa ya.
0: Nah. Ya itu tadi makanya. Solusi seperti ini, bahwa ketika telepon itu dibuat akad. Artinya akad itu memang gak harus akad, saya jual, saya beli. Tapi uraf mengatakan kalau telepon seperti itu sudah akad. Uraf mengatakan itu akad, ya berarti selesai. Ketika telepon ditutup, intahali khiyar, gak ada khiyar lagi. Ya harus dibeli, harus. Ya, ya kalau itu misalnya kayak di Saudi, laporkan ke mamlakah, ke mahkamah. Atau ya di Indonesia mungkin bisa, artinya ya lapor ke polisi seperti itu. Curang, ini orang sudah berbuat. Boleh. Tapi intinya ketika telepon ditutup, ya selesai akad. Enggak ada khiyar lagi, enggak boleh membatalkan. Seperti itu. Kecuali ditelepon setelah ngomong, "Iya, Pak, pasir seperti ini." Terus masih ada pembicaraan lain. Terus baru teringat, waduh ya ternyata uangnya kurang atau ada yang, "Pak, maaf, pasirnya enggak jadi." Itu enggak ada masalah. Hiar majelis. Seperti itu. Iya. Kalau si penjual Ignas membatalkan itu harapannya. Nah, ketika ikolah tadi itu. Ketika penjualnya ridho. Ya, ridho ya, enggak, bukan dipaksa. Dia memang, oh iya, sudah enggak ada masalah. Iya. Ya, makanya syariat menganjurkan. Karena memang pahalanya besar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Tapi sudah jam 7, gimana? Kalau anak insya Allah kuat sampai jam 9 juga kuat, tapi nggak tahu antum. Makanya anak tanya antum, anak nggak pernah ngisi di sini jarang atau nah cukup jarang ya. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف والمؤلف نخبة من العلماء حفظهم الله ثالثا خيار العيب sampai sini betul atau itu sudah kita baca mana Rahmat maujudun wa ada Rahmat? Hah? Enggak ada. Kita sudah bahas khairul aib atau belum? Belum ya. Baik. Yang ketiga yaitu khairul aib. Sudah lewat bersama kita bahwa dalam jual beli itu ada yang namanya istilahnya al-khiyar. khiyar adalah hak untuk memilih apakah akad jual belinya itu mau diteruskan atau mau dibatalkan. Itu namanya khiyar, yaitu pilihan. Dan kita sudah bahas terkait dengan khiyar al-majlis dan khiyar asy-syart. Maka sekarang kita bahas bentuk yang ketiga dari al-khiyar, yaitu khiyarul aib. Barang itu cacat, barang itu ada aibnya, sehingga pembeli berhak untuk membatalkan. Nah, untuk mengembalikan barang dagangannya. Qalu wa huwa allazi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi silah lam yukhbirhu bihi al ba'i' aw lam ya'lam al ba'i' bihi wa tanqusu bi sababi hadzal aib qimatus silah. Khiyar al-aib adalah khiyar yang ditetapkan bagi seorang pembeli. Itu merupakan hak dari seorang pembeli kalau dia mendapatkan suatu cacat atau aib pada barang yang dia beli dalam kondisi penjual tidak mengkhabarkannya. Dalam kondisi penjual tidak memberitahu. Atau bahkan penjual tersebut juga tidak tahu kalau barangnya yang dia jual ternyata ada cacatnya atau ada aibnya. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli punya hak khiyar al-aib, punya hak untuk memilih. Dia boleh membatalkan jual belinya, mengembalikan barang dagangannya, atau ya sudah, dia ridha untuk tidak mengembalikannya, atau tidak dikembalikan bukan karena si pembeli ridha, tapi si pembeli ya sudahlah, entah karena dia sudah memanfaatkan barangnya. Contohnya misalnya begini, kitab seperti ini misalnya. Ketika akad jual beli dilihat sepintas bagus, enggak ada cacat, enggak ada aib. Sudah dia pakai kitab tersebut untuk belajar, dia sudah kasih catatan pada kitab tersebut. Ya. Terus berjalannya waktu ketahuan ternyata ada aibnya. Halamannya hilang atau ada beberapa halaman yang sobek atau tulisannya enggak ada dan yang lain-lainnya dari berbagai bentuk cacat pada suatu barang. Ini kan mau dikembalikan juga sudah enggak utuh. Ya kan? Enggak dikembalikan dianya juga rugi dapat barang cacat. Maka juga boleh punya hak si pembeli ini untuk meminta selisih nilai barang antara yang normal dengan yang cacat. Jadi kitab ini kalau misalnya harganya 100.000, kalau itu tidak cacat, tapi ketika ada cacat, ditaksir, harganya paling cuma 70.000 atau 60.000, misal 60.000 misalnya, maka dia berhak untuk mengambil 40.000-nya. Ya. Karena dia mau kembalikan, dia juga sudah, ini barang enggak utuh. Beda kalau barang masih utuh, cepat ketahuan, dia berhak untuk mengembalikan, saya tidak mau barang yang ini, kembali uang. Jadi haknya itu bukan hanya sekedar tuker barang, enggak. Mengembalikan, membatalkan jual belinya, minta uang kembali, itu juga haknya dia. Tapi tentunya kalau barangnya masih utuh. Baik, sekarang permasalahannya tadi, barangnya sudah dia pakai. dia manfaatkan ternyata ada cacatnya, maka dia berhak untuk meminta, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu irsul jinayah. Itu selisih yang tadi itu, antara harga barang normal dengan harga barang cacat. Seperti itu. Normalnya 100 ribu, kalau cacat hanya dihargai 60 ribu, maka dia berhak 40 ribunya untuk dia minta. Ini diantara salah satu fungsi atau hak yang disebut khiyarul aib. Qalu yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli al-khibrah min at-tujjar al-mu'tabarin fama 'adduhu 'ayban sabata bihi al-khiyar wa illa fala. Penentuan hal ini dikembalikan tentunya kepada orang yang, para pedagang yang punya khibrah, punya pengalaman dan punya apa namanya kecakapan dalam menentukan apakah barang ini teranggap aib atau tidak. Contohnya begini, kitab, misalnya kembali kepada kitab, ada kitab dibilang aib, kalau mau diteliti, dicermati penuh, ya dibilang aib, tapi secara keumuman kebiasaan itu orang juga tidak mengatakan aib yang dengan itu berhak untuk dikembalikan. Contoh di sini misalnya adalah ujungnya ini ya kayak bengkok sedikit, ya. Ini dikatakan aib yang kan itu berhak untuk membatalkan jual beli tidak, maka kembalinya kepada orang yang paham tentang barang dagangan tersebut. Kepada para pedagang, yang memang para pedagang itu paham tentang seluk-beluk hal tersebut, dengan itu ditentukan oleh mereka, ini teranggap aib, atau sesuatu yang memang ma'fu anhu, yang yutasama fi. Artinya yutasama ya sudah di, artinya biasa itu, ada rusak-rusak sedikit. Nah, ini penentuannya ahlul khibrah dari kalangan pedagang yang mereka itu memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Qalu wa yasbutu hadzal khiyar lil mushtari in syaa'a amdal bay' wa akhadha 'iwadul 'aib wa huwa al farqu baina qimati silah sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibah. Wa in syaa'a radda as-sil'ah wastaradda as-saman alladhi dafa'ahu ila al-ba'i'. Maka dengan al-khiyar ini, khiyar al-aib ini, pembeli kalau dia mau maka dia meneruskan jual belinya, kemudian dia mengambil tadi itu uang ganti dari yang selisih tadi itu yang teranggap cacat itu, ya. Atau kalau dia mau, dia mengembalikan barang dagangannya. Dia meminta kembali uang yang sudah dia bayar kepada penjual. Jadi ini yang terkait dengan khiyarul aib. Qalu rabian khiyaru tadlis. Sekarang yang keempat, di antara berbagai macam bentuk khiyar, yang dinamakan dengan khiyaru tadlis. Wa huwa an yudallisa al-ba'i' 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thaman. Wa hadha al-fi'lu muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam man ghashshana fa laysa minna. Apa itu khiyaru tadlis? Tadlis itu artinya menutup-nutupi. Barang jelek ditutup-tutupi dengan berbagai cara sehingga kesannya barang itu bagus, bukan barang yang rusak. Nah, hakikatnya ada aibnya, ada rusaknya, ada cacatnya, tapi berusaha ditutupi. Nah, itu tadlis. Khiyar tadlis apa? Orang penjual melakukan itu tadi kepada pembeli, ditutup-tutupi, ya. Kalau mobil ya entah bagaimanalah, anak kurang paham juga. Misalnya dicat sedikit, ada beret-beretnya dicat sedikit lah. Yang dengan itu sebenarnya catnya itu nanti setelah itu berapa saat hilang, atau yang lainnya dari macam-macam bentuk. Usaha untuk menutupi cacat suatu barang.
0: Maka pembeli melakukan ini kepada penjual. Penjual melakukan ini kepada pembeli. Ya, dengan itu harganya bisa naik. Kalau dia jujur, dia akan merasa menurut perhitungan dunianya dia rugi, akhirnya barangnya harganya turun. Kalau dia apa adanya, maka berusaha ditutup-tutupi. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, haram. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam.

0: Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jualan buah, salak, kelengkeng, dan yang lainnya, yang bawahnya di, yang jelek-jelek taruh di bawah, yang atasnya ditaruh yang bagus-bagus, sehingga sekilonya ini 50 ribu, karena ini barangnya bagus. Ini kata penjualnya. Yang jelek-jelek ditaruh di dalam, ditutupi. Ini juga namanya tadlis. Nah, maka ini perbuatan yang haram dalam jual-beli. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qalu misaluhu an yakuna indahu sayyarah. Contohnya, ada seorang punya mobil. Fiha uyubun katsirah. Di situ ada cacatnya banyak, ada aibnya banyak. Fi dakhiliha, dalam mobil itu. Fayamadu ila izhariha bilaunin jamil. Akhirnya dia apa? Melakukan perbuatan apa? Ingin menampakkan bahwa mobil ini memberi kesan bukan mobil yang jelek, dia cat dengan warna yang bagus. Wa yaj'alu madhharaha al-khariji barraqan, menjadikan penampakan luarnya ini kinclong, mengkilat. Seperti itu. Hatta yakhda'al mushtari bi annaha salimah fayashtariha. Dengan itu menipu penjual pembeli, mengesankan bahwa itu mobil adalah mobil yang tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, sehingga pembeli tersebut menjual dengan harga mobil yang tidak ada cacatnya. Fa fi hadhil halah yakunu lil mushtari al haqq fi raddi sil'ah 'ala al ba'i' wa istirja'i tsaman. Maka dalam kondisi ini, kalau ternyata ketahuan oleh pembeli dan terbukti, nah ini sekarang. Jadi memang pembeli juga enggak bisa mengklaim sembarangan, tapi memang dia jujur. Bagaimana tahu jujurnya? Ya, dia punya bukti memang bahwa ini cacat ini memang sesuatu yang bukan dibuat-buat oleh dia. Memang dia beli dalam kondisi dia tertipu. Dia punya buktinya. Maka dalam kondisi seperti itu dia punya hak untuk mengembalikan. Dibatalkan, batal. Walaupun dia sudah pakai, sudah apa segala macamnya. Nah, batal, enggak jadi. Dia berhak untuk meminta untuk dikembalikan uangnya. Maka ini 4 macam bentuk khiyar, sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi kurang lebihnya kembali juga ke hal-hal ini. Terkait khiyar ini, kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yang terkait dengan syarat-syarat jual-beli. Nah.
1: Muamalah dengan orang awam tidak sama persepsinya. Jadi ketika melihat barang itu cacat, jadi kita sebagai penjual merasa dirugikan dengan mungkin dengan kompensasi yang harus dibayar.
0: Iya.
1: Penjual. Pada kita yang mengerti bab ini mungkin kita tidak ada masalah. Tapi pada kebanyakan kita bermuamalah dengan orang awam, di mana dia melihat satu keuntungan dari posisi itu, dia justru mengambil kesempatan. Di mana kita sudah sampai pada bab di mana kita menerima bahwasanya itu hal yang mungkin kita sengaja atau tidak.
0: Si Taib ini pertanyaan sekarang definisinya, kita dengan orang awam. Ya, orang awam memanfaatkan kesempatan, seperti itu ya. Ternyata di situ ada aib yang kita ketahui. Nah, ini sekarang artinya begini. Si penjual tahu kalau itu barang cacat. Dan dia
1: tidak tahu juga.
0: Nah, kalau tidak tahu, ya berarti memang...

0: tidak salah, dia tidak berdosa. Itu bedanya antara orang sengaja dengan tidak sengaja, itu pada masalah dosa. Tapi kalau masalah hak orang lain, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Sehingga ketika tidak tahu pun, ditunjukkan dan terbukti bahwa itu cacatnya bukan dari pembeli, memang sejak dari penjual, dan penjual pun mengakui kalau itu aib, iya, dari sisi syar'i sebetulnya ya dia harus mau. Iya. Nah, tapi memang ya, kama qila al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam sebetulnya juga bukan orang awam aja, banyak juga dari ahli sunnah salafiyin yang kadang muamalahnya dalam bab ini lebih parah dari orang awam. Seperti itu. Al-muhim, misalnya dia kekeh gak mau, seperti itu. Iya kan? Ya, tinggal. Kalau memang kita betul-betul tidak terima karena barangnya barang besar, nilainya besar, ya sudah polisi. Nah, kalau kita ridho, ya sudah ngalah, atau kita gak terima tapi biar gak fitnah dengan apa, ya serahkan kepada ahkamul hakimin yang nanti akan memutuskannya, yang dimana kita jangan khawatir seluruh hak-hak kita tidak akan terluput dari ahkamul hakimin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi minimalnya kan, ya sudah orang Allah ya, artinya mereka mungkin belum belajar ilmu syariah yang lainnya. Tapi minimalnya kan kita, buat kita sesama salafiyin, ketika sudah tahu hal-hal yang ini, seperti ini, ya terapkan. Ini ilmu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Ya. Baik, ana jawab dulu satu-satu ya. Jadi pertanyaannya, punya mobil kecelakaan atau motor kecelakaan. Terus kita belikan semua dari dealer resminya. Yang rusak-rusak itu. Nah, jadi bukan hanya diperbaiki ini, ganti, misalnya seperti itu ya, pintu, ganti pintunya, ban, apalagi sebenarnya, ganti, beli baru, nah, seperti itu. Terus suatu saat akhirnya kita ingin menjual mobil atau motor tersebut, apakah kita harus menjelaskan kondisi seperti itu. Ini akhirnya semuanya kembali kepada urf, tadi disebutkan kembalinya kepada ahlul khibrah. Ya, dari kalangan pedagang yang mu'tabar, yang ucapannya mereka memang teranggap. Apakah yang seperti itu teranggap aib? Sehingga dengan itu, kalau emang itu teranggap aib, ya harus kita jelaskan. Nah, kembalinya kepada orang setempat, bagaimana menganggap hal itu? Apakah itu dikatakan ketika kita mengganti semuanya itu sudah dikatakan barang yang tidak cacat? Ataukah masih dikatakan namanya barang? Walaupun dia sudah dikembalikan asal, tapi karena bukan seperti baru hasil produksi pabrik misalnya, maka itu teranggap cacat, harus dijelaskan. Ini kembalinya kepada bagaimana sih pelaku pasar itu menyikapi hal ini. Kebiasaan di situ para pedagang ini yang seperti teranggap.
1: cacat apa enggak? Coba tanya kepada orang-orang showroom atau apa seperti itu. Itu sudah patokannya. Kalau kita anggap cacat, ya harus kita jelaskan. Kalau enggak, ya enggak perlu. Seperti itu. Nah. Baik. Iya. Yeah. Hukum jual beli bergaransi, kalau lebih seperti itu ya. Entah penjual memberikan garansi atau pembeli meminta garansi. Setahun kah? Atau berapa? Enggak ada masalah. Itu sudah lihat bersama kita pada pembahasan khiyar syarat. Nah, syarat artinya ada syarat. Penjual ketika menjual dia berjanji menyatakan dalam akadnya ini bergaransi setahun dan yang lainnya, ini gak ada masalah. Atau juga pembeli meminta syarat sebulan, lima bulan misalnya, terserah, dan disepakati dengan waktu tertentu dengan garansi tertentu, maka al-muslimun ala syurutihim, boleh kaum muslim itu sesuai dengan dalam muamalahnya sesuai dengan syarat-syarat yang mereka ajukan sesama mereka. Selama memang disepakati, sama-sama riba, maka syarat itu harus dipenuhi. Seperti itu. Sehingga enggak ada masalah jual-beli dengan garansi. Barakallahu fikum. Baik. Khalas? Nah.
2: Ini menyambut biar tadi. Yang dia jelaskan. Al-Misal saya rupanya. Kita membeli mobil dengan kondisi yang mungkin kurang bagus.
1: Beli mobil dalam kondisi kurang bagus.
2: Ya, dari sisi warna catnya atau kondisi mesinnya kita perbaiki, kita jadikan kendaraan yang layak untuk bisa digunakan dan kondisinya berulang bilang dengan pandangan mata berapa. Apa dia termasuk menutup kegiatan?
1: Nah, ini intinya begini. Beli barang jelek, diperbaiki, kemudian dijual. Karena dengan itu harga naik. Seperti itu. Ya, dan betul-betul diperbaiki, artinya betul-betul. Jadi kalau tadlis itu kan gak niat memperbaiki, tapi niatnya menutupi cacat. Ini penting untuk kita, tadlis itu menutupi cacat. Bukan memperbaiki kerusakan atau membetulkan, tapi menutupi kerusakan. Ada punya seperti ini, beli barang jelek, dibetulkan, dia memang memiliki kemampuan, atau ya dia punya tukangnya, ahlinya, montirnya, dia betulin betul-betul, seperti itu. Maka apakah ini termasuk dari tadlis? Ya enggak ada masalah. Dalam kondisi dia minum, diketahui memang dia jual beli seperti ini. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang teranggap aib, sampaikan saja apa adanya. Ini barang ini, saya memang jual beli barang seperti ini. Seperti itu. Nah, sehingga enggak ada masalah yang seperti itu. Tadlis itu adalah menutupi. Tidak ingin orang tahu kalau barang itu cacat. Tapi kalau memperbaiki itu kan ada perbedaan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya akhwana. Di luar pembahasan. Baik, nah, fadhal. Apakah zalim kalau kita menawar barang sampai separuh harga? Akhirnya dikasih. Penjualnya itu ngasihnya itu karena sungkan atau kepaksa atau minti bin nafas. Artinya minti bin nafas itu sudah dia ridho. masalah. Itu bisa diketahui dari qarinah. Contoh misalnya. Terkadang yang namanya sebagian salafin, kalau ke ustadz itu sungkan. Jual jeruk sekilo 20 ribu. Karena yang datang ustadz beli ditawar 10 ribu. Iya dah, gak apa ini, karena antum nih. Itu qarinah yang menunjukkan sungkan, bukan karena minti bin nafas. Maka jangan yang seperti itu. Nah, ya tidak sah. Kalau emang betul karena sungkan, bukan karena minti bin nafas, bukan karena emang dia ridha, betul-betul tulus, enggak sah jual beli seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya perlu kita ketahui lah. Ya sudahlah, kalau emang kita tuh enggak punya uang, ya jangan beli barang yang emang kira-kira ini kita, dia keluar kemampuan kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu, seorang mukmin itu, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Samhan idza ishtara, kalau dia beli, modelnya itu seartinya gampanglah. Dia tahu ya ini penjual bukan orang yang penipu, menaikkan barang tinggi-tinggi, tahu. Ketika penjual berat menyebut harga 25.000. Dia enggak bisa kurang, enggak bisa. Sudah samhan. Ya sudahlah. Nah, ini ciri seorang mukmin. Begitu juga ketika jual beli, dia sebagai penjual, ada orang nawar, nawarnya juga masih masuk lah, artinya bukan nawar-nawar setengah harga, misalnya 1.000, 2.000, misalnya harga barang 20, ada yang nawar 2.000, 3.000, dia ya sudah. Ini dianjurkan oleh syariat untuk kita memiliki sifat seperti ini. Jadi nawarnya jangan sampai, aduh. Nah, ini kan keadaan terjadi ya. Seperti itu. Nawar tuh, wush, gak sampai. Nah. Sudahlah. Kecuali memang kita tahu bahwa model-model orang itu suka menaikkan harga yang ini lain babnya. Nah, jadi tawar-menawar itu ya samhan. Ya, mudahlah. Jangan terlalu nawar. Kita jual, kalau jual ya sudahlah, musameh. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah. Fadal Pak Saleh. Ya. Ya. Ya. Jadi ini ceritanya begini kurang lebihnya. Kurang lebihnya begini mungkin. Badui, misalnya di Arab ini. Badui datang dari pedalaman, enggak tahu harga di kota. Jual kambingnya karena ini badui. Nah, dimanfaatkan sama pembeli gitu ya. Kurang lebih. Ini orang enggak tahu harga ini. Jatuhkan. Kan seperti itu. Nah, setelah itu si badui baru sadar atau baru tahu kalau dia ternyata ketipu. Seperti itu. Yang beli tahu harga. Nah, artinya kan berarti nakal si pembeli kan. Iya, ya ketipu berarti itu. Ya karena ketipu. Seperti itu. Itu namanya khiyar al-ghabn. Itu juga punya hakul khiyar. Penjual yang seperti itu punya hakul khiyar. Nah. Jadi kalau dia tahu setelah itu, maka dia boleh kembali kepada pembelinya tersebut meminta. Dibatalkan atau terus, tapi ya uangnya tambah. Itu juga boleh penjual punya hak khiyar, yang namanya khiyar al-ghabn. Dia memiliki pilihan karena dia tertipu seperti ini modelnya. Nah, ya tentunya akhirnya hal itu ya kalau dengan masyarakat awam ya agak repot memang. Tapi alhamdulillah kita tahu ilmunya ya, seperti itu. Sehingga kalau terjadi sesama kita, ya yuk kita iltizam, komitmen dengan katanya kita Islam tunduk patuh dengan aturan Allah. Akan seperti itu. Nah. Al-Muhim dia punya hak untuk mengembalikan barang, apa, uangnya yang dia dapatkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harga barang sesungguhnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadal, Pak Lukman. Ya sama, jawabannya terbalik juga.
2: Berapa
1: kita sebagai pembeli ya. Jadi yang kena dinaikkannya gitu, kena getok gitu ya. Kena getok gitu ya, artinya misalnya. Sama. Namun perlu diperhatikan begini, harga suatu barang itu dalam keumuman masyarakat rata-rata ada yang namanya harga minimal dan harga maksimal, yang dimana ini masih uruf mengatakan istilah bas, gak ada masalah. Madu, misalnya ya madu, ini kan memang barang yang harga memang relatif lah. Bukan seperti jualan Indomie atau Supermie yang harga itu jelas atau minyak. Tapi madu misalnya. Madu itu terkadang harga juga orang menjualnya macam-macam. Tinggal dilihat kembali kepada uruf setempat. Contoh misalnya, apabila uruf kebiasaan setempat itu mengatakan harga madu itu 100.000 sampai 150 itu masih normal, maka selama harga ini di kisaran ini itu enggak ada khiyar. Enggak ada khiyar aib, wala khiyar tadlis, wala khiyar ghabn, enggak ada. Karena kenapa? Keumuman masyarakat sempat mengatakan yang masih boleh lah, gak ada masalah harga madu itu segitu. Nah, sehingga ketika ada penjual dibeli oleh pembeli dengan harga 100.000, terus kemudian dia lihat, oh ternyata isi itu jual 150. Namun ternyata orang setempat mengatakan ya itu masih gak ada masalah, maka dia gak ada khiyar. Kecuali dia pemilik madu menjual ada dia nggak tahu harga, dibeli dengan harga 80.000, maka dia punya hak untuk meminta. Sama juga dengan pembeli, dia beli 150.000, setelah itu dia tahu bahwa yang lain jualnya cuma 120, 130, bahkan 100.000 tadi itu, namun masih pada dalam ini batasan ini. Ya, yang di mana 150 sampai 100 masih orang menganggap ya laba selama harga madu memang seperti itu harganya. Maka dia enggak ada hak untuk hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, hadza. Jual beli tanah. Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita. Bab, apakah boleh sih kita ini pihak ketiga masuk kepada transaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang sedang berjual beli, belum akad, masih tawar-menawar, ada pihak ketiga masuk, entah dengan berbagai macam cara bagaimanalah, dengan berbagai bentuknya, tapi masuk pihak ketiga. Entah dia berposisi sebagai penjual atau sebagai pembeli, atau mewakili pihak penjual atau mewakili pihak pembeli. Seperti itu. Itu terlarang, kata Rasulullah SAW, la yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Aukamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Jangan menawar kalau saudaranya masih tawar-menawar. Nah, tapi insya Allah nanti rincanya akan datang bersama kita yang terkait dengan ini. Nah, tapi intinya enggak boleh. Seperti ini. Iya, enggak tetap enggak boleh. Kepingin untuk
3: memiliki itu, karena itu. Untuk membeli karena itu, cuma belum terjadi akad. Ini rupanya penjual ini sudah tahu. Jadi ada maklumnya memang. Ini pura-pura ngobrol dengan orang lain, seakan-akan orang lain ini.
1: Biar harganya lebih tinggi?
3: Iya.
1: Itu orang lain gayanya mau beli juga? Gayanya, ya. Ibu nggak beli sesungguhnya. Tapi ya kalau istilahnya ya khonnu mau ya, seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dalam lelang, nah itu adalah makanya kata Rasulullah SAW, la tanajashu. Najash. Lelang itu boleh dalam Islam, tapi terlarang orang-orang yang lelang itu ya khonnu 100 ribu dibuka, saya berani 120. Ada orang bilang, saya berani 150. Ini bukan pembeli sebenarnya. Dia ya khanu seperti itu, biar ini tahu, harganya masya Allah tinggi ya. Akhirnya dia naikkan lagi. Makanya seperti terlarang. Seperti itu. Ini terlarang. Nah. Kurang lebih seperti gambarnya Pak Saleh ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Qala al-mu'allifu al-mas'alatul khamisah syurutul bay'. Sekarang yang berikutnya permasalahan kelima yaitu syarat-syarat sahnya jual beli. Bedakan di sini kita sekarang sedang membahas syurut al-bay'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Kalau syurutul bay' ini berarti syariat yang menentukan. Di situ ada yang namanya syurutun fil bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan dalilnya ini. Aturannya seperti ini karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al-bay' artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah ya seperti ini gak ada masalah. Syariat gak ada ketentuannya. Tapi saya ingin syaratnya jual beli ini. Saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutul fi al-bay. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Kalau yushtaratu li sihhatil bay asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal ba'i' wal mushtari, adanya saling ridha. Masing-masingnya memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali, gimana caranya? Silakan dengan perkara. perdagangan, tapi syaratnya antara bim minkum. Perdagangan yang dilakukan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Sehingga syarat pertama yang ditentukan oleh syar'i, kapan jual beli itu sah, yaitu adanya keridhaan. Qalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hanyalah jual beli itu, sahnya jual beli itu dengan adanya saling ridha di antara penjual dan pembeli. Fala yasihul bai' idza ukriha ahaduhuma bighairi haq. Jual beli itu tidak sah kalau salah satunya itu mukroh, terpaksa. Bighairi haq, dia dipaksa tanpa hak yang seharusnya boleh untuk dilakukan. Maka terlarang, harus dengan keridhaan. Ini ucapan ini memberi isyarat bahwa jual beli itu ada yang boleh dipaksa. Maka di sini kan bighairi haq. Tapi kalau dipaksa bihaq, memaksanya dengan cara yang hak, itu boleh. Itu babnya nanti lain insyaallah, tapi contoh kecilnya yaitu dengan hukumah, dengan pemerintah misalnya ya, penguasa yang menentukan. Ini orang bangkrut. Ya. Maka dia dilarang untuk menjual barang-barangnya kecuali kepada orang yang berpiutang kepada dia. Bangkrut. Dia punya utang ke orang-orang, ya. Akhirnya terjadi sengketa, disampaikan kepada hakim, mahkamah memutuskan, oh iya, ini orang dilarang untuk menjual kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang berpiutang, yang menghutangi. Dipaksa. Ini mukroh, dipaksa tapi dibihat. Ini pembahasannya nanti lain insyaallah. Sekarang intinya tidak boleh dipaksa. Harus keridhaan. Qala fa in kana al-ikra bihaq kan yukrihu al-hakim syakhsan ala bai' syai' li sadadi dainihi sah. Di sini jelaskan, kalau memaksanya itu dengan hak, yaitu seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu karena untuk menutupi hutangnya, maka demikian sah. Nah, yang kedua, tsanian, kaunul 'aqidi jaizat tasarruf bi an yakuna balighan 'aqilan hurran rasyida. Syarat yang kedua, orang yang bertransaksi, entah si penjual ataupun si pembeli, itu orang yang memang dia jaizut tasarruf. Memang orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang layak dilakukan ketika jual beli. Siapa dia? Orang yang sudah balig, akil, dia orang merdeka, dia orang yang rasyid. Rasyid itu lawan dari safih. Rasyid itu alladzi yuhsinu tasarruf. Orang yang memang dalam berbuat itu mikir. Dia berpikir dia. Dia tahu maslahat mafsadahnya. Lawan dari rasyid yaitu orang yang safih. Safih itu alladzi la yuhsinu tasarruf. Yang kalau berbuat, mengambil keputusan, jual atau beli, tidak mikir. Pokoknya dia kepingin itu beli. Walaupun dia tidak punya duit, walaupun nanti dia bangkrut, walaupun nanti suaminya marah, walaupun. Tidak mikir itu dia. Ini safih. Safih. Ya. Maka, kalau bukan balik, hukum asalnya jual belinya tidak sah. Anak kecil beli mobil, tidak sah. Anak kecil beli emas, tidak sah. Seperti itu. Akil, berarti kalau majnun, jual belinya, tidak sah. Hur, berarti kalau budak, jual belinya, tidak sah. Rasyid, ya sudah saya tadi. Berarti kalau safi, ya. Safi itu bukan orang yang gila, bukan. Bisa kadang perempuan, bisa kadang anak kecil, bisa kadang orang. Karena dia tipe orang itu, wah beli, beli, beli, beli, tidak mikir. Maka kalau orang seperti Safi, hukum asalnya jualnya terlarang. Nah, berarti anak-anak tidak boleh jual beli hukum asalnya. Terus bagaimana dengan anak-anak umur, ya anak-anak kecil lah. Beli mie goreng, beli Indomie, beli apa Citatos atau apa itu jajanan-jajanan. Nah, enggak sah berarti. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya banyak, anak kecil kalau berjual beli pada barang-barang yang memang secara keumuman uruf itu adalah barang-barang yang memang anak-anak itu layak untuk membeli, maka itu diperkecualikan. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi itu. Ya beli jajan-jajan biasalah. Bukan beli mobil, bukan beli emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual beli, ya, makanya seperti itu diperkecualikan. Artinya apa? Jual beli anak kecil dalam hal-hal yang seperti ini sah, boleh dan enggak masalah. Nah. Ini syarat kedua. Orang yang bertransaksi ini kondisinya harus seperti ini. Salisan, an yakunal ba'i' malikan lil mabi' au qa'iman maqam malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Syarat ketiga, namanya penjual, dia harus posisinya sebagai pemilik barang. Orang kalau menjual barang bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Atau dia memang bukan pemilik barang, tapi dia kedudukannya seperti pemilik. Kok bisa seperti pemilik? Kal wakil. Wakil. Orang yang jadi dia bukan pemilik barang, tapi dia diserai. Ada orang mewakilkan. Pak, ini saya punya rumah, saya wakilkan kepada Bapak untuk melakukan transaksi jual belinya. Wakil dia. Maka ini menduduki kedudukan sebagai pemilik barang, walaupun dia bukan pemilik. Atau seperti al-wasi, orang yang diwasiatkan. Nah, jual beli barang ini saya wasiatkan kepada fulan, mau meninggal, sepertiga hartanya atau kurang, dia mau wakafkan, tapi uangnya barang yang mau diwakafkan itu masih berbentuk barang yang harus dijual. Dia serahkan kepada orang yang diwasiati. Atau wali. Nah, ini wali. Berarti walinya anak-anak, walinya orang gila. Orang gila itu kan bisa punya uang. Kan seperti itu. Tapi dia enggak boleh jual beli. Kalau dia punya wali, maka walinya yang mewakilkan. Atau anak-anak, walinya yang mewakilkan. Itu juga kedudukannya sebagaimana dia memiliki barang. Sebagai pemilik barang. Wan nadhir. Nadhir ini kecenderungannya kepada barang wakaf. Orang yang ditunjuk untuk mengurus barang wakaf itu istilahnya nadhir. Nah, al-muhim, orang-orang seperti ini itu kedudukannya seperti pemilik. Sehingga kalau bukan orang-orang ini dan dia bukan pemilik barang, jangan menjual barang yang bukan miliknya karena apa? Tidak sah. Dalilnya apa? Qalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Nah, ini banyak terjadi entah dengan nama dropship dan segala macam lainnya. Nah, maka yang seperti itu tidak sah. Nah, banyak, tidak jarang sekarang dengan sistem internet yang luar biasa, media sosial, entah Shopee, Tokped atau apalagi Lazada dan yang lain-lainnya, orang menawarkan barang yang bukan punya dia. Dapat pembeli, dia sudah sepakat, sudah akad dengan pembeli, baru kemudian dia belikan ke toko tertentu, toko itu suruh ngirim langsung ke pembeli. Maka sebenarnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Dia bukan pemilik barang. Ini yang menjual ini bukan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Jual beli itu ya butuh modal. Kalau mau jadi penjual, ya modal. Dia harus punya barangnya dulu. Kalau tidak punya barang, jangan bersikap dan memposisikan diri sebagai penjual. Ingat, sebagai penjual. Dia mau cari penghasilan, dia mau cari apa namanya, maisha, silakan. Tapi jangan mengklaim dirinya sebagai penjual. Dia mau cari untung, mau cari uang, ya, dengan tidak modal, boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa dia penjual. Nah, contoh sederhananya. Makelar, gak butuh modal. Seperti itu. Ya, dia tidak mengatakan dia penjual. Tapi kalau ada transaksi jual-beli, makelar dapat duit. Ya, seperti ini gak ada masalah. Yang penting jangan mengklaim bahwa itu barangnya dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini syarat keempat ini, syarat ketiga ini penting sekali. Bahwa yang namanya penjual itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Nah, baik. Qalu rabian, yang syarat yang keempat, an yakunal mubaa' mimma yubahul intifa' bihi min ghairi hajah. Kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal iqar wa nahwi dzalik. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang memang boleh untuk dimanfaatkan, bukan sesuatu yang haram. Ya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tunggangan, ekor itu tanah. Ya, ini kan barang-barang yang memang boleh untuk dipakai, boleh untuk dimanfaatkan, sehingga barang yang mubah untuk dipakai, untuk dimanfaatkan itu boleh untuk diperjualbelikan. Qalu fala yasihu bai' ma yuhramu al-intifa' bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dipakai atau dimanfaatkan. Seperti apa? Khamar, khinzir, babi, bangkai, alat lahwi wal ma'azif, alat-alat musik, ya. Makanya seperti ini terlarang, hukumnya haram untuk dipakai, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka jual belinya pun haram dan tidak sah. Ini hukum asalnya seperti itu. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli asnam. Apa itu namanya? Berhala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salat dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan terhadap satu kaum untuk memakan suatu hal, memakan suatu benda, maka di situ otomatis Allah juga mengharamkan uang. Contoh, babi haram untuk dimakan, ya otomatis jual belinya juga haram. Anjing gak boleh dimakan, maka jual beli anjing juga haram. Dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang dimakan itu haram, maka jual belinya juga haram. Qalu wala yajuzu bai'ul kalbi. Maka tidak boleh jual beli anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Jual beli anjing terlarang. Kenapa? Hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari uang hasil penjualan anjing. Artinya jual beli anjing terlarang. Khamisan, an yakul ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Syarat yang kelima. Barang yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang memang bisa untuk diserah terimakan. Barang yang memang memungkinkan untuk diserah terimakan. Li'anna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Adapun barang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan serah terima. Karena apa? Ini contohnya, contoh kecilnya yaitu misalnya burung yang ada di udara. Ini burung liar. Oh, ada burung itu. Nah, itu saya jual. Seperti itu misalnya. Nah, maka enggak boleh seperti itu. Ada burungnya, tapi ya kan iya kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, atau ikan yang ada di lautan, masih di dalam lautannya ini. Nah, kelihatan, oh itu ikan pari, saya jual 1 juta. Kok bisa dia mau beli? Mungkin. Karena si ini memang ahli misalnya. Ahli dalam misal, sehingga artinya jangan dibayangkan, oh kok mau, bisa saja. Tapi, ya seperti itu, terlarang. Nah, karena ya masih, ya kalau dapat, kalau enggak. Seperti itu. Maka ini hukumnya seperti menjual beli barang yang enggak ada. Fala yasihu bay'uhu, maka enggak sah jual belinya. Idh huwa dakhirun fi bay'il gharar. Kenapa? Ini masuk dalam keumuman jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang unsur untung-untungan. Sehingga bisa tertipu, bisa iya, bisa tidak. Untung-untungan masih sifatnya. Fa'inal mushtari qad yadfa saman wa la yahsul 'alal mabi'. Nah, itu tadi. Pembeli sudah membayar uang, tapi dia enggak dapat. Si ikan pari tadi itu, ya, memang ini ahli. Ahli. Sudah ditombak, kena, tapi patah tombaknya, kabur. Nah, artinya sudah dibayar, sudah akad duluan ini. 1 juta atau 500 ribu, bayar. Betul ahli, tapi ternyata qadarullah tombaknya. Gharar akhirnya. Untung-untungan. Seperti itu. Nah. Fala yajuz bay'u samak fil ma. Enggak boleh jual beli ikan dalam air. Nah, beda dengan kolam yang memang air ini kolam ya sudah jelas, gampang ngambilnya, yang lain. Seperti itu. Tapi di air maksudnya, di sungai, di laut, dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perairan yang memang terlalu terbuka. Wala nawa fitamr. Dan juga tidak boleh menjual nawa. Biji kurma dalam tamar itu kadang dijual. Kenapa? Kalau mau beli tamarnya, ada pun dalamnya. Ini masih di pohon ya misalnya ya. Ya belum tentu bisa. Entah nanti dimakan burung atau yang lainnya. Wala thair fil hawa. Itu tadi burung yang ada di udara ya bebas ini. Wala laban fid dara. Menjual susu yang ada di dalam kantong hewan. Kantong apa? Hah? Enggak harus kambing. Ambing. Kantong susunya itu ambing namanya. Enggak boleh. Yang enggak boleh itu ketika masih di dalam itu gitu loh. Bukan kalau sudah enggak ada masalah, sudah diperas enggak ada masalah. Tapi masih di dalam. Kan enggak tahu itu berapa liter. Apakah memang itu kantong susunya itu besar karena memang banyak susunya atau karena penyakit? Belum jelas. Seperti itu. Wala alhamal alladzi fi batni ummihi. Beli ini kambing betina lagi bunting, saya beli anaknya. Yang di dalam janin itu. Lah ya kak, yang di dalam kandungan si induk tadi itu. Ya kalau hidup. Seperti itu. Terus juga tahu apa jantan atau betina. Nah, sehingga sifatnya masih belum jelas. Walal haiwan asyarid. Dan juga hewan yang kabur. Pak, unta saya atau sapi saya kabur. Saya jual murah sudah. Nah. Seperti itu. Ya teriming-iming karena murah. Mungkin si pembeli merasa dia tuan tanah atau dia punya banyak anak buah. Gampang ini dapatkannya. Ini kesempatan dijual murah. Al-muhim. Pokok belum jelas seperti itu. Ini termasuk syarat harus barang itu yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalilnya, qalu li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari jual beli ini, gharar seperti tadi, untung-untungan. Nah, sadisan an yakunal ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi 'indal 'aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi li'anna al-jahalata gharar wal gharar manhiyun anhu fala yasihu an yashtari shay'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil 'aqdi. Naam. Syarat keenam, sudah jam 7 lebih, enggak ada masalah. Hah? Lanjut? Baik. Hah? Satu poin. Padahal terakhir ketujuh, nyisakan poin terakhir. Anaknya tak selesaikan ini tujuh, sudah setelah itu masalah lain lagi. Tapi waktunya enggak ada masalah ya. Selesaikan. Nah, ya sudah. Kalau sudah orang tua bilang selesaikan, ngikut orang tua. Nah, barang yang diperjualbelikan itu makluman diketahui oleh masing-masing penjual pembeli, entah dengan melihat, entah dengan menyaksikan ketika akad, atau dengan sifat seperti itu. Ya, sifat yang memang itu terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang seperti ini syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Sehingga kalau dia tidak tahu barangnya, ya, dia belum melihatnya atau beli dia belum tahu ciri-cirinya, seperti itu. Saya jual kurma sukari. Sukari Madinah yang kualitas grade-nya grade A dirinci walaupun dia belum lihat seperti itu, tapi dirinci sifat-sifatnya jelas semuanya berapa kilo segala macamnya, yang maka seperti nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, belum melihat, belum tahu, intinya belum tahu barangnya, tidak sah jual belinya. Nah, maka di sini disebutkan belum melihat atau melihat tapi nggak tahu, ya bisa melihat nggak tahu, bisa. Contoh jual beli rumah, dia melihat tapi nggak tahu dalamnya bagaimana, belum dibuka, melihat nggak tahu tapi kamarnya bagaimana kondisinya, lantainya keramiknya bagaimana, atapnya dan yang lain-lainnya, temboknya maka ini ya seperti ini ghairu ma'lum. Ya, tidak diketahui barangnya, maka tidak sah kalau jual beli dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wa huwa ghaibun an majlisil akad. Ya. Contohnya juga ketika majlis akad orang ini enggak ada. Nah, al-muhim ini syarat keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui bagaimana-bagaimananya. Qalu sabian an yakuna samanu ma'luman bi tahdiri si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Yang ketujuh, harganya diketahui atau sudah ditentukan. Bi tahdid si'ri sil'atil mabi'ah. Ditentukannya dengan apa? Harga barang, ya sudah keumumannya harga tersebut yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Dia harus tahu. Wa ma'rifati qimatiha. Dan dia tahu, punya ilmunya tentang nilai barang tersebut. Makanya tadi, ya, ketika dia tertipu tidak tahu, itu kan jual belinya bisa dibatalkan. Artinya apa? Enggak sah. Seperti itu. Nah, enggak tahu berapa harganya dan yang lain, berapa nilainya, berapa enggak tahu. Maka ini 7 syarat yang terkait dengan syarat-syarat sahnya jual beli. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan sebentar, dipersilakan. Nah, tahu. Iya. Artinya dia bisa juga dibeli, termasuk petaninya dulu. Petaninya juga bisa rugi, bisa untung. Terkadang untungnya bisa sedikit, karena dia salah kira-kira. Apa termasuk dia semuanya berjual? Jual beli, bayi istimar, mafil asyjar. Jual beli buah-buahan atau pertanian yang masih di atas pohon. Seperti itu kurang lebih ya. Nah. Itu kok mau petani itu dia menjual. Kalau dia gak tahu. Antum petani. Iya.
4: Jadi beberapa kali ada coba itu jual secara di luar, secara tunggal. Ternyata beberapa keuntungannya jauh lebih besar beberapa kali dibandingkan dengan senyap. Apakah itu juga saja sebagai perbicaraan boleh? Itu kan pakai perkiraan.
1: Nah. Perkiraan atas apanya? Atas jumlahnya? Atas beras? Ya. Nah. Jadi. Jual bias seperti itu. Itu boleh. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat-syaratnya. Seperti itu. Di antaranya bahwa buah atau hasil pertanian tersebut memang sudah waktunya panen. Yang berikutnya syaratnya anyakuna bi kharsihi. Apa itu khars? Khars itu adalah perkiraan atau taksiran barang atau pertanian yang mau diperjualbelikan. Itu yang dilakukan oleh ahlul ma'rifah, ahlul khibrah. Kalau petani yang sudah berpengalaman, dia sudah puluhan tahun atau sekian tahun, dia punya khibrah. Satu ladang itu, satu hektar misalnya, atau satuan. Itu dia sudah punya tahu dengan jenis tertentu tersebut, satu ton hasilnya, satu setengah ton. Karena kenapa? Mumarosah setiap tahunnya, atau setiap panennya. Mumarosah. Ya sudah, dia terjun sudah. Paham dia sudah. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini enggak ada masalah. Boleh. Dengan syarat dia harus sudah waktunya panen. Dan tebas itu enggak harus langsung. Seperti itu. Enggak harus langsung. Sekarang tebas. Enggak ada masalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antubta as-simar hatta tahmar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang jual beli buah bahan sampai dia memerah. Yang dilarang itu buah yang ada di atas pohon, belum waktunya panen, belum ada muncul tanda-tanda sudah matang, dijual. Ini terlarang. Tapi kalau sudah waktunya panen, sudah tanda-tanda itu ada, maka enggak ada masalah melakukan jual beli yang seperti itu. Saya jual yang ada di sawah saya ini. Sudah waktunya panen nih, padi sudah menguning. Datang membeli, mau menebas, silakan. Berapa? Sepakat itu 10 juta kah? Terserah, berapa. Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lu

0: Berapa? Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lusanya baru menebasnya, enggak ada masalah. Sehingga boleh. Yang penting tadi itu. Bikharsihi diantaranya. Ya. Kalau dia belum memiliki kemampuan, panggil orang yang punya kemampuan untuk bisa menaksir. Ya sebetulnya enggak ada masalah. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau belum matang. Kalau belum waktunya panen. Karena kalau belum waktunya panen, belum matang, dibeli sekarang, memang tujuannya si pembeli beli sekarang masih mentah itu biar dapat keuntungan besar. Dia jual, si penjual menjualnya murah. Sehingga harapnya nanti waktu panen, dia sekarang beli murah, nanti ketika panen, dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi ini kan ada untung-untungan, karena ya kalau sampai panen itu gak terkena musibah, tidak terkena burung, tidak terkena hama, nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW jual tebas-tebas seperti ini, kecuali kalau sudah waktunya untuk dipanen. Sudah ada tanda-tanda matang. Kecuali dalam kondisi buah atau pertanian yang belum matang, boleh main tebas seperti ini, gak ada masalah. Kalau langsung ketika itu juga ditebasnya. Nah, buat apa kalau langsung ditebas? Ya macam-macam, mangga contohnya. Ngapain beli mangga masih mentah ditebas waktu itu? Ya dia memang pengusaha asinan misalnya. Sehingga dia butuh mangga yang kecut, mangga muda. Enggak ada masalah. Al-muhim, menebas sistem seperti itu dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, diperbolehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan bai' gharar. Karena tadi itu ada, kalau dibilang ya kan enggak tahu berapa kilo persisnya, ya sama. Kalau mau dibilang gitu, dia kan jualnya jual satu petak. Sama kita beli beras satu kilo. Jelaskan satu kilonya, sama. Itu jelaskan satu petaknya, kilo. Berapa jumlahnya? Ya enggak tahu. Kalau mau dibilang seperti itu. Satu kilo ada dibilang, kalau mau kita paksakan, ya horor juga. Kalau beli satu petak itu dianggap horor, maka beli satu kilo dianggap horor. Kenapa? Hitungannya belum tentu sama. Berapa butirnya? Horor. Kan enggak bisa seperti itu. Ya kan, sama juga dengan jual beli satu petak atau satu hektar atau yang lainnya. Yang penting ada syaratnya itu. Ada ahli taksir yang memang dia berpengalaman sudah biasa, maka nggak ada masalah jual beli yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Saleh. Sistem kontrak, bagaimana itu? Kita punya kebun mangga. Boleh, kontrak itu dia bukan jual beli. Dia mengontrakkan lahan. Bukan mengontrakkan mangga, lahannya enggak. Pokoknya. Hah? Pokoknya yang dikontrak. Mangga itu yang dikontrakkan. Ya mangga itu di lahan enggak?
1: Iya, ada lahan, tapi kalau ngontrak lahannya kan otomatis setiap apa namanya? Tanaman yang ada di situ miliknya pemerintah.
0: Ya bukan miliknya, tapi haknya dia untuk memanfaatkan. Gak ada masalah, ngontrak itu gak ada masalah. Dia mengontrakkan, dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon. Pohonnya itu mau diambil daunnya, mau diambil mangganya, mangganya mau disedekahkan, mangganya mau dijual, dia ngontrakkan. Seperti itu. Hah? Sama dengan orang, ah ini juga, ya, anak ini ingat pada satu hal. Taksi. Taksi itu, kebiasaan yang terjadi adalah kerjasama antara sopir dengan pemilik mobil. Ya, kerjasama. Ini namanya mudharabah. Akadnya kerjasama. Maka kalau akadnya kerjasama, itu pembagian persentasenya itu, pembagian keuntungannya dengan sistem persentase. Itu yang boleh. Kerjasama mudharabah itu bagi hasilnya dengan sistem persentase. Gak boleh dengan nominal tertentu. Yang terjadi sekarang, sopir taksi itu sudah ditarget harus 100 ribu, perharinya 300 ribu. Sementara itu adalah akadnya akad kerjasama. Maka yang sebenarnya terlarang. Taib. Terus gimana? Gak boleh. Gak ada masalah.

0: tapi ganti akad. Seperti itu. Ganti akad. Akadnya apa? Akadnya adalah menyewakan. Maka kalau seperti itu, akadnya enggak ada masalah. Saya sewakan mobil ini kepada Anda 100 ribu per hari. Terserah Anda mau pakai apa saja, serah. Kontrak. Nah, kontrak. Kontrak itu bukan jual beli. Kontrak itu jasa yang diperjualbelikan adalah sifatnya bukan kepemilikan selamanya. Maka sama ini, kontrak, ya, itu enggak ada masalah. Dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon mangga. Buat apa? Saya mau sedekahkan mangga. Terserah, silakan. Mau dimakan sendiri, silakan. Mau dijual, silakan. Mau enggak ada hasil, ini pokoknya pohon mangga yang dikontrakkan. Pohonnya, kan seperti itu ya. Pohonnya. Itu kontrak. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli maka terlarang. Kecuali nanti akan datang bersama kita yang namakan dengan bai'ah salam. Ini nanti mudah-mudahan kita akan ada pembahasan sendiri. Betul. Akad sangat menentukan. Akad sangat menentukan. Karena setiap akad itu membawa konsekuensi yang berbeda. Seperti itu. Setiap akad membawa konsekuensi yang berbeda. Mudharabah kerjasama, itu kan sistemnya persentase, enggak boleh menentukan nominal. Konsekuensi dari sistem mudharabah itu adalah kalau sama-sama rugi atau sama-sama bangkrut, masing-masing jujur, pelaku usaha yang memutar usahanya itu jujur, maka kalau rugi si pelaku usaha enggak bisa dituntut. Seperti itu. Rugi dia, harus dituntut. Tapi kalau kontrak, hukum asalnya barang tersebut kalau dikontrak oleh seseorang, maka seorang itu ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sehingga al-muhim akad menentukan karena masing-masing dari akad konsekuensinya berbeda. Pedagang.
1: Nanti jadi tidak dikembalikan. Ini biasanya pohonnya sudah mau sebenarnya aus, produksinya juga berkurang, bahkan bisa mati.
0: Yang menyemprot siapa?
1: Yang kontra.
0: Oh, yang kontra.
1: Di sana bisa keluar dia ini keluar semua buahnya, bahkan dari batangnya pun keluar.
0: Dari batangnya?
1: Iya, dari batangnya.
0: Ya. Ya. Si pemilik pohon tahu ya seperti itu. Dan dia ridho. Karena kalau tahu, artinya itu bukan sesuatu artinya bukan curang, artinya memang ya sudah paham. Nah, beda kalau enggak tahu. Tapi kalau tahu, lo kok mau gitu loh. Kok mau gitu. Beda dengan itu sistem curang, pemilik pohon enggak tahu, enggak boleh. Seperti itu. La dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Seperti itu. Tapi kalau tahu, lo kok mau? Seperti itu intinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal.
2: Tentang tidak boleh menjual barang yang bukan punya dia.
0: Iya.
2: Terus sekarang bagaimana dengan pembelinya? Apakah setelah tahu kita misalkan kopi misalkan menjual bukan barang dia? Terus kita sudah tahu, tapi kita maksa membelinya.
0: Sopi, kalau yang anak tahu dia itu bukan penjual ataupun membeli kalau sopi itu. Dia wadah tempat iklan lah kurang lebih seperti itu. Ya. Bazarnya lah, pasarnya lah, seperti itu. Kalau sopi seperti itu. Sehingga gak ada masalah dari, dia bukan penjual atau bukan pembeli, bukan? Bukan. Nah, jadi seperti itu kalau sopi, Lazada, Tokped, dan yang lain-lainnya. Dia kasarnya pasarnya, pasar online lah. Tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Rahmat.
3: terkait dengan ini terjadi pada di sini di madrasah. Bagaimana dengan ini? Apa mau beli snack anak-anak kemudian itu?
0: Iya.
3: Snack yang di dalamnya itu ada kupon katakan.
0: Hadiah.
3: Membeli harga 1000. Jadi kadang-kadang akan untung. Tidak kupon itu berhadiah 10.000 yang tukar. Bagaimana?
0: Enggak boleh. Kalau niatnya bukan untuk beli barangnya. Niatnya untuk mengejar kupon itu enggak boleh. Enggak boleh. Terlarang. Sudah ada fatwa dari sekian para ulama diantaranya fatwa Lajnah Daimah terkait seperti itu. Beli barang bukan untuk beli barangnya tapi ingin tergiur dengan bonus atau hadiah atau kupon yang di dalamnya terlarang. Anak-anak maka diberitahu. Kalau misalnya enggak bisa ya jangan jualan seperti itu. Kecuali memang dia ingin beli barangnya, nggak peduli isinya apa, ya kebetulan dapat isinya, ya itu rezekinya. Tapi dia nggak peduli itu, dia memang ingin beli barangnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, hoda. Pembelinya bayar setelah menerima barangnya. Nah, ya intinya nggak ada masalah. Dia punya pasar, dia mempersyaratkan seperti itu agar tidak merugikan pembeli dan penjual. Si pemilik pasar ini si pemilik tempat. Itu punya syarat. Kalau mau jualan di tempat saya, syaratnya jangan langsung nyerahkan uang tapi tunggu pembeli. Syarat dari enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, dia ya setahu ana itu ya itu menjamin apa antara penjual pembeli tidak sama-sama tidak dirugikan seperti itu. Maka syarat seperti itu enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhal ya akhana. Menyewa barang gade. Maksudnya? Gak boleh. Uangnya buat siapa? Uangnya diambil, hasil sewanya diambil siapa? Si pemilik barang, orang yang menghutangi, orang yang menghutangi, itu namanya riba. Gak tahu kalau, tak setelah itu dia tahu. Jadi si B harus mengembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Intinya begini. Gadai itu kita berhutang, tapi orang yang menghutangi itu butuh jaminan. Gimana caranya uangnya aman. Maka dia meminta jaminan entah motor, entah yang lainnya. Digadaikan, dijaminkan. Itu kan gadai seperti itu ya. Barang itu adalah barangnya orang yang berhutang. Itu barangnya dia. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang muncul atau tumbuh dari barang yang digadaikan itu miliknya orang yang punya barang. Orang yang berhutang. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menghutangi itu terus memanfaatkan barang yang dijaminkan ke dia, dia mengambil keuntungan, itu namanya riba. Itu kan begini berarti, dia menghutangi barang, dia menghutangi uang, memberikan pinjaman. uang, dari pinjaman itu dia dapat keuntungan. Kan gitu? Iya kan? Itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Maka tidak boleh yang seperti itu. Si C, ya kalau enggak tahu ya enggak lah. Kalau enggak tahu. Seperti itu. Enggak dosa. Nah. Sama juga dengan si B. Kalau enggak tahu, itu riba, enggak dosa. Ketika sudah tahu ilmunya, yang telah lalu, yang dia enggak tahu, rezekinya dia. Nah. Faman ja'ahu mau'izatun min Rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang melakukan praktek riba dalam kondisi dia tidak tahu, kemudian datang mau'izah, datang ilmu, barakatul haram, maka kemudian dia berhenti, tobat, maka yang telah lalu itu falahu ma salaf. Yang telah lalu itu miliknya dia, rezekinya dia, alhamdulillah. Setelah dia punya ilmu, maka jangan diteruskan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Maka naminal sawab, faminal yahdah, wa maka naminal khata' famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu wal-muallif jam'un min al-ulama' hafidhahumullah. Al-mas'alatu sadisah al-buyu' al-manhi anha. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang terlarang. Naha syari'ul hakim an ba'dil buyu' إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين ومن هذه البيوع المنهي عنها الأول البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. Kata mu'alif di sini, sesungguhnya syariat yang hakim ini, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sebagian bentuk jual beli apabila dalam jual beli tersebut membawa efek menyebabkan terjadinya penelantaran untuk suatu perkara yang lebih penting, yang lebih berharga. Contohnya yaitu apabila jual beli tersebut akhirnya menyibukkan dari penunaian ibadah yang wajib. Ketika jual beli ada, dan jual beli ini akhirnya memalingkan seseorang dari pelaksanaan ibadah yang wajib, maka jual beli ini terlarang. Atau dengan adanya jual beli itu menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang memudaratkan orang lain, sekian pihak. Maka diantara jual beli yang terlarang ini, diantaranya yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Tentunya masalah berapa kali azan di hari Jumat memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah azan hari Jumat itu dua kali atau sekali. Karena kan memang sebetulnya kalau dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada sama sekali nas hadis yang menyebutkan atau bahkan perbuatan dari beliau yang menyebutkan jazakallahu khair azan Jumat itu dua kali. Begitu juga di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di awal-awal zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun akhirnya Utsman bin Affan berijtihad karena ketika itu kota Madinah semakin ramai, penduduknya semakin padat dan semakin luas, maka dalam rangka agar manusia ini bisa mengetahui waktu sholat, alhamdulillah, ya hamdikumullah yuslihi balakum, akhirnya beliau berijtihad untuk azan diadakan dua kali azan. Azan yang pertama itu pun dilakukan di pasar, bukan di masjid, di tengah keramaian manusia. Baru yang kemudian azan kedua, azan ketika al-khatib sudah naik mimbar. Lantas bagaimana sampai sekarang? Kita mengetahui Utsman bin Affan ini tentunya termasuk dari al-khulafa ar-rasyidin, yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka para sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini untuk di mana dua azan pada hari Jumat ini tidak ada masalah karena itu sunnahnya Utsman. Namun yang perlu kita ketahui, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berjalan bersama dengan ilah yang ada. Sehingga apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu kalau mau kita terapkan sekarang, tinggal dilihat saja kondisinya ketika itu. Kalau memang kondisinya sama-sama dengan ketika itu, maka insya Allah tidak ada masalah dua kali azan. Tapi apakah sekarang ini masih terjadi kondisi yang seperti itu? Nah itu sekarang permasalahannya. Nah sekarang sudah dengan adanya apa ini? Toa-toa apa, mikrofon apa segala macam itu, ya, itu kan cakupannya sudah memang sangat jauh dengan cakupan suara manusia, seperti itu. Sehingga ketika memang dengan toa atau segala macam ini sudah mencukupi, maka insya Allah ya tidak perlu kita melakukan dua kali azan. Nah, namun apabila memang misalkan ada di suatu daerah entah karena terpencilnya sehingga tidak ada listrik dan yang lainnya, misal dalam kondisi mungkin masyarakat banyak, sehingga dengan itu azan yang dilakukan tanpa mic itu memang tidak terdengar, maka ketika itulah kondisinya sama dengan kondisi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka insya Allah bas, boleh. Nah, baik. Al-Muhim, kembali kepada permasalahan ini, intinya jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang dilakukan setelah azannya al-khatib naik mimbar. Ini terlarang. La yasqalu la yasihul bai' wal syira' mimman talzamuhu salatul jumu'ah ba'dal adzan tsani. Liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana dia terkena kewajiban melakukan sholat Jumat. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana orang-orang ini terkena kewajiban sholat Jumat, yang dimana jual belinya dilakukan setelah azan yang khatib itu naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar, kalau azannya dua kali ya berarti azan yang kedua, kalau tidak dua kali ya berarti setelah azan. Maka ini tidak sah. Berarti karena dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka perintah dari Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Bersegera untuk menuju salat Jumat itu. Perintah, wa dzarul bait, tinggalkan jual beli. Nah, qalu faqad nahaa Allahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Sungguh Allah telah melarang jual beli di waktu ini setelah azan di hari Jumat. Dan suatu larangan itu hukum asalnya membawa konsekuensi bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah perkara yang haram. Dan hukum asalnya, larangan itu ketika itu merupakan sesuatu yang haram, itu konsekuensinya juga berarti sesuatu yang terlarang tersebut, yang sifatnya haram itu, teranggap tidak sah. Sehingga jual beli setelah azan di hari Jumat, itu tidak sah. Karena itu perkara yang haram. Namun, bagi siapa? Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti, kalau misalnya itu perempuan, kalau misalnya itu anak-anak, kalau misalnya dia budak, dan yang lain-lainnya, dari orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Namun kita punya toko, kita jualan di pasar, kita mukim, kita sehat, orang laki, sudah dewasa. Nah, hati-hati. Nah, hal ini sebagian ulama memasukkan juga dan menggolongkan juga pada setiap sholat lima waktu semuanya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini juga berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga hati-hati yang pedagang, kalau sudah azan, maka segera hentikan jual belinya. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang dimana barang-barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasan buah. Entah anggur, entah kurma, dan yang lain-lainnya. Enggak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini, kepada orang yang menjadikan jus ini, minuman hasil dari perasan buah-buahan atau tumbuhan yang lainnya, kepada orang yang menjadikannya untuk jadikan khamr. Nah, jadi jangan jual ke orang yang kita tahu dia menjadikan, hukum asalnya kan halal, kan seperti itu. Minum apa kan entah stroberi kah, entah anggur yang diperas, entah tebu kah, atau yang lain-lainnya, kan hukum aslinya halal. Tapi kalau kita tahu ada orang membeli untuk dijadikan khamr, maka terlarang. Jangan kita jual kepada orang tersebut. Namun, hal ini jangan sampai membuka pintu was-was bagi seseorang. Akhirnya serba was-was, ini orang mau beli buat apa ini ya. Akhirnya ditanya-tanya-tanya, lah. Ini was-wasnya seperti ini. Enggak perlu tanya-tanya, sudah. Hukum asalnya orang beli-beli, sudah. Urusannya nanti apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya, tanpa kita tanya, seperti itu. Kita tahu ternyata, maka yang seperti ini jangan kita menjual kepada orang tersebut. Tahu itu bagaimana? Ya macam-macam. Ima dia memang ma'ruf, dia pedagang khamr, yang memang dia itu buat khamrnya dari perasan buah ini. Atau misalnya kita ngobrol, dapat info dari tetangga, dia menyaksikan langsung, tahu. Nah kita gak bertanya-tanya, tapi dapat informasi, tahu, maka jangan dijual kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, biasa saja. Ladeni saja. Nah, barakallahu fikum. Qalu walal awani liman yashrabu biha al khamr, juga jangan jual bejana-bejana, perkakas, gelas dan yang lainnya kepada orang yang memang kita tahu, sama ini ya pembahasannya, kita tahu orang tersebut memakai gelas atau bejana tersebut untuk minum khamr atau untuk sesuatu dipakai sesuatu yang haram. Nah, qalu wala bai' silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan juga menjual senjata di masa atau di musim terjadinya fitnah bainal muslimin, peperangan antara kaum muslimin. Nah, jual senjata, kalau memang senjata tersebut diperbolehkan, hukum asalnya gak ada masalah. Seperti itu. Jual pedang kah, jual celurit kah, kalau misalnya di sebagian negara yang dibolehkan jual beli senjata, ya jual beli senjata. Tapi kalau di waktu fitnah, terjadi peperangan antara kaum muslimin, yang dimana memang bukan karena al-haq salah satunya benar dan satunya batil, tapi memang urusan entah rebutan kedudukan, rebutan ini dan itu, maka dalam kondisi fitnah peperangan seperti ini jangan jual senjata, karena nanti akhirnya dipakai untuk itu tadi, terlibat peperangan atau fitnah yang gak jelas al-haq itu bersama siapa. Dalilnya dari ini semua, dalilnya yaitu firman Allah yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Asalis bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Jangan juga menjual barang kepada penjualan saudaranya. Bagaimana? Misaluhu, dengan contoh al-mu'alif membawakan contohnya. An yakula liman ishtara syai'an bi asyrah, ana bi'uka mislahu bi arkhas minhu. Aw abi'uka ahsan minhu bi nafsi tsaman. Ada seseorang bilang kepada orang lain yang sudah membeli barang, ya, fulan sudah, A sudah beli barang ke B, datang si C. A beli barang ke B, datang si C kepada A. Bilang, sudah gak usah batalkan jual belinya itu. Kamu tak kasih harga yang lebih murah. Barangnya sama. Kamu tak kasih harga yang lebih murah. Nah, atau nih, saya jual ke kamu harga sama tapi barangnya saya lebih baik. Maka yang seperti ini terlarang. Nah, dalilnya apa? Kata mu'alif, qala ta'ala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala ba'ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual satu di antara kalian dengan cara menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Contohnya tadi itu. Nah, ini yang ketiga yang terlarang. Ar-rabi' asyra' ala syra'. Yang keempat sama, pembelian di atas pembelian. Kondisinya mirip, tapi sekarang dari kalau tadi ada penjual yang datang kepada orang yang sudah beli, sekarang kebalikannya. Seperti itu. Kata Malik, misaluhu. An yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Ba'da an ittafaqa al-bai' wal mushtari 'ala tsaman. Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sudah menjual barang ke orang lain. Sekarang sama juga contohnya A, B, C. A sudah menjual barang kepada B. A sudah menjual barang kepada B. A menjual barang kepada B. Datang C. Kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A. Saya beli. Nah, saya beli barangmu lebih mahal dari si B. Nah, setelah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli tadi, terus datang orang ketiga ini seperti itu. Nah, bilang ke penjualnya, saya beli punya kamu. Batalkan, batalkan. Saya beli lebih mahal. Seperti itu. Ya. Maka yang demikian ini, kata mu'alif, wa hadhihi surah dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadis as-sabiq. Maka bentuk jual beli seperti ini juga masuk ke dalam larangan dari hadis yang tadi sudah kita baca bersama. Yaitu wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah, sebetulnya dalam riwayat yang lain juga ada nas yang sharih yang menyebut tentang larangan ini. Sehingga hal-hal ini terlarang. Tapi permasalahannya apakah gambaran jual beli bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi atau syira' ala syira' ini berlaku hanya ketika sudah akad? Kalau ketika masih tawar-menawar gimana? Kan masih belum terjadi akad. Sama. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari yang lainnya, wala yasumu ahadukum 'ala saumi akhihi. Aukamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Lafadnya seperti itu. Jangan yasumu. Yasumu itu saumah menawar. Nah. Jadi kalau ada saudaranya sedang tawar-menawar proses jual-beli dengan orang lain, jangan ada pihak ketiga yang ikut masuk. Jangan. Sudah biarkan dulu. Ima gak jadi, baru kita masuk. Ima sudah jadi, ya sudah. Seperti itu. Nah, perkara dia kemudian datang ke kita, terus tanya, ya kita jawab apa adanya. Oh ternyata harganya Anda lebih murah. Ya, iya. Sudah saya batal, ya kita katakan jangan. Seperti itu. Sudah biar. Nanti lain kali ya silahkan. Mau jual beli, tahu barang, ya silahkan datang. Tapi yang ini sudah, Anda silahkan, sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing, sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang sudah empat. Yang kelima, qalu al-khamis bai'ul 'inah. Jual beli yang terlarang juga yaitu jual beli al-'inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin tsumma yashtariha minhu al-bai' bi tsamanin hadirin aqall. Fa fi nihayatil ajal yadfa'u al-mushtari ats-tsaman al-awwal. Bai'ul 'inah ini juga terlarang. Gambarannya bagaimana? Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, tapi utang, artinya bukan cash, seperti itu, ya. Kemudian dia kan menjual, ya, dia menjual ke orang, cash, kemudian dibeli lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Gambarannya nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan sebentar. Kan yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sanah. Tsumma yashtariha al-ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si sanah. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real tapi 50 ribu. Ya anggap misalnya 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih. Ya kan? Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu. Sepakat ini jual belinya dengan hutang dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu tapi hutang menjual. Ya, berarti kan kewajiban B nanti setelah setahun untuk membayar 50 ribu. Ya, seperti itu. Kemudian si A ini membeli lagi dari B. Membeli lagi dari B. 40 ribu kontan. Tadi awalnya si A menjual dari B 50 ribu hutang. Sekarang sama si A dibeli lagi. Harganya 40 ribu. Nih tak bayar sekarang. Secara kontan. Berarti yang rugi siapa ini sekarang? Si B. Ya kan? Karena si B ini nanti punya kewajiban membayar 50 ribu. Sementara barangnya dibeli dari A 40 ribu. Kan seperti itu. Ini bay'ul 'aynah. Ini haram. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Kan gitu? Iya kan? Kok kasarannya, kok bodoh banget ini si B mau? Ya kan seperti itu? Iya kan? B beli 50 ribu dari A, kemudian dibeli lagi dari oleh A dibeli lagi 40 ribu. Ya memang ketika itu B dapat 40 ribu kontan, tapi dia setahun lagi harus bayar 50 ribu. Kan enggak, ini kalau jual beli, siapa yang mau seperti ini? Kan seperti itu. Tapi itulah, nah, kenapa kok bay'ul 'aynah terlarang? Dia wasilah ila riba. Ini hilah. Hilah untuk bisa membenarkan riba. Sebetulnya emang enggak mau jual beli. Intinya tuh enggak ada jual beli intinya. Intinya si B itu butuh uang. Seperti itu. Si B itu butuh uang 40 ribu. Si A mau ngutangi. Tapi dengan syarat nanti dibayarnya 50 ribu. Nah kalau seperti itu orang-orang kan akan paham. Oh ini riba ini enggak boleh, enggak boleh. Nah di akal-akal ya sudah dah. Biar enggak kelihatan riba gimana caranya pokoknya bisa gini. Dibuatlah. Nah ini hilah akal-akalan dengan cara jual beli. Sehingga intinya sih bukan ya kalau betul-betul jual beli gak akan mau ini orang jadi si B gak akan mau. Tapi bukan permasalahan jual beli sebetulnya. Si B ini mau pinjam duit. Seperti itu 40 ribu. Si A siap ngutangi tapi nanti si A mintanya 50 ribu dibayarnya. Nah itu intinya di situ bay'ul 'aynah itu. Makanya terlarang. Nah wala wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsun alfan. Nah, sudah. Qalu wa summiyat 'aynah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah 'aynan ay naqdan hadirah. Kenapa sih kok dinamakan dengan jual beli 'aynah? Karena al-mushtari pembeli itu mengambil posisinya barang itu 'aynan. Yaitu apa? Artinya ainan tuh nakdan hadiron. Itu tadi. Jadi si A menjual ke B 50 ribu dengan sistem utang setahun. Nanti sama A dibeli lagi 40 ribu. Nah ini kan si B akhirnya dapat uang cash ain, seperti itu. Makanya dinamakan dengan bai'ul ainah dari kata ain, uang cash itu tadi. Taib. Qala al-muallifu wa hurrima hadzal bai' li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Kenapa sih jual beli seperti ini terlarang? Karena itu hilah, akal-akalan untuk bisa mengantarkan kepada riba. Fa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil inah wa khattum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Syahidnya pada yang awal. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah tadi, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad yang syar'i, yang syar'i. Sementara jihad itu ada misalnya kena wajib ain atau ada fardu kifayah dan yang lainnya, tapi enggak ada yang mau berangkat. Nah, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti ini, sibuk dengan dunia, jual belinya riba, terus enggak mau jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihadnya ISIS dan Khawarij serta teroris, tapi jihad yang betul-betul jihad. Maka kalau kalian kondisinya seperti ini, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akhirnya umat Islam walaupun jumlahnya banyak tapi seperti husa, seperti buih di lautan. Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang benar. Saya dari sini pada yang awal. Idza tabayatum bil ina. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Qalu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Beras. Ngutangi beras. Ya, mirip ya kayak tadi itu. Anunya beras bentuknya. Titip kepada pedagang. Titip. Sekedar kalau memang betul itu sekedar titip. Berasnya itu. Ya, intinya kan berarti sekarang titip barang. Kalau murni niatnya seperti ini, tidak ada faktor-faktor lainnya, bukan hilah akal-akalan, murni mau nitipkan, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Murni nitipkan, nitip barang nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau murni. Ya ini kan akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti enggak ada faktor mau cari untung. Pedagangnya misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti dia niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia. titip kan, Pak ini titip, murni titip. Bukan mau diperjualbelikan. Misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip. Dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau enggak mau ya jangan dititipi. Kan enggak boleh maksa yang nitip. Seperti itu. Kalau dititipi mau, maka itu amanah ada. Ketika dia mau dititipi itu sudah ada amanah di pundak dia. Amanah. Seperti itu. Kan harusnya barang disimpan. Kalau dia sudah mau siap, barang kan disimpan apa gitu. Disimpan. Lalu titip. Barang ini titip. Nah kemudian dia pakai. Dia tak pakai dulu lah. Ya silahkan dia mau pakai untuk apa saja. Tapi konsekuensinya nanti dia harus mau mengembalikan. Dengan jenis yang sama. Ya urusannya harga berapa saja. Tapi amanahnya dia itu mengembalikan barang yang seperti itu. Nah ini kalau akadnya titip, murni titip. Gak ada masalah. Ya kenapa? Kalau dia siap dititipi, maka konsekuensinya seperti itu. Kalau gak mau rugi, ya bilang, ini saya beras gak akan pakai, saya berusaha simpen, tapi kalau busuk atau apa, gimana? Nah kembalikan kepada yang nitip, mau gak kan gitu. Intinya kalau murni nitip, gak ada masalah. Tapi kalau terus berusaha cari keuntungan, nah ini yang kemudian bisa terlarang. Nah. Ya berarti akadnya bagaimana? Ya. Yang penting sekarang akad dengan yang penitip. Ketika akadnya titip, maka dia sudah harus siap. Itu ada amanah di pundaknya. Setelah itu dia mau pinjam dulu untuk makan di rumahnya, ada tamu, atau dia mau jual ke orang lain, karena misalnya ini barang yang dititipi itu ternyata pas stoknya dia yang lain gak ada, adanya cuma barang titipan itu, terus konsumen mencari yang barang ini misalnya, ah biarlah saya jual dulu. Itu mah urusannya, terserah. Yang penting dia tanggung jawab, nanti dia ngembalikan ya yang itu, barang persis seperti itu. Itu kalau akadnya titip. Yang penting dia tanggung jawab. Mau dipinjam dulu apa seperti itu. Ya silahkan saja. Mau dipakai untuk yang lain apa saja silahkan. Tapi yang penting kalau akadnya tetap titip. Ya sudah. Seperti itu. Nah. Jadi kalau akadnya titip seperti itu. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk barang apa saja semuanya. Emas. Titip emas ya, ya. Terus emasnya dia pakai dulu. Emas 1 kilo, 24 karat. Emas Singapura misalnya. Atau emas apa ini yang Indonesia yang Antam misalnya. Seperti itu. Boleh enggak nanti kalau selama CDTV saya pakai dulu? Ya silahkan. Tapi akadnya titip. Nanti harga barang emas sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus kembalikan emas 1 kilo itu. Entah berapapun harganya. Karena titip. Titip itu bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadol.
5: Jadi, ketika seseorang mau membangun rumah, dia ingin menabung banyak rial. Kalau kita rumah, waktu rusak. Jadi, dia membeli di toko, akadnya dititipkan, nanti setelah sekian waktu dia rasa cukup mau saya ambil, jadi dia punya uang di sini dulu.
4: Nyicil.
5: Nah oleh pemilik toko itu kan selama itu kan diperjualbelikan.
4: Ya.
5: Setelah sekian tahun dia merasa cukup mau diminta oleh si pemilik toko itu, dia merasa keuntungan yang besar itu dilebihkan kepada orang itu. Jadi barangnya misalnya waktu itu sebenarnya sebesar karena merasa ada
4: berarti ini kebalikannya dari Pak Soleh tadi itu.
5: Ya, itu terjadi.
4: Nah, ya sama sebetulnya. Harta yang Pak Soleh itu sekarang kalau dirubah, ternyata dalam perkembangannya harga beras turun. Nah, kalau naik dia tadi nagih nih. Kalau naik dia nagih, ini harganya sudah naik. Kalau turun dia mau ngasih uang nggak? Si yang di TV ini Pak Soleh. Nah, kalau turun ternyata dalam tahun waktu berikutnya ternyata harga berasnya turun. Nah si pedagang mau ngasih duit gak? Gak mau kan? Lalu dia ya itu intinya itu pengen untung tok, gak mau rugi. Seperti itu. Nah, itu kan berarti ada faktor lain berarti. Sekarang sama dengan yang ini. Seperti itu. Beli semen atau beli material, taruh dulu, titip dulu di tokonya. Sudah. Akad awal jual beli, enggak ada masalah. Setelah itu taruh dulu di situ, ya enggak ada masalah. Pedagangnya itu tahu itu titipan. Mau diperdagangkan dulu apa segala macam enggak ada masalah. Ternyata setelah itu kemudian dia sudah mendapat untung besar atau segala macam. Wah, ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan misalnya seperti itu. Barang tambah barang. Itu kalau dengan sekedar keridhaan dari dia, bukan akad sejak awal titip nanti kalau tidak ada akad seperti itu, maka enggak ada masalah. Ini minti bin nafas. Orang mengasihkan minti bin nafas lebih karena sudah, ini enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adzan dulu apa gimana? Atau belum waktunya? Belum masih. Belum ya? Baik. Qala al-muallifu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ah, ini juga. Menjual barang sebelum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yakbidaha wa yahuzaha. Ada orang beli barang dari seseorang. Fulan beli kulkas di toko elektronik. Beli, sudah dibayar, sudah. Nah, yang beli ini kemudian kulkasnya itu dia jual ke orang lain. Tapi kulkas itu belum sampai di rumahnya dia, belum dipegang dia. Seperti itu. Serah terima belum ada. Kulkas itu masih di toko elektroniknya. Nah, sama dia dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Kulkas belum ada serah terima ini, makanya ini terlarang. Seperti itu. Yang seperti ini terlarang, belum serah terima. Yang seperti ini terlarang. Juga yang terlarang apa? Qabla an yahuzaha. Sebelum dibawa ke entah rumah, entah gudang dia, entah pokoknya belum dibawa ke tempatnya, ke daerah kekuasaannya dia. Beli HP, nah ini biasanya tukang kredit, ya tukang kredit. Orang punya modal, jual beli kredit. Datang orang lain, Pak saya mau beli HP, cicil ya ke Anda ya. Yang mana HP-nya? Yang itu. Ayo dah, sama-sama ke tokonya. Nah, biasanya gitu. Ya, yang ini. Sudah, orang yang punya modal nih beli HP itu. Nah, ke tokonya. Sudah dipegang nih. Sudah serah terima. Ya. Kan yang tadi mau kredit kan ikut juga. Setelah serah terima, masih di tokonya itu, di depan pintunya, diserahkan. Seperti itu. Masih di tokonya itu. Makanya seperti ini juga terlarang. Harus dibawa dulu ke tempatnya dia. Seperti itu. Ya, jangan di tempat dia beli itu, kemudian dia jual lagi. Maka yang seperti ini terlarang. Dalilnya apa? Qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan maka jangan dia jual sampai dia memegangnya, berarti sudah serah terima. Qalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba'as sila'u haisu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang itu dijual haitsu tubta, di sisi di tempat yang dia beli. Jangan kita menjual barang di tempat yang kita beli. Ya saya tadi itu, beli HP masih di tokonya, masih di pintunya, masih di depan konternya, langsung dijual lagi. Jangan. Kapan bolehnya? Hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sampai pedagang itu membawa barang dagangan tersebut ke rumahnya. Hauzah itu artinya ya rumah.

Hauzah itu artinya ya rumah, pokok daerah kekuasaannya dia lah, teritorialnya dia, emang dia punya hak seperti itu. Entah rumah kah, gudang kah, seperti itu. Maka tidak boleh. Ada pertanyaan. Saya tinggal di Jember, jualan di mana-mana di Jakarta. Saya beli barang sudah cash. Ada pembeli di Jakarta sana beli barang saya, tapi barang ini belum saya terima ke saya, tapi sudah saya ambil melalui orang atau anak buah saya bawa ke gudang. Orang ini punya gudang di Jakarta, misalnya, ya. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, karena gudang tersebut ya punyanya dia. Serah terima itu qobdh tuh nggak harus kita langsung. Kalau ada yang mewakili dari pihak kita, ya itu juga sah, nggak ada masalah. Nah, intinya jangan kita dagang atau jual barang sebelum kita serah terima. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita bawa ke daerah kekuasaan kita, entah rumah kita, gudang milik kita, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka jual beli tersebut terlarang binasil hadis. Nah, nas hadis jelas melarang yang demikian ini. Nah, qalu fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang membeli barang kemudian dia jual sampai dia memang betul-betul memegangnya, dia sudah menerimanya dengan qabdan tamman. Penerimaan yang betul-betul sempurna. Sampai di rumahnya barang itu silahkan, dia mau jual lagi silahkan. Atau sampai sudah di gudangnya dia mau jual lagi silahkan. Kalau belum seperti ini maka jual belinya terlarang. Barakallahu fikum. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui bahwa sistem dropship, ya, itu namanya. Itu kalau dilakukan oleh seorang penjual terlarang. Nah, kalau memang sistem tersebut artinya maknanya si penjual dia beli barang tapi belum dia pegang, belum dia bawa ke rumahnya, terus kemudian dia langsung jual ke orang lain. Makanya seperti ini terlarang. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allifu as-sabi' bai'u as-simar qabla budu'i salahiha. Ketujuh, jual beli yang terlarang yaitu menjual buah, menjual hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda sudah matang atau layak dipanen. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja dari tumbuh-tumbuhan, sebelum waktu panen dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon, seperti itu ya. La yajuzu bai'u samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak. Masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang padahal belum waktunya musim panen. Ini yang ada nih di kebun ini saya beli ya, sementara belum waktunya panen. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Ya khawatir, iya kalau bisa sampai mangga atau buah-buahan tersebut atau pertanian tersebut sampai waktu panen selamat,

0: Nah, kalau ternyata kena wabah seperti itu, atau kebakaran, atau yang lainnya, kena banjir. Nah, karena ada sifat untung-untungan seperti ini, maka yang demikian terlarang. Al-hudutsu aibin biha qabla akhdiha, atau muncul rusak barang tersebut, pertanyaan tersebut rusak. Nah, sebelum diambil. Karena orang yang beli itu kan nanti ngambilnya nanti masih musim panen. Seperti itu. Maka kalau belum waktunya, belum ada tanda-tanda sudah matang, belum waktunya musim panen, terlarang untuk membeli tumbuh-tumbuhan yang masih di atas pohon. Qalu fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah mencegah buah tersebut? Allah takdirkan ternyata tidak panennya gagal. Dengan hak apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan benar? Seperti itu. Apa sisi gimana kok dia enak gitu? Nah, artinya kan yang dirugikan ini pembeli. Seperti itu. Si penjual ini apa? Pembeli itu dia beli karena dia ingin memanfaatkan, mendapatkan buahnya. Nah, kalau dia mengeluarkan uang ternyata enggak dapat apa-apa, dengan alasan apa kamu megang uang saudaramu ini? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kecuali kalau sudah musim panen. Qalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli thimar, buah-buahan, sampai sudah tampak tanda-tanda matang, tanda-tanda dia sudah layak dipanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan melarang pembeli. Artinya walaupun penjual atau pembeli ridho, sama-sama ridho, ini hukum syar'i, tetap haram. Dah seperti itu. Sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke rentenir. Si peminjam ridho. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun ridho? Enggak. Itu hukum syar'i sudah. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun ridho atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa, dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan, ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu karena masih sifatnya untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Artinya bisa itu nanti pohon yang memang bagus sampai musim panen, atau rusak kena wabah, kena banjir dan semisalnya. Nah, tapi sekarang kalau enggak untung-untungan, maka boleh. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Dengan syarat kotak. Nah, ditebas. Nah, jadi tebas-menebas hasil pertanian itu biasa. Enggak ada masalah. Ya memang seperti itu caranya kalau beli pertanian. Makanya keumuman masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Kan banyak itu beli sawah, beli padi, ya mainnya main tebas kalau yang anu kan seperti itu. Nah, makanya seperti enggak ada masalah. Yang penting jualnya sudah musim panen. Atau kalau bukan musim panen, ya langsung ditebas ketika itu. Tapi transaksinya sebelum ditebas enggak ada masalah. Nah. Taib. Qalu wa yu'rafu budu salahiha bi ihmirari simarin nakhil aw isfirariha. Bagaimana tahu sudah tampak, sudah muncul layak untuk dipanen, sudah layak matang. Ya kalau kurma itu dengan memerah atau menguning. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi. Kalau itu anggur, ya anggur itu menghitam. Dan rasa manis memang sudah ada. Tentunya intinya masing-masing itu memang akhirnya kembali kepada jenis ya. Matangnya itu layak dipanennya itu apa sih? Seperti itu. Toh anggur juga ada yang anggur merah, ada yang anggur hijau. Pokoknya memang sudah layak dipanen, nah itu baru boleh. Ah, nih berapa hektar? Berapa dijual? Wa fil hub an yaybas wa yastad. Kalau itu bulir, butiran-butiran ya seperti padi kah, gandum kah, itu sampai mengering. Sampai yastad memang sudah jelas menguningnya kalau padi misalnya ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyatis simar. Dan yang misalnya dari berbagai buah-buahan yang ada. Nah, maka Syekh bin Baz ditanya. Pertanyaan kurang lebih begini. Jual beli simar yang ada di pohon, tapi dia tidak tahu wazniha. Apa? Beratnya. Berapa kilo ini hasilnya? Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak ada masalah selama sudah apa hatta yabdua salahuha. Nah, intinya memang jual beli di atas pohon itu sah-sah saja, yang penting syaratnya adalah sudah waktunya panen, walaupun dia enggak tahu itu berapa kilo atau apa. Kenapa? Ya halal, Rasulullah membolehkan. Atau belum waktunya panen tapi tebas langsung syaratnya. Saya beli sudah sepakat ini itu tadi waktu itu ya. Mangga atau apa, karena dia pengusaha asinan, butuh memang mangga masih muda. Sudah sepakat 10 juta, tapi syaratnya dipetik sekarang, ditebas sekarang. Oh iya, gak ada masalah. Makanya sering juga boleh, walaupun belum waktunya musim panen. Baik. Qalal mu'alifu as-samin an-najshu. Jual berian terlarang juga an-najsh. Wahwa an yazida syakhsun fi samani sil'atil ma'rudah lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughra aw liyuna. Liyaghirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Apa itu najash? Seseorang itu menaikkan penawarannya atas barang yang ditawarkan. Dia bukan ingin membeli, tapi dia ingin menipu orang lain, ingin memberi kesan bahwa barang ini berharga. Nah, ingin memotivasi orang lain agar belinya harganya tinggi. Seperti itu. Ini najas terlarang. Sudah lihat juga bersama kita waktu itu ya. Nah, gambarannya itu ketika lelang kurang lebih. Nah, atau yang waktu itu diceritakan siapa waktu itu. Nah, intinya ada orang yakhannu temannya penjual. Nah, oh ini barangnya bagus apa seperti itu. Dianya pengin beli, saya berani dah beli sekian. Nah, padahal sebenarnya bukan niat beli. Tapi biar harga itu tinggi. Maka yang seperti ini terlarang. Ini dinamakan dengan najis. Maka dengan ini kita selesai dari al-mas'alatus sadisah, yaitu jual beli yang terlarang. Baik. Sebelum masuk kepada perkara ketujuh, kalau ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Nah.
1: Kalau
0: inden.
1: Bagaimana kalau barang tersebut dilakukan pun oleh penjualnya langsung dilakukan untuk pembelinya.
0: Inden ini coba di lebih dikerucutkan lagi, indennya bagaimana?
1: Misalnya
0: kasih uang muka?
1: Ya, uang muka, pas datang siap, digunakan dan dikirim.
0: Baik. Pembeli datang ke penjual, barangnya masih belum ada, seperti itu ya. Tapi penjual ini menyebutkan ciri-cirinya detail, seperti itu ya. Maka tinggal dilihat sekarang, penjual ini dia menjual barang yang memang produksi dia atau dia ini menjual barang orang lain. Artinya dia masih ngambil dari orang lain. Ada memang orang-orang memproduksi barang, ya memang belum waktunya, masih proses produksi. Tapi dia barang-barang dia, seperti itu. Maka inden dengan uang muka, ya seperti ini, itu namanya dalam jual beli dinamakan bai' al-urbun. Urbun itu artinya uang muka, seperti itu. Barang-barangnya dia, produksinya dia emang. Entah kue kah, entah apa sajalah. Nah, makanya seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau ternyata bukan barangnya dia juga, nah itu tadi, gak boleh seseorang itu melakukan akad yang bukan miliknya. Orang itu kalau mau jual, ya modal. Intinya tuh orang itu kalau mau jual tuh ya punya modal lah. Dia miliki dulu barang tersebut, baru dia jual. Seperti itu. Nah, jadi sekarang inden itu tergantung. Yang anak tahu misalnya dealer. Nah, dealer itu kan perwakilan dari apa? Apa itu ya? Entah Toyota kah, Suzuki apa, seperti itu, inden misalnya. Ini kita tidak bicara masalah kreditnya ya. Misalnya inden seperti itu. Makanya seperti enggak ada masalah. Memang masih masa produksi barang baru. Pabriknya masih memproduksi. Nah, dia memang perwakilan jelas dealer resmi Suzuki atau Toyota kah atau apa sajalah, Honda. Inden seperti ini enggak ada masalah. Karena memang barang itu, ya kasarnya dia perwakilan perusahaan, kan resmi. Nah, masih diproduksi. Makanya seperti ini gak ada masalah. Nah, tapi kalau barangnya orang lain, ya jangan. La tabi' ma laisa indak. Kan sudah lewat bersama kita. Ya, syarat itu adalah al-milik, memiliki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah.
1: Dapatkan hasil yang errornya layak nggak, jadi berikan tanda itu. Kemudian muncul kekecewaan ya, dolar itu gimana?
0: Ya, intinya gini, tebas tadi itu ternyata salah taksir atau pokoknya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia duga, seperti itu. Ya, ini kalau dari sisi sah tadinya sah. Kenapa? Ya boleh, sudah intinya itu bu, bi'usimar alal asjar ba'da budui salahiha, itu boleh. Seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal masing-masing kita saja. Dan ini berlaku pada jual beli apa sajalah. Jual beli apa saja itu kan kita harus cermat, pembeli itu. Ya, harus cermat. Ada barang-barang yang penjual juga sudah apa adanya. Seperti itu. Tapi memang dasarnya misalnya kau buatan made in Cina lah atau apa, memang barang ya, ya sudah risiko ya, seperti itu. Pokoknya jadi pembeli itu harus cermat dah. Nah, sehingga hal ini terkait beli pohonnya buah atau pertanian yang masih di atas pohon, ya sama, dituntut untuk cermat juga. Seperti itu. Nah, di tadi tuh Ana bilang, makanya Ana bawakan fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, gak tahu wazannya berapa. Itu pertanyaan seperti itu. Jual beli buah yang di atas pohon, gak tahu ini berapa kilonya. Kata Syekh bin Baz, boleh kalau sudah tanda-tanda matang itu ada, artinya sudah layak panen, boleh. Seperti itu. Tinggal masing-masing perlu cermat dalam berjual beli. Nah, intinya di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kita namakan sapi. Belum? Enggak, dai. Jual sapi, almuin pedagang sapi. Ya. Ya. Ya pokoknya orang-orang jual sapi lah, orang jual sapi datang membeli, tawar. Seperti itu ya. Kemudian belum ada kesepakatan, tapi juga belum ada pembatalan kan gitu. Oh ya, kalau dia merasa seperti itu. Ya intinya begini. Intinya memang akhirnya kembali kepada uraf sudah. Ini itu teranggap lanjut sepakat apa enggak. Ini yang seperti ini teranggap itu masih dalam proses tawar menawar atau tidak. Itu kembali kepada uraf, kebiasaan. Tapi contoh kecilnya intinya begini. Entah sapi, entah atau apa saja barang dagangan, datang ke toko, beli magic jar, tawar. Enggak sepakat masih. Akhirnya pembelinya keluar, pulang dari toko. Itu kalau urafnya sepanjang anak ketahui, ya sudah selesai tawar-menawarnya. Kan seperti itu. Hah? Ada datang pembeli lain, yang enggak ada masalah. Maka tinggal dikembalikan nih urafnya bagaimana yang seperti itu. Kalau memang itu dianggap sudah selesai tawar-menawar, datang pembeli lain, enggak ada masalah. Nah, coba tinggal dilihat saja bagaimana itu teranggap bagaimana yang seperti itu. Urafnya itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Hah? Atau dicopot sampai sini? Hah? Cukup jalan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-mas'alatu sabi'ah al-iqalatu fil bay'. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketujuh, permasalahan ketujuh, yaitu al-iqalah fil bay'. Sudah lewat bersama kita apa itu al-iqalah. Sudah pernah kita bahas secara ringkas. Di sini sebutkan al-mu'alif
0: Al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidain wa faskhuhu biridahuma wa tahsulu bisababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyan lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ah aw lam yastati' daf'a samaniha fayarji'u kullun minal ba'i' wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadah wala naqsin. Iqalah yaitu mengangkat akad, artinya akad ini yang sudah dilakukan kemudian diangkat, berarti tidak jadi. Yang akad yang sudah terjadi, berarti ceritanya iqalah itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi jual beli. Jual belinya sudah terjadi. Akadnya sudah selesai. Tapi kemudian digagalkan, dibatalkan, wa faskhuhu, ya, dicabut, dibatalkan. Syaratnya tentunya biridahuma, karena itu akad sudah mengikat, jual beli itu sudah sempurna, sudah selesai, sudah sah. Kalau mau digagalkan ya harus dengan keridhaan keduanya. Kenapa kok bisa terjadi al-iqalah? Entah salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa kok dia melakukan akad ini? Menyesal ini latar belakangnya ya macam-macam. Dia beli barang, tidak tahu kalau ternyata istrinya atau orang tuanya juga beli. Telepon ke rumah, ternyata juga sudah beli. Akhirnya nyesal, menyesal. Kenapa kok tadi beli? Macam-macam. Seperti itu. Atau setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia gak ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar uangnya, harganya yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim, macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad sudah terjadi, kemudian salah satu pihak ingin membatalkannya. Ini namanya iqalah. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakatinya, ridha, maka digagalkan jual beli tersebut. Maka masing-masing dari pembeli dan penjual ya kembali dengan apa yang dia miliki. Penjual berarti ngambil lagi barangnya, pembeli mengambil lagi uangnya, min ghairi ziyadah wala naqsin, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Pokoknya apa yang dia serahkan kepada salah satunya, yaitu kembali persis. Itu adalah iqalah dan ini sudah sempat kita bahas. Qala al-mu'allif wal iqalatu masyru'atun. Iqalah ini sangat disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim pada jual belinya, maka nanti Allah akan iqalahkan 'asratahu. 'Asratahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Iqalah itu kan tadi lewat, raf'ul 'aqd, diangkat. Berarti nanti di hari kiamat pahalanya, dosanya akan diangkat, dosanya akan dihapus, dosanya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kebaikan satu pun atau sedikit pun kecuali Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka la tafrid wa la ifrat, kalau kita bisa untuk berbuat baik kepada saudara kita, lakukan, termasuk dalam perkara ini. Tidak ada ruginya, kecuali memang kita butuh terhadap uang yang sudah kita kita menjual barang, kita memang butuh uangnya, maka hak kita untuk tidak menyepakati. Hak kita. Artinya orang yang tidak sepakat iqalah juga tidak dosa. Karena iqalah itu harus ridho dari keduanya. Boleh-boleh saja tidak sepakat. Ya karena dia butuh, istrinya lagi sakit, keluarga lagi sakit, dia butuh. Tapi selama kalau memang ada kelapangan, maka hal ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti itu. Taib. Al-mas'alatu tsamina aqdul murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan jual beli, yaitu akad al-murabahah. Apa itu akad al-murabahah? Akad jual beli bagaimana ini? Al-murabahatu bai'us sil'ati bisamanihal ma'lum bainal muta'akidain biribhin ma'lum bainahuma. Jual beli barang dengan harga yang diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, keuntungannya pun diketahui oleh penjual dan pembeli ini. Contohnya di sini sebutkan misaluha yaqulu sahibu sil'ah ra'su mali fiha 100 riyalin abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Katanya pemilik barang, sahibu sil'ah, ini modal saya ini mobil. Modalnya saya jelas 100 real. Saya jual kepada engkau harga 100, tapi saya minta keuntungan 10 real. Jadi dia jualnya 110. Tahu ini, harga barang ini tahu. Entah penjual atau pembeli sama-sama tahu harganya 100 real. Si penjual bilang kepada pembeli, ini saya jual kamu, saya ambil keuntungan 10 real. Seperti itu. Saya jual dengan modal 100 real itu, saya minta keuntungannya 10 real. Sepakat? Sepakat. Ini namanya akad murabahah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nanti pada akhir pembahasan disebutkan, terkadang sebagian orang gak punya kecakapan untuk membeli barang secara untuk memulai membeli barang ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan. Maka akhirnya dia bersandar kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Biasanya orang punya modal banyak, mengkreditkan barang. Seperti itu. Ini insya Allah paham semua ya. Gambarannya paham semua ya. Itu kan harganya jelas. Pak, saya gak punya uang kontan. Saya mau beli motor itu. Kan gitu. Iya. Tahu, itu sama-sama tahu, itu motor harganya 20 juta. Si penjual minta kepada orang yang mau mengkredit ke dia, artinya pembeli, minta keuntungannya sekian juta. Sepakat? Sepakat. Itu namanya al-murabahah. Di sini disebutkan, fal bai'u 'ala hadhihi surati sahih. Idza 'alima al-bai' wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribhi. Jual beli dengan bentuk seperti ini adalah jual beli yang sah. Jual beli ini halal. Katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama penjual memberitahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan al-murabahah, jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Dalilnya, keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghalalkan jual beli. Nah, ini jual beli. Hukum asalnya jual beli halal, Allah halalkan. Ya, ini juga bagian dari jual beli. Saya jual kepada fulan sepeda motor, dia mau kredit ke saya, seperti itu. Dia mau beli ke saya dengan harga yang dimana saya mendapatkan keuntungan sekian juta, sekian ribu. Dia mau, maka halal. Begitu juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Ini kan ceritanya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian satu dengan yang lainnya. Jangan. Kecuali ngambil hartanya antara satu dengan yang lain, gimana? Dari cara tijarah, perdagangan di atas keridhaan dari kalian. Nah, ini sama-sama ridho. Si pembeli beli kredit, beli secara hutang kepada saya, dia riba. Enggak ada masalah. Kemudian disebutkan oleh mu'alif, wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al-muta'aqidain. Murabah kan sudah lihat bersama kita, syarat sahnya jual beli ada sekian hal, di antaranya apa? Riba. Di antara penjual membeli. Maka di sini tahaqqaq fihi, dalam jual beli ini jelas ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Wal hajatu massatun ila jawazihi. Kebutuhan manusia ini terhadap bolehnya jual beli seperti ini memang terasa sekali, mendesak. Artinya hal ini sangat memudahkan manusia. Orang yang kampung, yang enggak punya duit terbantu. Dia butuh rumah kah, macam-macam lah, kulkas, HP, motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan yang tadi itu, li'anna ba'dun nas la yuhsinu syira' ibtida'an. Sebagian manusia memang enggak memiliki kelayakan, kecakapan untuk membeli barang. Pertama kali mau beli ke toko tersebut enggak punya kemampuan, enggak punya kelayakan. Seperti itu. Fayatamida ala ghairihi fi syira'. Wa yazidu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Maka orang yang enggak mampu beli ini, dia akhirnya bersandar kepada orang lain untuk orang lain itu beli dulu. Kemudian orang lain ini menambahkan keuntungan yang sudah ditentukan dan diketahui di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini halal dan sah. Berarti yang dilakukan leasing halal dan sah. Hah? Hah? Kan ini murabahah. Pak mau beli apa? Mobil. Saya belikan, saya minta keuntungan sekian. Sepakat? Sepakat. Leasing seperti itu. Gambarannya. Hah? Secara umum leasing seperti itu. Hah? Bagaimana? Utang berarti kan? Enggak beli cash kan? Diketahui itu dia leasing tuh ambil berapa untungnya? Hah? Itu kan di kertas brosurnya ada itu. Cicilan 24 bulan nih sekian seperti itu. Ya memang namanya cari untung kan lebih emang. Namanya cari untung itu dilebih. Ini kan pembahasannya dilebihkan ini. Kalau ribo gimana? Lo 10 tahun kata lesenya. 10 tahun. 10 tahun. Sebentar dulu. Ini perlepas denda sudah. Gak ada denda misalnya. Kalau gak ada denda misalnya. Baik. Tapi anak tanya sekarang kepada antum. Gambaran ini ada pada leasing. Hah? Ada ya. Nah. Makanya pembahasan murabah ini akhirnya memang ada rinciannya sebenarnya para ulama. Kalau murni seperti ini bahwa masuk ke dalam keumuman jual beli, maka dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli, ini kan banyak. Ada riba di antara keduanya. Ini syarat. Orang yang melakukan akad ini, dia memang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Jaizat tasarruf. Artinya apa? Dia orang yang balig, akil, orang merdeka bukan budak. Ini juga ada. Syarat ini terpenuhi. Seperti itu. Leseng kan ya artinya sudahlah orang normal lah. Ya kan? Nah, sekarang syarat ketiga. An yakunal bai' malikan lil mabi'. Nah, ini sekarang. Di sini letak akhirnya penentu. Ya, penentu. Syarat ketiga dari jual beli apa? Di antara syarat-syarat dari sahnya jual beli, penjual adalah memang pemilik barang. Nah, sekarang tinggal kita lihat leasing. Apakah betul dia pemilik barang sebenarnya? Kan gitu. Nah, ini yang tidak ada. Ya. Leasing dia bukan pemilik barang sebenarnya. Nah. Terbukti sudah akad sepakat tapi masih di majelis nih. Pak, enggak jadi. Kan punya ikhtiar majelis. Tinggal dilihat. Entah namanya apa saja, entah leasing, entah siapa saja. Kalau si pihak ini marah, enggak terima, itu menunjukkan dia bukan penjual sebenarnya. Dia bukan pemilik barang. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Ini riba. Nah, tapi kalau ternyata orang mengatakan, oh ya enggak ada masalah. Misal, si leasing mengatakan, oh enggak ada masalah. Itu indikasi kuat bahwa memang dia itu penjual. Dia menangkap peluang, ya namanya pingin usaha. Dia menangkap peluang ada orang-orang yang butuh untuk jual beli secara kredit. Beli barangnya kredit. Ah, saya akan jual secara kredit. Tahu info orang, dia buka sudah. Terima jual beli barang kredit. Ada orang datang mau beli HP. Ke dia. Maka dia katakan, ya. Dia beli dulu HP-nya. Nah, ini. Dia beli dulu HP-nya. Dia bawa HP-nya ke rumahnya. Sudah dia miliki. Seperti itu. Ketika itu dia adalah pemilik barang. Sahih? Kan seperti itu ya. Setelah itu, akad. Ya, seperti ini gak ada masalah. Terbukti bahwa dia pemilik barang, ya dia tahu hukum syar'i misalnya. Maaf pak, enggak jadi. Ini masih di majelis nih. Di majelis masih, enggak jadi. Ya sudah, dia tahu resikonya seperti itu kalau sebagai seorang penjual. Dia tahu resiko seperti itu. Maka ini kata mu'alif. Ya. Jadi bedakan permasalahan. Asy-Syaikhul Utsaimin melarang secara mutlak atau memberi kesan bahwa bai' murabahah ini haram. Kenapa? Karena itu riba. Karena memang kebanyakan keumuman orang yang terjadi seperti leasing memang. Dia tidak butuh, dia bukan berperilaku sebagai penjual sebenarnya. Dia hanya punya uang, ingin meminjamkan, tapi dari pinjaman itu dia dapat faedah. Ini kan ainur riba. Sahih? Kan seperti itu ya. Sehingga tinggal dibedakan antara apakah si tukang kredit yang menjual secara kredit ini betul-betul dia pemilik barang atau tidak. Nah, kalau betul-betul pemilik barang, maka kita katakan halal. Yang namanya jual beli terserah. Seperti itu. Yang penting syarat-syarat jual beli terpenuhi. Nah, tapi kalau dia ternyata indikasi kuat, ini hanya ingin dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, seperti kebanyakan leasing, maka itu haram, itu merupakan riba. Nah, sehingga al-muhim baik al-murabahah, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang demikian ini tidak mengapa dan itu halal. Baik. Jadi sebetulnya jadi leasing itu gak ada masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Leasing itu kan hanya penamaan. Ya sudah, al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrahnya itu kan dengan hakikatnya, bukan dengan nama. Tapi ya ala kulli hal, dihindari nama-nama yang memang bisa membuat orang curiga. Tapi ala kulli hal itu tadi permasalahannya, entah apapun namanya, selama kita lihat bentuknya memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, maka jual beli murabah seperti ini kita katakan halal. Nah, qala al-mu'allif wal mas'alatu tasiah al-bay' bitaksir. Ini sebetulnya rentetan dari murabahah. Tapi kalau murabahah itu dari si penjual, sekarang ini si pembeli. Jual beli secara kredit. Huwa bai'u sil'ati ila ajalin muhaddadin yuqassatu fihi as-samanu aqsatan muta'addidah. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jual beli kredit. Apa itu? Yaitu menjual barang sampai tempo waktu yang telah ditentukan, dicicil di situ barang tersebut dengan cicilan yang sekian cicilan. Masing-masing cicilan ada waktunya dibayar oleh pembeli. Nah, cicilnya sebulan sekali terserah, seminggu sekali, setahun sekali, sesuai kesepakatan. Dan ini insya Allah sudah sangat dipahami oleh kita semuanya. Misaluhu, contohnya disebutkan mu'alif, antakuna indal ba'i sayyaratun kimatuha nakdan 40,000 riyalin wa mu'ajjalatan 60,000 riyalin. Pembenjual punya mobil, harganya kalau kontan 40,000 rial, kalau tempo 60,000 rial. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Penjual ini bersepakat bersama pembeli untuk si pembeli ini melunasinya 12 kali, 12 cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5,000 riyalin. Setiap akhir bulan membayar 5,000 rial. 5,000 rial kalau dikali 12 berarti berapa? 60,000 rial. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi al-murabahah. Ya kan? Sebetulnya seperti itu. Ada artinya, ada hubungannya. Walaupun cicilan tidak mesti penjualnya murabahah. Tidak mesti. Ya, tapi sering terjadi seperti itu. Hukmuhu al-jawaz. Baik cicilan ini hukumnya apa? Boleh. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa bai' taksir haram. Nah, berdasarkan sebuah hadis, tapi ala kulli hal pemahaman dari hadis tersebut terbantah hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melakukan jual beli seperti ini. Yang menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan boleh jawaz seperti mu'alif di sini Itu adalah pendapat yang rajih insyaallah. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasi'atin ay bil ajal warahanahu dir'an lahu min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara hutang. Caranya bagaimana? Hutangnya digadaikan baju besinya yang terbuat dari besi. Syahidnya di sini bahwa jual beli dengan cara hutang itu boleh dengan keuntungan yang lebih kalau dibayar kontan. Qala al-mu'allif wal bai' bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idatun li kullin min al-bai' wal mushtari fa innal bai' yazidu fi mabi'atihi wa yu'addid min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi. Jual beli seperti ini dengan cara seperti ini itu ada keuntungan masing-masing dari penjual membeli. Keuntungan bagi penjual apa? Dia bisa menambah barang dagangannya. Dia juga bisa apa? Punya metode yang banyak dalam memasarkan barang dagangannya. Karena kan kalau dengan dia silakan kredit, silakan kontan, ini kan menarik pembeli yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Kan seperti itu. Ya. Fayabi'u naqdan wa taqsitan. Maka dia bisa menjual entah cash atau secara mengkreditkan. Wa yastafid fi hal taqsit min ziyadi tsaman muqabil al ajal. Dia dapat keuntungan lebih. Dia dapat keuntungan lebih dengan sebab cara cicilan seperti itu. Kama anna al-mushtari yahsulu 'ala as-sil'ati wa illam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana penjual dapat keuntungan apa? Dia bisa mendapatkan barang dalam kondisi dia enggak punya uang yang mumpuni sepadan dengan harga barang tersebut. Harganya 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa mendapatkan harga barang 100 juta, mobil 100 juta. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsatan. Dia membayarnya dengan cara mencicil. Baik. Ada syarat-syarat sah jual beli seperti ini. Syurutu sihhati bai'i taqsit. Apa syarat-syarat sahnya? Yushtaratu li sihhati bai'i taqsit idafatan ila syurutil bai'al mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan syarat yang sudah dibaca terkait syarat jual beli. Ridho, kemudian memang pelakunya itu orang yang layak melakukan jual beli, melakukan transaksi, ya, kemudian memiliki barang dan yang lain-lainnya. Apa tambahannya? Yang pertama, al-awwal an takuna sil'atu bihawzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Barangnya ini memang ada di tangan penjual. Seperti itu. Jadi sudah lihat bersama kita, enggak boleh, Pak, mau apa? HP. Ayo ke toko HP. Bapak mau beli yang mana? Mau yang mana? Yang ini, Samsung Galaxy apa entah namanya. Harganya berapa? 10 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta kredit 5 tahun. Sepakat? Sepakat. Masih di toko tersebut atau di depan tokonya? Sudah diserahkan. Akad. Makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Barang masih belum di hauzatihi. Berada di wilayah kekuasaan dia. Entah rumah, entah toko, entah mobil, tergantung barang. Tergantung barang. Seperti itu. Ya, tergantung juga uruf atau kebiasaannya. Yang pasti, dan ini sebenarnya juga berlaku pada seluruh jual beli. Nah, orang menjual barang itu selain bukan hanya dia pemiliknya, tapi barang itu memang sudah berada di genggaman dia. Ada di wilayahnya dia, di kekuasaannya dia, ada di rumahnya, di gudangnya, seperti itu. Nah, maka ini syarat harus terpenuhi. Fala yajuzu lahuma al-ittifaq ala samaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsat thumma ba'd dhalika yashtari yashtariha al-bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil-mushtari fa inna hadha muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli untuk sepakat harga kemudian sudah tentukan kapan mawa'id sadad wal aqsad. Mawa'idnya artinya jadwalnya, waktunya. Kapan dilunasinya, kapan dicicilnya, setiap bulan apa setiap, pokoknya sudah jelas. Setelah itu baru orang yang menjual secara kredit ini, si penjual, beli dari toko ngambil. Nah, gak boleh. Kenapa? Dia bukan pemilik barang, yang kedua barang masih belum berada di genggaman dia. Seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Akad duluan, baru kemudian dicarikan ke toko. Nah, seperti ini terlarang. Nah, kenapa sabda Rasulullah SAW, jangan engkau menjual barang yang bukan punyamu, yang belum ada di sisimu. Seperti itu. Maka jual barang itu syaratnya diantaranya, barang itu miliknya penjual dan sudah berada di hauzatihi, di wilayahnya dia. Kalau dia jual beli kulkas, bawa dulu kulkasnya itu ke rumahnya atau ke gudangnya. Bawa dulu ke kuas, di daerah kekuasaan dia, di tempatnya dia. Baru silakan dia jual ke orang lain. Dia kirim ke kota pembeli di mana. Jangan kemudian langsung dari toko itu langsung dikirim ke pembelinya, belum ke tempatnya dia. Ini asli terlarang, tidak sah. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fima ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsab li'anna dhalika riban muharram. Tidak boleh mengilzam untuk kemudian membuat kesepakatan pembeli itu harus membayar uang lebih, kalau sekarang istilahnya kita denda, kalau dia telat membayar. Ya seperti ini terlarang, haram, ini riba. Nah, ya enak pembelinya. Seperti itu. Artinya sebagian penjual akan protes, ya enak pembelinya. Kalau enggak digitukan nanti orang akan bermudah-mudahan. Maka tidak. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla min al-aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabe la haqqa lil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyati al mabi' ba'da al bai'. Enggak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual setelah jual beli. Menyimpan dalam artian di sini masih teranggap miliknya dia. Selama pembeli masih belum lunasi, maka ini masih barang punya saya. Tidak boleh seperti itu. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahnal mabi' indahu li dhamani haqqihi fi istifa' al-aqsat al-mu'ajjalah. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk mempersyaratkan kepada pembeli rahan, yaitu gadai, yaitu jaminan, minta sebagai jaminan. Agar apa? Dia tenang. Jadi tadi itu ceritanya, ya enak pembelinya. Kalau enggak boleh kita memberi denda. Ya kalau memang khawatir pembelinya nakal, minta jaminan. Seperti itu. Enggak ada masalah, BPKB-nya ditahan sebagai jaminan. Ya. Dan yang lain-lainnya ini seperti enggak ada masalah.

0: Gak ada masalah, BPKB-nya ditahan sebagai jaminan, ya. Dan yang lain-lainnya, ini sepertinya gak ada masalah. Boleh yang seperti ini. Nah, baik, maka dengan ini kita selesai dari bab atau hal-hal yang terkait dengan jual-beli yang terlarang. Insyaallah kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan riba dan yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah,
1: arisan barang juga apa masuk dalam cakupan jual beli sebenarnya?
0: Bagaimana bentuknya arisan barang itu?
1: Jadi 10 orang bersepakat untuk arisan HP setiap bulan, setiap kan misalnya bilang misal setiap bulan katakan 100.000 kan masing-masing bayar, nanti diundi di lot hasilnya
0: sebentar. Nah, ini tolong dibedakan satu persatu. Arisan, ya, entah hasilnya bentuk uang ataupun bentuk barang yang lainnya, ini hukum asalnya nggak ada masalah. Ini akad tersendiri. Cara mendapatkan HP itu akad tersendiri juga. Cara mendapatkan HP ini kan macam-macam. Seperti itu. Bisa ada si pembuat arisan ini, dia punya modal banyak, dia belikan dulu HP sebanyak yang dia, sebanyak anggota arisan. Sudah dia simpan dengan jenis yang sama pokoknya. Ini akad jual beli dia dengan toko, gak ada hubungannya dengan arisan. Seperti itu. Sehingga arisan-arisan, untuk mendapatkan HP-nya ya tinggal dipastikan bagaimana kemudian akad untuk mendapatkan HP-nya. Sekedar arisan seperti itu, gak ada masalah. Kalau memang cara mendapatkannya juga dengan cara yang benar. Sehingga arisan itu akad, itu hal sendiri. Cara mendapatkan barang arisannya, ya dilihat. Misalnya, ya sekarang kalau Anda tanya kepada Antum, misalnya dengan cara seperti itu. Beli dulu 10 orang anggota. Satu belikan dulu HP 10. Dia punya uang banyak. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Enggak ada masalah seperti itu.
1: Misalnya ini tanda katakan dapat suami di bulan ini. Tapi bisa nambah bila dia butuh yang spek yang lebih baru. Maksud sana apa berlaku juga seperti yang tadi?
0: Sebentar, intinya begini, arisan itu pertama harus jelas berapa nilai di awal itu berapa yang dibuat untuk apa ini nyicil atau apa, itu harus jelas awalnya seperti itu. Barang juga harus jelas semuanya seperti itu. Nah, jadi maksud tanah begini. Ya.
1: Arisan 10.000.
0: 100.000. Serius seribuan ya.
1: Untuk di HP, kalau misalnya HP-nya Samsung, tapi ini nambah kalau kurang.
0: Kalau kesepakatan awalnya apa itu? Arisan apa?
1: Arisan HP
0: kan. HP apa? Nah, itu kan harus jelas dulu awalnya.
1: Duri standar HP A, katakan HP Xiaomi dan bisa. Tapi kalau
0: dengan kriptonya masing-masing.
1: Iya.
0: Ya. Sudah.
1: Misalnya tadi berkumpul uang setelah
0: sebatas ini sudah enggak ada masalah. Terus dapat beli HP-nya gimana?
1: Misalnya terkumpul dari 10 orang itu 3 juta saja.
0: Iya.
1: Karena pengen spek yang lebih tinggi Samsung. Kalau itu Samsung 7 juta, itu nambah 4 juta.
0: Iya. Ya, ya situ nggak ada masalah. Sebatas seperti itu nggak ada masalah. Yang penting emang dia betul-betul penjual tuh, pengada, siapa itu.

0: di pengada barang, dia betul-betul penjual. Gak jadi saya beli. Lah ya makanya sekarang kan arisannya sudah, arisan gak ada masalah mau bentuk apapun. Hanya sekarang tinggal ini loh, cara mendapatkan barangnya itu kan hal lain lagi, yaitu yang maksudnya tadi. Seperti itu. Ya makanya akad awalnya itu harus jelas semuanya. Nah, dia itu sebagai apa sekarang? Ya, kalau penjual, berarti dia harus betul-betul murni sebagai penjual. Dengan konsekuensi ya tadi itu, penjual pemilik barang betulan, di situ ada khiyar majlis, di situ ada khiyar macam-macam. Seperti itu. Nah,
1: di suatu waktu salah satu peserta saya lebih butuh uangnya karena ada kondisi darurat, saya tidak bisa belinya. Sedangkan di awal tadi sudah diikat, diberikan
0: sapi. Ini mirip dengan ikolah. Kalau si itu tidak riba ya enggak boleh. Karena sudah awalnya itu arisan kesepakatannya seperti itu, akadnya seperti itu. Tapi kalau dia riba, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya kesepakatan awal harus jelas, kemudian setelah itu kembali kepada keriduan masing-masing kalau mau ada perubahan dari apa yang sudah diakati. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Ya. Nah ini juga dua harga.
1: Maksudnya saya kalau beli kontan sekian, kalau anak didikan sekian.
0: Sudah sebatas itu nggak boleh. Kalau sebatas itu.
1: Betul, Pak.
0: Iya.
1: Ini kalau kontan ini 10.000.
0: Iya. Ya, sudah,
1: ya.
0: Sudah,
1: ya.
0: Nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10.000, kalau kredit 12.000. Kalau pembelinya mengatakan ya sepakat, nggak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan ya saya ambil yang kontan 10.000, itu boleh. Atau pembelinya mengatakan ya saya ambil yang kredit 12.000, itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10.000 kalau kontan, ini 12.000 kalau kredit, tanpa ada mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan iya sepakat, enggak boleh. Dipaham ini ya? Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu enggak boleh. Dan seperti itu haram. Karena horor bisa apa nggak jelas, bisa nanti dipermainkan seperti itu. Makanya harus maklum semuanya itu. Nah itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan. Ketika akad, iya saya pilih. Harus dipastikan. Ya harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya seperti itu aja ini. Nah, jadi gitu. Nah, barakallahu fikum. Dipahami ini ya? Baik. Ya. KPR. Ya.
1: Kita ditawari mau pakai KPR bank konvensional atau pakai bank syariah. Di bank kita tahu lah ya bank konvensional pastinya di pasaran itu ada denda.
0: Karena ada apa?
1: Karena ada denda.
0: Denda.
1: Thank you.
0: bank syariah. Taib, tapi hakikatnya itu milik siapa? Milik siapa? Setelah di atas namakan si bank syariah itu, itu KP atau rumah itu miliknya siapa? Hah? Iya. Jadi memang begini intinya. Penjual rumah ini dia menjual kepada, anggaplah sudah, gak usah nama bank syariah wala apa, biar mudah, kepada A. Nah, seperti itu ya. Maka memang akhirnya rumah itu miliknya A. Kan gitu. Ini kalau yang syari. Setelah itu, ya sama tadi ceritanya itu, B datang ke A. Pak, saya mau beli rumah itu tapi saya gak punya uang kontan. Kan gitu ceritanya. Baik, sebatas mengajukan, sebatas itu nggak ada masalah, sebatas itu sama dengan saya mengajukan kepada A untuk beli rumah secara kredit, kan gitu, mau nggak si A, ya kan, dia beli kontan dulu, nanti si A ini jual kepada saya, kan seperti itu. Nah makanya akhirnya kan kembali tadi kepada permasalahan yang tadi. Si AA, si bank ini, si A ini, apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Nah itu sudah intinya. Apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Si bank syariah itu. Apakah dia betul-betul sebagai penjual hakiki? Penjual hakiki itu kan artinya ya dengan konsekuensinya tadi itu. Ya. Kalau rumah ya berarti BPKB-nya sudah dia miliki dulu. Seperti itu. Berarti tadi atas nama bank itu syariah misalnya itu betul. Tinggal sekarang si bank syariah ketika melakukan akad dengan orang yang gak punya duit, secara banyak, gak punya duit kontan. Ketika selesai akad, apakah masih, nah milik siapa ini sekarang? Itu sekarang. Milik siapa? Nah itu gak. Anak kurang paham itu, tapi pertanyaan sekarang, ketika terjadi akad, Pak, saya beli kredit, saya beli rumah ini dari Anda secara kredit, sepakat, akad, sepakat. Maka sekarang pertanyaannya, rumah itu sekarang milik siapa? Ya, makanya kalau seperti ini kondisinya itu riba. Kalau kondisinya seperti itu riba. Walaupun nggak ada denda, ini kan tadi dia itu harus silah itu barang dagangan itu di bihauzati al-ba'i, di wilayah kekuasaan dia, pemiliknya juga dia. Seperti itu. Tadi akad al-murabahah, ya, jalan bersama kita. Akad murabahah tadi itu. Setelah akad dengan bank, ternyata bank masih tidak mau menjadikan itu atas nama si pembeli, ya, maka itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau ternyata si, jadi sebetulnya langkah itu kesannya zahirnya sudah benar. Si PT itu punya rumah dibeli oleh bank, sekarang atas nama bank, kesannya kan bank pemilik hakiki dari rumah itu. Nah sekarang datang orang yang ingin membeli dia secara kredit, maka harusnya rumah ini dengan segala anunya ya, bukti bahwa ini rumah miliknya siapa, ya jatuh ke tangan si pembeli kredit ini. Setelah itu bank nyimpen sebagai jaminan, sebagai gadai tanpa ada bunga ya, gak ada masalah. Seperti itu. Tapi itu rumah sudah miliknya si pembeli, walaupun masih belum lunas. Walaupun masih belum lunas, itu miliknya pembeli. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya tidak bisa melunasinya, yang namanya gadai itu kan juga ada akad tersendiri, harus jelas digadai sampai bulan apa. Maka kalau sudah sampai bulan apa, misalnya ya, si pembeli ini tidak bisa melunasi, dijual. Nah ini sekarang bukti bahwa itu miliknya si pembeli. Kalau dijual ternyata subhanallah harganya tinggi, melambung tinggi. Hutangnya cuma 300 juta. Ternyata harga rumah itu karena itu rumah sebelumnya tanah biasa, setelah itu ada pemerintah memutuskan di situ dibangun bandara, sehingga harga tanah naik. Dijuallah ketika sudah enggak punya uang tadi itu, ternyata harganya 500 juta. Hutangnya 300. Maka kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 dia punyanya dia. Karena rumah-rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting. Sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Dan intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua,

yaitu yang berkaitan dengan riba. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba wa hukmuhu. Apa itu definisi dari riba dan bagaimana hukumnya? Al-awwal ta'rifuhu ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba itu dari sisi bahasa Arab maknanya adalah kelebihan. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'i, istilah syar'i, ziyadatu ahadu au ziyadatu ahadil badalaini al mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya kelebihan salah satu dari dua barang yang sedang dibarter, ditukar, ditransaksikan. Al-mutajanisaini, dari jenis yang sama. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Di mana pertambahan ini tidak ada imbalannya dalam bentuk nominal tertentu. Intinya, walaupun nanti akan datang riba ini ternyata bermacam-macam bentuknya, tapi intinya ada tambahan ketika terjadi barter, tukar-menukar atau transaksi. Ini nilai pertambahan ini tidak diimbangi dengan adanya imbalan, dengan adanya nominal, dengan adanya perbuatan tertentu. Dia menambah begitu saja. Itu riba. Nanti akan datang rinciannya bersama kita insyaAllah. Asani hukmuhu. Hukumnya apa? Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nuh. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nas secara syar'i jelas bahwa yang namanya riba itu haram. Wa qala jalla azza wa jal, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan di sini ada perintah untuk meninggalkan muamalah riba. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi ashaddil wa'id. Faqala ta'ala alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba ini dengan ancaman yang paling keras. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, uang riba, mereka tidak akan bisa berdiri nanti di hari di yaumul kiamah, kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin, setan. Bagaimana orang kalau kesurupan, sempoyongan jalannya, tidak normal. Nah, nanti di hari di yaumul kiamah, orang yang makan riba ini ancamannya seperti ini kondisinya. Gak bisa berdiri dengan posisi berdiri yang benar. Kecuali bagaimana ketika orang kesurupan, orang kesetanan berdiri bagaimana. Ya seperti itu nanti yaumul kiamah. Orang yang melakukan riba, ancamannya seperti ini. Dari sini juga sebetulnya ada dalil bahwa yang namanya kesurupan setan itu ada. Berbeda dengan sebagian dari kalangan Mu'tazilah
yang mengingkari keberadaan makhluk ghaib, jin, setan dan yang lainnya. Namun perkaranya la tafrid wala ifrat. Kita meyakini adanya jin, syaitan dari kalangan jin. Namun akhirnya kita juga dilarang untuk berlebihan dalam mensikapi jin tersebut. Taib, al-muhim, ini dalil bahwa orang yang melakukan muamalah riba itu ancamannya keras. Qala al-mu'allif ay la yakumuna min kuburihim indal ba'si. Ya, ini tidak bisa nanti bangkit dari kuburan mereka di hari kebangkitan. Illa ka qiyamil masru' halata sar'ihi. Kecuali bagaimana orang yang masru' kesurupan itu ketika dia kesurupan. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi akrihimur riba fid dunya. Yang demikian kenapa? Perutnya membesar karena perut mereka diisi oleh hal-hal yang mereka makan dari uang riba ketika di dunia. Qala wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam memasukkan riba ini termasuk dari dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayi halin kanu. Gimanapun mereka, siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu

0: Waqad ajma'atil ummah ala tahrimihi. Dalilnya apa? Bahwa orang yang bermuamal dengan riba ini mereka termasuk dari melakukan dosa besar. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir, di sini disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti siapa orang yang memakan riba, siapa yang memberi riba? Hah? Gimana ini? Akilur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Kalau contoh sederhananya sekarang bank dengan orang yang meminjam uang dari bank, siapa yang memakan riba, siapa yang memberi makan riba? Hah? Siapa yang akil, siapa yang memakan riba, siapa yang mukil, yang memberi makan riba? Hah? Yang memakan siapa? Peminjam. Yang memberi makan? Nah, banknya. Yang makan bank. Yang memberi nasabahnya, nah, yang meminjam, seperti itu. Jadi yang makan riba, yang menikmati dapat riba siapa? Banknya, rentenirnya, kan, seperti itu. Yang memberi ribanya, ya yang pinjam, karena dia nanti pinjam dengan tambahan, kan, seperti itu, ya. Nah, wakatibahu, yang mencatat, wasyahidaihi, dua saksinya, sehingga orang yang membantu terjadinya proses riba itu dia dihukumi terlibat dalam muamalah riba, sehingga dia dikatakan pekerjaannya haram walaupun dia tidak ber atau tidak melakukan perbuatan riba itu, tapi dia membantu terjadinya proses riba tersebut. Di sini kan penulisnya yang mencatat, kan enggak, dia bukan yang meminjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidehi, apalagi orang yang menjadi saksinya. Seperti itu. Makanya apapun pekerjaan di bank, ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proses kelancaran riba, ya, terlibat dalam proses melancarkan transaksi riba itu, maka pekerjaan tersebut haram. Sehingga penjaga bank, dia membantu proses kelancaran transaksi riba. Kalau tidak ada penjaga bank, tidak ada satpam, akan terjadi pencurian dan yang lainnya, sehingga proses riba itu tidak terjadi. Kan seperti itu, ya. Maka penjaga keamanan atau security atau satpam dan yang lainnya terlarang kerja di bank. Nah, pokok intinya yang membantu terjadinya proses transaksi riba, maka itu merupakan suatu dosa juga. Terus sekarang ada pertanyaan, di bank itu bukan hanya perbuatan transaksi riba. Maka bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah mengatakan, hal-hal yang tidak terkait dengan riba, maka pekerjaannya juga tidak ada riba. Artinya tidak haram. Dan ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Mufti Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Nah, sebagian ulama mengatakan pokoknya seluruh pekerjaannya ada di bank itu haram. Masalahnya khilaf. Contohnya sekarang di bank itu kan ada office boy, bukan entar serah office boy-nya, satpamnya, terus apa lagi? Hatta tukang kebunnya. Kenapa? Misalnya begini, kenapa? Tukang kebun itu kan biar kebunnya rapi, indah, tempatnya semakin bagus, orang tertarik, kan gitu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Di situ itu kan pekerjaan pendukung. Tapi maksud anda di situ ada amalan-amalan, ada sekian transaksi dan akad yang memang bukan riba, dan itu termasuk amalan inti atau penghasilan dari lembaga atau orang tersebut. Contohnya misalnya sorof, tukar uang. Kan dolar, kita beli dolar, ini halal. Seperti itu. Gak ada masalah. Bank melakukan ini. Kemudian juga transfer uang. Menabungnya, iya. Tapi transfer uang sekarang, kita datang ingin transfer ke orang lain. Atau misalnya Western Union terkadang melalui sebagiannya melalui bank. Ya, Western Union itu kan lembaga transfer apa? Antar negara apa seperti itu ya. Ya seperti ini kan halal sebetulnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan merinci, kalau memang pekerjaannya itu pada bagian yang itu tadi, maka hukum asalnya halal, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlibat dengan proses ribanya, itu haram. Taib. Di sini disebut juga oleh al-muallif bahwa umat Islam ini ijma tentang keharamannya riba. Qala al-muallif wal mas'alatu tsaniyah al-hikmah fi tahrimi. Apa sih hikmah kenapa kok diharamkannya riba? At-ta'amul bir-riba yahmilu 'ala hubbidz-dzat. Bermuamalah, melakukan muamalah riba ini membawa pada apa? Cinta materi. Materialistis akhirnya. Orang itu materialistis. Wa takaluf ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. At-takaluf. Bersemangat, haris untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, memperoleh uang dengan cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Hakikatnya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan riba, itu hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Nah, karena riba itu memang memberatkan orang. Dengan sekian alasannya, hakikatnya kita bisa melihat sekian orang stres ketika ditagih oleh rentenir. Entah rentenir pribadi atau rentenir dalam bentuk organisasi dan lembaga. Berapa banyak kita menjumpai orang mengeluh. Nah, makanya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bi ghairi iwad. Pada riba ini, muamalah riba itu ada mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang layak. Seperti itu. Orang pinjam duit, pinjam, statusnya pinjam. Terus yang minjamin kok bisa dapat uang lebih tanpa dia melakukan apa-apa. Seperti itu. Tanpa adanya iwad, pengganti imbalan yang memang layak, sesuai, dan dibenarkan. Idh al-murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Orang yang meminjamkan uang ini, pelaku riba ini, makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan, faedah dari ziyadah pinjaman tersebut. Dari ziyadah pinjaman tersebut, apa dia dapat apa? Beda dengan jual beli. Orang dapat uang sesuai, atau orang mengeluarkan uang sesuai dengan, dan dia dapat barang yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Jual beli itu seimbang. Kalau ini orang pinjam, murni pinjam, berarti pinjam itu kan orang yang memberikan pinjaman tidak ada resiko akan kehilangan uangnya. Dari sisi si peminjam harus memberikan uangnya. Nah, terus kenapa kok harus ada tambahan? Tanpa, kalau ada tambahan itu kan harusnya ada sesuatu yang memang layak untuk kemudian orang ini diberi tambahan. Nah, kalau riba, rentenir, enggak ada. Seperti itu. Makanya orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari tambahan tersebut, enggak ada apa untungnya. Kama annahu yuaddi ila tadakhumi al-amwal wa ziyadatiha ala hisab salbi amwal fuqara. Sebagaimana muamalah riba ini mengantarkan kepada memperbanyak harta uang, menambah, tapi di atas pengorbanan resikonya apa? Orang-orang yang butuh itu kehilangan uangnya. Orang butuh itu kan seharusnya dibantu. Orang butuh itu seharusnya dibantu. Gak bisa dikasih, ya pinjami. Jangan tambah diperberat, dipinjami tapi dengan ini kan memperberat. Seperti itu. Wa yu'awidu al-murabi al-kasala wal-khumul. Membikin orang yang si rentenir ini terbiasa malas, nyantai, tidak mau bekerja enak, payah, tidak mau ambil risiko. Dia dapat, yang penting punya uang banyak, dia minjamkan, dapat uang lebih. Pemalas akhirnya. Walibti'at anil ishtighal bil makasib al mubahah an nafi'ah. Akhirnya membikin pelaku riba ini semakin jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang halal dan bermanfaat. Makanya disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, judi itu haram, tapi masih lebih ringan dibandingkan riba. Makanya kalau riba itu ancamannya sekian, ancamannya banyak. Riba itu, hah? Yang tadi disebutkan nanti seperti orang kesurupan di hari kiamat, kemudian dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fa'zanu biharbim minallah, diumumkan peperangan, ngajak perang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diajak perang, pengumuman perang kepada Allah ini pelaku riba ini. Sekian banyak ancamannya. Dan juga aktualnya pelaku riba dibandingkan judi. Haram-haram. Kita mengatakan judi haram-haram. Tapi judi ini masih apa? Ada untung-untungan selain bandarnya itu bisa dapat untung. Ada kemungkinan masih menang. SDSB. Ada yang memang betul dapat 1 miliar. Kan seperti itu ya? Kalau riba murni gak ada untung-untungan, 100% orang si rentenirnya dapat uang, dapat keuntungan. Kalau judi masih ada untung-untungan kadang, seperti itu. Walaupun seringnya bandarnya yang untung, tapi ada kemungkinan. Makanya dosanya riba ini ancamannya lebih keras dibandingkan judi. Sama-sama makan harta orang dengan cara yang tidak halal, sama-sama dosa, tapi judi masih mending, walaupun tetap terlarang. Nah, qala kama anna fihi qita'an aw qata'an lil ma'ruf bainan nas. Riba ini akhirnya terjadi apa? Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan baik antar manusia. Antar saudara, antar tetangga. Kenapa? Gak bisa, udah butuh duit, harus dibebani untuk mengembalikan lebih, akhirnya membuat permusuhan seperti itu. Wasaddan li babil qardil hasan, riba ini menutup pintu syariat meminjamkan yang baik. Kalau al-qard meminjamkan, menghutangi tanpa ada riba, ini kan dianjurkan oleh syar'i, dianjurkan oleh agama ini. Nah, kalau orang akhirnya bermuamalah riba semuanya, dan kita bisa saksikan sekarang rata-rata illa man rahimallah. Coba lihat semua bank pinjol, ya pinjol bermenjamur luar biasa, dengan segala macam namanya lah, seperti itu. Akhirnya orang itu yang seharusnya agama itu menganjurkan untuk memberikan pinjaman, seperti kalau pinjaman itu akhirnya kita nggak tahu uang kita bisa dibayar apa enggak. Loh, syariat itu luar biasa, nggak ada masalah. Kalau emang khawatir nggak bisa uangnya dikembalikan, meminjamkan juga nggak harus, tapi jangan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat memberi cara. Kalau khawatir pinjamannya nggak kembali, syariat membolehkan untuk adanya apa, jaminan atau yang dinamakan dengan gadai, silakan tanpa bunga yang penting, gadai tanpa bunga, sehingga pintu-pintu kebaikan akhirnya tertutup dengan adanya riba ini. Watahakum tabaqatin minal murabin bi amwal ummah wa iqtisadil bilad, mengontrol sebagian kelompok manusia ini memiliki kontrol penuh. Mereka dari kalangan orang-orang yang meminjamkan riba itu, yang berprofesi sebagai rentenir-rentenir ini, memiliki kontrol penuh dalam kondisi mereka ini tobaqah saja, segolongan orang saja, tapi bisa menguasai uangnya umat, perekonomian negara. Subhanallah, ini kan sekian negara perekonomiannya itu dari uang riba sudah. Kan seperti itu ya. Nah. Is'al muhim. Tahakkum dikontrol dengan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'siyatun 'azimah lillah ta'ala, itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa in zada malal murabi, cara riba ini walaupun secara zahir menambah harta pelaku riba itu, fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi, namun akhirnya Allah itu menghapus barokahnya. Pelaku riba yang mendapat uang untung tapi enggak ada barokahnya. Nah, dihapus sama Allah, dan kita bisa saksikan orang yang bermain riba itu enggak akan pernah kenyang dan puas dengan dunia rata-rata, dan tidak pernah merasa memiliki kecukupan. Akhirnya sama aja, dia punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang. Dan ini banyak dialami oleh mereka. Qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, Allah menghapus barokah riba. Ya, Allah itu ingin menghapus riba, wa yurbi shadaqah, dan Allah menganjurkan menambah barokahnya shadaqah. Entah di dunia barokahnya ataupun pahala di akhirat nanti. Al-mas'alatu tsalitsah anwa'ur riba. Sekarang jenis-jenis riba. Awalan ribal fadl. Adanya namanya dengan riba itu riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan, tambahan pada salah satu dari transaksi barter, tukar menukar itu antara penjual pembeli misalnya, di mana transaksinya ini, barangnya ini merupakan jenis barang yang termasuk dari golongan riba. Jadi di situ ada beberapa jenis barang yang dimana jenis barang ini dikatakan dia itu jenis barang riba. Kalau tidak dilakukan dengan metode yang sesuai syar'i, maka pelakunya terjerumus dalam riba. Nanti akan datang bersama kita. Ada di situ barang-barang yang bukan dari jenis riba. Ketika bertransaksi dengan cara apapun, selama itu caranya halal, maka tidak ada unsur ribanya sama sekali. Nah ini sekarang, riba fadl, intinya fadl itu ya nambah, melebihkan. Itu terjadi pada barang yang merupakan jenis barang riba. Barang riba ini dua-duanya sama-sama jenis yang sama. Misaluhu, contohnya. An yashtariya syakhsun min akhar alfasa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi. Seseorang beli dari orang lain 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa'. 1 sa' itu kan arba'atul amdad. 1 sa' itu takarannya zakat fitrah itu kan 1 sa'. Ya, sa' itu kan bukan timbangan tapi dengan takaran. Ya, biasanya dengan volume lah kurang lebih seperti itu. 1000 sa' dari jenis yang sama gandum dibarter dengan 1200 sa' dari jenis gandum juga.
1: Wayataqabadu al-muta'akidan al-iwadaini fi majlisil 'aqdi. فهذه زيادة وهي 100 سا من الكمح لا مقابل لها وإنما هي فضل.
0: Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 ribu sa, ini 1000 sa, ini 1200 sa, ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl. Hukmuhu haramat asy-syari'atul islamiyah riba al-fadl. Hukumnya haram. Tapi yang diharamkan ini fi sittati asya. Ah, ini sekarang. Jenis-jenis barang-barang yang dikatakan barang riba. Jenis barang riba. Adz-dzahab wal-fiddah wal-bur wasy-sya'ir wat-tamr wal-milh. 6 jenis ini. Emas, perak, berli, sejenis gandum itu ya. Syair, gandum, kemudian tamer, kurma, dan juga garam. Ini 6 jenis barang riba. Kalau cara transaksinya itu ada kelebihan, maka itu terjatuh kepada riba fadl. Jual beli emas dengan emas. Maka kalau jual belinya yang satu emas 1 gram, yang satunya emas 2 gram, riba. Perak 10 gram dengan perak 15 gram. Tuker ini. Pengin jual beli. Riba. Lalu terus bagaimana kalau emasnya satunya jelek, satunya emasnya bagus? Kan siapa yang mau emas jelek ditukar, emas bagus ditukar dengan emas jelek sama-sama 1 gram? Kan gak ada yang mau. Kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Ini riba. Riba fadl. Caranya gimana kalau syarinya? Harus sama. 1 kilo dan 1 kilo. Nah, kalau emasnya ini yang ini ajwa,
1: Yang ini Mesir. Sukar, ini masih mending. Ini Mesir. 1 kilo ajwa. Ya kan mau dihargai, masa dihargai 1 kilo Mesir? Kurma jenis dari yang dari Mesir. Siapa yang mau? Kan harusnya mungkin 10 kilo Mesir atau 5 kilo Mesir atau 4 kilo Mesir. Nah, ini sebanding dengan kurma ajwa. Tapi kalau itu dilakukan 4 kilo, 5 kilo Mesir dengan kurma ajwa 1 kilo, riba. Seperti itu. Sama bur gandum sama seperti itu juga. Milah garam sama juga seperti itu. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya'i sita bi jinsihi hurimat az-ziyadah wat tafadul bainahuma. Kalau salah satu dari 6 ini, emas, perak, barley, sejenis gandum, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian garam. Salah satunya ini kalau dijual, ya, mana tadi? Idza bi'a wahidun, salah satu ini dijual dengan jenis yang sama, kemudian ada kelebihan, ada ziyadah, ada tafadul, perbedaan kuantitas, ada perbedaan kuantitas riba. Seperti itu. Ya terus siapa yang mau satu emas, 1 kilo emas dengan bagus dengan ditukar dengan 1 kilo emas jelek, 1 kilo kurma bagus dengan 1 kilo kurma jelek, kan gak ada yang mau. Seperti itu. Iya kan? Nah, tapi ya aturnya seperti itu. Terus gimana caranya? Ya gampang, gak ada masalah. Dijual dulu. Nah itu. Jadi ini kan yang terlarang ini kalau dengan jenis yang sama. Makanya kalau cara biar tidak terjatuh riba, salah satunya diganti. Artinya jual dulu, emas jual dulu dengan uang. Atau kurma tadi, 2 kurma yang jelek, 2 kilo kurma jelek, ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus, kan gak boleh, karena riba. Ya sudah, 2 kilo kurma yang jelek ini, dijual dulu, dapat uang, nah baru belikan. Caranya seperti itu. Tapi kalau langsung dengan jenis yang sama, gak boleh itu, ada selisih. Walaupun ini jelek, ini bagus, gak boleh. Seperti itu. Baik. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala az-zahab biz-zahab wal fidda bil fidda wal burr bil burr wasy-sya'ir bisy-sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh wal fid. Naam, yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhid wal mu'ti sawa. Emas dengan emas, kalau transaksinya emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bur dengan bur, atau syair dengan syair, tamer kurma dengan kurma, garam dengan garam. Syarat pertamanya harus yadan biyadin, nanti akan bersama kita, harus cash. Gak boleh utang salah satunya atau dua-duanya, harus langsung transaksinya, mana uangmu atau mana perakmu, ini perak saya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, faman zada, ini sekarang, awista zada faqad arba. Barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan, nah ini tadi, kurma jelek 1 kilo kan harusnya ditukar dengan kurma bagus 1 kilo, biar gak terjadi riba. Tapi yang ini, siapa yang mau kan seperti itu. Nah kalau ditambahi kurma jeleknya jadi 2 kilo, nah ini tadi, faman zada awistazada atau meminta tambahan faqad arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama saja, entah mengambil ataupun memberi, sama hukumnya. Sehingga al-muhim, hal-hal ini kalau jenisnya sama, ya jangan melakukan pertukaran biar tidak jatuh dalam riba. dibuat jenisnya berbeda dulu saja. Jangan emas dengan emas. Seperti itu.
0: Emas 24 karat dengan emas 22 karat. Tapi sama-sama 1 gram. Harganya kan beda. Seperti itu.
1: Ya, tapi kan siapa yang mau tukar-tukaran 24 karat dengan 22 karat? Sementara syaratnya dari sisi syariah harus sama 1 gram.
0: Ya sudah, jangan emas dengan emas emang. Tukarkan dulu aja, jadikan dulu aja uang salah satunya. Baru dibelikan, seperti itu.
1: Qala al-mu'allif wa yuqasu 'ala hadhihi al-ashya' as-sittah ma syarakaha fil 'illah fayuhramu fihi at-tafadul.
0: Dikiaskan dari 6 jenis ini barang-barang yang lainnya yang memiliki keserupaan, memiliki persamaan 'illah, kenapa dia diharamkan, kenapa dia masuk ke dalam jenis golongan riba. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan, akhirnya menjadi dihukumi riba.
1: Artinya di situ ada 6 hal selain ini.
0: Di situ ada barang-barang lain, jenis-jenis lain yang digolongkan seperti 6 jenis ini. Kalau diterapkan transaksi sama-sama jenisnya, maka dia harus terpenuhi syarat tadi itu.
1: Nah, apa barang-barang yang lain yang dikiaskan sama?
0: Fa'il, yaitu yang ilahnya sama.
1: Disebutkan di sini fa'ilatu riba fi hadzal asya al-kail wal wazn.
0: Ilahnya yaitu al-kail, sesuatu yang ditakar atau sesuatu yang ditimbang. Sehingga segala hal yang ditakar ataupun ditimbang ini merupakan ilah dari ribanya barang-barang tadi.
1: Kurma itu kan di zaman dahulu kan di pakai kail, pakai volume, seperti itu, pakai sok, ya kan.
0: Kemudian barang lain ada yang ditimbang, seperti milah, yaitu ditimbang.
1: Maka yang lainnya kalau cara menghitungnya itu juga dengan ditimbang atau pakai takaran, maka barang yang lainnya itu juga termasuk dari jenis ribawi, jenis barang yang di situ terjatuh riba, sehingga kalau transaksi dengan jenis yang sama harus tadi tidak boleh ada kelebihan.
0: Nah, baik. Qala al-mu'allifu fayuhramu at-tafadul fi kulli makil wa mauzun.
1: Maka akhirnya setiap yang ditakar dan yang ditimbang itu diharamkan adanya tafadul.
0: Selisih kuantitas.
1: Beras ditimbang apa tidak?
0: Timbang.
1: Gula timbang apa tidak?
0: Timbang.
1: Telur timbang apa tidak?
0: Timbang.
1: Riba berarti.
0: Kalau mau tuker minyak, apalagi.
1: Nah, minyak ini kan dengan kail, dengan volume, dengan takaran. Berarti semuanya riba.
0: Apakah seperti itu?
1: Pertama yang perlu kita ketahui,
0: di situ ada ilah yang lain, yang ini ilah ini lebih kuat dan memang cocok untuk dikatakan ilah, yaitu as-samaniyah.
1: Emas dan perak ini ilahnya bukan karena ditimbang atau ditakar.
0: Emas dan perak itu bukan barang yang jual belinya harus ditimbang dulu.
1: Artinya dia bukan beli seperti barang-barang timbangan, artinya sudah 1 gram jelas sudah seperti itu ya.
0: Tapi ilahnya emas dan perak ini yaitu karena merupakan alat transaksi yang bernilai.
1: Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata.

0: Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata uang. Ilah yang seperti ini jelas, ya. Nah, dahulu alat perdagangan, alat tukar transaksi emas dan perak, dirham dan dinar, itu kan perak dan emas asli. Kalau sekarang dirham dan dinar pada sebagian mata uang, nama mata uang di sebagian negara, itu kan hanya sekedar nama. Tapi aktualnya kan bukan emas dan perak. Kalau dahulu emas dan perak betul-betul alat tukar, alat transaksi. Maka sama sekarang dikiaskan dengan uang. Adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, masalah khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat bahwa dicukupkan barang-barang riba itu hanya yang datang pada hadis. Hadisnya yang datang dari Rasulullah SAW menyebutkan sekian-sekian-sekian, ya itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Sehingga gula, beras, jagung, apalagi yang lain-lainnya tidak termasuk dari jenis riba. Sehingga boleh transaksi gula yang bagus ditukar dengan gula yang jelek dengan kilo yang berbeda, boleh. Ini sebenarnya pendapat ulama seperti itu. Dan tampaknya wallahu alam bisawab, ini yang lebih rajih. Nah, karena zahirnya nas itu hanya mencukupkan pada hal-hal yang disebutkan itu tadi. Nah, di antara yang berpendapat ini, di antara Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Sehingga selain yang disebut dalam hadis, itu tidak ada, silahkan transaksinya bagaimana, enggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk kepada riba nasiah, jenis kedua dari riba. Nah, untuk apa?
1: Orang yang menabungkan milik orang lain, mau apa masuk konsyidai?
0: Ini beda, menabungkan itu kan berarti mewakili, dia wakalah berarti, wakil. Kalau dikatakan syahidai ya bukan.
1: Bukan.
0: Kenapa? Iya, bisa. Iya. Ya, itu kan lain lagi. Sekarang pertanyaannya makan babi apa? Ya haram.
2: Seperti itu.
0: Naruh uang, nyimpen uang di bank ribawi yang ada bunganya gimana? Ya haram. Kan pertanyaannya kalau, tapi kita gimana kalau enggak uang hilang? Nah, itu kan sudah babnya lain lagi. Seperti itu. Ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Dan apalagi di zaman sekarang memang. Uangnya sudah kita taruh di lemari, di dalam kamar, maling masuk luar biasa. Enggak tahu itu bagaimana kok bisa. Dan terjadi. Kan seperti itu. Ini sudah babnya lain lagi. Orang makan babi karena darurat dia kelaparan, sudah gak ada mau makanan 2 hari 3 hari. Sehingga kita katakan hukum asalnya nabung haram. Tapi kalau kondisinya kepepet mendesak seperti itu ya lain lagi. Sehingga nabung di bank artinya jangan bermudah-mudahan membuka tabungan di bank memang. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, khawatir ini segala macam, ya silakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjut ya. Sampai jam 7 insyaallah. Qala mu'allifu tsaniyan riba an-nasi'ah. Sekarang jenis kedua yaitu nasi'ah. Nasi'ah itu berarti ada waktu tempo yang tidak sekarang, tapi waktunya tertunda. Huwa azyada fi ahadi al-iwadaini muqabil ta'khir ad-dafa'. Ziyadah tambahan pada salah satu dari barang yang ditransaksikan itu. Tambahan itu dalam rangka apa? Karena ada membayarnya itu diakhirkan. Artinya apa? Hutang, tidak langsung cash. Itu nasiah. Au ta'khir al-qabdi fi

0: اي كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا. Atau semata-mata pokoknya tidak cash. Pada setiap jual beli dua jenis, beda jenisnya, tapi memiliki kesamaan dari sisi ilah. Contoh, emas dan perak kan beda jenisnya. Ya, seperti itu. Emas dan perak itu jenisnya beda. Tapi sama-sama ilahnya sama. Apa ilahnya? Sama niat. Ya, punya nilai. Seperti itu. Nah ini kalau jual beli emas dan perak, kalau dengan sistem hutang itu tidak boleh. Kalau salah satunya hutang, maka itu dinamakan riba nasi'ah. Ini haram. Maka kalau mau beli emas dengan perak silahkan, tapi harus cash serah terimanya langsung. Atau beli emas dengan uang, uang dengan emas kan beda jenisnya, tapi ilahnya sama, nilai sama niyah berharga. Maka kalau mau beli emas pakai uang tidak boleh hutang, tapi harus cash saat itu juga. Nah, laisa ahaduhuma naqdan, salah satunya bukan naqdan, bukan cash, seperti itu. Misaluhu an yabi'a syakhsun alfasa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi limudda sana. Beli 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa' dari jenis gandum sama untuk waktu setahun. Kenapa kok ini 1000, ini 1200? Karena bayar 1200 itu nanti dibayarnya setahun. Nah, ini ada ziyadah. Kenapa? Imbalan dari jangka waktu, tidak cash. Nah. Au yabi kilo syair bi kilo bur wala yataqabadon. Nah ini juga. Atau jual beli 1 kilo syair, yaitu barley. Tahu barley ya? Hah? Kalau yang jual roti tahu ini, sejenis gandum. Hah? Apa nama Indonesianya ya? Antum bukalah nanti di Mbah Google insyaallah. Hah? Kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga biasanya tahu ini. Sejenis gandum juga sama. Ya. Dengan beli 1 kilo gandum, barley dengan gandum sama-sama 1 kilo, tapi tidak cash. Ilahnya sama, ini sesuatu yang ditimbang. Seperti itu. Makanya seperti ini, kalau tidak cash, intinya nasiah itu barang-barang yang tadi riba itu memiliki kesamaan ilah, walaupun beda jenis, tapi memiliki kesamaan ilah, maka kalau tidak cash itulah yang dinamakan dengan riba nasiah, dan itu terlarang. Maka disebutkan di sini hukmuhu at-tahrim, hukumnya haram. Dapat sudah? Hah, ketemu? Apa namanya? Hah? Barley ya. Sejenis gandum seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Tahrim, haram. Fa innan nusus al-warida fil Qur'an wa sunnah al-muharrimah lirriba wal muhadzirah min at-ta'amul bihi. Nas-nas yang ada di Al-Qur'an dan sunnah itu mengharamkan riba dan mentahzir, memperingatkan dari muamalah transaksi riba. Yadkhulu fi hadzal naw' min ar-riba dukhulan awwalian wa hadza huwa allazi kana ma'rufan fil jahiliyah. Wahyu ladi tata amal bihi albunuk arribauya fi hadzal asri. Masuk dalam jenis riba ini, dan masuknya itu pertama kali dimasukkan dalam hukum riba, yaitu apa yang dikenal sekarang dengan yang dilakukan oleh bank-bank riba yang ada. Ini disamakan dahulu dengan jahiliyah, riba jahiliyah. Pinjam 1000, baliknya 1500. Dari tadi berarti kita mengetahui barang-barang itu ada yang jenis riba yang sudah disebutkan tadi. Kalau jenisnya sama, berarti harus sama dan harus cash. Itu dua syaratnya. Kalau jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Emas dan perak. Ini kan jenis beda. Emas bukan perak, perak bukan emas. Tapi ilahnya sama. Ilahnya sama-sama samaniyah. Maka seperti ini hanya dipersyaratkan takobut. Langsung cash. Artinya emas dan perak terserah mau emas berapa, peraknya berapa gram, beda berapa, gak ada masalah. Yang penting cash. Uang dengan perak. Beli perak. Terserah uangnya berapa, peraknya berapa, terserah. Kelas bebas. Yang penting cash. Uang dengan emas. Yang penting cash. Seperti itu. Kalau beda jenis dan beda ilah, intahal amr. Selesai. Gak ada iskal sama sekali. Mau berapapun dan tidak cash, itu boleh. Contohnya, beli tamer dengan emas. Jenis jelas beda. Ilahnya juga berbeda. Maka itu gak ada tafadul, gak ada takobut. Berapa gram uangnya atau berapa kilo tamernya, bebas. Mau utang, mau gak utang, bebas. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah membeli, menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dalam rangka membeli syair atau bur kepada seorang Yahudi, hutang. Nah, dengan digadaikan jaminannya, hutang beli gandum itu dari seorang Yahudi, jaminannya, tapi belinya dengan sistem hutang. Jaminannya apa? Baju perangnya. Syairnya di situ beli tapi dengan sistem hutang. Ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Makanya boleh. Tamer dengan uang atau dengan emas atau dengan perak, kelas bebas dan tidak harus cash. Nanti semua akan datang rinciannya insya Allah bersama kita satu persatu. Qala al-mu'allif wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakar dzahab al-fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Wan najiz al-hadir. Jangan menjual dari ini, barang-barang riba ini, antara ghaib dengan najiz. Ghaib berarti nanti dibayarnya, yang satunya najiz, hadir, sekarang. Beli emas dan perak, saya beli emas. Saya terima emasnya sekarang, sama penjual tanya, peraknya kapan dibayar? Nanti. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan yang ghaib, jangan yang nanti, dengan yang sekarang. Sehingga intinya, tukar-menukar antara barang-barang ini harus ada syarat-syaratnya. Baik, sekarang pertanyaan begini. Boleh gak hutang emas? Kan ceritanya hutang tuh begini, hutang, pinjam. Hah? Berarti kan emas dengan emas nih ceritanya nih. Harus emas juga. Sekarang pertanyaannya, ini kan emas. Misalnya fulan A pinjam emas ke B. Baik? Pinjam emas ke B. Berarti emas yang ada di B itu kan berpindah ke A. Nanti emas A-nya kan membalikan emas lagi. Ada pertukaran. Sahih? Kan ada pertukaran. Kita ambil emas.
1: Nanti membalikannya emas, ini kan kita sekarang ambil dari dia, nanti kita kembali ke dia emas. Ada pertukaran. Sahih? Hah? Sebentar, baik. Tadi paham gambaran permasalahannya ya? Ada enggak itu barang itu di ya sudah pinjam uang 1 juta. Uang itu termasuk jenis riba. Hah? 1 jutanya ini nih bendanya ini. Nih, dah, pakai. Kita pakai. Kita dapat 1 juta lagi dikembalikan. Ini kan sekarang ini kalau emas dengan emas, uang dengan uang, uang dengan uang harus pertama apa? Sama kuantitasnya dan harus cash. Sahih? Lah ini enggak cash ini. Ini enggak cash sekarang. 1 juta ini yang ini 1 juta, uangnya ini dengan nomor serinya ini. Kemudian kita pakai uang lain 1 juta dengan nomor seri yang berbeda, zatnya sudah berbeda, kita kembalikan. Berarti kan enggak ada takobut. Hah? Hah? Ah, ahsanta. Jadi yang terlarang ini adalah akad ketika akad bai. Ya. Yang terlarang itu adalah akadnya akad bai. Makanya tadi hadisnya disebutkan wala tabi'u minha. Yang terlarang ini kalau akadnya akad bai, jual beli, transaksi. Tapi kalau pinjam babnya lain lagi. Maksudnya di sini ana ingin mentanbih, jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Baik. Dipahami ini ya. Baik, qala al-muallif wa fi lafzin ma kana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa ma kana nasiyah fa huwa riba. Dalam riwayat yang lain, selama itu yadan biyadin, artinya tangannya menyerahkan, artinya cash, maka fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Wa ma kana nasiatan fa huwa riba. Tapi kalau tidak cash, nasiah, maka itu riba. Ini berlaku untuk apa? Jenis barang berbeda, namun ilahnya sama. Seperti itu. Tapi kalau ilahnya sudah beda, otomatis jenisnya lebih berbeda lagi, maka enggak ada yang ceritanya syarat-syarat ini tadi. Baik. Qala al-mu'allif wal mas'alatur rabi'ah, suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ada beberapa contoh gambaran tentang permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idah al-atiyah fama ishtamalat alaihi ma'rifatun in kanatil mas'alah min masailir riba aw hiya min as-suwari al-mubahah wa hadhihi al-qa'idah hiya. Kata al-mu'allif, akan nampak jelas bagi kita dari proses nanti penerapan qa'idah yang akan datang dan kandungannya. Kita bisa mengetahui, akan jelas bagi kita, kita punya ilmunya, apakah masalah itu memang masalah riba atau itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang mubah. Apa itu kaidahnya? Hiya, idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Nah ini. Ushtu fihi syartan. Kalau diperjualbelikan jenis riba dengan atau barang riba dengan jenis yang sama, maka dipersyaratkan dua syarat. Al-awwal at-taqabud minat tarafain fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud itu saling menyerahkan, serah terima, cash. Ini syarat pertama. Di majlis akad, di tempat transaksi. Dari sini kita mengetahui terlarangnya jual beli emas atau perak melalui telepon ketika tidak ada cash. Sepakatnya di telepon. Karena emas lagi tinggi atau emas lagi murah, cepat telepon ke toko emas. Pak, saya beli emasnya ya. Sepakat Pak ya, sepakat sudah, tamal akad. Kapan Pak mau dibayar? Ini sekarang saya mau berangkat. Datang lagi setengah jam. Akadnya tadi. Sudah akad duluan, tapi barang belum ada cash. Sudah akad duluan. Seperti itu. Ya, nah, ini terlarang. Al-Maisal pertama yaitu kes. Asani at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Adanya tasawi. Kalau jenis yang sama. Itu tadi. Harus kuantitasnya sama. Ya. Yang ditakar dengan ditakar, yang ditimbang dengan ditimbang. Satu kilo emas dengan satu kilo emas, satu sok tamer dengan satu sok tamer. Ini syarat kalau jenisnya sama. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawin min ghairi jinsihi. Nah ini, tapi kalau bukan dengan jenisnya, fayushtaratu fihi syartun wahidun. Syaratnya cuma satu. Huwa at-taqabud. Sudah lihat sama kita tadi. Kalau beda jenis, ya, itu yang penting apa? Cash. Mingkobli tafaruk, sebelum berpisah penjual dan pembeli, harus cash. Amma tasawi falaisa bisyartin. Kalau beda jenis maka sama kuantitas itu bukan syarat. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Nah ini. Kalau beda di barang ribawi dijual dengan bukan ribawi, bukan barang jenis riba, jaza tafadul wa tafarruq qablal qabdi. Boleh, pokoknya kuantitasnya bebas dan juga boleh apa? Hutang. Ini disebutkan di sini idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Beli emas, beli unta pakai emas. Unta sudah sepakat sudah. Itu bukan jenis barang ribawi. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya, ribawi, ribawi. Tapi yang satunya memang beda ilah. Jenisnya jelas beda, ilahnya juga beda. Seperti tadi itu. Tamer dengan emas. Maka ini pun juga kelas bebas. Walaupun sama-sama ribawi. Tapi jenis beda dan ilahnya beda. Maka enggak ada masalah. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tadi sampaikan. Dengan ini, hah? Tukar uang.
2: Seorang datang ke A datang pada ibu. Saya mau tukar uang. Ini 50.000 ditukar dengan 10.000, mau tukar dengan 5.000. Yang ada uangnya maksudnya 18.000 kurang 2.000. Saya bawa dulu nanti yang 20.000 sebagai nanti. Nah sebenarnya utang-utang ini gimana?
1: Nggak boleh. Hanya boleh terjadi kalau bahannya sama. Bahannya itu artinya imah kertas atau logam. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Tukar uang boleh enggak 10.000 kertas ditukar dengan 1.000-an koin? Ya, sebagian ulama mengatakan enggak boleh karena sama-sama mata uang. Ini kita berbicara sama-sama rupiah misalnya, ya, karena sama-sama rupiah enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Beda jenis. Jenisnya yang ini logam, yang ini kertas. Sebagaimana di dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mata uang islaminya yang dipakai, yang berlaku sah ketika itu, dirham dan dinar. Ini mata uang islami ketika itu. Dirham dan dinar kan beda jenis. Sama-sama bisa di kota Madinah ketika itu transaksinya bisa pakai dirham dan dinar. Ternyata dirham dan dinar ini kalau ditukar kelas bebas. Rasulullah alaihi wasallam tadi mengatakan silahkan. Yang penting apa? Takobut. Takobut. Mata uangnya mata uang islami ketika itu. Sama-sama di Madinah sama-sama dipakai. Maka sama. Ini logam, ini kertas, sama-sama dipakai di Indonesia untuk alat transaksi. Tapi jenisnya beda. Yang penting harus cash. Nah itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tampaknya wallahul muwaffiq ini pendapat yang rajih. Jadi pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullah dan yang
0: tukar uang 10 ribu kertas dengan 9 ribu logamnya ada 9 atau logamnya ada 18 kalau 500-an. Maka yang rajih wallahu alam bisawab yang seperti ini boleh. Tapi kalau kayak yang tadi Nah makanya kalau sama-sama dengan berbahan kertas riba. Karena case itu harus case sempurna seperti itu. Kalau sama-sama berbahan kertas. Tapi kalau dengan logam enggak ada masalah. Jangankan dibayar saya bayar dulu nanti, atau yang 2000-nya nanti. Hatta enggak nanti, artinya ya sudah 22 18.000, tapi beda bahan, maka insyaallah juga enggak ada masalah. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada lagi karena sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

0: قال المؤلف: أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق، وأما التساوي فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. Kata al-Mu'allif di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh iya, belum tahu itu. 6 pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual ini ribawi dengan ribawi tapi tidak satu jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu at-taqabud, langsung serah terima barangnya cash di majelis sebelum berpisah. Adapun at-tasawi, jumlahnya kuantitasnya sama, kalau beda jenis maka itu bukan syarat, boleh kalau beda jenis. Sekarang qala al-muallif: wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Kalau yang dijual adalah jenis ribawi dengan yang bukan ribawi. Tapi dari 6 itu ada satu yang insyaallah memang apalagi zaman sekarang memang insyaallah itu digolongkan dengan 6 ribawi. Ini apa berarti? Ada yang ingat? Hah? Mata uang. Ya. Mata uang. Dia bukan emas, bukan perak, terbuat dari logam besi atau kuningan atau terbuat dari kertas. Tapi hampir rata-rata ulama di zaman sekarang memasukkan itu dan memang benar, ini pendapat yang rajih. Mata uang digolongkan ke emas dan perak. Baik. Hal muhim kalau jenis ribawi dengan bukan, maka boleh beda kuantitas, dan juga boleh tidak tasawi, berarti boleh secara mutlak. Beda kuantitas dan tidak cash. Nah, dan ini perinciannya kemarin sudah lewat bersama kita. Sekarang mu'alim akan menyebutkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk ini. Qala wa fi ma yali au qala al mu'allifu wa fi ma yali ba'du suwar wahkamuha. Ini beberapa bentuk-bentuknya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, al awal ba'a mi'ata jiramin minadh dhahab. Bimi'ati jiramin minadh dhahab ba'da syahr. Baik. Ana mau tanya bagi yang tidak pegang kitabnya. Sekarang ini menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang lain dibayarnya setelah 1 bulan. Apa hukumnya? Hah? Kenapa? Nah, tidak ada taqabud. Ya. Makanya kata mu'allif hadza muharram. Nah, taqabud artinya taqabud itu kan memegang, serah terima. Taqabud itu serah terima, langsung kontan di majelis. Wa huwa minar riba. Riba apa berarti? Kan riba ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasiah. Hah? Riba nasiah. Riba fadl itu berarti kuantitasnya berbeda. Kalau nasiah karena ada apa? Tempo, nah, jarak, waktu. Asani, ishtara kilo jiramin minas syair bi kilo jiramin minal bur. Satu kilo syair dengan satu kilo bur. Dia beda jenis, tapi ilahnya sama. Bainahuma ittihadul illah. Ilahnya sama. Ya. Maka seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Atau bagaimana dari rinciannya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini mirip misalnya dengan 1 kilo emas dengan 1 kilo perak misalnya. Di mana rinciannya? Atau tidak boleh secara mutlak? Atau boleh secara mutlak? Nah. Boleh secara mutlak. Baik. Nama itu siapa? Abu Asrof. Asrof. Baik, siapa yang sepakat dengan Abu Asrof? Abu Asrof mengatakan 1 kilo syair dengan 1 kilo bur boleh secara mutlak. Sepakat semuanya? Eh? Sepakat? Antum sepakat, Pak Salamani? Abu Wilda? Sepakat, Abu Wilda? Eh? Kenapa? Ini anak tanya gini, biar anak tahu ini. Antum ini kemarin pelajaran paham apa enggak? Udah berbusa-busa. Tapi sepakat semua dengan Abu Asrof? Hah? Tidak. Siapa yang tidak, siapa yang sepakat? Sepakat dengan Abu Asrof? Boleh secara mutlak. Yang lain? Sepakat ya? Rahmat?
1: Tidak boleh, tapi harus takabur.
0: Nah, jadi kalau jenisnya beda, tapi masih sama-sama satu, ilahnya masih sama, itu bukan secara mutlak bolehnya. Tetap ada satu syarat, yaitu takabur. Memang tasawinya tidak harus. Seperti itu. Tasawi artinya kuantitasnya sama. Memang tidak harus. Tapi tetap harus ada syarat takobut cash langsung serah terimanya dari penjual dan pembeli. Nah, makanya di sini sebutkan boleh jaza lihtilafil jins, boleh karena ada beda jenis. Wa yushtaratu at-taqabut fil majlis. Ini kalau yang pegang kitab kalau mau jawab harus ditutup kitabnya. Karena itu ada jawabannya. Nah, maka di sini sebutkan boleh walaupun berbeda jenis tapi tetap dipersyaratkan taqabut fil majlis. Akad majlis tersebut harus ada cash penjualan beli langsung menyerahkan masing-masing barangnya. Baik. Asalis idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin, kalau menjual 50 kilogram dari bur dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak atau ada rinciannya? Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Anak tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham enggak ini? Ya enggak, yang enggak ikut ma'dzur, walaupun mungkin bisa bertanya ya. Bisa bertanya ke kawannya. Kalau yang enggak ikut ya insyaallah ma'dzur. Nah, tapi yang ikut-ikut ini. Nah, baik. Kalau 50 kilo bur dengan kambing, nah, boleh secara mutlak. Karena kambing bukan barang ribawi. Dengan barang ribawi, maka kelas bebas. Enggak ada masalah. Baik. Yang mirip dengan ini bentuk yang bagaimana? Di sini sebutkan tenan. Qala sawa'un taqabada fil majlis aw la. Sama saja, apakah itu ada ke apa namanya? Cash di majlis tersebut atau tidak? Terserah, bebas. Seperti itu. Kambing ribawi atau bukan? Bukan. Bur ribawi. Ribawi dengan bukan, kelas bebas. Yang mirip dengan ini, yang sama dengan ini. Hah? Mana yang tahu jawab? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Emas dan merah? Enggak boleh. Dia harus takobu tetap. Seperti emas sama beras. Nah, ahsanta. Barakallahu fik. Berarti tapi ya ini sama. Beras bukan ribawi. Emas bukan ribawi. Anak ingin ini ribawi dengan bukan ribawi. Enggak usah sebut nama jenis barangnya. Tapi patokannya. Itu yang anak inginkan sekarang. Sama juga kelas bebas secara mutlak. Hah? Nah, ribawi dengan ribawi jenisnya beda dan ilahnya juga enggak sama. Ya. Emas dengan bur atau dengan syair atau dengan tamer. Seperti itu. Ya, ini kelas bebas juga. Padahal sama-sama ribawi. Tapi ilahnya itu tidak enggak ketemu, enggak satu ilah. Seperti itu. Maka ini juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang. Beli syair, belinya hutang. Dibayarnya kan dahulu mata uangnya kan ima dirham atau dinar. Emas atau perak? Emas atau perak itu kan ribawi. Syair juga ribawi. Tapi hutang bebas. Seperti itu. Maka ribawi dengan bighairi ribawi kelas bebas dan juga ribawi dengan ribawi tapi jenis beda, ilahnya juga beda. Ini juga kelas bebas. Baik. Arabi ba'a mi'ata dolarin bimi'atin wa asyrata dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar. Nah. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang lain? Hah? Ini kan uang nih. Sama kan mata uangnya kan? Baik. Boleh. Hah? Ongkos. Maksudnya?
1: Yang
0: anak ingat
1: itu
0: dulu 10 ribu
1: tapi minta upah.
0: Kalau enggak minta Gimana minta? Ini jual beli memang ini sudah. Jual beli mah enggak ada upah enggak upah, pokoknya jual beli ini sekarang. Itu kan bukan upah saudara. Pokoknya 10 ribu dengan 11 ribu dia gitu. Hah? Nah, memang ada silaf. Pendapatnya mu'alif mengatakan tidak boleh secara mutlak, karena sama-sama satu mata uang. Ya, kalau sama-sama rupiah atau sama-sama dolar, maka ini kejadiannya menurut satu pendapat, ya, itu sama dengan emas dengan emas atau perak dengan perak atau kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Pendapat lainnya mengatakan uang ini kalau bentuknya logam dengan kertas maka boleh, itu seperti emas dengan perak. Boleh ada perbedaan, yang penting hah? Boleh ada kuantitasnya berbeda, yang penting takobut. Seperti itu. Dipahami ini ya. Dan wallah alam bisawab, ini tampaknya pendapat yang rajih. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu, karena emas dan perak, dirham dan dinar di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sama-sama alat atau mata uang yang bisa dipakai di negara Madinah. Berarti kan mata uangnya itu bukan dirham atau bukan dinar. Artinya ini mata uang Islami bentuknya dinar dan bentuknya dirham. Seperti itu. Ya, bisa dipakai di satu negara di kota yang sama. Seperti itu. Maka sama di Indonesia, sama-sama rupiah tapi yang ini kertas, yang ini logam. Nah, tapi ala kulihat ada khilaf, yang rajih, yang ana yakini lebih rajih, boleh selama beda bahan apa materialnya. Baik. Namun kalau mualif berpendapat tidak boleh emang. Seperti itu. Baik, as-sadis al-khamis. Iqtarada alfa dolarin ala an yu'idaha ba'da syahrin aw aktsar bi alfi wa mi'atai dolarin. Pinjam 1000 dolar. Pinjam ini ya. Nanti dikembalikannya setelah sebulan atau lebih, 2 bulan, 3 bulan. Berapa kembalikannya? 1200 dolar. Pinjam 1000, kembalinya 1200. Boleh? Ini ada 3 pilihan. Boleh secara mutlak, haram secara mutlak, atau ada rinciannya?